0: Duh. Pagi riwayat.
1: Badok bola. Ah, nyam ke bahana bola sih.
2: Ya, harap ke badok bola meh. Ya. Bola mimit-mimit aja nak patut. Dalam pengidup dah ke suap bola
1: ni. Bola mimit-mimit tau kuisi ni. Okey, nama ni sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan.
2: Ya.
1: Atang nama hati ya udah ansiban nuan udah du mula ya. Nak uliah lagi di kemula ke nuan. Lebih lagi orang ke di saya ke nuan. Anak yang sekali-sekali.
2: Ya, pada bola ke nuan tadi. Oh. Kau nuan tak ada nuan dai berlebah ne, namanya bisa berlebah bunyi ujung.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: Okey, hari Fred Lewis asal Nuan boleh menerima 7 minit lepas pukul 8 pagi. Ya, selamat pagi kita ke Agik Mendiang ke awak pengerap pagi di YFM ke pagi tu. Pukul 2 pagi Y. Tahu yang aku ke pagi tu? Sama pagi Mel.
1: Selamat pagi Sam.
0: Okey, pukul baru ba hari 1 ke hari tu ne Mel. Ya. 5 hari bulan 10 2026. Kau bala kaban tua, bala kaban peninggal tua, baru datang berupi sebelah aku, baru ke nyilat-nyilat utai ke nama, teka digagak tang bala pengajar kita eh. Udah tumu dah tadi dah ni Mel.
1: Ya, ada berengkah ngajar. Ya. Sidak ya ke nang yang kemarin pengawal bupis start pukul 8 pagi Sam. Yang kan nyak bendung ingat ke nama pengawal kereka di tampung ku bapak pagir satu. Nen nyana ingat laban kelu mayu program pada ujung minggu tu tadi de Sam. Kan Ramadhan nanti waktu udah ujung minggu tinggal ke semua pengawal di bupis ada yang mai pulai ke rumah.
0: Pulai ke rumah ya. Tahu pias,
1: ya, ya. Loading baru yang nyenaikan awak teka dikerjaan eh.
0: Nombor loading baru begini. Okey, kita jawab ya. Semua ngarap ke bala kapan peninggal kita. Ya. Lantang-lantang meh ke pagi atau anak terlalu stres kak deh Mel.
1: Ya, betul.
0: Tak jawapan mayuh pengawak kakak siti-siti nyawa pengujuan temuk ya lagi. Okey, engkau bisik muka ke benar dalam kereta mendiang ke tua pagi tau. Tahu ke engkau bisik ke benar off day. Benung namanya pemisi kini benung layan drama AI kini berlipun ne Mel. Laban orang dia tu ko meda ne Mel. Belakaban kita itu nyengkaum kita empu meh okay orang kada orang dia dia tu mayu berpeda ke drama-drama AI.
1: Ya, cerita pandai.
0: Cerita pandai antara apa ba media sosial kita lah ambil nyamai lagi kita nyebut kena ba apps atau ke ba media sosial kita. Jadi macam-macam cerita meh. Nanti kita meda antara berkaul ngau cinta, berkaul ngau berebut kekuasa. Bisiknya tadi cerita ke cerita kelia subak di gagak kesidak ya cerita baru. Berebut ke serikat, teka kenyaknya jadi CEO, jadi menantu, jadi tua. Teka kenyak mas tadi Mel. Jadi aku nanya di dulu Mel. Nuan layan cerita AI Mel.
1: Aku pun meda ceritanya.
0: Meda.
1: Tang ia nitiah ke nama tajuk ceritanya The
0: Jalai
1: Sam.
0: Cerita,
1: Jalai Cerita
0: ya.
1: Tu au berkeni jalan ceritanya. Nanti ceritanya ia kene ke ngerinuk katiku. Pedak ku meh sampai habis Sam. Nya nak berasai ga menyi ketua tadi cerita tu ia cerita kategori cerita pandai ke benda ya deh. Laban ia bisik ke 30 sekian, bisik ke seminit au. Tajak pan ia seminit, tang ia bisik 50 detik episode. Nya data ia sejam nya tadi Sam. Nya nak berasai tu scroll scroll hapus jam.
0: Nyo hapus gini. Nuan medaknya udah mandi ke Mel? Beda mandi gari-gari yang ke nama udah tembok pengawal gini Mel?
1: Selalu nak cerita tu Maya malam Sam.
0: Oh malam.
1: Maya, Maya mata keka lapnya deh. Maya nyak ketai medak. Cerita 8 pagi itu tadi Desem. Nanti tu hari Sam. 8 tua tu tadi kiruah nyau ngadu ketau ngadu kenya nanti bakal tua gawak bakal ketau deh. Nanti boleh fokus Sam. Nanti bakal aku mesti kak medaknya sampai habis. Ngai medaknya lalang.
0: Ya amat. Ya kadang cerita AI tu tadi. Ya nariat hati gigi neh. Ya. 8 yang nemu amat. Nyoka datai ba episode siti in tadi. Nyoka nemu gigi gede. Nama next ya. Nama tekenya di udah nang kan kenya aku nanti aku tadi nak aku tak mungkal meda ya nak Mel tang nanti ia terpansa lalu ngetu dia tadi ngetu na lama aku ngetu meda nyo tanya tadi nyo kening nyo rindang nyo rindang nyo bunyi kunuan tadi udah habis episode tu nyo ga kak nemu ke nama utai kudahnya nyulayan kudahnya tadi tak mungkal mendak ya ngigak ya menyi kurang sikit nak gaku nak kak kediatok Mel agik gaku mendak nang movie nang drama ke amat-amat nya meh aba apps ke ni boleh disebut kita ai menya tadi rino ke ka ko medaknya seminar utai nya nanti drama AI tu nanti ya beno mansa beno medak tadi anya ka ko layan ka ko tadi ta bisi sekedar orang tadi yang memang ya sigi medak drama AI ya madah ke sano ko ya aku nama drama AI ta layan lagi aku ko ta rindu lagi medak ko
1: laban nakak ke dia tu the same cerita AI tu kita berarti ya nakak ke di pedak aku tu aku nak mau rebukai laban nantu mayuh ke cerita AI tu di pedak aku tang ya ke udah di pedakku semua cerita ya happy ending. Nyak yang main kita rindu pada.
0: Aku lo tahu ke aku datai ba pengujuang ya tadi mel. Laban nyak meh tadi bisi ba Siti app ni boh nyebut itu neh mel. Ya lu lu promo ya, lagi lu ngasuh download namanya apps nya lagi. Nakak ni ke ni kuliah di pedak dia mana tadi.
1: Tan deh neh nanti aku. Nau leh aku mana
0: yang kedai nak tan ke komel kak nemu berkeni ke pengujuan dia seduainya nyadi tu kena berkeni nama tu kawal dia yang tuanya tadi keni syarikatnya empu ya kini tak kenyak punya tat ke kau ajak nak awak hari ke aku ke laban dah kelalu mayu apps buat liponnya kak gig aku nanya bisik aku rindu ke cerita bakal cerita kukaku antara cerita Kelia Soba dan Mel ia ke nyadi putra raja ia ke nyadi naga nya rindu aku menanya Mel telayan ku medaknya ia ke ya orang biasa tadi tang ya disumpah nyadi bisi kuasa kadang nama layan aku kadang
1: mesti dia berangan
0: nanya pengujung berangan aku kena berangan ke namanya nubang ke bukitnya berangan ke jepunya ke dragonnya tang munyo ndak datai pe pengujung lagi nyo episode naka episode nya lagi nyo so ya download nya jujur ni buah lah aku naka nya aja lah tang ati dien ka mana mu
1: ya
0: ka kene kene nyadi
1: nyadi tai nya ne
0: ulih ndak nyadi ngau putri raja nya lagi
1: oke oke nya tadi meh cerita AI
0: panjang intro ni oke topik tua ke pagi tu lawat tren ore dia tu mendak drama AI deh namanya drama AI topik ya buat telepon bincang kita narit hati kita tahu kena laban bisik orang ada aku nak berhentak sana labannya nyo AI ko tanda sama ke bisik orang tadi ya rindu lagi ke siku-siku orang nak sama
1: kan nama Sam laban nanti nuan berarti cerita AI tu baju tidak ya bukannya aja
0: kadang tadi nanti dua-dua tadi namanya tiba bisik kerusi menyatai nadai dia nemu ayan
1: tadi ya kecil kecil kita rindu ke nyak meh kan nanya bala peninga kita tu tadi drama AI tu narik hati kita tak kena rindu kena kita medak cerita bakanya
0: betul asai ke kita medak bakal movie biasanya tak kena tua macam komen peninga Mel laban orang tu nak sama dengan Mel menyi ketua tadi ok Lucian Darren ke pagi tu pagi same kau Mel ku ya ngi indai ku ya Mel siang malam ku ya muda cerita AI nya tenang dia bukai ku ya dipasang ya nyau sebili-bili ya keninga cerita ya nya ku ya kita nemu ibu kita nemu
1: ya
0: kita nemu ku kontrol nama dah nama na kini kurangnya tampiat ke mau makan
1: nyangkung bila spia
0: nyangkung jangkung romo magang ya tadi kadang bawa meja benong iro pagi kita benong iro tadi yang muda AI ya dia mea isinya dia kucam kadang tadi jaku harus piak nyian menjadi ngaku
1: tidak ya orang ketua itu desem lapan tidak ya kini madangnya baru nemu magai telepon baru kini ke baru masuk teknologi itu mea bakal contoh baka ini ku desep ini ku baru tahun imagine deh ini ku mo ya dah 80 tahun tu dah 80 lebih desem
0: beli ke kita
1: baru kena telepon culiatnya baru belajar saya baru lebak ke diri mah ya main telepon pun culik tu deh sem. Nyak meja kode mada titu aja deh. Jaka orang media, jaka meja orangnya.
0: Baik, enak nunda orang dia ni.
1: Nah dai, nyak aku kena nangis takut kia salah tekan deh sem. Alahnya live lagi.
0: Okay, kadang orang tua itu nanti orang ke udah bapincian tadi deh mel atau ke orang tua mana ya kenya tadi deh mel nadai ke pemerintah buka iklim hari radio nang sih ninggal sudah ya nang sih tebah sudah ya ke radionya dan 24 jam sehari lalu udahnya telepon ada pegawai sudah ya.
1: Ya, laban telepon to, sida ya lu bisi menda video de sem rindang sida ketua itu. Aku menda ini ko rindang ya. Ya ku mada nasib gede nemu dia to ini nanti subat na makai kami to dore de. Main telepon. Subat, subat yang nara melucu ada to melucu yang nara ya. Mas main ini tindo nanti tindo ke tindo de main teleponnya ya benar gale ngante mata kelelap dan nanti subat nadai lu tindo tindo me. Dia to di irau kia desem
0: ya kena nak kontrol tindu,
1: ya betul
0: tebur indang mudah ini lah tuna orangnya.
1: Okay, kita bisi enjoy to sem ya akai kia ngai bebula segi amar rindu mada cerita drama pandai AI kia dia tu kia sanggup download download app kena mada kia puas hati ku ya hari mada setengah-setengah bermuabub ya kadang nemu pedih hati mada ujung mada orang jahit ya sepi asai dek ku aku muat mada ceritanya ku ya iya nyak ku mada sem bak cerita tu tadi ya segi pengujungnya segi happy ending segi maneh pengujungnya dek teng kita ikat nemu berkini orang maneh tu tadi ngemalas penyai orang jahit tu tadi berkini utainya nyadi nyak teka kak dante tua tu tadi deh, enjoy tu tadi. Udah mada ba ceritanya tadi ba muabub di tampung baru ba do bukai, do kak nemu begini perjalanan cerita tu tadi.
0: Tampung baru, jujurnya download ke tadi. Nyamuk aku tadi mail aku, tang aku nak ke dia tau meh, nak ke dia tau tadi mail. Dap janji ke aku ke. Ilai lah. Nyo uliah aku ngetat diri mel. Laban kelalu mayu dah app sebab telepon tu kadang nyo berat deh. Ni nak ya lagi. Kualiti ku dah. Aku ready dulu. Laban dah nama tu suah deh. Oh nemu subak na nemu mel. Terubah drama AI pansut subak. Laban sidak ya kebenaran nyo promo appnya ada kebenaran ya. Nak nemu subak ke tambi ya. Sekali nak nya akan nyo asuh ya tanya nya nak ke kau tanak de tu lihat tat lah
1: dia
0: lihat tat ni nemu ke ceritanya mana hilak deh okey Dominic untur ke pagi tu nanti ya balance ke nguya mel balance ke nguya ke ya sambil yang layan dracin ngelayan drama AI ke ya dracin tu ya tu nang nang drama amat-amat tu ba Siti apps-nya tadi deh nak ukai-ukai drama AI ngelayan ke drama Dracin drama AI ko ya drama AI nanti bisi part horror tau cerita seram ko ya tau thriller ngau berkumpu ko ya tau keberkat ya mpu efek nang badas ko ya oh narit hati ya macam tadi nanti dipasuk ke speaker pu rancak mai meda ya saya kebawa cinema ko ya saya kebawa pawagam tadi ya drama AI aman mana ke nanti cerita bakal putera-putera raja Kelia sobat deh mel ya ke nyadi nama tu nyadi naga nya tadi teka bekenya tadi punya nanti drama AI nya rino aku mendak nya tadi sida ya ke belaban kang ulih ke putri raja nya tadi rino aku mendak nya tadi tanda kala puas pengujung ya asuh ya nya
1: asuh ya nya
0: asuh ya download lah aku ni ku dei mulih aku barang kita menjadi ngui
1: Okay Sam, kita okay. Bisi eri meri pagi to ku ya. Nanti baku sigi rindu pada mayau AI kenemu nyumai ku ya. Macam-macam utai sumai ya. Baik ya giang ya rimau ngom mayau. Siku giknya. Ngau ya makai itu utai sumai ya udah masa. Kya. Nemu bersawu berkemas kemeja ya. Berbasuk ke pinggai mesidak ya. Kya. Rindu diri gak medaknya ya. Sebedar tindu. Sigi nyak belama meh pada aku DJ ku ya.
0: Kiwa tamat pada mayau nya pada aku.
1: Ya, nyak meh. AI ku kita itu tadi deh peminta ya, tiru.
0: Peminta tiru tadi ya. Ya utai ke nama tu utai ke pemansang dia tahu ya. Tadi mailnya berpanggai ba kita AI itu tadi ne. Nanti kita kena engo mana-mana ya meh ya, tadi.
1: Betul.
0: Okey Santi Luis Santi ke pagi tu amat ne ku ya rindu muda ku ya lapan aku ya nanti baka nama tu drama AI nya tadi ku ya laban Indo ta baji-baji ya ku ya laki ta siga-siga ku ya mel amat ga lapan kita AI nya tadi ya boleh ngaga ta gagak ya ta madu baji madu siga menya tadi nemu menya bula ku ya tang rindu muda ceritanya ku ya hari miskin taunya dikaya laban ke ditulung raja naga nya tau aku tadi mel cerita raja naga tau kadang sanggup tindu pukul 3 pagi tegal kak ngabis ke ceritanya ku ya hanya meh nama tau empat hari drama AI tau tang nanti uliah tadi jaga-jaga meh pengerai kita iga ne mel
1: ya betul
0: laban drama AI tau habis itu nya bisa ke cerita bukai nak leh tunda kita apa dia tau mayu orang udu lawan tindu pada aku laban ke kelalu layan cerita ke kenyataan Siti ya kena mana han tadi nyo kita nyo lawan tindu meh nak cukup tindu lebih lagi nanti kita orang ke gawa tadi dani tumu pagi artinya nak cukup tindu meh nanti orang ke nak gawa ambil kebanyakan maka tua tadi ke berpincin nak gawa sidak ya boleh nama tu ngintu jam sidak empu di rumah takkan takkan meh nemel
1: ya tang kebenaya tindak lawan tu segi nak mana nak ke pengerai kita banyak kena kita itu orang ke gawa orang ke berpincin atau ke orang kena gawa nang segi nak mana ke pengerai tindak lawan tu Sam
0: ya amat jaga-jaga diri empu meh
1: ya
0: anang gak nyo sampai 2-3 laban punya ketua ceritanya tadi nak uliah namanya sekian habis ya. Mayu aja cerita AI itu tadi.
1: Ya. Okey, boleh ditampung tu pagi lah. Nyak kebenar ya.
0: Ya, okey. Tanya tadi empat drama AI itu. Nama itu penghidup kita jam ke dia itu.
1: Kita bisi Noria Kipli itu. Sam.
0: Okay.
1: Selamat pagi ku ya. Kine ku ya. Dia tahu nang segi jadi rutin ku ya. Segi mendak cerita Cina AI. Paling ya dikerindu ke ya ianya cerita pasal cerita keliak subak ku ya enggak maka cerita putra-putri raja ke ya tu
0: ya
1: pada non tadi Sam cerita utek, lama-lama
0: bisi kuasa tadi
1: bisi kuasa maka cerita ya tu tadi mensia tang kira ke boleh berbalik jadi naga menyi kenuan tadi kira ya macam ya ke hero tu tadi kira ke alpha meh ya megai orang kebuka
0: tak kebukanya meh mayu wah mayu tanya mayu bangsa sudah buka tu sitiknya je jalai cerita apa mayu wah dah dah tanya neh mel okey Sheila GJ ke pagi tau selamat pagi nuju seduai bak ya ku ya cukup narik hati nya ya laban nama kebuah ku ya duit nan mu ambis nama drama AI tu ku ya ya kejai gamal tau baji ya kesigat tau sigat ya kegemau otomatik kurus ku ya kengkak kenyelamnya alu kurus ku ya drama AI mayuh mana ku ya baka mafia alpha serigala naga asal miskin nak nemunya anak orang kaya plot twist samai ku ya mayuh plot twist dia nama tu macam-macam. Tang Siti kekadang, Siti lah abang aku lah tadi melodrama AI tu tadi. Kelalu kekadang tadi bisa ke scene ya kelalu over tadi. Baka ya ke nama tu nama malu urat wai tadi nya untuk scene ke abang aku kak kekurang meh tau tapi mimir lah lapan kita menda drama AI tu telefon tu kadang balon dia berpegai ke telefon deh jadi drama AI tu kadang malu urut wai meh dia tadinya ke sin tau di prati ke meh tau di tapi tajaknya drama AI aja
1: Siti ki tau ngasu hati ku kene ke pedes nanti tiap menda cerita AI tu deh sem contoh ya bagi indok tu tadi ya orang miskin na ngau orang kaya tu tadi ngau punya kenalan CEO tang contoh lah ya tu ngemai Indo tu tadi ngaga siti majelis siti pengawak macam tu tadi pengerami besar orang berdia lagi contoh bisi siko Indo kejaya tu tadi kekak ke CEO tu tadi deh di kenika di penyate ya Indo tu berdia lagi ngau semua orang berdia agak berjaya kia tau kenika ne tau nada siko gua orang kak backup Indo nya aw pedih mati
0: kenapa logik ke dia
1: cerita majority cerita berkenyak macam ni pedih mati
0: kadanya nyoba palo-palo dia ada orang buka nyu ngelila aja nya bakal ke nak tu logik dia tadi makin tanya nyu makin di tanya ya ge ke di palo semua
1: ya betul tajak pantuan namanya cerita AI lagi ke mada
0: lawan ke nama tadi ngasuh kita pedih hati menyata tadi
1: mel ya betul
0: nanti dia nak pedih hati ke mada tadi okey nya penangan cerita AI jam ke dia tahu okey tang bisi maka orang tu tadi ya bisi ke ya agi rindu ke nang cerita movie cerita drama Korea nama-nama meh movie seram kini cerita roputi ya cerita Melayu kini kenang cerita amatnya tadi okey orang tu tadi nak sama neh mel nak boleh nyama ke semua orang okey kita berperinang dulu ke pagi tu bedau tua maca komen kebukai tahu terus sanjung komen kita kita siku orang ke tertarik hati mendak drama AI tau kena. Maka mel ya cukup rindang ko ya.

boleh pesan. Terima kasih yang hargai RTM Kuching Sarawak. Kita sudah lanjut ke pemeran SSC ke-9. Jadi pakar kemalam tu aku cukup bertuah, nama kuah. Pakar kemalam tu aku boleh lirik terbaik, lirik terbaik lagu Iman. Ya, terima kasih.

0: Okay, Jonas Junior Aman Wan BC Intan di Kembuan. Jadi lagu tu boleh leka ke mana mana lebihnya ada email. Leka ke ditulis Joni Aman Poga. Okay, jadi lagi topik kedua pagi why kita ke pagi tu ngenang drama AI engkau BC tucu-tucu balas kedak ne. Ninga topik tu alaman benua meda drama kini ke pagi tu.
1: Betul.
0: Seruai dia tu nyindir aku kok.
1: Okay. Kita bisi ros atun ding tu Sam Kianti. Aku nak kalah dengan orang mendak drama AI ku ya. Dengan topik pagi tu nyo automatic teringat ke niang madik ku ya ku dah nadai sarinya ku ya. Niang baru minat amat drama bekenya ku ya. Bakal drama Cina ku ya. Mayuh mucau ke kami semadik ninga yang mendak dramanya kia ukai ke mid volume ku ya. Nyo sinok gak aku ni ngah topik kita pagi tu DJ ke ya rip ngagai yang madikku ku ya. Okay, kita bisi siapa tu? Alfred Benedict pagi tu ku ya. Aku DJ ku ya. Kadang ngantuk-ngantuk kena pen mata nanti drama AI udah mansa kia segi alu nak tindu-tindu mata kia laban dramanya kia nak berasa je mau kia. Tu maka dedek tu Sam.
0: Sambung meh.
1: Nyekat nama udah tu berkeni. Berkenya.
0: Nak keni ke udahnya lagi nyadi nak ya kini. Ulih nak yang laban tak punya. Ulih nak yang ngempu kini tak berkenya punya tadi.
1: Ya. Mami Nini selamat pagi kia. Aku tu nyogian ku tu mendak cerita AI drama AI tu kia. Kadang ngai nak habis tamat cerita maya sekali ku ya. Ti episode panjangnya kia. Ka alu ngai limpang pihak mega muka nungat telepon ku ya. Makai nungat telepon ku ya. Udahnya sambung mada TV by YouTube ku ya. Mada arinya besar lagi screen ku ya.
0: Sambung ke TV ni.
1: Ya, aku nak kalah aku mada cerita drama AI tu ba YouTube tu Sam. Sampai kalah lah. Sampai kalah lirik kena rimpu mada kia.
0: Ya, ya bisa. Ya, datang. So, kita lebih kita ke buat telepon tadi. Nyamai lagi deh. Laban kenang dipegai jari kita ya. Okay, YouTube tadi. Sama macam tadi buat jari kita ini
1: jadi itu mana apa TV nak ya Sam
0: TV nak ni sambung ke TV ni pantak cak ke pagi tu bedau Mel
1: bedau
0: selamat pagi yang keseduai ku ya mana hari sidak yari Tanjung Bijat Sri Aman orang Tanjung Bijat Sri Aman ni bisi minat drama AI ku ya tang mata tau kena tu ulih lama mendak telefon ku ya Mel. Lalu kak ke kerabur utai pada ku ya aneng aneng kalau lama namanya nya dah bisi namanya ke nama tu bak kebun aku tu ku ya ninga seduai ri sambil nanam jagung ku ya pu anti mayu hanjung ke kami dua email kita au
1: ya ya
0: Alfred Benedict
1: budah
0: udah ne okey loka-loka
1: bedagi
0: loka-loka selamat pagi yang keseduai dia tu pun udah start aku terjebak ku ya ngau orang mendak drama AI ku ya kelimpah hari nang minat aku mendak tanya drama Dracin nya meh ku ya sepengudah mendak Pursuit of Jet ku ya Mel lalu drama AI baru habis mendak demalam mega ku ya putra ke bisik kuasa serigala Alpha King ku ya atau ke nikah kau tadi macam-macam mega cerita ni
1: tu aku tertarik hati tu Sen ngadan Radin pagi tu selamat pagi ku ya aram ngupi ya ya bisik ngangkat siti video gambar tua badiak Sam tang gambarnya nantu nengalah gambar tua ke tang ya mesti ngambilnya mesti tak Sam nanti pula peninggal kebukai kamu dah udah ngelawak Facebook kami YFM Iban
0: mana ni ya mana nak tu simpan kau tu lagi video tu
1: terima kasih yang kenuan ngadan Radin terima kasih selamat pagi kan guys Dennis Jingan Kawi rindu mendak video AI tu ku ya nanti ya full jalan cerita ya tang nanti ya bisik part patau ke bisi episode yang punya ngasuh pada sati mada kia kadang bisi patau ke episode nada yang boleh Facebook tau ke TikToknya spoy maya ku ya jalan ceritanya makan-makan yang belama gara-gara utai beketuk ku ya
0: aman yo
1: ya
0: spoy lamat
1: bunyi kurang
0: ngacau mur
1: ya ngacau mur ya ya tadi Sam kira ke marketing sedak ya meh
0: ya betul aku nyogi kenang ngadang Radian tau neh Mel terima kasih agak video kami dua Mel ngiruk kopi bagi tu mana nah, maka tanya drama AI tu pada aku Mel
1: ya agak kebunyi agak kau dia berandau
0: ne. Siti eke ngau ku ngirupnya tanya nyanan tu mana nya watak nya au ya nya watak utama adalah nya aku dia tanya namanya aku CEO serikatnya
1: putra naga.
0: Okay, Belinda Sutia dah Mel.
1: Bedah.
0: Dah meh. Okay. Morning, guys. Doai ku ya. Apo amat berantau amaya cerita AI ku ya. Nemu amat dengan do pengawak. Nanti udah start medak jaga ku ya. Malah macam-macam CEO tersembunyi meh ku ya. Yeah. Macam-macam ku ya cerita. Okay, hanya Arya Belinda Sutia Dennis Jingan.
1: Kita bisi langkah arau pagi tu kaya kan usi cerita kemarin kaya gara-gara AI build lipun kapan niki tiap bulan sekali nanya gisenta ngecek bill nemunya nak nemu diri melanggan drama CEO nya kaya terpaksa meh putung ekau nya gara-gara hanya tadi
0: kaya
1: ya betul lebih-lebih lagi dia tu the same nanti kita ya nanti kita ngambil siti contoh ya company telefon Siti tu kita udah melanggan ya tiap bulan maya ya cara auto dari bank kita kita boleh melanggan Siti-Siti cerita atau ke Siti-Siti apps terus dari line telefon kita itu tadi Sam nanti kita salah tekannya ya ke tau ngasuh bio telefon itu tadi Niki
0: aman
1: ya tau hati-hati meh kita itu tadi deh sebelum kita nekan utai ke bio telefon itu lapan semua utai bawa ujung jari magang itu nanti itu salah tekan
0: betul.
1: Udah meh duit itu tadi udah, habis tadi,
0: memutung ke diri nih.
1: Ya betul lagi bisa benon Sam?
0: Wilfred?
1: Bedau.
0: Okay, selamat pagi Wilfred. Rindu amat ko ya. Serta narit hati amat ko ya. Cerita drama AI tu ko ya. Amat kadang-kadang ko ya. Dua jalai cerita ke sebakar magang. Serta gambar watak ke sama ko ya. Lalu baju sidak nanti nemu bertukar ko ya.
1: Ya, hanya segi amat.
0: Kadang bertukar. Kadang bertukar nak lama je. Pulai ke baru bajunya ko ya. Bisik narit aku hati aku ko ya. Kena ya ngambil ke masa punya tadi. Kena yang isi masa punya tadi. Dan ya. Hanya ke pemanah tadi. Maya kita ke benar dengan ke ba airport kini tadi dia mel ambil ke bandi ya contoh kau tadi ba airport kini tahu ke kita benar nganti orang kini mana mana drama AI tu nur kadang nak berasainya tadi jamnya tadi okay
1: kita bisi Dayang Jaya tu Sam bedah trene kia nanti ceritanya narit ati rindu gamada kia tang ti ulih ngasuh stresnya episode kadang ya nak berurun kau ya mesti kak scroll ke atas ke baru wah ngiga sambung ya mayo cerita AI uliah jadi teladan ke penghidup ya moral stories ku ya atus ge amat resem menyi ketua tadi ari baka urang tadi ngai meda indo miskin tadi semua orang bejaik ku ya atang itu tadi ada penyalah nama ku buah orang yang meda ya ada salah ya tu tadi baka bugul lengok kita baka bantu kita de kebenar ya
0: okey kan sawup meh tanya tadi ngerja ke ya tadi kenaka bisik ke nak logik mimiat meh atang tadi ku nama yang ngasuh kita pada hati
1: ya, tadi betul. Demel
0: okey Rosita Sendimit ke pagi tu apo ku ya narit hati ya mamat ku ya ku nama ku ya nemu amat sidang agak pelakon dikakak sidaya bajiak-bajiak ku ya mel sigat-sigat ku ya tajak pan kadang jalan cerita kak sebaka magi antari no ke meda ku ya nak bajiak nak sigat nak gidan nanti meda ku ya apa ya meda tanya tadi na mel okey Rosita sendi miat tadi Jurnikel Juan bisik mega ke pagi tu apa ya rindu mana meda movie AI bertelepon ke ya Mel
1: tau
0: semadi ke moy masa aku ya laban serta muka YouTube lalu otomatik bisi cerita aku ya laban jalan ceritanya kau sebaka selalu ya forward ya ceritanya ambil jampat datai ba klemek aku ya oh di tanya ya deh
1: di jampat
0: jampat kia lalu start benda cerita kebukai aku ya ngau tau nyadi mayuh cerita oleh daripada aku ya bisi mega ajar nilai penghidup ba ceritanya aku ya baka nanti kita ngaga mana tadi dibayar ngau tai ke mana nyam tadi bisi ajar kebenar hari cerita hari drama tu tadi nama-nama cerita amnya tadi
1: nyak
0: berpanggai kita empu ngambil utai ke mana hari cerita tadi kelimpah nur kita ke berperindang tadi
1: ya
0: nyak berpanggai kita empu tadi
1: Kita bisi rini sabai pagi tu ku ya. Tiba aku sigi narit ati laban sigi rindu meda drama Thailand, Korea ngau kebukai meh ku ya. Nanti udah duduk meda sigi enda angkat nanti apin habis ku ya. Nanti ura bisi nanya semadi dekat nyawat ku ya. Ngai ngelimpang ke mata meda dramanya. Nya tadi hari rini sabai rini Sam. Pemegang meri selamat pagi ngai ge Santi Louis Santi. Rindu meda induk baji-baji laki sigat-sigat ku ya. Nemu mehnya bula tang rindu mendak ceritanya ku ya ari miskin tau nyadi kaya laba ditulung raja naga ku ya kadang sanggup tidur pukul 3 pagi tegal kan ngabis ke cerita
0: ramah ne ramah sis Lucy bedau ne sis Lucy sekumbang dah bisik drama AI tu ku ya tak nyaja jaja di peda ku ya nada ya ki mendak drama K-pop ku ya dan drama AI tu jalan cerita ya mayuh sama ku ya cerita cinta segitiga cerita hantu ku ya nemu akunya bula ku ya tang mata kamu medak ko ya tadi email jalan sida enemu mat ke ngagak jalan cerita tadi ya nak nak jawab beda ke siti-siti cerita tadi sama ke nya tadi tang orang ke berlakon nya tadi ndak sama
1: ngagak
0: watak sri lain mimir tang okey nama ke siti di pedah aku tadi email drama AI tu ya nak panjai nya ngasuh orang ke kak meda baka nanti drama nanti drama episod baka Korea tadi siti episod aja dah sejam kadangnya di nyuka nyambung agai siti nya terlalu lama jadi drama AI tu tadi siti episod kadang seminit lebih nyo 50 episod dah ambis nya ke kebuah orang kak meda pelabak aku deh lalu ambis tekalanya nanti kita meda cerita drama Korea nanti ya baru lagi kadangnya tadi betul lo ambil skalanya ya bisa hari bulan yang pu meh
1: ya nanti cerita ongoing ya Sam
0: ya meh ngasuh orang tadi nyulayan cerita drama AI tadi
1: Kita bisi Will Hunter pagi tu. Nanti aku nak meda dracin nya aku. Tang aku meda cerita Indon. Kaya terikat janji. Tindu nak pen pukul 11 meh pagi lah benar aku ngerak direk durung kerja. Kaya.
0: Tu meda awaknya cerita terikat janji nya. Benar enggak tanya banyak tadi mel. Benar enggak viral banyak jam ke dia tau.
1: Ya.
0: Ba cerita ba tanya kita ya ba.
1: Media rama.
0: Ba semengkah apps nya tadi.
1: Ya.
0: Sebut itu nih Mel.
1: Ya, nya benar ngerak diri nurun kerja aku ya. Tapi sih kawanku kemarin nya teranyo tindo.
0: Okay, nih nya oleh telepon. Nasi enak, nasi ya tanya. Nyawat kemarin nih
1: Mel. Ya.
0: Nasi bisi kawan nih siku kawat tumu nih.
1: Ya. Si Mister Tampang.
0: Tahu ke layan drama AI ku kemarin Mel.
1: Nama si nyebut dek ku kemarin.
0: Nada. Takku. Kapan aku nade buka?
1: Kapan kapan aku nade buka?
0: Tanya Mel. Nama aku buah ne. Drama, okay drama ya. Abis itu tanya banyak kemarin Mel.
1: Lagu okay. Batik tua.
0: Kai lagu tengah malam. Oleh CSG kita lagu ke dia tanpa kemedak.
1: Hari Minggu kemarin.
0: Tengah malamnya ya.
1: Aman.
0: Okay. Semua kemudian.
1: Tu dulu si Mister Tampang. Kita ubah nak cerita AI nan tu minat aku suka DJ. Kau udahnya ke dia tu cerita AI nya mana? Kayaknya rindu ke Meda. Kadang-kadang cerita AI nya meh nindo kaku lebuah ke Meda kau ya.
0: Aman. Ya. bermula ngai meda ku ya ne.
1: Ya baka ku sebab pen sem nan tu rindu ku pada-pada ku bikinnya tajak bunyi kenuan tadi tajak pemedak ceritanya ya setengah aja nadai hati kan ngiga de sem dia tu nanti ceritanya narit hati ku sem ngiga ku ngat tu tajuknya kadang-kadang ya nadai mari tajuk kadang-kadang kedai nya benar ngiga kedai baru bisa nya pen kadang-kadang ya nak panjai gi setengahnya bunyi kenuan move on jak meh
0: nyebunga nyumai ke diri nyumai nanti lelah aku sore itu padahal melayan drama AI bunga mandok ke diri migi
1: udah besai bunga aku
0: nombor mandok ke diri
1: nombor mandok telok jawab meh
0: Samuel Mudin ke pagi itu dan sama pagi nuju seduai ku ya Sigi Ahmad ku ya kena ke medak nak lama aja ko ya sekali nyo lekat ko ya udah ya nak berasai temu gasite cerita ko ya tadi mel nya Samuel Mudin ke pagi tu
1: kita bisi Maria Mia pagi tu amat ke seduai DJ ke rindu medak cerita AI dia tu subak drama ya ke ku menangis nyak ko ya nyak pedak ko ya udah nyak dracin udah nyak pulai baru ngake AI kaya terindu gak medak cerita AI to kaya
0: amat nyumpulai ke AI baru kena
1: ya rindu gak medak cerita AI kaya okay. Jadi kita bisi bintang hati pagi to kaya minta nyapa kita pagi to madah ke rindu dengar anas doai pagi to kaya lalu ya madah ke gayari sudah ya di kapit pagi to saya mana
0: okay. Selamat pagi peninggalan kita di kapit di serata nur meh neh mel di serata Sarawak, Ari Lawas, Limbang, nyentuk ke Kuching kita, ngomong ke kita Ari Menua Bukai, ngendiang ke YFM, ngena RTM Klik, ngomong ke channel Astro di Johor, kini di Semenanjung Malaysia, ngau di dini-dini aja. Yeah. Okey, nyak topik kita pagi itu, terima kasih kita ke udah nganjung komen, minta ampun ke kami dua email bisik ke nak terpansak ni mel, ke baru datai, baru tamak kini komen kita, lepas kelalu mayuah pagi itu. Terima kasih mayu-mayu lah. Sebenarnya santai-santai aja. Ya. Menang drama AI.
1: Ya, drama AI tu ya mana? Tang nyak me tadi bunyi kurang. Ya ke Siti hari cerita panda short reel kurang. Siti bunyi kurang. Tentu ya bisi penglebih nggak pengurang ya DSM. Penglebih ya. Nyak tadi me ya bisi story badia kerika ajal bah dalam ceritanya tadi deh. Ya. Ya kena mana ya tadi cerita panda tu tadi ya udah ngasuh tua nak nak sabar nanti ceritanya hapus ya besi kena pengurang ya meh badia tu tadi
0: ya kemana hanya ambil meh ke tanya kita kena kita berperindang ambil ke positif aja meh
1: ya betul
0: semina aja tadi meh anang kelalu layan nyentuk ke nak cukup tindu ada mel
1: ya betul dia
0: tu mayu harus nak cukup tindu laban kelalu nyak meh layan tai ke bak tai bak telipun tai ke berkenyak meh ukai semina drama AI nya aja tai pemerindang bukai meh jaga-jaga meh pengerai kita lebih lagi nama kita sudah ngelui 40 ke atas tadi
1: bukan 40 Sam belum nembiak pun lapan dia tu nembiak ya sikitnya sudah Siti siku telepon pelabak ku
0: betul tang kita nyuka nyubu umur tadi mah aku tadi mel berat lagi meh ke pengerai kita nama sudah nyu 40 ke atas tadi nyu nyangka-nyangka meh pengerai kita nang kalau sampai nyo nak tindu layan tai ke bekenya ne okey jadi okey nya meh topik kita ke pagi tu berkawal ngau drama AI okey jadi ba hari kebukai lah kami dua email tau ke kebukai topik dua pagi Y kita mai topik kebukai okey macam-macam topik lebih lagi utai ke nyadi bak penghidup kita bersari-sari ne.
1: Ya betul. Ngagi kita nyangkanya bisi bisi topik ke dekat ngasuh bala DJ DJ tu tadi nyebut bar radio berjurai ke topiknya kita nanti kita bisi idea tau WhatsApp ngagai nombor konti kami tau ke email terus ngagai yfmiban@gmail.com ni nombor topik kita tu tadi boleh dibaik kami berdua pagi Y ilak kami merik kredit agak kita.
0: Ah, okey nama kadang kita itu nyo kadangnya nade dia kita ada ini mail. Alaban nyo hari-hari hari satu untuk hari lima ni nemu idea kita mana lagi. Tu topik sana kok.
1: Ya betul.
0: Utai kenyadi baku kemari tu kok. Tinggal utai bas kini. Tinggal teberayaan utai kini. Uleh nyadi topik magang.
1: Iya.
0: Okey. Jadi terima kasih Mayu pendengar 9 pagi mendiang ke berita. Udah nyal ke gulai bawa Y912.
1: Ngata bupa dulu kami dua Sam.
0: Okey, bye-bye.
1: Bye-bye. Selamat pagi.

Ekam fokus media sosial perangi naratif palsu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

0: Pemantauan jerebu dan titik panas di seluruh negara dipertingkat susulan fenomena Super El Nino dijangka menyebabkan peningkatan suhu serta risiko kebakaran. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Sri Arthur Joseph Kuruk berkata, usaha menangani jerebu juga dipergiat menerusi pelaksanaan operasi pembenihan awan OPA bersama Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA.
1: Kita telah menggerakkan agensi kita sebagai contoh dengan pemantauan kita telah melaksanakan bersama dengan NADMA beberapa operasi pembenihan awan bukan saja untuk mengurangkan partikel dalam udara dalam kawasan yang ada banyak jerebu tetapi kita juga menyasarkan kawasan empangan air untuk meningkatkan paras air di kawasan-kawasan yang agak kritikal.
0: Datuk Sri Arthur Joseph Kuruk. Sementara itu, 8 kawasan di Semenanjung merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 9 pagi ini. Menurut kemaskini Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia APIMS, Jabatan Alam Sekitar, 4 daripadanya di Johor yang melibatkan Batu Pahat, Segamat, Pasir Kudang, Larkin dan Kluang. Turut berada dalam kategori sama nilai di Negeri Sembilan dan Johan Setia di Selangor serta Ceras, Kuala Lumpur dan Putrajaya. 70% tumpuan Jabatan Komunikasi Komuniti JCOM kini adalah kepada media sosial. Ia bagi memastikan mesej dan pencapaian kerajaan dapat disampaikan terus kepada rakyat sekaligus memerangi naratif palsu. Ketua Pengarah JCOM Muhammad Hishamuddin Ghazali berkata, perubahan pendekatan itu penting memandangkan media sosial kini menjadi antara saluran utama masyarakat mendapatkan maklumat. Bagi 30% pula akan melibatkan program dan aktiviti lapangan seperti program Madani Kita yang membolehkan kerajaan berinteraksi secara langsung dengan rakyat. Expo Perda Expert 2026 Anjuran Lembaga Kemajuan Wilayah Pulau Pinang Perda mencatat nilai keseluruhan RM8.72 juta sepanjang penganjuran selama 3 hari bermula 2 Oktober lepas. Timbalan Setiausaha Dasar Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah, Dato' Abdul Kahar Abdullah berkata, jumlah itu merangkumi 1.83 juta jualan tunai dan RM6.89 juta pemerolehan kontrak serta 6 memorandum persefahaman MOU bernilai RM3.1 juta melibatkan 12 syarikat. 6 MOU itu termasuk pertukaran antara 10 syarikat usahawan tempatan dengan 2 syarikat antarabangsa dari China. Strategi kerajaan dalam mempelbagaikan portfolio pelaburan baharu dan memantapkan kerangka pengurusan risiko tabung haji TH antara yang bakal dibincangkan pada hari pertama mesyuarat ketiga bagi penggal kelima Parlimen ke-15 hari ini. Soalan berhubung keselamatan rakyat Malaysia di luar negara juga menjadi perhatian selain isu keselamatan makanan dan kebergantungan import. Menurut aturan urusan mesyuarat, turut tersenarai soalan berhubung status terkini pemansuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti AUKU 1971 serta perkembangan rundingan Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Sarawak berhubung Perjanjian Malaysia 1963 MA63.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
3: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan sejuta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim nyifatkan perlumbaan F1 Grand Prix Golf Air Bahrain di Malaysia.

0: jadi ke Buah Kenan, Pak Muai Tikal Rembus ke Bandar Raya Kuching, Jematan Darul Hana di Ngengkang Sungai Sarawak ke Seminah Nyambung, orang ti berdarat dari Kuching Utara ke Kuching Selatan dan Megap cukup mana di Ayam Matar. Panjai 335 meter serta pemesai 3.25 meter luar tukuh peniau Jematan tu di digagak menak gaya moden ngau lama nyengkilung bakau urup es tegak benar di pedak dikebat ke bak dua iti tiang ke bakau peniau burung kenyalang. Penegak Jematan tu megak disukung dua iti kabel ketinggi 45 meter ari tiang besi steel di singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit maya sabung lemai, ngau maya pajar pagi, kalai muak ke malam gak cukup, rindu di pedak, laban tidirias lampu LED ke betekijap mayuk curah. Okey semina uli endur kita nimpai tebian sungai aja, Jematan Darul Hanam gak uli endur medak pasar Bandar Raya Kuching, ngau bak seberai uli endak rampak genturung peniau, di ngau rapas mata empat pemayuk uli di pedak. Sarawak menua aku, Sarawak maju makmu.
1: Dua puluh empat jam, WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu, pihak mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita, ningat ke kami, WiFM segulai sejalai.
2: YFM dia tu boleh dengar kita buat dini-dini indur. Kita boleh dengar kena smartphone, download RTM Click buat

Lagu ni Reza Reho kerapa Babas Maling. Ujung ke jam dia tu 21 minit. Udah lepas pukul 9 pagi. Selamat pagi. Selamat ngerja pengawak. Ngerja kita ke baru ngepun ke pengawak pagi tu. Jadi bawa Y 9.12. Kita bergulang aku Nancy Tambun Minta KC. Nyatuh ngerja pukul 12.30 hari tu lagi. Jadi bawa tu sebuah program kita bawa Y 9.12 pagi tu. Lagi berkeselamat. Kalau pukul 10 tu lagi. Dia kita sama mendiang ke tandu program menuju Pengerai Bulengah Melati Badi. Jadi jam 3.10 di dia dekat merindang kita dengan lagu-lagu. Kelebih lagi lagu yang kau dah bisik carta anugerah carta sampai juara ke 9 ke udah berpikir apin lama kau datang tu. Lagu kena merindang kita bawa 9.12. Lagu baru, lagu Ari Ika Saiful Ceng Ngaling-ngaling. Y 9.12 YFM.

0: Tentu kita suah medak troll di tingkah bak sengah pandut, baka bak supermarket ngau mall, bisik ditinggal ke bak parking kereta, bisiknya bertengah jalai, bak tisi parit pen bisik ya. Ubah meh ulah kitanya, engkah meh troll di ke bak nur ti udah disediakan. Nanti kita udah ngak, nanti ngepang tinggal ke bak nur nak ngepang jalai orang bukai lah. Nemu meh bisik orang ke ngumpul troll di, tang nak salah kita nulung sedak ya. Pesan tu, riap tu, cerita tegung, ngau YFM.
1: Penon riba kini penyalai tahu ni buah sawat nuan telefonnya tejuk penon dulu au datai benua dituju nuan tahu boleh baru lagi boleh ngante ya deh anang nyawat telefonnya nemu nuan nanti nyuan nyawat telefonnya lagi nuan dekat layak ni teh kapan siap ke penyalai ku pis penglikun penyalai lun JKJR betul pawon maya driba dekat mudah ngasuh no layap 2 second. Tambah mega, no dekat mudah terpawah hari jalai. Terkeranjur simpang, ngelantak orang ke pejalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngau mayuh lagi penusah ke bukai.
2: Sawat ajak meh. Hello bro, dia ni nuan.
1: Nasa dudi, nadai reti. Ingat meh, orang kena kesayang. Pesan tu, dibaik ngagi kita dari YFM Iban RTM Kuching.
3: Tabi puji ngagi semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9. Ianya, finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisi Intan di Kembuan, Jonas Joni Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular, Dayang Bintang. Mawat, Lekang Otiun, Maxwell Franklin Sarat. Nomor 3, Dimp

0: Terima kasih ngaga kita ke Bisi Medak Live ba media sosial ngau di ngaba radio. Lalu terima kasih ngaga semua sponsors serta semua kita ke Bisi nyukung final SSJ ke-9.
1: Saya juga rasa yang support kita semua. Jadi memang untuk ramai sebuli artis dari supporting. Okay, thank you very much. Okay, MFN, RTN, semua aku bisa terlibat pada SSJ ke-9. Thank you.

Lagu ni Ramles Walter di rantai pengingat manis. Ianya siku hari finalis ke enggak berpekit beranugerah carta siapa juara ke sembilan lalu udah mujur ngulih ke finalis pemadu sporting ba SSJ ke sembilan ke BC diatur hari enam tu tadi. Terima kasih kepada semua kita ke BC datang mata ke anugerah carta siapa juara ke sembilan ke dia tu hari 6 tu tadi bawa Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kalong Lingkan pemega kita ke bisi bedak live bawa Facebook ngau YouTube. Terima kasih mayu-mayu lapan udah berkongsi ke live malamnya tiko jong ke trending bawa media ramah serta merik pengagati ngagai semua finalis SSJ ke 9 tu tadi kita semua mujur udah mujur bawa anugerah carta siapa juara juara bawa hati semua peminat kita beri pengagati mega ngagai champion anugerah carta siapa juara ke sembilan tanah bernyang gol lagu sidak ya Arisa lumur dua mawat dayang bintang nombor tiga Phoebe Chloe lalu lagu pemadu terbilang atau ke popular mawat vokal terbaik atau ke vokal ke pemadu mana di empu Winnie Albert lalu persembahan terbaik hari mawat engkau finalis popular mega di empu mawat serta lirik atau ke lagu pemadu mana di empu Jonas Johnny Aman. Sekali lagi meri pengagati ngagai semua finalis anugerah carta siapa juara musim tiga sembilan ke diatur hari enam tu tadi ba Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kalong Ningkan. Okay tu lagi terus merina kita dengan lagu ke udah disedia ke kami about Y9-12 setiap lagu hari Iga Crown Seput Nyawa Digadai Y9-12 YFM.

itu saya. Terima kasih ya guys, RTM Kucing Sarawak. Sudah lanjut ke pemberian SSC ke-9. Jadi, Pekan Kemalang

Lagu ni masterpiece menjadi lagu kemujur Kit Anugerah Syarikat Sapa Juara ke 9 apel lama ke udah. Jadi tu berkongsi dengan kita berkawal kau 500 ikut orang habis singgau masuk program Fun Run Healthy Run Wealthy Mind 2.0 ke diatur sebengkapalan dor beli barang di Kuching apel lama ke udah. Jadi programnya diatur bagian secretary engkau pengerai mental spiritual size Sarawak bulan engkau Dewan Bandaraya Kuching Utara di BKU bersumpah engkau Hari Pengerai Mental Serata Dunia 2026. Jadi programnya mekuah ke pemesai guna nyaga pengerai tubuh engkau mental lalu program mainnya tadi di penyadi Datuk Bandar Kuching Utara ianya Datuk Hilmi Osman nya berkaul engkau program ke BC diatur ianya program Fun Run Healthy Run Wealthy Mind 2.0 ke diatur bersrimbai engkau Hari Pengerai Mental Serata Dunia 2026 ke disambut ninting tahun kena 10 hari bulan 10. Okeynya Siti berita ke di kunci engkau kita bawah 9.12 pukul 10 tu lagi sama kita mendiang ke tanduk program menuju pengerai buku lain engkau Melati Badi Yus Andrew Sempama Ngibun Sawak.

0: Ay. Ah. Oh. Tusod runil, tusa hati, deka beprindang, dinga ke YFM, lagu ngau music-music kemayari, begulai sejalai.
1: Puji ngagai semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9. Ianya finalis Sporting Romles Walter. Leka pemadu mana Nuan Bisi Intan di Kembuan Jonas Joni Aman. Finalis pemadu popular Mawat. Persembahan pemadu mana Mawat. Vokal pemadu mana Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular Dayang Bintang Mawat, Leka Ngotiun, Maxwell, Franklin Sarat. Nomor 3, Dimpu Nuan Siku.

Pangatiun, Maxwell Franklin Sarai. Juara Arisa Tanah Bernyang. Lekangatiun, Jisri Jabu

0: media sosial ngau di Ngabar Radio. Lalu, terima kasih ngagai semua sponsors serta semua kita kebisi nyukung final SSJ ke-9.
1: Pagi Rewind. Benong ringat, benong pedih hati inti di rumah. Tama ke pangking, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama kini. Ni boh mayuh teh sebut. Nah, lu ngali ke diri medak handphone. Ya nemu, ya nurun, celap ke diri. Empu lagi. Aman ke nyari kita ke besawut. Kadangnya meh, mayuh hati ke benong hangat. Macam-macam teh pansor yang mulut tadi. Kadang di nak sedar.
2: Ngenang ke gimit sebuah desem. Nanti naik ngasuh, ngain kerja pengonyar. Ingat, kita yang keringat ke diri. Ringat, sama kebeli, pamit pangkiang na, dah nyak, dah lemah harinya lapau perut kebaruan nemu
1: kan dua. Tiap aku ungkah semua pintunya, tak kepan dua. Oh kelapa.
2: Mana mentas, penting kamu pintu.
1: Nah, awak kenyum baunya deh.

0: pukul 10 pagi Nur kita trip gulai dalam program Nuju Pengerai. Jadi pagi tu peninga betul benar kita laban bisi siku dagik temuai ya ke dekat gau kita buat program Nuju Pengerai kita ke pagi tu. Jadi lalu ke penatai Puan Patricia Elisi Anabili ya. Yeah. Hari Hospital Besar Kuching ya ke gawak ba penyelaras klinikal perolehan organ gau tisu Hospital Besar di Kuching itu. Selamat pagi Puan.
1: Selamat pagi.
0: Ah, nomor itu pagi tu?
1: Ya, yang mana?
0: Mana ne? Ah, jadi pagi tu sitik topik dekat di Kerandau, dekat di Pejurai ke Puan Patricia tu buku lain kau. Bila peninggal kita pagi tu, ianya berkawal kau utai ke disebut kita yang tadi pendermaan organ tau ke dikalih ke ngagai jakuk kita ianya merik peringkat tubuh. Jadi aku terus menyerah ngagai nuan tu Puan?
1: Ya. Merik tabik bahasa dulu ngagai nuan di Gmail ke Tegal dan nerima penatai kami hari KKM lalu leh udah merik peluang untuk ngagai kami merik awareness pasal pendermaan organ pihak megak merik besar terima kasih ngagai RTM YFM Tegal udah merik peluang ke kami megak merik awak ke kami nerang ke silik lagi pasal pendermaan organ pengudah pendermanya parai tau ke dikumai pemerik pengkat tubuh kadaveri ko kitai.
0: Ya, jadi ya ambik ke bala peningat tuan nemu ngau sili age laban suah kita tu ningau orang bersebut ke pengawak ke merik pengkat tubuh tau deh. Jadi ambik ke sida nemu ngau nena age nama reti utai ke disebut kita yang tadi merik pengkat tubuh tau puan.
1: Maka merik pengkat tubuh tu bisa dibagi ngagai dua kategori lah. Mm-hmm. Bisa kategori maya kita lagi hidup ngau pemerik peringkat tubuh kadaveri ke pengudah kita parai ila. Jadi bakal kami dia tu lebih fokus ke ngagai pendermaan organ selepas kematian laban nadai risiko ke besai untuk penderma. Laban sidak ke menerimanya ila akan akan berada ba hospital 3 bulan untuk sida ilmu sama ada utainya sesuai tau kendak ngau sida ya maksudnya maksudnya jadi pendermaan organ tu bisa difokus kami dia tu ada pendermaan organ selepas kematian utai ke uliah di derma udah kita parai lah jemailah baka buah pinggang jantung, injap jantung, paru-paru, selaput mata, nyak tisu, selaput mata, tulang, untuk membantu sidak ke bakal eksiden tu deh, tulang, kulit, kulit, jadi bakal kulit tu, contohnya, mayuh kita lagi irau kata akan diambil seluruh tubuh jadi keadaannya akan bakal cacat bakanya tapi enggak sebenarnya ya cuma ngambil bahagiannya mimit aja dua belakang dan ya ambil very thin layer sebesar tempat jari kita itu aja lah jadi bakal untuk kita ke bakal non muslim ke dalam glass coffinnya nanti bakal tanya memang tak akan dipedak cacat celah lah nanti yang menderma selaput mata kornea mata tadi ia akan dipedak bakal kita ketinduk
0: awalnya bagi ia ke merik peringkat tubuh ia ke udah mati tu nak puan awalnya dia ambil ke peninggal kita nak saruk utai ke dia sebut kita yang tadi merik peringkat tubuh tu retin tadi merik peringkat tubuh tu dia sebut kita sebengkah prosedur kalau kita pembedahan kau mindah ke peringkat tubuh hari orang ke merik peringkat tubuhnya tadi ngakai orang ke atau ke sebut kita pesakit yang akan guna ke peringkat tubuh tapi ya jadi tadi udah nerang berkawal kau orang ke merik peringkat tubuh buah pengudah sedak yang tadi mati lalu ia ke sebut kitanya lebuh maya kita lagi hidup tu bisik ke mereka orang merik peringkat tubuh tu puan?
1: Ya bisik tapi nya bisik ngau syarat ya ngagai relatif ahli keluarga
0: kini kenyane awak kan lalu nerang kau nenak lagi?
1: Untuk pendermaan semasa hidup tu selalu kami akan fokus ngasuh sidak ya berunding ngau doktor ke handle direct sidak yang punya penerimaan organnya. Jadi bakal tadi deh sebedau ku tamak lebih.

0: sili lagi kepada pasal penerimaan organ kadaverik tu tadi. Mm-hmm. Okey, bisik pemati kita tu bisik dua bagi. Mm-hmm. Branded ko kita dah mati otak ngau kegagalan jantung dulu. Mm-hmm. Jadi intik bakal kita orang ke dalam keadaan branded tu sidak ya fungsi organ masih mana, mm-hmm. agak mana, udah dikena. Tapi bak otaknya dah nada udah kan udah. Otak tu adalah pusat central kena kita tanya lama kelamaan semua organ bak dalam bak tubuh kita itu pun akan terhenti dengan sendiri. Jadi orang ke branded tu udah derma organ, mm-hmm. tapi intik ya dulu kegagalan jantung contoh ya bakal ya pak mati di rumah.
1: Yeah.
0: Nggak boleh derma organ. Oh. Ya cuma boleh derma selaput kornea mata aja.
1: Oh, kulit?
0: Boleh, kulit, boleh. Tapi bisik timpuh ya.
1: Oh, bisik bertimpuh kan?
0: Bisik timpuh.
1: Kini ketimpuhnya dah.
0: Okey, nanti bakal selaput kornea mata tu, nanti bakal ahli keluarganya nemu ya kak menderma ke bisik udah pengingin hati kak derma tadi dah. Ya kontak kami dalam within 6 jam. Maka kita di Sarawak tu nadai fokus ngau sidak paru-paru, sidak jantung pun nadai laban iskemik time ko kita deh. Ya cuma fokus ngau liver, ngau buah pinggang laban masa ke dikira tu start ke dikumai kami dari clamping time deh. Sampai ke ya di transplant ya bisik tempoh tertentu. Nak uliah lebih dari 6 jam entik paru-paru ngau jantung.
1: Berarti ya maya ya ke udah mutus sepuat ko kita nya. Start kira harinya ya berkenai?
0: Nah, ya sidak tu dikira mutus sepuat laban okey sekiranya bisik lah seseorang tu berhasrat kat menderma, dengan ahli keluarga yang inform sidak kesehatan hospital, ia tidak akan dah disahkan ujian mati otak dua kali digagak orang deh, ia tidak akan di treat bakal kita treat ya orang ke udah meninggal, ia akan di treat bakal pesakit lain yang ke agak hidup, ia akan disorong ke bilik bedah yang paling besar dengan semua drip masih semua lah dengan semua ubat ke kenyak agak mengkang meruan bak dia deh. Jadi maksud ke di sebut kutu tadi clamping tu tadi adalah bila organnya dah kak dikeluarkan. Clamping ngau masang laban masang nadai bak kita di tu.
1: Begini ngadu kunya deh.
0: KL dia aja. Ya, laban entik penerimanya orang Sarawak sekalipun ia mesti ditransplant bak KL enggak.
1: Oh, laban kita Sarawak bedau bisik. Sebut kita kemudahan tu kita ke.
0: Ya, nyak sitik. Okay, kita aja semua bak negeri bak seluruh Malaysia tu nadai.
1: Sikit bedau ne. Yes. Kira ke bak KL aja mengatu kita
0: laban sidak ke dah nerima transplant tu ilak eh. Sidak ia akan berada bak ward selama 3 bulan untuk medak utanya
1: ngam ngona.
0: Yes, adanya sidak ia akan makan anti rejection therapy for whole life. Makanya.
1: Oh, kata bisik kini kalau kes ambil ke banding orangnya tadi merik kita nak kata kau bakal jantung. Kalau orang merik ya nih.
0: Kalau tapi bak menua semenanjung jak lah.
1: Nanti bakal.
0: Bakal bagi kita dito. Sigi bedau melainkan kita dito engkanya ngena private jet leban. Sidak doktor tu okay, contoh bakal bisik penderma. Okay, dutur kita di tok ya bisik dutur khas yang pu di terbaik ya akan main tim yang pu yang main misi yang pu denya udah sidak ya procure-nya tadi deh. Sidak ya pulaikin baik dien date dien yang penerima tu dengan kerjasama sidak pusat sumber transplant nasional lah Mbak KL dien datai bak dien sidak tu yang penerimanya tadi udah standby tu.
1: Sikit udah ngantik dia.
0: Yes.
1: Kalau kini kes ambil ke bandia membakar bunyi aku tadi orang mereka tunggu sengayu atau di kita dengan kaya pesakit ya ke guna ke tunggu sengayu atau di pedak orang dalam tempoh 3 bulannya utai nak ngam nak cun kau ya begini kau cara ini
0: nak ke udah tu nak kalak lah
1: nak kalak
0: leban sebedau nyak ditransplant contoh lah ambil kemudian bakal bisik sikok penderma lah kak menderma katakan udahnya salah sikok daripada kami tu tadi tim kami tu akan terbaik ke KL kin ngagai sidak pusat sumber ngantar sampel darah kena ngigak match Siapa akan match tadiknya tadi? Jadi ke standby nya ukai 9 sikok 2 aja ya kan standby sampai 3 4 5 ikok anti sikok tu nak uliah sekali ke sikok tak jauh ke sikok gagi. Laban utanya ukai senang uliah kenya.
1: Iya, udahnya cun baru orang namanya madah kenya uliah merek ngondak ya.
0: Iya.
1: Jadi nya ngenang ya berkawan kau bengkah atau ke cara ke tau dikenal lebuh maya kita kemarin perengkat tubuh udah kita kemati atau kemaya kagi hidup ya. Jadi kita itu siapa bagi orang ke uliah merek perengkat tubuh.
0: Jadi kita itu semua kita uliah merek perengkat tubuh tu tapi ngau syarat laban kita ke ngempu tubuh tu dah nada ingat deh. Jadi ahli keluarga kita yang mesti merek kebenarannya. Kita nak orang ke pendermanya nada tahu bisa kanser, bisa penyakit berjangkit bakal sidak HIV. Autoimmune disease yang bakal ke disebut kita SLE nya nak tahu laban kita ingai risiko merisikokan si penerimanya lah deh.
1: Kira bisa lepas semuanya. Semua bisa. Kita itu oleh merek tang ya berarti ke mega ngau pengerai siko-siko kita ini ya.
0: Ya, walaupun sarito ambil keban contoh lah bakal dah berikrar kerana mereka tapi nanti dah maya kita dah ada ilah deh. Kita bisa penyakit contoh lah bakal kanser punya kita nak meuliah kita menerima laban nak semudah ngau sesenangnya kita seseorangnya uliahnya di penderma.
1: Udah nuan bisa nyebut berkawal ngau pengawak ke namanya orang kemarin perengkat tubuhnya tadi nak tahu nak ngatu ikral kau kita ini. Udah siku-siku orangnya berikral tahu sebut kita yang tadi berjanji mah. Kemarin perengkat tubuh nama utai kepatut digagak ya.
0: Jadi berketuk kebenar ya. Kebuah government kita KKM tu tadi deh ngadu kempen ikrar tu tadi laban ya kak nemu pemayuh rakyat itu dah diberi penemu pasal benda tu kesedaran tetapi nanti kita kak berikrar selalunya kami akan ngasuh berikrar dalam Mai Sejahtera walaupun sarito tajak pihak ambil contoh aku berikrar pagi tu tadi tiba-tiba pukul 12 aku rasa aku
1: ngai ge.
0: Aku just tekan je bisik button withdraw bak dia. Nya walaupun seseorangnya udah berikrar tapi ukai jamin ya tok jadi penderma.
1: Ya berpanggai bak yang bom ya.
0: Nah, berpanggai ngau ahli keluarga tinggal.
1: Ahli keluarga ya.
0: Ente yang nadai berikrar tapi ente ya udah meninggal, udah parai lah. Tapi ahli keluarga kak merik pun uliah menyadi. Ya betul.
1: Kira ke berpanggai bak sidak sebilik menyana.
0: Sidak sebilik atau maksud ke kami tu tadi. Contoh lah baka apai indai laki anak bini salah siko antara si datuk nak setuju nadai meleh nyadi ya mesti semua sekali deh.
1: Ni penyampau orang ke udah ngerjasa direk ba pengawak ke merek perengkat tubuh ba menua kita Malaysia atau aku
0: ya kengkak ke dia tu ba menua kita Malaysia dia tu penyampau orang ke udah merek perengkat tubuh 976 ikut orang ku dah merek perengkat tubuh setakat hari sampai ke sarito start hari 1997 nya kali pertama lah daripada orang ke udah berikrar tu tadi penyampau ke udah berikrar tu minat apa $398,106 ikut. Jadi 300 ribu lah amount. Tapi daripada amount 300 ribu tu kita medak di tu tadi deh. Seminak 976 ikut. Hari tahun 1997 lah.
1: Nyentuk ke dia tau ya?
0: Nyentuk ke bulan tu. April 2025.
1: Kira sebut kita lagi kurang menyana ya?
0: Nadai data 1% dari penyampau penduduk menua Malaysia ke 30.1 juta ikut tu neh. Ada data.
1: Yang kan betul bisa sebut kita kesedaran atau ke pemerhati hati bahawa berguna yang kita yang tadi merek peringkat tubuhnya berapa aku neh. Namanya begini ko cara bala kita yang tadi tahu merangsang orang ambil kesedaran yang tadi bisa kesedaran bisa pemerhati hati awak kesedaran yang tadi sama kak ngau merek peringkat tubuh. Tentu bisa pengawal tentu bisa aktiviti ke dia berjalan ke Raban kita, nak buat? Ya,
2: maka bala kami tu memang pengawak kami lah, balik kesedaran. Jadi bala kami bisa bergulai ke bala sidak ke benong blood bank pun blood drive-nya, derma darahnya. Jadi kami bergulai ke sidak ya, kami pun sama merik kesedaran. Bak shopping complex. Kadang-kadang bala dutur kami dikangau ngagai agensi-agensi merik tok kesedaran pasal kepentingan penerimaan organ tu tadi deh. Walaupun kepentingan tu munyi ko kita sebut kita sigi tujuannya kak nulung orang ke nulung sidak ke pesakit bukai bakal contoh ambil ke bandia bakal pesakit ke benon dialisis Isnin, Rabu, ngau Jumaat. Sidak tu ada cara lain deh. Semina melalui transplant begitu aja, penderimaan begitu aja, ulih nulung sidak ya. Nanti udah ditransplant sidak ya, kemungkinan bisik dalam rekod kami hidup 35 tahun dari tarikh selepas ditransplant. Tetapi nanti ada transplant sidak ya akan end up mungkin paling lama 10 tahun dengan harapan lah menanti bisi orang menderma tapi nadai maksudnya
1: jalai kempen ya ke dipercalai ke bala Raban kita tu puan berguna benda tu Raban agi kurang benda bala kita ke namanya tadi enggak orang bawa pengawak merik peringkat tubuh jadi orang ke berguna ke utainya mayu dan orang ke meriknya agi kurang napa ya
2: betul
1: nama faktor atau ke nama kebuah ngasuh pengawak merik peringkat tubuh tu namanya tadi jauh sama kurang tahu ke mimit je orang kat menderma ni
2: bak ya ke bak dipedak kami kena kat tu lah nanti kami ngadu kempen deh Mayu agi ketakut medak kami deh dia medak perkataan organ dia derma organ lalu nanti kami approach lalu lari mat balas kedak ya bisik kedak kat ninga menjarak bisik kedak tanya nanti ada hari segi agama baka agama kita Kristian Islam sida Budi semua sigi sida ya nyukuang pengawak tu deh laban tu tujuan kita itu nyelamat ke nyawa manusia deh tetapi bisik gak sekedak maya kami itu approach nak tahu bisik madah nadai tahu mesti komplit mesti lengkap perengkap dalam tubuh baik maya mati lah kesidak ya agak nakak ke dia tahu apa yang dipedak mayu lagi bedau bisik kesedaran lah cuma yang bisik kesedaran antik semua ahli keluarga sidak ya adalah pesakitnya baru sidak ya boleh faham nama apa yang kami cuba sampaikan ngagi sidak ya lah
1: reti ya utai ke begunanya tadi sidak ya nemu reti nya tadi deh baka sidak ya mere utai nya beguna ngagi orang
2: ya nemu sidak nya tapi yang penting tapi bila datai ba ahli keluarga datai laban selalunya keadaan maya ahli keluarga tu dah meninggal benong ahli keluarga tu dah nadai semua ahli keluarga benong grieving deh jadi mayanya lah sebenarnya masa sidak ikat ngagak keputusan mayanya agak sidak agak bersedih nyak lah masa memang betul-betul mencabar kepada ahli keluarga dan juga kepada kami lah.
1: Laban kadang-kadang bunyi ko cerita non tadi mentu puan eh maya ko dah nadainya tadi maya namanya tu dah nyuna nemu dire de sida ya keluarga sida tau ke sida sebilik yang tadi madah ke kak menderma organnya. Kadang-kadang pemutusnya tadi pedih ka digagak sida ya laban menung bersedih
2: ya betul betul
1: okey jadi ni maya orang ngambil peringkat tubuhnya semak meh orangnya tadi ke udah bersemaya ke merik peringkat tubuh sedak sebilik pun setuju juga ni maya merik atau ke ngambil peringkat tubuhnya sekali ke maya sebut kita postmortem atau ke lebuah bedah siasat ni maya
2: nanti ya sekiranya lah bakal sikut-sikut orang tu ya ahli keluarga udah bersetuju deh sidak ya akan menurunkan tanda tangan ke kumai kita surat kebenaran bertulis tanpa tanda tangan dan kebenaran ahli keluarga kami pun tak boleh ngambil sebarang deh pihak kesihatan pun tak boleh nak sebarang kita yang ngambil organ tu deh dah sidak yang merik nurun ke tanda tangan merik pembenarnya tadi barulah uliah di Sorong
1: pejalai ke pengawak.
2: Ya, pejalai pengawak. Tapi pengawaknya ke perolehan organ tu tadi, maksud ke pengawak operation tu tadi. Mm-mm. Ukai digagak ba rumah mayat. Mayat orang silap ba dia deh. Ya digagak ba dewan bedah. Ya tak akan dilayan baka orang ke udah narai deh. Ya dianggap baka
1: pesakit.
2: Yes, baka pesakit bukai.
1: Jadi nanti semua siko-siko orangnya tadi udah register di Rimpau namanya tadi. Jadi orang ke merek peringkat tubuh habis beda atau kena dah ente dibanding kengau balas tidak ke bukai ke hospital.
2: Okay, maka walaupun unit kami tu tujuannya di tubuh kena ngerembai ke namanya penerimaan organ tu tadi deh, tetapi ente bisiknya pesakit dapat diselamatkan, nyawa akan dipentingkan terlebih dahulu lah. Tak ukai reti ya, tak contoh lah bakar arahnya accident. Kami itu kita itu keran kat ngulih ke organnya, lalu ya tu tadi nak diberi rawatan yang terbaik, nadai salah. Yang paling penting nyawa diselamat dulu.
1: Kira nyelamat ke dulu ya, punya ni ya. Semadi nak uli ya.
2: Ukai nak uli semadi doktor ke merawat sidak ya madah. Ya dah nadai ge. Nadai gig rawatan untuk pesakit tu. Te bakal ke ba ICU dah disah mati otak. Nadai uliah any treatment semua dah nadai uliah treatment futile semua. Jadi masanya lah barulah unit kami tu masuk campur. Ya, sebedaunya nadai tanya kami cuma uliah bedak ada jauh menyuku kita.
1: Awnya bawa orang ke parai atau ke mati bawa hospital atau puan eh. Tapi semak deh orangnya tadi mati bawa rumah. Kati uliah tahu kena ya. Namanya tadi merik peringkat tubuh ya. Kati kau cara ya deh.
2: Ya, munyi kau kunya tadi. Nanti bakal orang ke bisa dua jenis pemati kita yang mensia tu deh. Mati otak ngau mati jantung. Mati otak cuma boleh berlaku contoh lah bakal orang ke accident, baik ngagai ICU laban otak dah cedera semua, ataupun pendarahan disebabkan oleh stroke, bakal orang ke tinggi darah ko kita. Sidak tu bak hospital boleh derma organ, tapi entek yang mati di rumah bakal kita mai bisi orang mati tinduak ke kita. Nadai boleh derma organ laban nadai blood supply ngagai organ. Ya cuma boleh derma kornea mata, tisu.
1: Nyajak ke uliah
2: ni? Ya, tapi ahli keluarga kak inform kau pihak kesihatan lah, pihak hospital.
1: Dan ya baru sedang nguruas kenya ni.
2: Ya.
1: Kati ente laban kita nemu bawa orang ke bisi ngidap COVID-19 tu. Kati bawa sedak tu deh.
2: Jadi bakal COVID-19 tu semua asai aku semua kita sudah kalah bisa kena COVID-19 tu tadi deh. Tapi ente lebuh maya matinya ya di cek bisa COVID-19 enang sikit nadai uliah lah. Tapi nanti ya ke post COVID patient bakal kita semua deh post COVID uliah nadai nama nadai masalah.
1: Artinya nanti pemati ya nya ketegal penyakitnya angka yang nak uliah kini ne.
2: Ya betul.
1: Lebuh namanya bakal kita itu
2: cek urat dulu darah.
1: Nadai ngawak ne udah nadai COVID.
2: Ya akan cek COVID, ya akan cek semualah penyakit berjangkit semua. Nyak tujuan yang ambil sampel darah si penerima dulu deh. Udah cek semua nadai penyakit clear, sesuai untuk ditransplant, barulah ia akan proceed. Nanti nak ia pun nak akan diproceed. Walaupun berkeniat ingin ia kak menjadi seorang penerima deh, tapi nanti salah satu daripada syarat tok tadi bakal
1: nauliah
2: ke. Kebetulan gak masanya ya tadi fever gak demam gak masa yang nadi uliah meh.
1: Okay, jadi ambil ke peninggal kita sama nemu kati ke orang ke merek peringkat tubuh atau dibayar atau ke berkeninya kini ne. Laban ya ke luar dia yang ke api nemu kini merek nuan ambil ke bandil ne. Nuan merek tunggu sengayu bayar harus kiana. Jadi penerang hari nuan tu puan.
2: Jadi aku ukai semina Arinwan ajak soalan untuk selalu deh. Tiap kali ngadu kimpian sige ditanya. Laban kita itu mayuh medak cerita betibe dengan kita. Tapi sebenarnya penderma nadai ikhlas, ya nadai bayaran, nadai reward apa-apalah. Laban sige salah dari segi undang-undang antik kita.
1: Berdagang
2: ke organ berkenaan. Ya bisa akta yang pun deh.
1: Kira ke sebut kitanya tadi dah nama yang menderma kok kita.
2: Dan
1: ada bayar menyana.
2: Ya untuk mendermanya pun bisik nak semua tempat, semua hospital bakal nanti orang kekak meli organ punya kedingan kita nya. Nak sesenangnya ya bisik melalui kerajaan, contoh daripada hospital kerajaan, hospital umum. Hospital umum tu tadi akan lais dengan sidak pusat national transplant buat KL din. Barulah boleh bendanya nyadi nyata lah munyi ko kita pendermaannya tadi. Nanti bakal munyi ko dinga kita lagi curi orang organ bak forensik lagi semua. Oh nada nyadi nya ukai nada
1: diga.
2: Ya nada.
1: Ya semina kati ko kita nya tadi.
2: Pandangan
1: kita minta ceritanya ya, lalu nganggap utai nya bekenya. Kebenar ya utai nya mesti dipersetuju ke dulu lalu bersaian dulu baru utai nya berjalan ne.
2: Nanti bak kita Malaysia sikit bekenya lah.
1: Awak bisi kati ko kita nya tadi keistimewaan ko Jakum Melayu ne, abah orang ke diri sebili, ante nyemak sedai sebili yang tadi bisik parai ne, orangnya tadi menerima ke peringkat tubuh ya, bisik keistimewaan diberi ngakai ke keluarga orang ke menerimanya, mungkin ni ke?
2: Sikit nadai gak keistimewaan apa apa, laban tujuan kita itu tadi daripada bakal contoh lah, bakal orang ke udah parai itu tadi ne, daripada ya ditumbak adanya. Di alu bekenya aja mana git menderma kena nyelamat ke nyawa orang tapi nadai sebarang keistimewaan lah betul keikhlasan aja deh. Tapi sijil sikit bisik lah kepada
1: sikit bisik diberi sijil
2: ya sebagai tanya dan kadang-kadang pun memang dalam media sosial kami akan tidak akan disebut lah nama orangnya tapi kami appreciate thanks melalui media sosial ada bisik sikok penderma bekenya
1: alu nak nak uliah kita akan nyebut
2: nganya di laban kami berbahasa ya? Ke permintaan laban kami bisik gak penderma ke yang gai orang nemu deh bisik gak
1: jadi bekeni cara semak meh bala peninggal kita yang luar dia nyo terbuka rundi yang terbuka hati kak ngeregister direk jadi orang kemerik peringkat tubuh tau.
2: Okay, bak dia ke dia tu KKM udah ngelancar ke cara ngeregister diri katnya di penderma tu dalam My Sejahtera. Bak dalam My Sejahtera nya tadi bisik bahagian kolom derma organ bak atasnya deh. Sawat beberapa soalan bak dia aja ya kira dianggap udahnya lalu bisik keluar sijil bakal kita ke bisik sijil. Namanya vaksin COVID subak deh. Baru-barunya ya. Di baru sijil sidak ke menderma darah gak bekerja badia.
1: Jadi ya nyak ke sekedar hari penerang ya ke dikenatai ke temuan kita buat program menuju pengerai kita ke pagi tu jadi yang ki bisik utai ke dekat dikenang nuan kelimpah hari utai ke ditanya ku tu puan ngasuh nuan katiko kita madahnya nerang ke nyak mana?
2: Baka kita entik semak siko-siko orangnya ya udah berikrar. Dah dalam My Sejahtera tu tadi deh. Ia mesti madah ngagai ahli keluarga yang kebukai lah. Laban ahli keluarga kita perlu dipadah kita pengingin hati kita. Nanti semua dia berikrar dia ajak tapi yang nadai nyebut utainya nak akan nyadi meh. Laban yang berikrar tu ilah adalah yang udah nadai deh. Ya ke merek pemutus tu adalah ke ahli keluarga okay, ketinggal
1: ya. Betul. Jadi ya tadi nu udah nyebut nih lebuh kita ke ngisik My Sejahtera nya bisa kita ke sebut kita nya berikrar ke merek peringkat tubuh udah nya sebarang maya aja kita yang tadi atau berubah hati lalu narik diri dari pegawai tu nadai salah mega nih. Okey bisa kita buka ke dikenan.
2: Jadi bakal kami tu nang sikit bisik bak hospital dia ada UPS kami jadi bala peninggal seputar bala mayu te bisik kak utai tanya silik agak pasal penerimaan organ tu tadi deh uliah datang agai hospital besar itu hospital umum Sarawak UPS kami tu tadi bak lobby luar orang kaunter klinik pakar sepiaknya aja deh jadi kami tu terbuka ninti yang hari satu ngagai hari lima lah pukul 8 ngagai pukul 5 lemai tamak aja dalamnya kami nang sentiasa terbuka hati nerima serta merik penerang kelebih sili agak lah pasal penerimaan organ tu.
1: Yang kasihannya namanya bedau kak kiak bertubung kita bisik kini nombor telefon Facebook kini bala kita pampang UPS kita nya deh.
2: Okey, ante bakal sidak ke kak bertelepon tok tadi. Uliah telepon lah, nada salah. Kak nanya engkau sidak engai bertemu muang kami ne. Hanya di telepon ngagai upias kami penuli ya. Bisik nu telepon upias kami atau ataupun telepon ngagai hospital umum. Ngasuh sidak sambuang. Ya sambung ngagai unit derma organ. Jadi sidak ya akan nyambung ngagai kami. Jadi talian hospital umum Sarawak tu pun site aja ne. Ya ke
1: dikena.
2: Dikena ya. 082-276-6666 aja lah.
1: Okey. Minta sambung aja ngagai.
2: Ngagai ya unit derma organ betul.
1: Okey. Jadi ya terima kasih ngagai tuan puan. Jadi kepenudi tu sebedau tuang lekat kerandau tu abah program menuju pengerai. Nama pengarap hati tuan ba program atau ke kempen kempen ke dia percalai ke kita lebih lagi berkawal engkau pengawak ke merek peringkat tubuh tu puan.
2: Okey, harapan kami lah kelebih lagi mayu lagi bala peninga bala mayu bak luar dia bisik kesedaran awareness munyo ko kita pasal penderman organ tu deh. Awal ke bisik mayu lagi nyawa dapat diselamat kita lapan kita Sarawak tu because of munyo ko aku tadi ke ischemic time jadi kita fokus kepada ni buah sebut kita organ lain tadi deh buah pinggang aja berapa mayo Sarawak aja ada berapa mayo hari ke nganti orang ke menderma jadi tujuan kita itu tadi kak nyelamat ke sidak tu tadi deh.
1: Ya, jadi kita sama ngarap ke namanya tadi bala peninggal kita lebih kita ke namanya bisa hati ke merek peringkat tubuh tu ngambil kesedaran tadi. Mayu hage mah buat pengawak tu puan eh ambil ke uliah nyelamat ke nyawa orang bukai. Pihak ko kita ini. Ya, jadi terima kasih sekali lagi ngagai tuan uliah ngelimpang ke dalam publik ngau kami bawa FM ba program menuju pengerai kita ke pagi tu. Nyalai bertemu baru kita bawa awak ke bukai. Okay,

kepada semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus renggan final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisi Intan di Kembuan, Jonas Johnny Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular, Dayang Bintang, Mawat. Lekang Otiun, Maxwell Franklin Sarat. Nombor 3,

Tiun, Maxwell Franklin Sarai. Juara Arisa Tanah Berenyang, Letengutiun, Jisri Jabu.

senang. Jadi terima kasih. Aku cukup gagati. Cukup nama tadi. Ada nyangka waktu itu sebenarnya aku boleh masuk kategori bak dalam SCSJ ke 9 tahun 2026. Salah titik ya. Boleh nombor 2. Artis popular, lagu popular, no persembahan terbaik. Jadi terima kasih kepada kita semua aku dah nyumbang lagu Daya Bintang tu. Jadi ngarap ke Peranak Menua Sarawak, artis tau ke pegiat seni Peranak Menua Sarawak. Udah nyingkang, laban nyameh. Pedak mata dunia, kita boleh mansang walaupun lagi. Hari aku, Mawat, Daya Bintang.

dipuji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisi Intan di Kembuan, Jonas Johnny Aman. Finalis pemadu popular Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular Dayang Bintang, Mawat, Lekang Otiun, Maxwell, Franklin Sarat. Nombor 3, Dimpu Nuan Siku, Phoebe Chloe. Leka, Phoebe Chloe. Tiun, Phoebe Chloe. Gauten Aladdin.

0: Ayu Sri Jabu, hari bintangnya pernyam. Kemarin lagu Lisa, aku udah juara ke malam itu tadi, ACSJ ke-9. Aku beri saya terima kasih yang agak artim, itu yang agak pekit begitu, itu cukup manahmat kena kita ini, mengangkat ke industri musik ketiban. Dan yang agak penyukung-penyukung, agak semua ke pengundi-pengundi yang lama itu, bercata sepan juara, aku beri saya terima kasih yang agak semua, sudah aku udah nyukung. Aku boleh nyebut nama kita Sisiko, semua kita di pembesar kaku megang laban udah nyukung tanah bernyang nyentuk kaya udah nyadi juara baka ke tahun tu. Okey, semangat Arisa tanah bernyang.
1: Duo pagi rewind.
2: Itu bisa hari peninggal kita siku tu tuan. Ia kebisa mendiang ketua tu bendung barang tu jalai pelabak ku. Hanya di ku ya nanti temu ia berjaku ke kita itu ku ya. Asal berpansak tampar. Asal berpansak tampar. Tahu bukannya gini.
3: Ya bukan positif kena minta kita dua tu minta tip nyelap kati. Dan di berundiang mamat. Ya si tip bicara dengan suah ti celap ne.
2: Udahnya waduh dia puas hati ne.
3: Puas hati melawan dia udah nampak ne.
2: Anak.
4: Anak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
5: 24 jam Y-Fan segulai sejalai engkau kita merindang kita engkau lagu-lagu piamaga berkongsi ke info berita tetap gati kita linga ke kami YFM segulai sejalai.
6: Nama kini atu ti udah ditetap ke Kristus ba urang ke jadi melaki bini serta prinsip kepatut dititih dikena ngemuju ke pengawa jadi melaki bini ba urang Kristian. Pastor.
7: Oh, terima kasih Puan Penny nya topik ti cukup badas nal nama kebuah ku nyebut cukup badas nal laban mayuh na ruang bilik ti nak didiri atau kena berplasal ke pengamat leka jakuk Tuhan mayuh nal ruang bilik ti dekat puntan dekat belah dekat pecah lalu nyak kebuah lebuah kita diri ke rumah tangga lebuah ku ngawin orang leka jakuk tu menyitu utai tu selalu disebut aku ianya seminak pemati aja ti ulih mecah ulih melah kita ulih bagi kita lalu jakuk ti mesatu ianya lebuah kita nyebut au ngagai pengan diri ia mesti kekal belama-lamanya so bak kita jakuk tanya ditu tadi ianya nama padah Bob Kudus senentang melaki bini itu atau keplasal terkena kita. Lekas jakut selalu terkena aku ianya Bob Episus 5 ayat ke-21 terus ngagai ayat ke-29. Nama utai kedepada kita ba ayat ke-21 dia ngat terus ngagai ayat ke-29 tu berjakut ke pasal lebuh kita kat niri ke rumah tangga berjakut pasal berbasa ke pangan diri berjakut pasal rindu ke pangan diri lalu bakal Kristus ti rindu ke kita lalu berkenyak megak kita rindu ke pangan diri nadai siku orang bergede ke tubuh dirimpu ya mesti rindu ke pangan diri bah tu mah nyadi ke pelasal ti badas dikena kita niri dikena kita negi ke ruang bilik ti kering serta lantang senang jaku orang bahagia pelasal ti betul bakal kita ti ngentak ke rumah ti bisi piling okay? Nya ruang bilik ti tan serta kering enti rumahnya nadai piling lalu kita ngengkah ke rumahnya lalu lebuah maya ribut datai kabut datai gelombang datai nama penyadi ya dah runtuh maya rubuh maya nak tegap maya nama penyadi dan lebuah yang runtuh rubuh nakak mah penusah pengrusak datai borangnya nah ya tangbak kita lebuah kita berpegai berpelasal ke leka jakut Tuhan kita dekat medak rumah tangga tididiri ke kitanya disebut aku rumahku sergaku
8: Plaza Jurai 635 Belasar, endur berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kitai, besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
9: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Upis Kunsil Negeri Sarawak ti dipedah tampak bebenang ari seberai pasar Kuching, tebing sungai Sarawak dipedah cukup benar merinduk ke hati. Tinggi 9 tingkat di rumah ke atap bakal ketapu, takut benar undur bala kaban Kunsil Negeri Bawung, melanggur ngomong benar ke rang unang-unang keguna rakyat menak sistem demokrasi. Bungkus lebih kurang 300 juta ringgit, ti diriat tuan ke pengelanjir arkitek lebih hadir siling atrium kemanah di ayam mata, kalau upis bun Sarawak tu, kelimpah bisik Dewan Berbawum, bisik muka upis untuk bala kaban Kunsil Negeri, Dewan Undur Makai, Undur Semayang, serta galeri. Di penyadi yang dituan agung ke-13 Sultan Mizan Zainal Abidin, kena 27 hari bulan 7 tahun 2009, kalai tuntut megah tercubah di penyadi yang dituan agung di Malaysia, di peringkat gagal urung dalam bulan September tahun 2004. Kecurak, pandang kemenyukungkan etnik, kuburaban bangsa, tegungan bumi kenyalan, sepihak astana negeri Sarawak mantekanan, lalu dikepit, kubur negereta telah ketibak, digagak, penyelesai rampak tanah, 760 meter square, nak cukup benar ngemantup ke pelinduk pala raban temuai, ngau semua orang kedatai di Bandaraya Kuching. Sarawak, tanah airku, Sarawak, maju makmur.
1: Puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus renggan final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting Romles Walter, leka pemadu mana Nuan Bisi Intan di Kembuan Jonas Johnny Aman, finalis pemadu popular Mawat, persembahan pemadu mana Mawat, vokal pemadu mana Winnie Albert, lagu SCSJ pemadu popular Dayang Bintang Mawan, Lekang Otiun, Maxwell, Franklin Sarai.

Ya, Dimpo Nuan Siku lagu dari Phoebe Chloe Siti lagu ke Mujur Boleh nombor 3 Ba'anugrah carta Sapa Juara ke 9 ke diatur hari 6 tu tadi. Terima kasih ngagai kita ke Suran Nyukong, Suran berkongsi ke live ke habis di ayan ke bawah Facebook gau YouTube channel YFM Iban au. Jadi tu berkongsi ngau kita sekedar agi pengrami ke udah diatur tu berkaul gau pengrami regata krian pesta seratus 2026 ke Mujur diatur kena dua nyentuk ngagai 4/10/2026 ba nebiang sungai krian di seratus lalu bisi 26 tim ke engkau masuk pekit regata tu tadi kalai pemutus pekit tu ianya bidar 30 pengayuh lelaki ke udah jadi champion ianya Toda Berjaya ke lalu jadi Raja Sungai Krian lalu balumur kedua dipanggil Lanun Dinarakat ke lumur ketiga Landas Saga Subuyo lumur empat dipanggil Sinaran Burung Garuda lalu ke lima dipanggil Barak Kuda nya bidar 30 pengayuh lelaki lalu bidar 10 pengayuh lelaki veteran mega champion di bagi Sinaran Burung Garuda lalu lumur kedua Dang Isah Tandang Sari lumur ketiga dipanggil Buluh In Permata Biru nya tadi berkawal gau pemutus regata krian pesta seratus 2026 ke berengkah diatur kuda Mujur diatur berkah hari 2 nyentuk ngagai 4/10/2026 ba nebiang sungai krian seratus terus bergelengok kami ba YFM tu lagu hari masterpiece menjadi siku hari finalis ba anugerah carta Sapa Juara musim 39.

saya cuba nasihat dan support kita semua. Jadi memang untuk orang ni sebuah artis dari sporting. Okay, thank you very much. Okay, my FN, Alvin, semua aku bisa terlibat pada SSJ ke 9. Thank you semua.

kasih kakai PM Pemaga Pengawal SSJ 9 untuk dalam mutual. Terima kasih kakai para peminat yang penuh puang kami bini Albert Ali Subak serta kerja tu nak duduk nak mula bau. Thank you so much kakai curi-curi malam tu ya, curi-curi profesional. Lepas sudah terima aku sebagai vokal terbaik buat SSJ 9 tu. Terima kasih. Anang leju, anak lembau, anak putus asa, bertemu kita tahun ini lah. Thank you.

Dara Elena Perauk Miet lagu kemujur masuk bak anugerah carta sapa juara ke 9 merindang kita bawai 9 dan 12 24 minit dah lepas pukul 11 pagi. Selamat pagi dengan kita ke baru bergulai dengan kami bawai FM dan kiranya kita dia tu benar mendiang ke kami dengan RTM klik ngau channel Astro 871. Jadi tu berkongsi dengan kita berkawal ngau berita ngenang projek ngagak blok baru unit pengerai indai gau anak serta klinik ngelik ba klinik pengerai debak di Betung dia tu dah berengkah di Pejalai. Jadi pengerami nasihat tanah ke projeknya diatur hari 5 tu tadi serta dipenyadi sapit Menteri Pemansang Induk Nembiak Mit ngau pengelantang komuniti ianya Datuk Muhammad Razis Hitam. Lalu ba penerang Facebook Upis Kerja Raya Sarawak madah ke projeknya digagak kena jadi ke Palan Yintu pengerai kelebih lagi ke lebih moden serta mana lagi ke orang mayuh bak kandang menuanya. Jadi projeknya di Pejalai ke hari baru agensi pemansang bagi menua Betung BDDA ngendak sawup Ariupis Menteri Pengerai. Lalu tu ndang sebengkah hari inisiatif ke dikena Perintah Sarawak ngelati ke servis ngintu pengerai mesin mayuh kelimpah hari ke dikena nyukung pengawak pemansang di tebaknya ngelansa ngenang berita ke BY FM engkau kita BY 9 12. Jadi ke sekali itu bagi Merina kita engkau lagu ke mujur nyingkang gagai mujur ba anugerah carta sapa juara ke 9 lagu hari Dayana Shini singkang.

ambil puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan BC Intan di Kembuan, Jonas Johnny Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular, Dayang Bintang, Mawat, Leka Ngotiun, Maxwell Franklin Sarat. Nombor 3, Dimpu Nuan Siku.

Tiun, Maxwell Franklin Sarai, Juara Arisa Tanah Berenyang, Lekang Tiun, Jesri Jabu.

Ayo sili jabu hari bentana pernyang ke Malang Gorisa kuda juara ke malam tu tadi apa ACSJ ke 9. Aku beri saya terima kasih yang agak artim tu dan agak paket begitu cukup manahmat kena kita ini mengangkat ke industri musik ketiban dan yang agak penyukung agak semua ke pengundi-pengundi yang lama tu bercata sepanjang juara. Aku beri saya terima kasih yang agak semua sudah aku dan nyukung aku boleh nyebut nama kita Sisiko semua kita di pepasar kaku megang laban udah nyukung tanah bernyang nyentuh kaya udah nyadi juara baka ke tahun tu. Okay, semangat Arisa tanah bernyang.

Jadi terima kasih, aku cukup berhati, cukup nama yang tadi. Ada nyangka waktu itu sebenarnya aku boleh mayu kategori bak dalam SCSJ ke-9 tahun 2026. Salah titik ya. Boleh nombor 2. Artis popular, lagu popular, no persembahan terbaik. Jadi terima kasih kepada kita semua aku dah nyumbang lagu Daya Bintang tu. Jadi harap ke Peranak Menua Sarawak, artis tau ke pegiat seni Peranak Menua Sarawak udah nyingkang laban nyameh pedak mata dunia kita boleh mansang walaupun lagi. Hari aku Mawat Daya Bintang.

dipuji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus renggan final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisi Intan di Kembuan, Jonas Johnny Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular, Dayang Bintang, Mawat, Lekang Otiun, Maxwell, Franklin Sarat. Nombor 3, Dimpu Nuan Siku.

Pak media sosial Ngau di Ngabar Radio. Lalu terima kasih ngagai semua sponsors serta semua kita kebisi nyukung final SSJ ke-9. Ya, terima kasih kepada kita kaki bengkam kelengah kami buat YFM. Kelebih lagi kita akan mendiang ke kami berengkah hari pukul 9 pagi tadi. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Lama milih YFM jadi ke City Air Station pemerindang kita peningat. Jadi, tu lagi merindang kita dengan lagu ke sudah disedia ke aku buat Y9-12. Harap ke kita tu perindang mendiang ke lagu Ari Shalina Nesal Nanam Pengerindu. YFM Y9-12.

Dalam City of Peace, tentu menyuh buah rundiang siko-siko tindak sama tingerja pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut mengaka buah rundiang pangandiri. Nyangka rundiang orang bukai mana haki alumni kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ingat pengadiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

Tabi puji ngagai semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting Romles Walter, leka pemadu mana Nuan Bisintan di Kembuan Jonas Joni Aman, finalis pemadu popular Mawat, persembahan pemadu mana Mawat, vokal pemadu mana Winnie Albert, lagu SCSJ pemadu popular Dayang Bintang Mawat, leka ngetiun Maxwell Franklin Sarat. Nomor 3 Dimpu Nuan Siku.

0: kita ke Bisimeda Live ba media sosial ngau ninga ba radio. Lalu terima kasih ngagai semua sponsors serta semua kita ke bisi nyukung final SSJ ke-9.
1: Ya, pukul 12 tu lagi dia kita akan mendengar ke berita cerita berterus Ali Y FM di Kuching di tu. Lalu tu nak kita bergulang aku Nancy Tamum tak isi bak Y9-12. Lalu kena ujung ke Y9-12 lagu hari Rudy Peter 7 bulan 7 malam.

kedai makan dengan restoran, suah kita mendak makan itu berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah memimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai ke dempak kita. Tuka, nyin ka, tang ujung-ujung, nyonampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

Selamat tengah hari bulan aku Nancy Tambom, berita tengah hari YFM kena 5 hari bulan 10 2026. Belanja ti diungkup ke ngagai skim pelajar tinggi ndak berbayar Sarawak FTES tau manggai 1 bilion ringgit setahun. Lebuh skimnya ke datai bak tahun keempat. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg pada ke perintah Sarawak dia tu ngagih ke 250 juta ringgit setahun dikena melanja kohort ke Terubah timungkur 8,000 ikut nembiak baru. Agih belanjanya dekat majak nambah nintiang tahun. Komitmen belanja di majak nambah megak berguna ke ekonomi menua tu sama terus mansang serta tegap ala nentu ke skimnya boleh dipercayai ke Enggau Meruan. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari maksud kerja kutu bak pengerami makan lemai ke diatur berserimbai enggau ulang tahun ke-40 Balai Orang Dagang Bumi Putera Sarawak 2026 di Kuching. Program Sarawakku Sayang SKS bagi benua mukah mujur mata lebih 110 ribu ikut temuai datai bak sepemanjai 3 hari programnya kediatur. Kabang Kaunsel Negeri Sitak Balingian Abdul Yaakob Arbi madah ke programnya udah mujur ngerapit ke agi kawul antara bala ketuai ngau orang mayuah. Rakyat megak udah mudah agi mulih ke

program SKS bagi menua muka. Kelimpah hari ti nguliah ke servis kebisik disedia ke bala temuai buat program tu mega berpeluang ngambil bagi buat tiap pengawak kreatur. Kelimpah hari ti berpeluang merati serta nguliah ke mayu macam bansa pemakai ngau barang hari bagi menuanya. Yang megak madahkan diri berasai terpantup hati ngau pemanah sambut ke diberi orang mayu di muka. Lalu bisi bendar pengarap ke program nyak mujur nyapai perkara ke dijuluk. Berebak ngonya Hawa Beldin, ianya induk asal ari kampung Sebako, Daro, udah menang tiket bertuah SKS bagi menua muka. Kalaya boleh kereta Proton Saga. Hawa Beldin, madahka ia ndak kalak terundian ke diri dekat boleh kereta baru. Lalu ngelamat tu, ia semina bisik sebuah kereta second hand dekat udah berapa tahun tu dikembuan ia. Ia sama ngau masuk pengawak nyambut tiket bertuah tu, pengudah ia ke scan barcode e-peraduan ti disedia ke berari ke perudi program SKS bagi menua muka. Berita ti ke perudi. Pickleball ianya main ti majak dikerinduk ke serta uliah ngempung ke rakyat ngenak pengawak ti manah ke pengerai. Tegalnya Sekretari Perintah Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki ngarap ke mayu hagi pakai pickleball dekat diatur di menua tu. Ia megak muji sebengkah kompani luar Pekat Energy Sarawak tiudah ngatur main pekit main pickleball Pekat 2026 tiudah mujur narit mayuh peminat pickleball sama ngau masuk pekitnya. Ia mansuk ke jaku tu ngagai pengarap berita di Kuching udah ia ke berjadi pengawak nyuak ke prize ngagai orang kemenang buat pekitnya. Tunaga kita mendengar ke berita tengah hari sehari tu beritanya tadi di Tusun Rosita Ampung hari bila berita RTM Kuching serta disalin Jonathan Giri. Salam Malaysia Madani, salam sejahtera.

0: sejalan.
1: Sekali lagi Maria, selamat tengah hari dengan guys semua peningan dan yang bakal selama ni nanti hari satu dia kita dekat bulan dengan pulau program kami Bak YFM Sibu.

1 5 10 tahun 2026. Ya dulu kita berkunci kerintai program kita untuk kesar itu ya. Jadi ya bakal sama mereka ya 12:30 itu lagi indoor kita mulai dalam program Randau Temuai. Lalu diatangkan ke program Buah Rundi Arba Baru pukul 1 dia kita dekat hingga ke Squad Trio. Lalu ditangkan ke program Sada Tengah Sarawak Belangkau Pengari Kami di Kapit. Ya pukul 2 bakal selama mereka dia kita dekat Belangkau Pengari Kami di Sia Thomas Kasar dalam program Pendiau Penghidup Aku. Lalu diatangkan ke program Sejangkir Kopi ya pukul 3 bakal selama mereka dia kita dekat Belangkau Pengari Kami di ATM Kucuyang dalam rentak ngalihari WFM. Ya, tadi tusun program ungkep kasar itu abala peningari 1 5 10 tahun 2026. Ya, nama berita abala peningari kita ungkep kasar itu ya. Ngarep punya gerai magang mujur magang meh semua pengelola kadi kerja kita. Ngarep ke semua tadi gerai-gerai magang ya. Nanti ngasah diri nak gerai, nada salah kita ke klinik ya. Merasa pengerai kita itu ke bapalan no perubat ke besmak no kita diam. Ya, maka kita ke berdua berbaik ke peringkat pengangkut dan pilihan nama ke dikenak kita baik ke kena kereta, kena motosikal, kini kena besikal, kini kena lori, kini. Ya, nang nak berjimat dah lebih kita berjual nama tadi ya, berdua mbak Rantu Calai. Ya, berbahasa kurang, orang maka berbahasa ke kita ya, nang beruman, zaman lubah pun maka kita sampai tak kesangkai bak kedua ke di tujuh. Ya, selamat merarau maka ke kita ke benua merarau jam ke dia tu. Namang kayo kita ketengar itu nih ya. Okey, sudah kita ya terus ke ngelah tengari kita ke Sarito. Jadi dulu kita berpindang ya, lagu kenyadi juara Mbak Nugrah Cata sebab juara kita kena ke malam hari 6 tu tadi. Lagu Hari Raban Tanah Berenyang Arisa.

Kayaknya tadi lagu Kenyari juara apa SIS ke-9 tahun ya. Jadi Arisa Tanah Berenyang ujung kejam kita 16 menit lepas pukul 12 tengah hari. Oke, hanya kita terus kawak ngelat tengah hari kita dulu kita kena take pesan ke basic diterima kami di YFM. Jadi pesan tu ditujuk ngagai semua kabar belayan di lingahan seluai sejugam beladian sepituas teras apakan bintulu niah Sibu, Sungai Asan, Lubuk Bundik, kapal pelayan di Salim Belalang, Jalan Kejedi, Buah Udul, Kapit Metah, Kenawiat Mawang, Entabai, Kemaliah, Nangabayu, Madur, Lubuk Antu, Bakuang, Puku, Apakan, Kenyala, Apakan Wak, Ngaudi, Merurun, serta semua kapal pelayan ke nak ulih dirintai ke ditu. Jadi pesan tu madah ke ngetah sulit niang ruli ujung tak kena makan ngau ya tum tak kapai aja. Jadi nguan uliat dekat di atur kena ke 17 hari bulan 10 tahun 2026 lalu uliat dekat di kertas ke tumuh pagi 18 hari bulan 10 tahun 2026 lalu di sambung pengawal ngupas entebalu atau kenyuan entebalu. Nyanya semua kabar belayan ke ngelala yang ruli unjung tak ke nama kangau itu untuk kape aja boleh ngenatai ke diri ya ngau ngau ngetah sulit ni yang tu kena amanguan ulit kena ke 17 hari bulan 10 tahun 2026 lalu ulit dekat diketas kena ke pagi 18 hari bulan 10 tahun 2026 lalu ditangkan ngau ngau ngupas entabalu atau kenyuan entabalu. Jadi sebarang penerang ke sili dia kita tahu bertelepon ngagai Anjali atau ke bini ni yang bak lumur 0198744851 guna dok baru 0197840551 tak ke Rodini Rodini Pak yang apa ni yang bak lumur 0134289165 tak ke Sharon Sony yang kakak ni yang bak lumur 0198443612. Yangnya tadi pesan ngetah sulit keterubah ke dibaca kita bawa ngelah tengah hari kita ke sekali tu. Jadi pesan Siti tu dituju ke ngagai Yang Berhormat Freddy Belia, Yang Berhormat Dato Ali Biju, Yang Berhormat Senita Pilih Tingum. Kabar melayan atau ke sidak kabar melayan ke serumah pemakai penusah rabat yang mendas dua buah rumah, empelai buah dua rumah, belasau dua buah rumah, ulu babu, babu tengah, rumah selai tunggal. Pihak mega kapal pelayan di rumah Simon Tapau, Bacau dua buah rumah, Sabar dua buah rumah, Sungai Kelampai tiga buah rumah, rumah Jimbatit, rumah Jemeni, Sungai Rumput, rumah Tama Nangam Lupa, rumah Tinggi Kerangan Serunggab, rumah Minggu Simpang Keluak. Kapal pelayan di rumah Richard Sungai Muding, rumah Majid Tengalak Biru, rumah Muluk Keluak Kawit, rumah Albert Kadir Mungu Embawang, kapal pelayan di rumah Bawi Rampuang, kapal pelayan di rumah Duat Nangasam, rumah Kebiang Begang, kapal pelayan di Kampung Tak Insrian, di Uma Baluai Liko Sungai Asap serta kapal pelayan ke Ngelala, di Kenulih Dirintai ke Dituk. Jadi pesan tu madah ke pangai anak kurang tok ke apa ijut udah narai kena keempat hari bulan 10 tahun 2026. Jadi ni yang pangai anak kurang tok tok apa ijut tu dekat di itu Bapak Lamayuh kena ke malam hari 2 yang 6 hari bulan 10 tahun 2026 baru mah bakar mendas baru seratu. Lalu ni yang tu dekat dikubur kena ke pagi hari 3 7 hari bulan 10 tahun 2026 bak pendam Kristian mendas seratu. Maksudnya tadi ngarap ke semua kapal belayan ke ngelala ni yang pangai anak kurang pangai anak kurang tak ke pejut. Jadi pesan tu madah ke ni yang tu tadi udah nadai kena ke 4 hari bulan 10 tahun 2026 lalu ni yang tu dekat diintu Babala Mayuah kena ke 6 hari bulan 10 tahun 2026 bak rumah bakar mendas baru seratu. Lalu dekat dikubur kena pagi 7 hari bulan 10 tahun 2026. Jadi sebarang penerang kesilik dia kita tahu bertelefon dengan ijut abang umur 0194694545. Maksudnya tadi ngarap ke semua kapal belayan boleh ngeratai ke diri ngesah penusah tu ya.

Oke, kita akan terus ngau pesan kita ke sekali itu nyari pesan tu ditujuk ngagai kapal layan di Sekayu Tanjung Kemiang ngau nyadi ya ke dia di Miri, Ida di Sungai Pinang, kapal layan di Lacau, kapal layan di Empelanjau ngau di Jungkung, serta semua kapal layan ke Ngelala. Duleh anak nyadang. Duleh anak nyadang. Jadi pesan tu madah ke duleh anak nyadang udah narai kena ketiga hari bulan 10 tahun 2026. Lalu niang duleh anak nyadang tu tadi dekat di Sungai Bapala Mayuah kena ke malam tu 5 hari bulan 10 tahun 2026. Bak rumah Emilia Natasha, rumah panjai Sungai Bijat, Air Tanjung Bijat Lingga. Lalu dekat dikubur kena kari dua pendam Bukit Munggu kena ke 6 hari bulan 10 tahun 2026. Menyata tadi ngarap ke semua kapal pelayan ke Ngelala yang duleh anak nyandang ngarap kita tadi boleh ngelatai kita dari ngesah penulisah tu jadi niang tu dekat di itu pemala manyuah kena ke malam tu malam hari 1 5 hari bulan 10 tahun 2026. Barumeh Emilia Natasha, rumah panjai Sungai Bijat Aik, Tanjung Bijat Lingga. Lalu ni yang adulah anak nyandang tu dekat dikubur kena ke pagi hari 2 berpenang Bukit Munggu. Ianya 6 hari bulan 10 tahun 2022. Jadi seperang penerang kesiliak dia kita atau bertelefon ngagai Salih Hanedullah balu umur 014 683 7720.

Okay, ginaros nga pasan kita nya di pasan to dito jo kagay apala ka bablayan di nang antawa kapit nang asbirog kapit nang agat nang asut pamagat di pasar kapit kabablayan di Kuching nga semua kabablayan ke nglala mandian anak limbang mandian anak limbang tau kapeding jadi ini yang tadi udah nadai kena tiga hari bulan 10 tahun 2026 jadi ini yang dekat di sengai baru meh lor baru meh lumur sublot 1234 Taman Bian Hua Kapit jadi ini yang dekat di sengai dua malam berengkah hari minggu nya 4 ngau 5 hari bulan 10 tahun 2026 lalu niang tu dekat Dianjong ke Pendam kena kari 26 hari bulan 10 tahun 2026 jadi ngunya sekali lagi sau tau ke mesan ke kabel layan di nangga antawa kapit nangga sebiro kapit nangga gad kapit nangga sud kapit ngau kabel layan di pasar kapit biar mereka di Kuching ngau semua kabel layan ke ngelala mandian anak libang mandian anak libang tau ke pedin. Jadi pesan untuk madah kemandian anak libang atau kepedian udah nadai kena ketiga hari bulan 10 tahun 2026. Jadi ni yang mandian anak libang atau kepedian tu dekat di sengai Bak Rumah Lumur Sublot 1234 Taman Bian Hua Kapit. Jadi ni yang tu dekat di sengai dua malam berengkah hari Minggu ianya 4 ngau 5 hari bulan 10 tahun 2026 lalu dekat di Anjong kena ke pagi 6 hari bulan 10 tahun 2026 ianya pergilah lalu sebarang penerang kesiliat dia kita tahu bertelefon ngagai Robert Lewis nyangau abak lumur 019-827-5302 Jino Namandin Balumur 013-5659-569 Tau ke Richard Jembo Tau ke Pesigi Balumur 016-858-9190 Okeynya tadi antara pesan ke BC diterima kami di YFM jadi sudah kumai kita bergulai dalam program Randau Temuai kudah di sedia pengari kami Lucia Thomas Kasau. Ya dulu ku hamai kita berperindang ngau sitik lagu. Ari Rudi Peter ya 7 bulan 7 malam.

0: Ya, bertemu baru kita buat randau kita ke sekali tu. Jadi, dalam randau kita ke minggu tu cukup bertuah mega. Lepas, ya kengau aku bertunggak buat studio di tu. Siko hari kita induk tak ke dokumen kita. Peningai induk kena cukup cakeh, ne? Berjalan ke pengawak ngaga asyik pengelaliak jari. Labak aku semua kita bisa udah nemu borek buat serata menua kita di Sarawak di tu. Biar mega, mayuah kita induk tu terbagi ku mendaknya. Mayuah nguna awak tau ke masa lepak si daya bergagak ke burek sekali ke nyari burek gaun atau ke skirt dia tau nyu bisik pisin tanjut dia gagak ke burek megak di pedak aku pening jadi ke dia tau aku dekat mic kita mending kerana aku boleh ngepuan nyawan anak jantung ya megak si ku hari kita induk kena tinggal megak ngau bergagak ke burek tau jadi mereka selamat tengah hari mereka selamat datang ke studio puan ngagai nuan.
1: Okay, selamat tengah hari pihak mengagai semua peningah.
0: Oh, nama berita na.
1: Okay, berita aku mana? Dia tahu nanti bakal pengawak subak. Kira kesibuk lah kami tahu. Benung berjual.
0: Berjual aman berbisi. Aman kan ya. Benung berjalan ke pengawak berjual. Lalu labak aku kita ke udah ni ke sadar nyawa yang dengan radio tak ke kita ke bisi meda live Facebook kita yang alih hari tu Facebook kami di Sibu FM bisi udah diayan ke kita gama temuai kita ianya puan nyawan anak jantung jadi berita mana lalu nada salah saya kontak kunci kasap natai nuan putu ne puan.
1: Ya, awak orang sama ngelala agak.
0: Ya betul.
1: Jadi penatai asal kuari kapit. Menua aku nangat piau bak mujuang baliah kapit.
0: Menua asal menyana.
1: Menua asal kuamat. Leban nitiah ke pengawak. Udah aku kerja subak. Aku nyadi cigu kira 5 bulan nganti orang beranak. 3 bulan bak sku SK ngatiau. Udah nyaku badok rinyak. Ngajar bak SMK selirik 2 bulan. Udah nyabulih interview bak mebeng kapit. Alu terus join mebeng kapit. Namanya start dari tahun 1993. Udah nyak transfer ke Sibu dalam tahun 2004. Udah nyak transfer ke Mukah. Udah nyak transfer baru ke Serikai.
0: Maya nak perjalannya udah.
1: Maya wah. Ya. Niki sampai aku pencen transfer baru ke Sibu. Bak KL pun udah 6 bulan. Udah nyepulai baru ngagi Sibu baru.
0: Ya, asal suban yang bisik nganti tak kekalaknya di pengajar. Dengnya nyu gawa nyadi no biang munya ko kita ini. Berapa tahun tadi pulai ke sekali puan?
1: 32 tahun.
0: Oh, lama mah. Nuar ngamek pincin dalam umur berapa kini?
1: 54.
0: 54. Okey, tanya nya ne okey baci ne puan.
1: Dia tu 55, laban aku apply untuk sikit ngamek kami buat bank break di break orang option ngambil pencen untuk bisnes. So aku di break sidak gaji setahun, sidak yang medak baju maju kena bisnes aku.
0: Kenapa kenuan nyebut bisnesnya tadi tau ke di bisnes nuan? Ya ke bergagak ke buah tau. Dalam tempoh setahun ni pengalama udah dia tau.
1: Cucun setahun aku dah pencen. Lepas aku subah apply tahun lepas. Jadi last aku bergaji bulan Jun tahun tau. Baru berapa bulan tu dah. official piaw. Dah official retire lah aku bulan Jun tu tadi.
0: Nyak ke kepun cerita nuan nyungau pengawak tu nak puan. Kira ke bisi orang ke hari belakang lebih ke company ke nuan gawak tu niri negi kepun ke nuan.
1: Sida yang menggalakkan.
0: Nama kebuah milih borek dia empat pemayuh hutai nada ke kang agak baku kini ambil kebani yang beranyam nusuk mana ya no.
1: Kebuah ku tenyak leban sikit bisik minat berjayat hari subak. Minat berjayat aku bisik asas berjayat dah. So antik rezeki baku tu sah ngiga bahan leban aku kerja buat UPS aku menggunakan after office hour. Lepas aku kerja aku boleh berjayat baik kongger rumah sewa aku pakai skirt aku boleh order online senang baik aku boleh kilek bah.
0: Baik milik
1: ujung minggu aku boleh kesibu baik aku kata berjayat.
0: Amat rajin kenyanya
1: aman.
0: Ya lepas nanti sebut kita office hours tu ni sikit hari 8 ke 5 deh timpah tegawar tinya nuan mayu malam lah agak
1: malam
0: Au laban nuan ke ngagak borek tau bas apa kini nuan belajar sekali ke meda ari YouTube kini tau ke nuan ngau orang masuk kelas.
1: Masuk kelas ku mula leban ku sigi bebakih ngu cigu wong. Cigu wong yau nya ha sai ku ngelala magang kita. Ya nya ke penggiat borek aktif. Seruai Mimi James.
0: Ya.
1: Jadi aku lalu belajar-belajar ngau cigu wong semua yang madah bekeni cara ngau berjual. Lu ngau lah ku tetadai lu aktif ngau sida ya.
0: Oh, tempoh nak belajar ada puan?
1: Tempoh nak nak lama aja. Leban segi hati kita udah minat. Betul. Sari aja kami belajar.
0: Udah nyanyo ngagak kedirek mananya.
1: Ngagak kedirek bakal cuannya. Aku segi nak berguna cuan orang laba kumpul nemu ukir deh. Aku ngiga inspirasi kumpul lah. Berteladan hari bakal utai tenuan beketau aku lebih kumayuh kain utai beketau deh. So ambik ku pasal nah, sebagian dari keluangnya ambik ku lukis ku draft ku bak kertas.
0: Nya ada tiket ke ngagai kain?
1: Tiket ku ngagai kain. Mayuh orang nanya aku hari ni dia boleh cuan. Aku madah ngasidak aku sigit nak nyual cuan. Aku ngagak ke dirimpo.
0: Ngepun ke dirimpo.
1: Ngepun dirimpo.
0: Patut peningan ti kita madah skit ke debaik kita. Memaneh ke dia. Tak pandang ke dek. Puk tanya nya puan ngagai bala ke madah live nya. Ya mpu ukir nya pun memaneh dek. Berarti nanti kita ngagak ke dirimpo ni pihak puan. Ya nanti sebakar bungai ngurang.
1: Nah. Aku sigit nak ngai-ngai nuna ukil orang lah beketau.
0: Kata ente orang kan nuna baik pandai aku kan ngupainya uli ya?
1: Uli ya, suka ti si daya lah. Tapi hasil jari yang nak akan sama.
0: Betul, bisa ada charge aku dah.
1: Charge aku dah? Nya, hal si daya free of charge. Nanti bekas customer si dah selalu lalu bak gerai kami dah. Uli kami ngamal tu, ngamal tu, gambar aja lah. Tapi hasil kita nak semestinya sama orang kau. Lebih keranjai jari
0: kita. Kadang nyu pulai ngagai pakai orang keberanyam deh. Dia bisa berjual ke sidan. Maka tau ngunuan tu nak nak.
1: Nadai.
0: Itu aku pengalami rempu kopinya.
1: Kadang sidak minta aku lukis dah. Okey. Uli aku ngelukis sidak. Lukis. Baik sidak pula. Ini pemandai sidak ya lah.
0: Nitiah kenya.
1: Nitiah kenya. Tapi yang nak kan sama.
0: Man kenya jari siku-siku. Ngenang kenuan ngelukih ke sida. Bisa dicas nuan sida.
1: Bisa dalam RM10, RM15 kenya. Nit nuna ngurang lah. Usahawan bukai pun mayuh nyual cuan kenya. Cas sama.
0: Sama aja. Sama aja. Nak nitiah ke pengemar bungainya kini?
1: Nak semestinya lah.
0: Nyangkanya nya mayuh ke ukir. Tanya kau
1: kini.
0: Engkau
1: kini.
0: Bekene ke nuan tu bisa boleh pengharap bak nuan po tu tadi. Nuan punya kecako kemai hari tu kita nginyau dah yakin nuan boleh asih nuan tu boleh dijuang ke orang. Nuan percaya dengan dia empunya. Bekene na.
1: Laban nya tepulai ge pengasai kita empu deh. Laban pedak mata ku mana mesti le mana ba orang. And then sitte aku selalu ngagak edit video online deh, uji pedak non Facebook, kita semua boleh medak lah. Cara aku ngeditnya, berkenih dek menggayakan bure. So aku confident bure aku ulih dikena semua pelbagai, semua peringkat umur. Nyak aku jarang agak dress ya terhad. Dress more on stage, ya sesuai ge. Nyerito, customer aku mayuh orang ke berperingkat umur ketinggi-tinggi ge deh. So skirt munyi kurang putih, more fleksibel.
0: Betul.
1: Ya udah digayakan, senang.
0: Ya, mak munyi kurang tetres tadi. Ini tiak umur kan?
1: Aau.
0: Tetes ke tetade kadang ya udah digaya ketua ngau baju.
1: Aau, ya udah ditukar-tukar deh baju kebaya, blouse. Asal dia pandai menggayakan.
0: Kena kerja uliah menyana puan.
1: Uliah, aku sebab sikit selalu kena nyak bos kulit bos ku Cina magang deh. Oh, nama tu sida kayam sida kuyung tu. Hari aku lah sida ya namanya nemu pakaian burek tu. Baka kami bisa assistant manager convention sebab deh. Baik ku nak burek maka kami tim hari Sarawak. Oh, sida ya excited sida ya medak. Nama tetap ku sidai bekeni deh pu ku sidai gagak jari
0: macam
1: au berbuat apa gamau kami
0: ya nyak mai jako orang kemari ke kita itu uliah ngemai pakaian asal kita ngada bangsa bukan nuan tok mesti ko ari contoh ya ne puan Udah nyak, bakal kita meda kuyung ke di bantai kayaknya tadi dia peninggal. Ya ke daripada kita balai Facebooknya. Kati kenuan boleh berkongsi ngau balai peninggal. Bida kuyung ke mana ngau kuyung ke nak kan kumai nak mana ke kuyung kebiasaannya deh. Bisa kuyung kebiasaannya. Ya jampak pecah ni puan. Jadi ke berketok pada kutuk ya ke premium tu.
1: Atau nanti dia meda kuyung ke betul-betul tu deh. Atau kumai rambut kuyung ke asal keliak.
0: Ya ke petua ke gamanya.
1: Petua ke gamal tu. Tu ke mar. Merek erga burek de mar. Jadi ke kunyang-kunyang tu sama burek kelia tapi tu umpai di pandua orang. Leban te ia bedau uri ya man ia sigit kunyang bak kunyang lai tu.
0: Ya. Kati erga dua ya deh.
1: Erga dua ya sama.
0: Sama
1: ne. Sama. Cuma beza ya tu udah dicuci, udah di pandua. Proses de mandua ya goreng dengan kali besi. Sampai ia nyeputi ya, tapi api perlu slow deh. Nanti dia nak pandai dia pecah ya keluangan.
0: Ya.
1: Udah sekali.
0: Kata ya, nemu berbalik kita rempuh
1: lebih. Berbalik ya, girau deh. Lama dalam 10 minit, 15 minit. Lalu berbalik burak ya. Udah ya cukup burak kati deh. Rendam menguai, cuci deh. Ngena umo ke ngena bahan pencuci lah. Pandai deh lah rendam dalam air. Udah nyetos ke deh. Tuas dah nyak jemai, berkilat ya.
0: Oh, ya, proses mayu. Apa tu tetap mau, na? Mayu nak aku kelipu hatinya. Kata ke ubung kena ada nyai nya. Ubung biasa kita ke kena biaya kain ya ke?
1: Mayu orang kena ubung tebal. Aku ngai kena ubung tebal. Laban yang nampak kasar. Aku kena ubung ke kena orang berjayatnya. Ubung ingin. Aku nitiah ke warna kain berketuk warna merun. Merun kena aku.
0: Ah, ngamai na nampai ya.
1: Anak nampak iya. Tapi nanti dekak ya bakal kena ada jayi bisa aku kain setiap nak debaik ku. Udah jual kedua. Aku kena ubang putih krim, white krim. Bakal color krimnya enak gen tu putih nah. Bakal kena ada jahit ya, halus.
0: Bakal keringap
1: kan. Au bakal kena Angela belagunya. Kenyak aku agak.
0: Aman punya nah.
1: Au.
0: Kata kena boleh rundingnya ka ngingap sidak ke beliaknya dah. Ke bakal mutiaranya.
1: Au tu. Nitih ke namanya meda bakal sidak model on stage deh. Giga lah tu, giga online. Harinya lah aku boleh inspirasi campur-campur. Tu beli magang, tu beli online.
0: Jadi dia ke kreativiti deh.
1: Kreativiti baka puak kumau tu. So far lah aku medaku aja dah agak ketau. Nyak kemayu-mayu lah. Sidak datin-datin ke meli baku. Nada yang nawar sidak ya.
0: Ya, nak bola meregau kayak berapa.
1: Sidak yang rindu ke puak kumau semua kaki tu. Paling kerindu sidak ya. Mayuh orang agak borek. Kita
0: ya.
1: Nadai kaki. Bisa agak kaki. Kaki borek aja.
0: Nadai lagu ya bukan.
1: Nadai lagu bukan.
0: Ya memang dia markanya di perdana puan. Nuan kembali secara online. Sekali Karim dulu luar tak ke nang sikit orang hari di
1: tahu nanti ni local agent. Bisa inok selalu no kumelainya orang nuan. Ba Indonesia. Hari Bali sila yang ada aku ya. Bisa sekedar giga aku buat serikian. Kadang buat serikian ditumpu-tumpu ke sidak ya. Murah sidak ini wang. Nanti di media. Dia tahu nadai gaya.
0: Nampak orangnya pula bergagak ke nyanyo nadai.
1: Nadai gaya. Ya ke uri itu nadai gaya dia tahu. Nyak ke buah dicampur-campur. Aku ngau burik akrilik tahu.
0: Patutnya beda ya. Bisik ke kuning yang burik ke. Ya. Mayan wan ke ngagak tu bisik bala nyawap gini.
1: Kadang ku ngaji tunggal kau. Nanti orang mayo ngoda ngaku. Gaji ku kia. Tang nanti orang kenyala ngode bakau sidak ke besar-besar pangkat lah. Bakal datian semua ngai ku masuk orang nyayat aku mpau.
0: Duan mpau.
1: Aku mpau.
0: Jadi nunguki ya deh nuan mpau kan?
1: Aku mpau magang. Kaya ni nak sikit aku mpau.
0: Berjayat dia ada minta sawam.
1: Nyayat aja udah lekat semua desain. Jayat.
0: Ya. Udahnya puan kata nuan ngelaku ke burek nuan tau dah.
1: Secara online mayo Facebook aku. Laban aku sikit udah bisik penemu ngena AI semua deh. Nyak ku buah ku mayu video AI gagak ku gambar kumpul gagak ku edit ku baji-baji deh. Alu nyadi model
0: dia
1: AI.
0: Dia tak pun baji ke kumpul puan. Baji hari ino AI yang sudah mamat tau kaya ngelagu.
1: Kadang customer kumpul, madam kami kat nyadi model deh. Kami beli skirt deh. Mayu sida aja pedak gambar dia. Bala kolik aku kadang sida melir aku deh. Nyadi model bala isi-isan aku.
0: Nyadi model mana?
1: Tante sida engai. Nak aku nak
0: maksa orang. Sida aku deh.
1: Laban nama sekedar orang ngai expose be media sosial deh. Sekedar orang ka. Bukannya lah cara kau.
0: Ya, kata ke komen orang kau dah mulai ngelamat tu depan.
1: Ah, so far nak dai ke komen negatif ngai kita bola. Tenan mu buat belakang lah nyak tu pulai ke sidak ya lah.
0: Ya.
1: Tapi nanti sidak yang medak kaya nak kau nanti sidak selalu datang ke rumah kau.
0: Nemu sidak
1: nah. Ah, nemu sidak ya. Alu angkut angkut. Nyak maku nak dai stok mayo ah. Kengka aku dah gagak. Aku dah angkut angkut orang.
0: Amat.
1: Ah, ya, lepas ku sikok je ngagak. Nak boleh ngagak mayo aku.
0: Ya. Ya. Kalau ngah saya kan ngetu kini ngagak tapi saya kalau nyolo jok deh. Mayo ke orang bekerja. Ya kak pun aja deh. Maya lelak. Mayanya jauh.
1: Lelak. Sikit lelak kadang sampai pukul 2 pukul 3 pagi ku nak sedar ke jamnya udah tenyak deh. Nak sedar ke masa udah berlalu.
0: Ya,
1: mak. Kadang ngah saya bisi saya kak ngetu lah laba lelak. Laba umur kita tuai deh. Kadangnya asai nak tahan agai tang nanti ngira nerima duit ya nanti di nyual sampai 2-3 tai bayang ke nanti rega tu 600-500
0: betul
1: bisik nanya ungkak ke ekonomi rumah tangga deh
0: aman dirempu mah ke pengeriang dirempu ya. Puan kata nak ke dia tahu bisik bantu perintah kita
1: so far kumpai minta lebak ku agak baru nyak mah ku minta aja cigu uangnya ya mayo ngajak aku beketau dia ngagak minta dari nama kementerian pelancongan ku aku ilak kak ngagak paperwork ngagak sitik kelas untuk rumah panjai rumah panjai ku lebar laki ku tu rumah deh
0: nyaga nyamai ya
1: deh aku anda biro wanita aku boleh membantu si dia leban nemu lah kita rumah panjai sekedar kai semua mampu deh aku boleh supply si dia ke semua lu ngajar si dia sekaligus
0: ya nyame mereka tapi kucing ngai nuan puan laba ulah nyade ke cunto bala keninga tengah hari itu deh atau ja penuan ni udah ngetu gawa atau ke komai kita pincin tem pramu nuan dekat terus ke pejalai penghidupnya besar-sarenya mayu di sing ngute ke buguna deh dari dia tanyo ka ngajar orang ge peningan ke das rumah saya uga penemunya nak dipedua ada ke kode
1: ya
0: jadi udah tu lah nyangka meh ni demo ari pengingin hati tak kangangan tua kesari tu akan kamu ke kedai lah nah puan bisa pengingin hati kia nah
1: asai aku kak berat ke muka kedai aku kak ngok lebih dia tu aku benar renovate rumah kau aku benar renovate aku dia tu kak renovate ku gagak aku sitik ruang galeri udah dalam perancangan kami dua udah bisa budget agak-agak galeri stay nanti orang datang send aja location datang buat galeri ku aja nak ngacau ruang tamu semua deh.
0: Betul
1: dia magang kungkah te jual kuih lah
0: kira ku jadi nyata nyala banyu
1: udah udah dalam nyawa. Proses
0: jadi randau tua nanti nunda mayu atau dia tanya aku lah aku pun rindu begagak ku teto te ambil kulup ngepun nak kalah ngai bola kedai puan lumpai selekat ku yang pai menjahit ku te nyangka aja ku peransi hari nuan tengah hari itu baranau kita itu angkanya nyu muka hati nyu kang uji ukai semina aku tanya kak bala balua di pas bakang aku tu tadi nah mulut kak patung na nyawat tadi kenya
1: pengrajin kita tahu nyak terpulai ngirimpo tapi aku pun bisa rasa buruk nah tapi tang munyu kita iban anti ngira dek namanya terbekenya aja udah dipinjam lu tindu makai tindu nari guna peng, leban ya bisik kesan ge pengerai deh mana ge de nyungka ke ekonomi de empu merancang de empu maya de nerima duit semua at least bisik nulung laki nulung anak de sekolah bekenya ya baka ku subak kerja nanti nitiah kia nak patut lah ku ngagak utit tau nepi ya tang aku baik hati rindau and then ya ulih support income de
0: Ya, nah, ada salah aku dah.
1: Nah, ada salah. Asal dia nak nipu orang, nak ngakal orang. Okey, coba.
0: Jadi pesan cukup maneh ya, puan.
1: Ya.
0: Tengah hari tu kau balap dengan kita. Boleh berkongsi Facebook kena nutur ranau tu kan kasi dah kangen kan, puan.
1: Boleh ya, Facebook aku dia tu udah open ku, memang open lah leban aku sikit berjual promote online deh. Aku nak lah leban aku bisa basic penemu di digital marketing ke orang deh. Kita nadai memaksa orang tang awak sida yang medak so aku open nang public Facebook aku uliah ngiga nyawan jantum hanya
0: asitenya
1: aja Facebook ku
0: Okay, terima kasih puan. Nuan boleh limpang ke studio tengah hari tak beranau dengan aku. Ngarap ke pengawal nuan mujur lalu muka bisnes nuan terus pegari di Kelala semua. Jadi sekali lagi terima kasih dengan nuan.
1: Sama.
0: Ya, pendengar, randau aku boleh ngopuan nyawa anak jantung tengah hari itu sikok hari kita induk kenang cukup landik abah ngasih ke borek ke tengah hari itu ke debai aku di pendiang ke kita randau kami dua ngarap kau tak kerkunci aku tu olehnya di keperansi yang akan semua kita ngotok mumpah dulu aku dalam program kita ke sekali itu mari selamat bertemu baru bak maya ke bukai boleh ngotok muai ke bukai selamat tengah hari ini.

0: Oke, hanya tadi lagu Aria atau dia bersumpah masuk neraka. Tak sebelum tadi kita udah habis ngobrol ngari kami Lucia Thomas Kasau dalam program Renau Temuai ngau topik penelpok ngagak buri. Oke, dah tu kemai kita ya bila dalam program peniaw penghidup aku lalu diatangkan ngau program Squad Riau sebelum kita ke bulan ngau ngari kami di Kapiat dalam program Sada Tengah Sarawak.
1: Mereka selamat ngelari ngagai semua bala peninga. Temu baru, bukula baru, kita buat program buat nirubat baru ke dikeluar ke kami hari YFM Sibu. Nanti hari 1 jam 12.45 ngelari bakal ke sari itu. Jadi buat program tu peninga, sekali lagi aku Remy William, pegawai psikologi atau ke kaunselor hari upis kebajikan dekat berkongsi ke cerita. Lalu mai bala peninga ngelansak ceritanya, lalu kita semua belajar hari cerita ke dikongsi aku nyak tadi. Ya. Jadi sebenarnya nyak peninga dekat ngelansak topik kita buat minggunya kemarin, lagi ingat kita topik kita ianya ngiruh diri tindirian ngagai bala peninga pasal pengawak mana di kerja kita ngagai orang tidak ngubah penghidup orangnya ke peludi pengiruh kita itu tadi peninga nak boleh dibeli ngenak duit ringgit tak ke diganti ngong retah tengkira kita ke ngiruh diri itu ukariti kita kak kenama aja yang ya kebenar kita ngiruh diri laban kita dekat ngerejanya ngambil ke pemanah penghidup orang jadi bak cerita kita kita kumai kaban ti benar kengenian sikuk sedado ti nyelamat ke kabannya terang amat ngajak kita reti berkaban ketika kau ti mana antara diri sekaban dia kita sanggup ngerja nama-nama aja ke kaban kita asa aja kita ngerja penguat ke betul aneh ngerja kita ngerja penguat kena betul lau. Jadi bab minggu kemarin ku mendengar bisik ninggal ke kita ngau siti ramai jakok ke bunyi tau kak ayah beribu ikut musuh ti dekat ngelaban kita mansing rimua dan kita tetap kering nanti semua bisik sikok ajak kaban ti terus ngau kita berdiri di tisi ngelaban sidaknya bukannya aku lansak batupi kita udah tau ku nerus ke topi kita ke minggu tau semua kita nemu nul ti dikumai spital spital tau ianya siti alai nur yang berubat spital mereka dua orang gawak bakal sedak lutur misi cleaner ngomayu sedak kebukai nanti kita bisa sakit serta patut dibasuk ke hospital kak pendak dia kita diau asaiku semua kita kalak ngelawak spital kita ngabas balas bilik atau ke kabar belayan datang ke spital atau ke tubuh ketampu dipasuk ke spital sekedak kita tadi berbaik ke pemerik bakal buah bungai air irua pemakai atau ke tabukai ngambil ke ngerindang nanti sedak ke kena tan buat spital namanya kenyam enggak kita bisa pengharap ngambil ke sidaknya dapat gerai lalu pulai ke rumah atau ke menua diri nguati ke gagal jadi peningan bisa siti cerita ke berkait ke hospital atau ke dekat dikongsi kaku ngagai bala peningan ke minggu tau cerita tau dikumai penjan hospital atau ke dalam jakuribai dikumai hospital window ha? Jadi basiti wat peningan bisa dua ikut lelaki ke benung sakit raya seduanya berkongsi siti bilik ke dikumai kita wat kelas 2 atau ke second kelas sikap antara lelakinya dia asuh sidak misi duduk nyandih lebuah maya udah ngalih hari ngambil kenyamai muai air hari lempu yang ngedin katia lelaki itu tadi dengkes sepiak ngepenyan jadi lelaki kesikau dah tadi kesepiak nyin seminak galik gari-gari yang ngenat ke penyakit diri tak dapat angkat laban kesama sebilik balandau mesduai bersari-sari pasal penghidup sebilik pasal rumah pengawak subak cerita gawak maya nyadi sedadu subak kini ke penyalai maya pemisi ngomayu haranau kebukai jadi tiap-tiap kali lebuh sidak inu misi tu ngasuh lelaki ke bisik katia semak penyanyin nyandi maya ketengari yang habis kejam nusi ngeri lelaki ke galik sepiak nyin pas semua utai ke dipendaya ada penyanyi lelaki kengenat ke diri galik tu tadi laban kena uli angkat semindak menjam ke mata lalu meragam utai ke disebut lelaki ke nyanyi semak penyanyi tadi munyi ku lelaki ke duduk ngerimai penyanyi ada penyanyi ku ya ya uli mendak sitik tasik temani amat dipendak bala jelur serati nyemerai batasik dia lalu sekedar anemiak benuang bermain model botnya sidak ke berpangan berjalai berpegai jari utai ke ngelingik tasiknya ditambah lagi ngau nur berjalai kaki bungai ti bermacam curak bangku duduk-duduk pun kayu ngau padang alai bermain hari penyanyi megak ia boleh mendak pasar besar kerapas di pedak lebuah main lelaki ke duduk sepiak ngau penyanyi tarik nusi pasar pemanih utai ke di pedak ia hari penyanyi lelaki ke benung galik sitiknya tadi seminak ninga lalu menjam ke mata berarti ke utai tik ditusi lelaki ke duduk sepiak penyanyi bisik sekali lelaki ke duduk berimai ngau penyanyi tadi madah kia bisik mendak seraban orang ke berjalan berbala mayu nembah perengkah muzik tajak penyia ke galiknya tadi nak boleh ninga tembih muziknya tiangnya boleh boleh meragam utai ke pendaknya ngotreng. Hari panya berganti minggu. Pagi siti datang Mexico Indonesia ke gawat bawatnya. Lalu nemu lelaki ke katia sepiak penyanya tadi udah nadai. Datanya parai tindua. Misinya tadi lalu berguai nasau seda attendant siap ke gawat dia ngambil kemai bangkai lelakinya pansut riwatnya. Jadi tinggal lelaki ke galeknya tadi ke diri berbiliknya. Udahnya tadi peninggal lelaki tadi minta ngagai Indonesia nyangka katia ya tau dipindah ke semek ngau penyanya. Ngawati kerindu balas sida misi ke gawat dia penolong minah ke katil lelakinya semek ngau penyan. Tadi ya katil semek dini yang nyin dia tau katil ya udah pindah semek

berasal daripada ada penyanyak kau yang dia tahu ya udah ba penyanyak yang ada benda si tip type dia tadi dia batu banyak benda kenya Indonesianya made lelaki kedua ke sebilik ngoy suba beri mai ngoyanya sikit nak benda retinya lelakinya buta ane ke benda tasi benda dinia nyajak nya nauli nadai masih kau nadai me si kau nya nemu lelaki tadi ngelamak tau lelaki ke ngau sebilik ada tadi buta sebelum keningal ke tadi Indonesianya bisa made aku ya ba penemu aku nyangka yang mereka perasaan ngagai nuan ngamek kenuan keriang nungak penyakit nuannya yang asuh nuan angkat ari gari-gari yang makanya pihak ku jako Indonesianya udah kenyebonya Indonesianya pelalu ninggal kia kediri nama kini reti cerita tu nama kebola lelaki kebutaknya tadi nampak perkara kena betul udah tau lagi kita sama ngelansak ya dia tau peningal kita sama ngelansak reti buat cerita tadi ngamek kemana peningan nemu orang kenulis cerita tu pun nak ditemu atau ke anon tajak pen pihak ya udah nulis cerita tidak umurnya perasaan dengan gaya kita semua cerita tu tadi mengenai yang dua ikut lelaki kesama dipasuk ke basitik wad bat sepital lelaki keterubah ngemua penyakit berlempuang lalu maya jam udah ngalari dia yang asuh dia asuh nyandih ngambil ke air berlempuang yang tadi boleh dibuai kata ya tadi berimai ngopinyan lelaki kesikuk dak yang tadi seminak galik ngenat ke penyakit dirimpu sepiknya ia nak boleh duduk atau keangkat makanya mereka nanti berhospital 1001 macam penyakit nah ibu aku nusui kita penemu nama besar penyakit ke dipasuk orang berhospital lelaki keduduk sepik penyan tadi peningal semampai nusi ngagai lelaki ke galik garing-garingnya pasal perkara kedipada ia hari penyanya maya akan usi ke semua utak kedipada hari penyanya tadi dia lelaki ke benung garing-garingnya tadi menjam ke mata lalu merangkam ke semua utak kedipusi lelaki kedua-dua sepiak penyanya tadi imajinasi imagine kunyaku ribai ya. Jadi empat pengalaman kengenat ke penyakit diri dia lelaki kedua-dua sepiak penyanya tadi pun midang tau ke parai ya parai tindua lalu pemarai tadi ngemegau ke sedap buatnya jadi tinggal melelaki ke seminak galik gari-garianya tadi ke diri biliknya tentu kita kalah ngasai mai kita ke benung di perubat berspital atau ke kita benung nyaga belakang sakit berspital bisa orang sepiak atau kesama wat tadi nyoparai mendap kenya apa tuai ke gegarian tadi minta tolong balai Indomisi ke gawat dia ngambil ke mindah ke katia ya semak penyan ngambil kuliah mendak utai ke di luar penyandian munyi kalau lelaki kudah parai nyak subak jadi ngau sepenegah tulang ya au nguji ngangkat ke tubuh diri ngambil kuliah mendak utai ke di luar hari penyannya dia ya tadi berasa terkenyik benar labannya seminak mendak dinding batu aja hari penyannya artinya semua utai ke ditusi lelaki kepalainya subak nadai di pedak ya au nadai pembungai nadai tasi nadai namanya orang kebejalai media terkusung dini batu agi ingat kita aku ya munyi kalau lelaki kepala nyak suba arinya ia boleh mendak tasi ya taman bungai mensia kemasak kulu kilik ngomacam-macam lagi kita bukai lelaki ketinggal babiliknya tadi alik benati lalu nanya yang agak inomisi buatnya awak asal kita mpu bakal ke ngemula ke kita kita keningat ataupun merasa ditipu dengan ceritanya ni. Jadi dia Indonesianya dia madai ya. Kaya lelaki kepalanya semua buta. Ya, namanya kaget pengalit hati kita. Begini kati atau nusi utai kebasanya. Nyangka sebelah tu lelaki tu boleh mendak kini. Nyangka ketika sakit, nyangka ya nyak ngasuh ya buta. Nah, dalam kita nemu. Jadi, baru ni Indonesianya nyangka lelaki kepalanya mereka perasaan ngagai lelaki kegaliknya. Ngamek kenunga pemedia sekedia saya ngau sabar kita sama belanemu ketika ya orang kebunuh sakit berhospital sekedar penyakitnya gerinti oleh gerai lalu sekedarnya nadai oleh gerai nyangka lelaki kau dah parai tu tadi nemu ajal tau ke ia nemu dirimpu dekat parai labanya kekasih kekabannya kebunuh gara-garianya ngenat ke penyakit dia yang nusi ngagai kabannya tadi pasal utai di pedak ya ada penyan biliknya yang rejanya ngambil ke merik perangsiang ngagai kabannya lalu yang harap ke kabannya ulih angkat ada kata yang pu tajak penyebuta yang agak diri empu ulih medak lalu ulih nusi tak akan nampak perkara ke di luar din ngotreng tak nyala-nyalah bakal kita ke medak tau tau siti perangsiang ada lelaki kebutaknya ngagai lelaki kebunuh gara-gariannya ngenat ke penyakit diri bak pengunjung cerita lelakinya boleh ngangkat ke diri tajapan yang ngasai ke diri dan dapat angkat yang ya mujur ngangkat ke diri tajak sepan seminak bertungkat ke siku aja berarti ya yang mujur nyenguak dengan penyan babiliaknya tadi tajapan yang ada benda utai menyukur lelaki keparainya tadi ya berasa yang alih benati lama lelaki kebutaknya boleh ngelalai ke diri tibuta lalu cerita ketitusinya terang benar serta nadai penimpang lalu sekedar cara dikenal kita yang mereka perasaan agak orang kelimpi hari cerita tadi ianya mereka jaku ajar mereka

merek tau ke barang. Ada segi cakap juga kita tahu merek perangsang ngambil kesedaknya muncul serta boleh hutai ke dijual hati. Ada segi pemerik sebab kita merek duit karik tau ke hutai buka tu boleh dibeli kita. Tau? Jadi bala peningat ada cerita tertulis juga kita belajar ke sekedar perkara. Keterubahan tadi belajar ke pengasai sidak ke bendungan ditan ke baru rumah sakit. Asaiku semua orang kekala masuk ke hospital bisik cerita ke dirimpu. Masa pelelebak dia serta ditan ke baru rumah sakit. Mayu macam perkara ke dibeda kita yang buat hospital. Semina orang ke dia buat hospital aja namun kati pengasai dia udin. Jadi ada cerita tu pun mai kita yang mendak perkara ke nyadi buat hospital. Kelebih lagi ngasai ke kati asai orang ke kawak buat hospital. Serta orang kesakit din. Perkara kedua ianya sedia merek perangsiang sebab kita merek perangsiang anggai orang bukai. Ambil ke contoh nanti orangnya sakit kita juga merek perangsiang anggai sedaya ambil ke jampak gerai lalu oleh ngerja pengawak bakal selama. Bak cerita tadi dia lelaki kebutaknya merek perangsiang anggai kabarnya ke sebilik anggunya tadi ngambil ke oleh ngangkat ke diri hari katil dirimpu awak baduk gara-gara anggai. Nanti kita merek perangsiang anggai orang dia orang keringannya dekat berasa kering dalam pengarap serta oleh ngerja ja tengok pengawak kita nempu wati keransi yang agak. Perkara ketiga peningat ianya sabar nungak penguji. Macam-macam penguji datang ngagap penghidup kita. Penguji tau nak milih siapa kita, bangsa kita, umur tau ke penatai kita. Sekedar penguji itu tidak datang lalu merek pengubah terbesar dalam penghidup kita. Ambil ke contoh bakal kena sakit stroke tau ke mati tubuh sepiak tengunjung ke kita nak dapangkat. Jauh kan ngerja pengawak bakal subah. Nyalai hati kesabar berguna benar ngamik ke kita oleh nerima perkara kenyadi dalam penghidup kita nya. Nanti kita nak sabar, sudah tentu kita nak ngasai ke penghidup bakal kesar itu. Nanti kita nak sabar di subah. Nanti kita datang buat penghidup kita kesar itu. Anda nak tinggal mega, patut kita bersampi. Kesidak kesakit, ngambil kesidak gerai, lalu boleh pulai ke menua tak kurumai diri, kuati kegagal. Jadi, dari itu peningat kita datang buat pengunjung program kita, kudukan nyimpul ke topik kita ke minggu itu. Topik kita ianya merangsang penghidup orang, tenor yang ngagai bala peningat, penuju merip merek perangsiang ngagai penghidup orang. Bila peningan semua pengawak kemerik sukuang tahu ke perangsiang ngagai penghidup orang tu nak tentu mah dikerja serta nak berguna kebayar. Kita tahu merek perangsiang dengan jangka wajar sukuang terpenuh tahu ke merek pemerik boleh kita impu. Dia tahu bahawa media sosial buka Facebook kita boleh merek jangka perangsiang dia. Giga kita jangka perangsiang lalu post kita buat wall kita impu. Hanya pun sitik cara untuk kita merangsiang. Orang kemacanya mega terperangsiang. Udah macam take di share kita nya. Ada cerita ke dikumai penjan hospital tadi pengawak kemerik perangsiang tu tau nyadi buat seberan dua. Asal aja hati kita rindu dekat mendak penghidup orang senang. Penghidup orang senang kita pun boleh berkat. Kita pun penghidup kita yang mengat senang mendak penghidup sedak ya. Nanti penghidup orang yang senang tentu kita pun berasa senang juga. Anggap kita sama berarti ke cerita kita. Jadi sebelum aku mumpuk aku ingat kita ngawal sitik ramai jakuk ke menyitu. Bersabar me kita maya ke nungak pemedis dalam tubuh diri. Bersampi mengat ke pengadil diri maya ke nungak penguji. Jadi ngotop ningat mumpuk dulu aku bertemu baru kita bak. Minggu ke baru ngotopi ke bukai. Terima kasih. Yang ada bala kita aku dah meningkat program baru ni rebat baru ngkup kita ke minggu tu tembu baru kita yang berminggu kebukai mumpuk dulu aku.

0: Mau teh saya tawakai, apuh, empai ku kalau aduh.
1: Ya nama gede banget temunya orang seteria. Manjuang lah temu tuku kakau.
0: Angat au. Wah mangat kai. Ya udah agak bisa hujan. Namo hujan kebakanya. Nyo bakal yo buntai aja.
2: Iya siapa aku ngasuh dek ngeradai di rempo maya panas beketok jam deh. Budo ukai gede belacan ukai gede nyemui di rempo ne. Ikan ukai gede. Amat juga dia tahu ini sumpah yang.
0: Nadai gemedok mata panas sayan. Bakal kayu yang belamonya. Nadai di pedok mata panahnya deh.
1: Ya, mata kasar deh. Ya uji deh nari sebut. Nah, ya, siom deh tok. Nah, bau nama tu kuno ku deh.
0: Eh, kadang nak bawa re dapur sida ini. Atuaknya, nya, sida ikiu-kiu wai. Sida udu kiu, nanti ucoknya bisa pulai kemisai.
2: Ya, medai ukai ini sumpeng. Nanti nak danau. Tak nak ada nemu retis kah lai. Bau sebun, bau sebun, bau asap nemu deh. Medak deh dunia kita tau bala bersebun. Ya kini kelekan mata ada deh. Ya deh, tenang tu. Nyengerwa tintuak pisbuak. Kati, itu banget nak nemu reti ku aku. Nama ada yang medak berita lekan mata ada nyok.
1: Eh, entah me kita. Nak nemu meh. Nama tak banget utah pedak ya dia. Sibuk hari orang ke mutal ke dunia ku aku. Kumai di mana ya asak sebunnya ku dek? Halusnya. Eh, kini ke kita nyebut saya sianya. Eh, katika munyi ke mikrometer. Mitnya namu dek. Halus ada rama buat dia nyak ke lalaknya. Ya, nya.
2: Eh, nak ningat dek. Bisa dutu nyebut sarinya bari dia. 2.5 mikrometer saiznya. Namun dek pemesai utenya. Nya boleh tamak kian dengan gai lempuang dek kian. Udahnya debu, tanah ya, pasir ya, utai kamai ya. Semua utai ya. Kedai baik sebuah ni tamak dengan gai mempedu dek kian. Nah, berani dek. Memacam dek ngau pengidu.
0: Eh, namun mah kau. Berapa ribu kali kau kak made ya? Ngasuh mata pedih, rekom pedih ya. Batu sana sebut nemu nyab lama kesebut subak nyak mendek kenyebut
2: hei ukai ni sumpah yang pamana itu ngodeknya dah dia dia tahu laban nak dipadah deh bakal nama dek ngeradai dire berpanas nadai berpayung nadai bertangi hei labuang pala nadai jawah kengenak mas bakal ngurang ukai mas intan beliannya aku tahu penutup mulut ngoi doang mudik
1: au pedak dek tersedah peniau ngerasuk ke baju panjai maya tuk jam kumai dek nanti kalau angat tau ngasuk ada seteruak namu dek ih seteruak apa kurangnya nanti nak diperubat jam 4 dek lebuh tubuh kalau angat tau ngasuk perengkau dalam tubuh nak boleh diguna namu dek namanya boleh juang namu dek ih parai-parai nya lemau ku nyebut ku dek
0: puh ne tau ngasuk gua pia puh kalau ke ku ni ngon te hari kelalu angat tau ngasuh kene ke krim krim ku ketai nya sintai kaki sintai besintai penat deh
1: ya me ya madak dek udu nal gede medih kediri memusin sebun tok aku sebingau me ku dek. Kadang, nah udah ada air lagi dalam tubuh adanya.
2: Iya, segi amat jakau adanya wai nabi lai pada ada peniau nyu rangkai. Uratnya, nya, nyu baka dawai. Ayan, gaduang je. Belah kaki, belah lengannya. Kita ketua itu kumai dek nak besai puyen kemana kedai boleh macam pemedis maya gaya hari berkatau. Dek, suai amat dia pesan. Dia sungiro air amat. Dia mensia baka dek tau. Nada, dek. Nada masuk pendiang dek. Tamak pendiang kibak. Keluar, cari duit, cari makan kurang. Ukai tak keluar, ni kanan ngodeknya.
0: Berapa gilian naik udah hirup ku tau? Lagi benda o, measai tau, pengangat tau. Eh, alit ati ku. Bisa ga ucap. Agi gangat. Sebuahnya bisa kurang. Nenemu kurang kebekenai banyak ah.
1: Mayu ah, kebuah ya. Ya lapau tanya, tau bakanya aku madah kedek. Tajak ya hujan. Tang. Nanti nak lama serta bakana nua kemimian aja. Ah, ngai mian eh. Tambah kaget bisik ba kampung pula dek tanah kerapaknya dek kangusnya kini kenyak kangetu dek nya nya ya
2: ya me ante angin na balat dek ngai me au ke munyi jakok dek nya uka aku madahau upis ting mata ke gayari menua Malaysia tau ke di kumai orang med Malaysia nya sidanya kemarai penerai amrai info munyi koreang nya me kebue sebun toge berkumpul nemu dek balat munyi guntuanya lapar dek namanya bisa guntu hari ini penata guntu entar dek nya ngau bakar lagi ya lah bayan itiah ke musim hujan ngau gaya hari deh.
0: Man macam gaya utainya ni yo. Sebuah nyau kainya nemu sempadan. Nanti menua luar Malaysia tu. Agi tu bayar betul no kutai. Sikit agi bisa ngawah ya. Tetap me datai bak kita di tau.
2: Ya, deh ini sumpah yang ikat pengawak puyang deh. Din deh. Di dek langit kian telepon ngagai bala kontraktor balangit dien ni nemu kanya bisa pengapu yang balangit dien nya ulih dengar orang namanya nyapu sebon balangit dien bisa ge untung ni bisa gaji bisa utau le ya mude
1: sige panai de bejako sukat udah kak pada aku anjay umrece ariwo pada kopi ah to kepada aku deh. Nyen pernah ada nyen mangkuk pasti aku tina naik nyen. Ya ke bawa belakang unjuk biliknya. Ya, ngah ya ke lep dia makanya. Ya, tau ni mun airnya namun dek. Tau no nyamuk bertelur. Dingi namun dek.
2: Dek, aman ini sumpeng. Ke aman nyamuk edisnya. Bak gaya hari berkata. Panas. Udahnya, bisa ke hujan. Ya, kamal tanya nyari. Memacam dengan nyamuk edis. Kaban belayan dia ukai nyamuk. Nuh nyamuk edis nyamuk dek. Siti dah agak boleh kena hukum dah. Nanti rumah upis. Tau kepala luar di berkedai berjual. Nanti orang merasa deh. Ditemu orang kami nak bersih. Bisa air batayau. Boleh nyatung kontina. Nanti nyamuknya hidup. Nanti idisnya hidup. Deh deh kena hukum orang. Temu orang bisa lelungin. Batakuang. Bagilin. Batuang nak bersih. Mudik.
1: Amat meh. Munyi kena besai na hukumnya RM500. Bisa yang nama dia bak atau pemusnahan serangga pembawa penyakit 1975.
0: Ya nama wa kawai nama. Nanti baik ke makamai ya. Penyalah keterubah ya aja. Uliah di hukum manggai 10 ribu. Jia 2 tahun. Baru ngagak penyalahnya.
2: Nya mede ante orang mede, nade tenat mude utai temu de maga maga yang utai, tem orang kebakar de nya mulut nyebut patung nanya uat mulut aja kemrobio pe baka gambio bayau, ya tem sitte pengawak ke dia seorang gagak de, nadae mede kerja de, tau nya gaya hari pun bulan tau, gerah batibi gerah beradio ngasuh berjaga musim sebun tau agi medere regap belah luar dien nare berkena ke senggabo mulun ngawiduang lubeh dek ngelun pemati nai sumpeng nai sumpeng
1: ih semit-mit utainya nak ulih di kerja ke ya nak yang nemu berapa ribu step kaki yang nyukat jalan itu eh bakal secibi kami dah kin kitu pedak aku dek nare utai tanah temu dek siko
0: kalau aku dek ni bilai cuy mana aku mai berita kedua dek nya dah dek ni gup nanti aku nak madek kena dek murid tau nya begila cipiang nya besari sari
2: nibu nya mayu berita TV radio dengar kena mau berita aku mai dek nadai dalam undang-undang nanti mai berita nak amat aku dek
0: engkau ya udah ngambek belajar kan ikut orang nyebut lo undang-undang undang-undang perintah ya undang-undang untuk kenyam mas luar dia tahu ini bilai kalau bala serius untuk kerja kau mungkin kerja kau orang kemaya hari tahu so serius
1: ni mimit kita yang ada ya kumaya serius ya kini kenapa ada ke dek dek dek gaudu kemaya ulah tu nya. Ya lah pak dek, ngeredai di rempu tengah panasnya. Ya gak baju panjai. Nyak katanya kuari tadi. Ayo, kuaku mat telah ini ulai.
0: Kak break kuaku tau. Kada ada itu lindap deh. Lalu kau ngambil vitamin atau panahnya? Vitamin berkeni kurang nyebut nama vitaminnya, wai.
2: Nibu ini sumpah nibu ah. Kiro ah. Nak bersebun berkata. Nak mada break wak nak kiro ah. Berjalan je, meh. Nya kedali ada ngai nak segau-segau nya maya sebun tu ngagak di rempo ka bre wak de ngai gilang odek nya. Tanya lai ari urang kena yau. Ibu ni bang ai lari kita kapaknya.
0: Kene kede. Kene kede deh. Satu, dua, angkat kaki. Huh. Amang ah weh. Pu amang.
2: Nian dek ken kena de tanya nya reg-regap. Ibu boleh ngok kami dek. Kirek dek.

Sada Tengah Sarawak, Siti Ari program kepai kita mendiang ke berita ke pemaduk baru. Ari kuasan tengah menua Sarawak, Bulengau YFM Sibu, pihak mega studio rakaman di kapit. Tiap hari satu tau didinga kita pukul 2 ngalihari.

0: Alemania.
1: Yang kau siktiun ya tadi dia kita ya bergulai dalam Sada Tengah Sarawak ya. Tang Sebrang tadi kita udah bergulai ngau tiga sebuah dalam squad trio ngau topik ke dikeranau sudah aksar itu nya ubah gaya hari. Oke, program tadi udah di sedia pengari kami ya nya Mbak Greta Remang. Ya cukup jam dia tu kita ya dekat ngau ke pengari kita di ya Kapir. Hello Menti.
2: Ya, hello Nana. Selamat malam hari. Selamat bertemu baru. Bisik betul mo nai.
1: Oh, bisik.
2: Au.
1: Bagah sudu.
2: Bagah mah sedak na. Iya, lah tai jam tu jangka aku. Dah tai jam pemagas na nai.
1: Au, maya. Ya, tai bagah bisik ya.
2: Bisik nai. Angka benung abang ikan nai.
1: Ikan benung abang sekejap. Sekejapnya panas, sekejapnya. Jadi, ya. Hari kita dekapiat jam tu deh.
2: Gaya kami di kapit mana sari itu nak gaya panas renal panas antik deh nyemi dari empu angat gaya pia entah deh ne karena gaya panas renal ngarap ke panas untuk kelemai mepia kaku ne dia lemai lagi nu udah linap nal ngambil ke bisik pengawal balua dia nyamai di gaga pia kaku engkau nyikan nyabu rumput kini lemai itu kita disibuk ini.
1: Ya kaya hari di Sibu mana sesare tonte menyekan wantar dari panah na hujan na
2: hanya
1: main meh dua kita ke sirak ke ngejawab ngawa baluah deh
2: dan
1: te menyekan wantar te gerdai dari empu angat ya
2: angat gitu
1: ya na nada kebuah ke gerdai dari empu deh jantor deh
2: iya awak nu nada gitu vitamin jantor na
1: ini bisa vitamin ngaso celum jantor
2: ngaso celum ngaso pede palok ngaso pede rok aku kaya aku nyok mana ya aku si teh ne ya empat hujan nak nakal empat panas nak nakal nak dai kita nemu ne sesedang ya hidup sih bekenya mana aku deh
1: hidup sesedang aja.
2: Oh, dia rempu nama perita no. Gerai ya kok aku. Dan mana kuku hari pukul 12.
1: Rempu gerai ente tidak gerai nak tu aku kucah tay.
2: Betul. Betul.
1: Eh kita gawat radio atau te nak gerai nurun meh.
2: Iya, tidak mendingan. Tang nyak me kita itu selalu nak nanya munyi nyak. Nak kode, nanti kita nanya ke perita. Baik ke betul ya paun. Baik ke bertemu semua utai ke dulu ditanya kita itu pengerai pengadiri napa ya
1: aman
2: jadi nanti udah ninggal cerita pengadiri kukuatnya pengadiri namun metua ya gerai lapan ti kita berarti ke utai ke nyadi ngelingi kita kadang-kadang utainya nggak disadang no lebih di nanti dia tu no nungendang cerita si teh gitu no kita tidak berarti mayuh na ne orang ke ngelingi kita di kalau kita ya ke nada sakit nama nama luput kadang nu terus ranyup ya kaku ne
1: luput lenyau
2: luput lenyau
1: ya saya ku kita ke gawa ATM tu saya ku tiga dah kenyanan
2: ya lebih lagi kesemak na itu deh nu dua udah DJ kita ini tapi ya
1: dua DJ no, kita itu ke pagi itu tadi sedang di Selangor FM
2: ya awalnya meh kita nak nemu deh nama teh kenyari boleh mana tengah tangan diri ini aku kenal tahu cerita dendam gini kita duri kena malah maka jadi kita duri nih apa kita nak nemu ni pakai umur hidup kita
1: dah tua ni jam tua ni ke okey to jam denya okey udah menya ya tua apa dah uliah menyikuran tadi nak uliah naga keni naga takat hidup kita deh
2: betul betul
1: di teh kasayan jam ku deh tu petaram ya to betul gak
2: betul nanti subak munyi ko berkenang ninga-ninga ada berkenang dan nah dia subak orang mi nak parai tu wai dia aku jakut ni dia tu entah meh kita pernah nemu nyameh atau petara bekenya nanti uliah sama-sama jaga pengerai derimpu cia meh anda ngai ngai hospital lagi selalu ku nengo oh ada penyakit kok ada penyakit
1: lagi
2: uliah tak derimpu no ada ngawo tau ke ngai makan ubat tinggi darah hamil ke bandi yang untuk derimpu dulu aneh yang anak bekenya pama dutu udah ngasuh dia makainya empok jo aku selalu mani ngak no. Namanya so makai ubat kolesterol ngai, sumber tinggi darah ngai. Ngontrol tu nempu dulu. nyaga dari empu dulu. Apa yang kamu nyanyi deh?
1: Nanti jawabnya mak.
2: Bisa mangkok, ya. Oh, usah kan, kuna sengaja atau nanti usah mangkok, nah. Aku ubah nama pemikiran kita yang mungkin kurang bersama pengerai nyok sikit mesti nyenal pengerai kepada orang pentian aku dah udahnya minat tu, nanti tu stres tu maju runding yang sapi nungguan benda orang tu, kau buat pengai macam tu aku dah. Nyak meh utai ke patut dicakap kita ke mayari lebih lagi ukai bakal subak nah kita dia tahu belah media rama aku nanti aku mendak utai ke negatif ambil ke mana yang utai ke baca belah media rama nah boleh ngasih tuah namanya ngerampitnya spek kau nombor deh orang boleh ngerampit deh nanti mendak orang susut mangan-mangan ya ini nama dia negatif perlu dia nanti tante dia mendak utai nya happy dia pun boleh happy akhirnya nyak kita mesti nyaga mental kita empu
1: mesti
2: mental nah
1: pengerai rundi yang mesti dijaga tua
2: betul
1: ame kemana ya tante itu bisa bisa tenang aso tu puah hati deh bisa tenang pedas kate itu
2: iya
1: nanti boleh tarane pikir negatif mana ambil ke positif nama aku buat tentunya di kenyap-kenyap yang tu
2: yeah.
1: Oh alu nyalah kau oh sano nyap kenyap sano oh no aneh kenyap ambil
2: betul
1: kita nguji yang ambil kita ke positif hari
2: positif dulu betul. Aku lebih hati ringan, aku boleh jago untuk lihat. Aku sekali masuk kalau kerja aku. Ia lebih hati dia ringan, sedia dia betul macam way.
1: Dan
2: macam
1: keriang
2: macam.
1: Tapi pansore mulut nak bentuk mana ya?
2: Betul, betul Ramadhan eh. Tajak laban dia lah tu nak betul lah yang. Nyamai mak yang maksud kalau kau nak buat kerja aku, nak pihak yang nak. Yang tadi me. Ingat ke direm pun tadi nak pihak aneh. Sama agak pakai jari kita kena yip tu nak. Dia tahu orang nyebut dilah nak bertulang. Oh, nadainya dia tahu nadai kena dilah harus berjakau.
1: Nadai kena dilah berjakau. Nadai.
2: Kena
1: nadai. Jari jambat dia dia tahu.
2: Jari jambat dia betul. Nah, subah dia ni deh. Ada utai ke banyak nyak mekurang bisik pemanah ya internet atau ke utai ke makin mansang makin maju pama dia kena jalai ke betul ya tetap maneh. Mulai dia boleh pukul dalam ban ya. Tante dia kena jalai ke nak mana ya. Ya pan boleh pukul kau ke delapan ya. Saya tu delapan tu nih.
1: Aman nanti kita sama nemu nanti kita muka media ramal lebih ke Facebook dia tu. Nyuma yo macam deh. Nanti kau kita tadi berundian dulu. Mas sebelah kita yang ngepost utai sebelah kita yang viral utai. Pikir dong.
2: Ya.
1: Nama hari sukut mana yang kau kena mana ya nih. Nama
2: betul.
1: Nama kesan yang beri negatif kena
2: empas betul betul
1: tak kedi gagak kita tak kedi post kita tak kedi viral kita nya nama empas lagi kita empu ngagai orang kedi viral kita nya
2: betul betul
1: amat munyi kur amat ba bisa tanya tu nama dan bisa penanggur ba tuang goya deh ada salah kita tadi berunding acara ke mana dulu nanti tanya nalah ternyata kok ngaum eh ni ya.
2: Ada tunggal betul. Aw, nyak me, engkau menol laban jalan cara-cara siko napi penguji tu nak sembah kau deh.
1: Tang
2: tu dia, muni ketua kata deh baru ni dulu me, ambil ke band yang, engkau ya tahu nyenang kati ya cara ya berkenyal, entah ya pedih hati yang ngampas kenyal berdiri, engkau ya tahu nyenang kati ya me kita nak nemu ya. Ila me nanti kita yang mai pakal yang pu bukan tahu kutip ketau dan nak mana masuk ke benar ya ngamik ke sama-sama kadang-kadang kita mensial tu ne untuk tu mesti kak dituci belama ne mesti disiar bisa madai ya nak kuda no kita mensial sikit mesti lah green tea oh awalnya ya lico dulu sebentar namanya mai berita kepanya lagi kau buka ini no
1: ya
2: kemansok sebut nak kuda
1: ya kemansok sebut tua
2: ya betul
1: berperindah
2: dulu tu
1: sebentar tu ngelansak berita kebuka dulu tu perindah nih jadi lagu
2: ya
1: hasil lagu hari siapa nama itu Olivia J Olivia VJ kau ya madam ke pengerindu lama kau anjay deh.
2: Iya, alu beh meh, nampak madam kena. Aku terus berperinang.

0: Ah, nyata
1: Iya.
0: rente ke Batam ke Pengerindo lama pokoknya. Ngancai.
1: Mana lagu yang dah lebih bagi yang ke yang baru dah temu merarau jam ke dia tau nampi ya.
0: Dengar lagu tu dah merarau jam ke dia tau nanti berapa kamu tahu?
1: Tahu beberayun nanti nak deh.
0: Awatnya beberayun dah.
1: Mata beberayun meh.
0: Enam lama lina lamanya.
1: Ya, nyak meh. Ngarap ke kita yang kena tahu ke kita ke nunurun baru kupis mega sama bejima. Nu masuk jam 2 pihak aku nane nu sip ke lemai. Ngarap ke sama bejima berarti ke pelikun derempu. Lebih lagi nah aku berkunci ngau deh deh. Tidak ada kami berkapi tu bisi traffic light sitik jana napi ya. Ke bawa beletik nun ke baru kene. Jadi tidak salah buka masuk sebulan nyak udah di off. Nanti benda-benda bukai traffic light tu ia bisa ngambil ke nak gym tang bagi menua kami di kapit engkanya ke ngasuh gym ni nah. Jadi nyak di ketu ke dulu pihak kan tadi tang ngai kita ke labanya nak dibuka deh pihak aku traffic light nak dibuka bisa sampai di simpang nah. Ngarap ke kita bayar ke kita nyak nurun ke pasar hari hari beletik yang kini tak kita hari pasar hari buka guram hari jalan belakang kadang-kadang nama ke kita betul lah so ngambil ke beberik jalan yang ngau pangan diri dia nah ngambil ke berarti ketika kita sama berjimat nanti tua kelurusnya main menerai terserati napi ya
0: amat
1: ketika tu dah tuai ke ngajadi pansebut jadi barik-barik meh peluang ngai pangan diri ngambil ke kita belak nyamai belak lancap jalan pihak kaku kelimpah ke kita sama ngemata ke ngambil ke anak kalau laju nyak sitik ne nge nanti dibuka traffic light-nya jam baru sud baru ke kami di kapil lagi tu seh sebengkeh kan eh kak penak berkenyak nanti kita ini namanya belak kering tu seh kan eh bisa kena jadi pansutnya kena jadi nyameh nare te ngileh to ke lebih mana nanti tu atau betul lah ansu mari calai ngai pangan diri kadang kudet na bingkang dia rek kuda maki yang sudah tua yang nganya di break dulu ke jalan lain apa ya ya nanti dendaknya simpang jalan tamak rumah orang anak ngempang siti nabi ya break jalan dulu nanti ngawak nanti tua lawan seminit lima minitnya aku kita hari dekat lawan sejam dua jamnya ni tu bagai lapannya
0: nanti maka kita ke benung ketu basimpe-simpe nanti tu medah muaranya tadi udah bersusun panjai amri awak kan eh
1: hanya maka aku beri di awak dulu nak rugi ya saya ku nanti kita meri awak ngurai lapan cara nak sedar yang kau tua bisik maya kena ketua pedih ya hanya. Kadang-kadang bajala lu untuk nak ngasai nak aku spek ku ni bisik maya orang kan beri di peluang deh
0: aman
1: mata gidan jantung nak kode.
0: Oh, kayak kemarin kamu tak.
1: Kau tanya nyak meh udahnya antenya simpang jalan penama rumah orang tua nanti boleh anak ngempeng anak ngansek sesemai beri awak anggai ya tamak dulu pihak kita ini malah bang tua tu bawa kereta ni kaya kena dia berjaku kaya kena dia merek pengen diri nak deh aneh yang ada cara bukai pengasai hati tua beri meh tanda simpati toleransi teh kebekenya deh lelak belajar pendekam muruh tu. Oh, yang ingat ke kita ingat ke Rimpu tu nane, lapan ku nemu lebih baik semua kita itu nadai nak nemu deriba, nadai nak bertengah ke jalan lalun pihak kaku ne. Nyak berkenan ke tripit lain bagi menua kita di kapit tu nane, lalu diketu ke dulu ne, ngambil ke nemu atau ke cara muta ke penuseh lebih lagi ke udu jem bak tunggak ke nua kuasaan ya kami ke beletik kian eh kenyak kaku ne ke kita terus mega berkongsi ngau peningau mayuah sistem mega program to ianya jalan ramah madani to nang sike suran bisik bina kita bedau nerima ni hari bulan to kepalan ke nu sida yang adu jadi to bisik duit te nu ke udah di padah sida hari upis KPDN bagi menua kita di kapit ba bulan 10 to atau 30 hari bulan 10 2025 nu jumbulan ke dekat datai tumu madah ngambil ke nyangkanya terima jamnya nyamai ga nyedia terempu ni nah. Tu 30/10/2026 hari 5 dekat dia tu ba Eman X Tuang Sendirian Berhad berlaburi pukul 9 pagi hingga pukul 4 lemai. Lalu kena 31/10/2026 hari 6 ba rumah Benson nang 10 Batang Rajang Sung hari pukul 10 pagi hingga pukul 3 lemai. Nyak duit tik pengawak Jalan Ramah Medani ke dekat dia tu tunggak ke menua kita di Sung ke udah dikunci ke sedari upis KPDN bagi menua kita di Kapit ngarap ke bambik peluang untuk peningah hando kita berjimat mimit meh boh maya bebeli utai bawa Jalan Ramah Medani lapan kita nemu luar utai ke beketuk program Jalan Ramah Medani tu ia bisik murah mimit biarkah kuah ambil meh peluang tu kita ke semak no ke disebut aku tadi lebih lagi 31 bawa rumah bensin lalu 30 bawa Ahmad X Song Asian Berhad okay. Nyak megakna program KPDN bagi menua kita di Kapit nanggan kenya megak nanti kita perhati ke selalu ketuk udah dikunci kaku tang agik mengkang kau berkunci ngau peninggal mayuh megak nyangkanya agik bisik kini bala ke bedau nemu perkara tu ngamik ke madah betusi betusau okay, bala kita berkau ngau sida namanya sida ke ngereja ke pengawal bertanam bertupik atau ke dikumbai kita petani ke empat yang register dalam pu bagi sistem itani Sarawak jadi kita tahu megang natai dalam pu ngakai upis pertanian daerah Bukit Mabung nanti hari 1 hingga hari 5 pukul 8 hingga pukul 5 lemai aras 3 komplek kerajaan negeri di Kapit ngambil ke kita nemu nama utai ke bisik dia tu sida ari upu pis perintah lebih baik bekau ngau pengawak bertanam bertupik bantu kini atau ke khusus kini cara kita berjual kini semua utainya bisik daripada kau banyak kebuah tujuh itani tu dia tu ngagai sistem atau ke kita nyak mesti register rempo okey hanya bekau ngau itani nah how deno sistem app pinjai lah nya pengawak kita nah
0: amak
1: tu kita nak masuk ke peluang
0: kena masuk ke peluang nanam ke niatnya me
1: Iya, mai ni bukan jual nak empat dah rempo pama.
0: Betul.
1: Tang kalau dia dengar nah, nama kita ni kena utai ditanam tu. Ngai ditanam orangnya, ngai jari ku nanam, nanam cabai ko ambil ke banyak. Kalau dengar tu minyak dia nak.
0: Oh, bisa. Orang ada angat cari dia utai tanam ngai jadi. bisa.
1: Iya. Dia udah nguji nanam nanam cabai nak.
0: Kami angkat nak tahu nanam teh
1: utai pedas.
0: Pedas.
1: Alio.
0: Sila lio, sila cabai. Rasa utai pedas.
1: Amat na aku mayu amat dengan orang ke nak tahu nanam utai pedas deh. Entah nak tahu aneh enggak ngasih sudah ke laki ke kude beli ke nanam utai bukai ke biar ke aku kapan anak uji antenya pantang larang nenek moyang ku turunan ku kita kena
0: Laban udah kalah jadi teh laban subak ni amak ku tu tadi nanam liat nanam liat kenangan
1: betul
0: nyadi galak liat ya jadi tanya dalam aku nan mau bapa lama timpu tanya belai mata ya tadi
1: nyu
0: tapi pada ya nyu majak kaban mau nyek
1: kerabu
0: ada mau jual cabut dah maga ada nyak aku semangat ya teh
1: oh pihak ne banyak dicabut nu kurus semangat teh nu ngasuh kurus semangat ngasuh mata tu buta nu nak beda tu saya kata laban yang aku dah
0: nya ma tunggu ngai nguji ya ke ka pada ja mente ka kai beli
1: betul
0: meli
1: au ya ya aku pan bisi ninga bala disebut ke jana bisi orang nak tahu tai mana nama tai pedah ne ana nguji ne udah nya bisi makan ninga orang tu jari nak ngasih nanam tanya ne kita ngiga nama tai ke ngasih de tanam jari siko-siko kamat na kita siko-siko tu utai ambil ke banding utai kadang utai tupi utai tanam tu bas siko-siko nas bako ya
0: ate ko ne nanya ke semua tanya de bako de te
1: Pia ya.
0: Ana nanya ku nama tanam ku. Ana nanya.
1: Nama utai ku le tanam ku pia ne.
0: Ana sekala.
1: Oke.
0: Kala.
1: Okay, aku rindu bertanam ke bunga ini. Ban maya musim PKP coba bertanam ke bunga ini. Bisa bisa dijual bunga ikunya.
0: Amalawa.
1: Amalawa ni, aku nyak me ente jemeh lo kita nun yang di ente bisa pengenok ke tanahnya bisa kebenaran no ne nyasite ama dura nyebut ne no mau ngago nya kok maka orang ngago kue deh maka aku tuh nade itu maka ngago kue ngago kia no lihat no kedua ya nade minat ama ngau hop tu kok penyaram nya lagi susah lah bana
0: otai kayaknya tahu nggak sih aku ngago sedek kue
1: nyanya kaku. Nah sebagai pengelan dia siko-siko nya gak pemane utai kada bekerja di petaro dia tua tu belak pandai menanam sayur makanya ngapa siapa beli sayur gak deh dia tua tu pandai agak kue siapa kau beli kue gak deh nya meh penglebih ya
0: penglebih tengnya ntar deh punya ke tidak ulan pasti kau mesel
1: nya ke mayuah gak nak deh kadang-kadang utai nya uliah ada pupu uliah ada pelajar nah meh kebanyakan tu nak nemu agak kue mayu deh tu bawa media ramah mayu cara orang agak kue tanya tade me mayu mau lah muluang mesti ku deh apa
0: ya mayu PKP semua bagas tay po
1: aku nemu semua orang ino mayu PKP semua bagas magang lambiak magang agak kue penyaram lebih agen aku deh iya nyak me ke nyak me utai ke namanya yang kau merana bertanya mana ngau dek bakal ke tengah hari itu kita yang hari itu tidak kita bertemu baru gak kita ngarap ke bisi program atau ke TBT lebih gitu gak ke bagi menua kita di kapit bulan 10 atau 6 berapa bulan lagi apus ke 2026 rancak baru okay, terima kasih nak biar maga sudah aku nyuruh ke rempu minta ampun peninggal mayuh yang kanya bisa salah jakuk kini utai ke mana gambar nana ya ke nak mana tinggal ke biar kaku ilah kita bertemu baru ngau aku hari kapit bawa sada tengah Sarawak bawa info ke Bukai hari aku nganya aku menti sigi ya mari selamat bersarat nak mupu aku bye bye selamat jalan ke pengawak
0: okay ya. Bye ntip tu baru bawa ke Bukai. Okeynya tadi pengarik kami mentis sikit di Kapiat Gulengo kita dalam awak sada tengah hasra ungkup ke Sarito. Ngajitnya kita kurangnya 6 minit lagi dekat pukul 1 2 ngalih hari ndur kumai kita gulai dalam awak atau keninga ke program ke di sedia pengarik kami Lucia Thomas Kasau. Dan sebenarnya kita nguci berkunci ke antara info ke bisik pansu bersurat berita kita ke Sarito. Di berita ke dekat di Kenata Gaku nyadi timpuh pejalan antara Sibu Ngodala di pelabak ke dekat di Pandak Kage urungnya 2 jam 45 minit ngagai kurang lebih sejam nanti perambung agak rentayan jalan raya Sibu Dalat Tembo semua yang kaum projek missing link jalan rasau ngau bungan besai jadi nakak ke dia tuk ya penyawah pejalan antara Sibu Ngedalat kurang lebih hari 200 km ngau timpuh pejalan urungnya 2 jam 45 minit jadi nyemak penyambung jalan baru tuk ulih di tembok ke semua yang kau missing linknya kue timpuh pejalan di pelabak kuliah di pandak ngagai sejam aja jadi ajak tu dipansut ke nyak Menteri Pemansang Induk Nimbiak ngau pengelantar komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah lebuh ya ke ngulu pengrami program Sarawakku Sayang 2026 bagi menawa buka ke di penjadi ke Premier Sarawak atau petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg ya pada dataran Pehen Sri Setia Raja muka kena ke hari 6 tu tadi jadi yang madah ke penembuk jalannya UKS seminat ngemuntang ke pemindah rakyat dan megak ngemuntang ke pengawang angkut barang serta nyungkak ke aktiviti ekonomi antara Sibu Dalat ngau kandang menua ke ngelingi nama kenyang megak ku ya bisa 5 seksyen jalan ditemu saiz jalan ti mit serta struktur jalan ti jahit ngau tegeram ke patut disururik ngambil ke merik penglikun ngagai ngau ngambil ke merik penglikun ngau pemayak ya ngagai pengguna ti guna ungkus belanja sepenyampau RM591.3 juta jadi antara seksyen jalan ya tadi nyengkau pengawak nyururik Jalan Sungai Mai, Tanjung Gelang, Pulau Bruit, Daros, penyampah RM293.5 juta. Nyururik Jalan Oyak Bypass, ngau Jalan Oyak Dalat, ianya 204.75 juta. serta nyurik jalai keluar ke Kuala Belengian ngau garis antara menua Bintulu, Mukah Bintulu sepenyampau 3 juta, lalu ngagak jalai Begelih, jalai Mukah Matedeng 45 juta, ngau jalai Begelih di jalai Mukah Oyak Belilih menua Dalat sepenyampau 45 juta. Jadi ngenyak ke ngarap ke projek ulih terus diperhati serta dikenati dikena nentuk jalan raya lebih likun ngau lantang. Jadi dulu garinya yang mereka mengagati ngagak premier syarat lah mudah berarti ke pemansa infrastruktur bagi menemukan lebih lagi program jalan semak tebi yang tasik Sarawak. Okey, nyata di antara berita kebisipan sebab surat berita kita ke sekali itu nanya aku mai kita berpindah ngau sirik lagu hari Olivia C Dunia yang Putua lalu ditangkan ngau program pendiau hidup aku udahnya lagi terus ngau program Sejangkir Kopi.

Maya aku duduk kediri, ngingat kesika orang tidak kangau ke indai. Malik kiba, malik kanan, namunya aku minat bermimpi di siang hari. Namunya inai aku lama udah pergi. Bekau jari nuan inai agi meruan di pedak. Jaku aja nuan sampai di kingat berari. Ricah nyawa nuan di dengar aku berari. Maya aku gawa asai kebesi nuan gembiang batisi. Tayak aku udah besai, teng aku bakal kanan min besai di andai nuan. Detau inai nuan udah jauh pergi. Bukulah sejalai ngu Tuhan di serga. Sino nakal mempunyai hati, cukup nanya mai ku inai. Buang udu mempunyai nadai mendak nuan lagi. Semina agama nuan agi mengkian di pedak, kena mantup ke pengelengau hati. Maya bisa peluang ngusuang gak kupalan ke penudi alai nuan.

keudah dan nyawa ya dalam penghidup tau peninga. Jadi terima kasih mengagai aku udah berkongsi ke pengasih hati udah ditinggal ke anak ti adik saya ke pergi maka selama pada dalam program PPA kita dia aku di kamu karulok program kita ngau.

Sebeda aku merintai ke cerita PPA. Dulu aku merit terima kasih ngagai pengelola program PPA tu. Laban udah sanggup mantai ke sebana aku dikena aku ngemuas gati tik seluruhan lelengau ke siko anak. Aku peninga siko inai telinyau siko anak Indo. Anak Indo aku pergi lalu nadai pulai lagi. 28 tahun tu dah lalu. Aku bisik siko anak Indo kemerti. Tik mentas tik pandai buat sekolah. Serta berbahasa ke Pinai, berbahasa ke Balai Ibu, Balaya, Balam Nyadik dengan semua kabar belayan. 28 tahunnya meh, air mata aku nak kalak langkang tu. Nanti aku medak orang ke serama ngunuan dia tu, sidak nyudah bisik anak, meruan kerja, bisik ruang bilik. Biar megak, lebih aku medak sidak ya, amat tak berkeberai air mata aku. Medak sidak ke pulai kemisi, nikik kaki tangga tanjuk. Nanti nyemak nuan agak bisik. Bekenyak menuan kuatir aku din. Gagal medak nuan datai ke aku. Berbincang ke utai baik pulai bakal ngik sidak. Kadang nak bakal sidak ke nuan anak. Nanti nuan agak hidup. Bisik anak meruan kerja. Tang nama daya. Dia tahu nuan ada boleh daripada aku agak. Aku megak sinu. Medak akak nuan kenada agak menyadai induk ngau ya bergulai. Nadai agi ngau ya berbelah ku tebat dapur serta berbilik tuai kitai. Nakak penesal mati aku anak. Entai aku bertati kenuan. Ngeneng kediri empu ngemenal kenuan gawak. Bersiti supermarket tinggi di menua miri mainyak subak. Laban mainyak nuan pemisi ngantik pemutus ke dekat masuk ngagai RPG. Nakak pengaga hati inai tangkai mengada nuan. Ningan nuan nuk boleh pemutus perasa kemana yang bakpun lima. Nyulut agi hari ini biar ke senama dengan Nuan. Bisik Nuan gak pun kak minta masuk nyamun sekolah bak matap RPG di Miri. Boleh ke Nuan no? Dan Nuan madah ngagai aku. Aku dekat kerja dulu inai bak supermarket. Ngulih ke belanja dikena aku berbayar serta berbeli kerengkal. Dikena aku masuk ngagai matap ilak. Biar aku jakut Nuan. Madah ngagai kami dua ya pai Nuan. Nakak pun merti menuan no? Nakak penemu menuan. Naban Nuan nemu kami dua apa yang Nuan nak terpelanja ke Nuan. Harinya tadi Nuan madah ke Derempu gawak. Dekat ngigak serta nguliah ke belanja ke Derempu. Seraya ke dekat ngantik masuk matap. Terjap pun hati kami dua apa serta akak Nuan berat amat. Dekat ngasuh Nuan nurung gawak minyak subak. Laban ku akak Nuan ilak minta sawup ikat Nuan ke. Berbayar kutai kepatut. Dekenak Nuan masuk ngagai RPG. Dan Nuan madah nak ngawak. Laban Nuan kak ngigak belanja ke Derempu. Laban Nuan yang berkeras kat nurung gawak. Nadai ku ngau menuk. Nyajak ke cara Nuan dikena Nuan ngigak belanja diri. Maya datai Nuan tidak kat nurung gawak. Dia malamnya aku bermimpi. Mimpi diberi ini Nuan puak cari. Aku lalu terani. Nak nemu aku nama reti mimpinya tadi. Pagi siti nurun Nuan nuk berbaik garik kemiri. Laban tidak kat nurung gawak. Lalu Nuan bermalam bak rumah akak Nuan di Miri. Laban supermarket kenua Nuan gawaknya pun nak jauh hari rumah akak Nuan. Nyau menua bulan Nuan udah gawak no. Dengar kaku di menua. Hati aku berasa lelengau ke Nuan. Berasa nak nyamai pemegak seluruh nak beteh Nuan. Dia tahu peningah aku nusi ngake kita. Nama utai kengasuh anak aku sulai nak pulih lagi. Dengar ke dunia. Dengar ke bilik. Dengar ke peinai. Aku megak dekat berkongsi dengan kita utai pengasuh benda aku naya. Malamnya Nuan gawak ship sampai pukul 10 malam. Dia ada Nuan gawak buat kuantan nu berbayar. Nak memukai 4 ekor orang di tamak agak supermarket di dekat encuri. Dia ada Nuan ngerara sidak. Sidak ngai dilara lalu Nuan mupuak pansut dari supermarketnya. Beda akak Nuan jam pukul 12 malam. Beda aku Nuan pulai ke rumah nu. Laban tek nunak Nuan gawak sampai pukul 10 malam. 10:30 bakal ngelamak tok Nuan sikit datai berumah ya. Tengah malamnya Nuan adai pulai. Nakak pengirau hati akak Nuan. Antek ya sampai pagi nadai ke Nuan datai. Kini mah penunga adai asi aku pihak ketudai akak Nuan. Nadai pulai. Nak patut ga minah kebukai. Laban yang nemu Nuan anai asi. Ukai induk ke bebitau. Ukai induk ke sengapat nu sangkai. Datai ke pagi Nuan anai nadai ke pulai ke rumah. Datai ke pagi megak akak Nuan aja nak tindua ngantik Nuan ke pulai. Dia akak Nuan ngasuh laki ya. Ngigak Nuan ngegendua ya gawak. Laban nak nemu. Kini ke pemindah Nuan. Maya ipa Nuan
te beno manse nga kainu kerajaan wan dia emada orang mayo betuguang patisi parit teng ya nadai gak berarti kenapa utai di kemegau kurang labania sige neng kan uju undur nuan kegawa labania kak ngigak nuan nama kebuahan nuan nak mulai ke direk malamnya sepengudah nuan habis gawa datai ya banu nuan gawa dia deh orang dia madah ke nuan udah pulai gawa malam tadi. Harinya ati pa nuan prasena nya main do irau ke penunga kini nuan laban nak kala nuan mineh nare madeh nare kala nuan nak pulai ke rumah dia ipar nuan mupuk pulai baru agek ge yang meda orang betugon dia sekali yang meda nuan ke benun di kemegau ke orang dia lalu sengkayu ya tubuh nuan do kasih nuan anak si kasih nuan intan kasih nuan tak jauh pulai gawa nyunak datai di rumah siko nadai murang kebangat ingat kangau nuan maya nuan ke dia bangat ke petara nak sinu meda anai aku di penyate bangat ke petara nak ingat kangau anak benda aku minta tolong maya sepot dia kelelak lapa mekempeng hati orang ngagak nuan berkainyak no dini meh penunga hati sinu sida patut tau meh reti mimpi aku di bre ini nuan puak cari ya amat cari ya meh puak merunai aku inai amat terkesai meh balik tengkebang ampeng belulai aku indai asa maku indai asa meda ane anai aku ti pandai nyusulai asa aku indai meda ane indo aku ti merti nyalesi asa maka nuan do anau kenuan uli masuk matap nyari pengacau tengah harinya akak nuan telepaun ngagai telepaun bak rumah panjai bak ruai kita laban kebisik disedia ke telepaun bak rumah dia deh aku dikangau madah kenuan bisik telepon. Dia akak nuan lalu berandau aku tanyalai amat didinga aku nyawa nyawa akak nuan bakal kenyapaya hati aku mupuak berasa nak jamai benung bebelah aku anak kenuk aku lebuh nyawun telepon hari akak nuan mainnya subak ngira kita sedang nuk ke dekat pulai ke rumah panjai lemai pihak ke sawut aku kebenar kena aku nyamai kasih terempu laban tiap hari lima pinga pulai belama sedang menyadik pulai ke rumah laban nuk ke gawa hari satu ngagai malam hari empat hari lima ngore enam nuk pemisi hari minggu gawa baru bekenyak masyip ya gawa bersupermarket tinggi nak ibu berapi mau hinai kami sedua nuk nak pulai kuakak nuan nuk lalu ditangkan ke nyawanya nyerarat nyabek nyawa nak uli hagi dipelalai ke hari aku lepas dua nuk deh kuaku nanya nuk inai nuk udah nadai nuk kita inai pihak aku sabai akak nuan dia ada aku lalu padam sedok kaki aku wasai kena berindiak berwai telepon terbelekak dari jari tubuh aku wasai kena bertampung dini dini aku tok pihak kuasai hati nama utai kasai aku tok pihak aku berjakuk ke diri lalu terduduk berwai tua rumah air mata aku berkeberai medak aku terpakainya dia ada bini terumah terduduk berwainya lalu nyapa aku aku undang tak tersahut kia bini terumah lalu ngamik telepahun lalu berjakuk nganek tuai aku nama utai padeh nuan ngega inai nuan to nama main inai nuan yu terduduk sepukuh deh ninga berita rinuan pihak aku bini tu rumah menyak subak laban sidak ngangau ke anak tuai aku nya tadi atau no ibu no udah nadai pagi tu tadi dia tahu agak benuh di tasat polis udah dibaik ngege bilik mayat di hospital minta kita bertesau dia ibu lalu ngadu ku tadi patut pihak aku cakap anak tuai aku madah agak bini tu rumah menyak subak kelingan aku tiga malam nuan no babilik mayat udah nyak nuan dibaik pulai ke rumah dan pemulai nuan tu no ukai pemulai di kegagah kaku siku inai ti kak medak nuan anak pulai pemisi mai roti mai kopi mai rengka mai pemakai kapa inai dan pemulai nuan pemulai lelak maya nuan kedek baik nikai hari ujung rumah aku nak terpansut ke lekas sabaya nak terpansut kai mata aku no tinitih ke panjai rintai sabai aku peninga laban aku ke laban aku tu lemah yang sabaya dan maya aku nyambut penatai ke perudi anak-anak aku nak pansut ke lekas sabek nak nemu aku nusi ngagai kitab peninga berkeni asai hati aku mainnya nak ulih derintai ke aku dito berkeni pengasai hati siku inai ke nerima penatai anak-anak ke dibaik pakainya lebuh nuan dingkah digalik ke bak perau barwai kita no tiak aku niliak mua lalu siom nuan nakak pemaneh mua nuan no nakak pemaji anak-anak aku peninga digarek ngena baju gaun borak kasihan darah aku peninga banget tumung kelelak
Kasih anak merata ya kulisi. Bangat ngelebu aku ke petara. Nak ngasuh aku mendat nuan. Masuk ke baju kombo nuan. Tika nembok ke diri bermatap ke duri hari. Seminak gaun burek dikena nuan. Galik bapalan ke penuri nuan lo. Cuma kasih ngagai toke sepemakit tingatuh semua belanja. Sepemanya ingin tu pemati nuan lo. Cukup maneh toke nuan. Tajak pun nuan seminak nak lama gawat dia. Nak aku berendam ngagai orang tu dah ngemedis. Tik ngujung kenyawaan nuan lelak no. Laban bisa atur undang-undang ditetap ke perintah. Tik keman diterima sidak. Teng aku no nyentuk ke dia bala aneh-aneh akak nuan. Sikit nak disagi aku gawak bersupermakit. Laban aku agak takut utai kenyari berketuk. Tahun tu 28 tahun nuan udah pergi. Hari pegai jari aku no. Nakak pengelengau aku no. 28 tahun yang megah aku nak kalak ngindik ke kaki. Ngagai supermakit tingginya. Laban nak ulah limpang hati aku no. Nak ulah limpang hari ingat kenuan. Dia nyamai menuan no. Bermenua seroga. Dia nyamai menuan. Anak darah indai. Nak agik nuan pedis di penyatik. Tajak pun badunya nyata. Aku semina ulah ngibu nuan 19 tahun ajak no. Nuan udah cukup ngasuh hati. Indai nuan tok lantang. Ngibu nuan siko anak induk kemerti. Tina kalak ningkah. Mayah dia ajar. Siko anak hati pandai. Yang udah tu ila aku nitih ke nuan lo. Aku ngibu nuan di menua seroga. Jadi peningah tu nak kenang aku hari siku inai ku dah lenyau siku anak indok. Upuak dulu aku berdalam program peniau hidup aku.

Ngat tadi peninga kenang ke dikongsia ko ngau kita ke minggu to ngarap ke kita bertemu baru ba minggu ke dekat datai maca kenang ke bukai mega ke bisik diterima kita hari bala peninga mu podo laku bye bye.

0: nama utai di kemegau kebala bertengah laman tadi. Aku tahu lah bak kebenar Mekah yang gawa. Tadi nyungai ukirwa. Tapi lagi minum mana air mati berapa?
1: Awalnya tadi nyat kemegau kemana dek? Tanya ikat ngau bajiang dek.
0: Nama kau siapa nya?
1: Sedoainya pula dari kantian dengan nama Tosikang. Nah, dari kau nya. Dek kan mau balan mie. Udah sangkai sesuai tadi, udah sangkai mama. Tapi untuk sikanya lagi dua empat padam ke ingin tadi. Untuk sikanya lebah kena ada baku, lebah ke udah dibuka. Ya, lagi tanya mana? Tapi kena beli nya lagi kait kajabat nul namanya menggai nya jadi bab menggai. Betul naik tadi. Angkat nak sengaja terpusing ke dia motosikanya nuh mukanya dan tajang mentuda motosikanya tamak ke baru rumah lalu ngelantai atung dah mesti ke bawah rumah nyoma dua petadet dengannya nanya tekem kau tadi mendua di sini ngat tadi
0: kau nanya mengtanya aku tadi nama tekem kau
2: nasib ke sedua ya nak bakal iga ne kau bisa meh terlihat mimin
1: bisa ya
2: Mutusika Mutusika lampu kau cemian tak pecah pada aku para yang kena beli nyajak dengan suara rugi iya agak teluk mana harga 10 ringgit habis pecah lagi yang kau tak ada bulu palak sedua ya dana orang kau ini sedua ya kau sabar-sabar aku dengan ajarnya ya kesehatan tersirau ya kesirau
0: iya gak nak terantik ke diri datai kak bertunik bukannya
2: balon dia nawai
0: ya kak berbaik ke Mutusika kau mai tahu memain kau tai sekenya kau sedua ya kepada kita wai nyak aku nantau rino kau dah lebih balan biar kita serumah berbaik ke Mutusika buai dia kepada ini tapi kau sudah udah ngantau dia baik ke laju makin ke penurunnya makin laju ke muhirnya nama dia lawan kenyak deh deh aku yang tahu kita minta puji
2: iya ngeri ya
1: suara lawan deh
0: lawan aku ya
1: lawan kena ya aman ke sida ya asai ke namanya Mbak Lita Luma mesti tak aku pakai kemuto penuh bukiannya nah dah berdua lagi aku tak ke
0: nyantai
1: semua tau ya meh lagi ingat lah semua keterubah depan betul si kau mua aku semua jadi kami dua apa kajannya mencari keliat eh iya nyata deh kapa kajannya ke kabar bahu nemu memai nyaku lepas kena nemu lagi kiri-kiri daun ini ngemai nemu deh sekali bayang kami bulu lah kami dua yang agak kebun sila kian deh lepas kena masuk nak uak deh kami tua kian kau ya aku kak mangku tadi udah temung kira semua mupuak kami dua ya bayang kena betul si kau eh kaku naik buah meh lepas kaget tertakut kemenya yang main tua berdahan lagi pulai main berat ku aku kami lagi lepas lagi takut mana tu deh ke empat itu nemu main deh eh nak kau pakai kaya ulih lagi ulih aku ya kumpul kau kompiden lah ya ne kak aku tak ada mana bunyinya pulainya dan membuluh lama kebaik panjang-panjang aja deh nak tetek datai bak penurun jalannya tak ada menawi bak penurun kita nya angka mansa luri si teh ya lama ya agak kiduk-kiduk main butuh sikanya
0: mesti ya kesal kan
1: kak kena agak aku nyonan mu agak hatiku di dalam dia habis-habis pengesang-ngesang tai kau ngia dia pun pahaya aja
0: nemu pas hati kan kena asa hati apa ni pai
1: dia. Ya ke bulu spes-spes aku dah bahat. Parai betul lagi aku kok. Jadi aku keduduk berbelakai lah apa kena sambung bulu anyo. Nyo tapi yang bulu antara apa pupuk keribut. Medap kena nak ketisi ke tua ketisi ke kena bulu atau lurinya lagi ku aku mana kan. Ketisi apa ketisi mai yang mai ketisi ketisi nyo aja ketisi ketisi ketisi. Tapi nyo kelalu ketisi dah kena nyo ngame jagung ini medan ke tanam ketisi jalan. Lama kelalu ketisi. Ya. Kau bekas dua di kemana? Jita orang ke jita putih, orang putih apa TV nya? Nyong ane yang mana jagung nya lantai ke mana? Nyu ngoyang pada tengah.
0: Nama tu saya, nama ucapan yang mendan kedua.
1: Bayan ada dia yang mendan banyak. Nasib yang sempang tahu. Sebenarnya tu leang menyatai mimit dah ke labu akan ujo pahit ke sini nyalai.
0: Aman. Ya. Kayak aku untuk aku bersedia.
1: Ante nak udah jadi ni yang kemudian dua pelabak aku. Nyong tu dulu. Okey, ngenat kemudian nyong ketawa dulu.
0: Kata kena
1: sempat ngisap dulu dia dua-dua.
0: Bukan amai. Kesal. Kesal tapi seruai sebenarnya. Mata sepuluh.
1: Ya, dua-dua dulu. Mata jaguang ni. Boleh hanya. Ya, aku mana. Berahat aku dah nyak. Laban simpeangnya. Ternyak. Nyuka latar rumah kita. Oh, aku ke. Nak agak. Mai mata sekalanya. Iri yang yang mata sekalanya. Nak bahan ini yang mai.
0: Nak kemakan pasal lagi.
1: Banyak mata ni.
0: Pasal aku tahu lah. Aku yang
1: baik kalau tak bersimpan dah kaku aku berhat kaku main lagi main bulu atau kaku ngan tau lah saya bulu nak percaya bisa ini benda mucau siapa mengantai jago nak bunyi kami dua ya baru dah tahu nusik
2: setelah oh mama dia jago orang yang ruai yang kejak seruai
1: kena
2: mesti nak cerita suai dia ne ya sama aku kure tak kuamat ku depan burang kebaru nama main betul sika kure ya mutai tak baik nangi kutai bekanya sama aku ya
0: jadi ngang kau tu tadi ni dihita si tega kau dek. Entah aku ingat ke ya kau dek tujuh kau dek kau deknya. Jadi aku tu tadi baik malah bertama ya menyukai tengah hari kau dek angkat. Kami dua lihat kau dek lepas kerasua balang itu kopi dua. Kena urus mana tu? Kena baik kami ramai kebesar tempat. Kau kena kami tadi mereka kena kami makai kami ke nuhun tadi. Jadi masa ya kami dua itu kebaru pun kayu alai nong itu dua. Empat besar langkah. Kau kan mayanya yang ingin hidup kapi kan tu dah tua ya manuk tua yang tadi udah dibunuh dulu kan tadi sekali kan hidup kapi nyorigau ngigak skrap kore tau anak-anak dia temu kini ke petua minyak biji bisa emak dia babu tua nyenaknya meh kau baik mimin aja kena hidup kapi kau ah kau biar kau jago pada kau ngeliat jadi liat yang tadi ini dia mutai kepada kau sekali kan hidup kapi tu dah jarak lalu ngai kapi ngak berkayu
1: denya
0: asyik aku salin mayung kek baik salin ke barang muka
1: ngai ke hidup
0: ngai ke papi nyok ketiga kali yang lain ke tak ngebuk me api kurek bukan minatnya aja kurek ngebuk lalu langkah buat tu deh liya aku kurek nyok ngepanju panjuang minta saya kurek kita benar matame kau yang kebenar matame tadi nyok pegau gak malah laban kami dua ya nasib me aku tak terjengkau kebutuhan air amat au lo tata kaku antek ku terjengkau ke sebutuh ada minyak bini yang nama penyakit tu dah liat ya ku mah enak gila boleh aku dek kau mana ada aku pak pengesah hati ku dek malah keratai ngeceh rudinya ku dek pihak ke nyamuk ku dek pihak ke ketawa dek ni kemana dia pun kesal ni ke ketawa engkau ke akhirnya baru-baru ku dek mata maka jahitah je nak kak kepada kita bertibinya meh ku dek nasib meh aku tu nak terjengkau ke air bukai ku aku antek terjengkau ke minyak bini yang tak ada nak ku nemu kemana dia ajak kau ke bunyi kerja kau yang kemaya air dia tak ada empat api aja tak boleh liat
1: empat api ajak lah
0: empat api ajak lah
2: itu bukan kegiduk aku orang bunuh
0: sebab kemana kembali
1: baik dia nak latih pantai dia latih apa-apa aku jengkau dia binyannya kena dia natak pala dia kena
0: aku natak dia kasih aku dia
1: ya
0: buat nama tu ngak aku ngamak buat aku dah
1: nunggu hatang
0: kayak kena, menyepur rom. Ini heran orang. Manua keduro kali ya keduro.
1: Nyudulo. Geselan. Nyudulo
0: nguro liya. Manua nyalu nama manjau.
1: Nama ga. Nya mata de pama bekena kapi gas kole. Nya me. Sale-sale kita mimi ngangai. De nya pama sale kemayo nemu ngebuap ya. Nya kenang kap.
0: Bayang.
1: Nya mana tak pama de rumah panjai na da suang na ngeduap kapi ngena gas. Ngena ngebuap si liang de. Nya tadi nya me aku keninga de nu saya nya nawe kesal me nak abuk lia nya nya nguas.
0: Nak mane kebai kore
1: beli. Nah saya tadi sempat madang kape nya. Ya kan ternyata de binyen himai tai semua tak dia. Tambah lagi benar panas neraka nanti aku setahun bisa aku nak makan benar tuai lepas kaki ingat kena
2: macam-macam me penuh sehatnya de te ngasuh kali hati de ya aku tu ngaleh lepas tuai jadi aku tu tak bisa ke cerita sebengkah deh angkat kami dua serana ya tadi kami bayar kebir ngegay UTC kia deh
1: oh
2: tak tak ya kami dua yang turun sebab ini kan nemu ini kayak gaya UTC kia ngenak tangga atau kelip haram tu ngenak lip kok serana meh kau pemai ngetu dulu tuai tadi kering isi geluang batas dia ada
1: oh mbak keren makin tinggi
2: udah hanya tadi tuh apa bayar nyo ngaro ose perut tu kau kau temu kami dua tadi makai ngena liatnya meh kami dua
1: nike kata kian
2: tau angkat tamu apa tuai si kau tadi sama menyekan ujo agak yuti sikian deh tamu agak liatnya meh kami ke dia isi duit kau agak goreng ngaro ya meliatnya nike kudet dana mukai mukai aku nyamrani amu asrani serane nanya mau aku
1: tau nai nama deh mau
2: suruh ada nama teknya deh namu nyamau tengah ngapain nai balat mau tengah aku suruh ada
1: ya ke dalam liap
3: mana inya enggak lagi
2: teh nah namu mes apa bagi sirak ke sertai kami dua nya ke bau tengung aku laban kena letak yo mampu iduang kena kena lengan baju perni yang kau muat nyo belahin ke mata
3: yang kena kena ketawa kamu kau
2: ya geliapnya kudete perasai lupa yang kaya datai datai
3: sangkai.
2: Bayar, bayar kau kalah. Sebuah pintu liatnya terbuka. Kau dah nyer berumban. Kami dia kau dah mansuat ke derek. Selain itu kau kena tante ke mansuat kau dah nyer muntah. Mansuat ke kerat, mi kerat babi kerat mi kampua ke depan. Aku mina jeluai aja kemati kau kena.
1: Nakak, ya kena, ya geliap mekuam,
2: ya geliap mekuam, kena lama.
1: Siapa bagi tahu?
2: Lama, kami dua yang ketua luar, aku dah kangen, kena.
3: Lama panek sepuai.
2: Agak kepada geliap ya kena, muter atau dah serane. Atas kebaruan, ni tiap kali.
3: Lama
2: aku. Nada sih kok ketabak lebar liap.
1: Sayinya nada.
2: Oh sayinya. Ya kak, kamu tegur kak, kamu teh serana ini.
1: Oke.
2: Sampai kok kalah.
1: Nada menyanyi nasi teh.
3: Kau kamu teh nih
2: masih tak biar wai. Kamu kami dua yang semua kue pulai. Dengar tak kak. Apa
3: suai ngana ngentut ke dia. Ngana lebar liap. Jadi tak hai tarik suai kayak ke dia enak
2: bisa ke kayaknya dah benar kita kemakai tiga dong kayaknya ya jadi kayak setingkat aja saya benar-benar liap
1: kalawal
3: kalawal apa suai ada kenyang tetap ketelannya suai ini ketangau
2: lapa apa tuh dia perut serani lapa kuda putih deh ternyata apa tadinya wanyu gak makai deh
3: tinggal kenyang lebih dua wai ngai gila
2: aku tiga hari bisa nyawanya tuh makai ya udah ke bekawanya mantek ya apa bertemu orang nyapu kayak bola aw kaget kunyum mau buat kasamnya hari kunyum mau bertemu
3: orang kasam lama ada bawa itu mau oleh
2: mama ingat kerja aku dah ketawa lama kami dua serane aku dah nyam dia tu ada muntah serane ini mana kaya
1: saya ini nak
2: sih mau cakap kelihatan cakap
3: macam gak janita penusia ngasuh geliat punya wai punya
1: penyemak okay. Aku ngasih ke dihe bat nulis dua adanya badau ya aku ngepan liap
3: iya kapa pedih hati korek yang bila ada nyong ngeneng nyong geliat hati gede nyong ketawa gede ngeneng kenyak
1: nyamanya hati bakas dua ada kaku huas deh nyong buat tengok seminggu semua dia nak makai
2: nemu kuhus pantai-pantai yang mau tengok hanya pelipai
3: Tidak ada siwamnya, apa kau? Kata aku, apa kau? Karena baik aku kata ibu,
1: begini. Dia tahu karena nanti lega bertengguan balik.
3: Mana ceritanya?
1: Hei, nama nyawa tanyung kuat. Nya, udah nih ngaji tapu yuk. Hei, kau mati. Kau jual ya saya. Bapu bantu aku kamu endek tanyung.
3: Kami Ahmad.
1: Hei.

Oke, tadi program secangkir kopi dikunci kong bala peningkat kita ke minggu tu. Nya topik kita penuh sah ngasuh gelai ati. Ya tinggal kurangnya seminit lebih ya gendor kita gula dalam wangla tengah hari-hari WFM sibuk. Jadi ke sekali itu aku Nana nyurut ke diri. Sebenarnya nyurut ke diri ruai kami di WFM sibuk. Ya terima kasih ke semua bala peningkat kita ke nang mengkam keseluruhan bulan kami di WFM. Sibu ukup ke sari itu hari 15/6 tahun 2026. Yang harap ke berita atau ke program ke dikenatai kami tadi oleh ngerindu kati kita yang menggal lagu-lagu ke dipilih kena merindang kita tadi oleh ngerindang hati kita bawa ngelah tengah hari-hari kami di WFM Sibu. Jadi tu meh nak kita boleh ungkup ke sari itu bola pina peninga boleh ngaku nana hari pukul 12 itu agak jam ke dia tu. Ya, tumbuh baru kita bawa ke Bukai. Dah tu lagi kita dekat terus boleh mempengaruhi kami di Kuching dalam awak rentak ngali hari YFM Kuching. Nanya aku nyuruh ke hari-hari kami di Sibu. Mumpuk aku, bye-bye.

info temuai Ariwai FM. Jadi sekali tau aku mai kita nemuai tak kerawun bat negeri Sibu nemuai ngagai tua pekong tak ke tepi kuang janyak Siti Aripalan kata bilang bat menua Sibu. Kena mimit berkawal ngau tepi kuang tau kelebih lagi ngagai kita kebisi hati di dekat nemuai serta endak kalak ngelawak tepi kuang tau bat jalai temple tak ke dikumbai orang Sibu Temple Street ngimbai tebing Sungai Raja. Pikong tu megak dikelala engkau nama Sibu Eng Anting Tua Pekong tujuh ringkat tik nyadi lambang negeri Sibu. Pengelamat tu pikong tu udah digagak lebih dari 100 tahun yang nyak tu pikong ke pemaduk lama bak menua Sibu. Dulu subak tu pikong tu mien digagak ngenak papan. Siti penyelai tukuh tu pikong tu yang nyak yang ngenak structure architecture dari menua China. Patung tau ke engkeramba ke digaga ngau diukir diimport dari menua Xiamen China. Nitih ke cerita lama tepi kuntu digaga baktisi Sungai Rajang. Kena ku cerita leboh maya menua agik sigak keliak penatai raban bangsa Cina dari menua China sangkai ngau diau bak nebing Sungai Rajang. Ngagai bala peninga ke bisi ati nemuai ngagai negeri Sibu serta dekat ngemata ke pemanah mata panas padam tau dipedak ari tepikong tau. Tepikong tu megak bisi ngatur pengerami kebesai yangnya festival tepikong tik tau narit temuai ari menua tu empu tau kak temuai ari menua bukai datai nemuai ke Sibu. Festival tau ke pengerami tau yang kaum lebih ari 80 itik contingent ari 70 buah tepikong bak serata menua Sarawak kesama masuk bak festival tau. Bak pengerami tau megak bisik konsert mandang kemayuh bengkeh main enggau adat asal menua Sarawak enggau bisik megak galeri mandang ke gambar tik ngembuan cerita lama tak ke sejarah lama. Pengerami diatur bak bulan 5 tiap tahun berserimbai enggau pengerami mintu hari Wesak ngagai sidak kemegai pengarap Buddha. Ya bala peninga aram sama datai nemuai ke negeri Sibu.

0: Rentak Ngali Hari YFM.
1: Bunyau Ngau Mujab Episode Alo Ukai Kak Dulu.
2: Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Asik, asik, asik. Asik, asik, asik. Asik, asik.
3: Ya, nama ulah deh bekanya asli buah. Jari deh nyok kitau-kitau misalnya. Lelengah bekanya lagi. Makai deh. Udah dimakai. Tino, udah tino. Makai baru. Udah makai tino. Makai tino, tanda. Makai tino, tanda. Makai tino, tanda. Nanti ngomong bukai deh.
2: Nih, semut ngirit, Pelawak bukat punyung bukit, anak serati anaitit. Nyak, aku madah, dek, tuh, bakal nyumbuh kalah berkah, nyap. Udah, alah, lalu.

0: kediri aja aja aja aja kumada kede tau ke kumai orang pisien tanda mayari tau nemu dijap nyak dah deh pedak dindo dalam video nyajap nyak ke di kumai orang guyang dua jari nemu deh
1: ya nama aku peduli kaya dua jari kaya empat jari nanggung jemari makai jari pak peduli tuh udah dua bulan tua tuh nadai pengawas kumbang pulari istria dan nemu deh nyau nadai siko kita serumah tunda bejako ketua nyentua kana akam ya kebaru masuk terika kempai nemu masuk tanjuatnya nemu bejako ketua dan ada yang kerja bukai makai tinduak sesidau makai tinduak sesidau tambah engkau guyang dua jemari di tau di ni dengkah mua malu di nyau saya kucik aku tumit nanti dah segi badi aku nepuk mua malu aku tau
0: gagau dikurang terbiakku nyejap ini aku sida ya me bukannya bisa boleh lawin sida kebiakku ketuanya dah nanti bisa tau lagi ketua pediah tina bukannya kalah minta duit sida tua kemeli berau cashnya cash lagi meli berau bukannya bisa kalah ngutang tua tu aja ya duit by pulai ristrelia serinya nyin pedah di atas sadau nyin nyombeh dempak induk kecai duit tua empak pemayu mayu hejap
1: kode nanti nyos bulan tua kemakai tinduak bakat tau anang madah mendingin munggu duit bukit kita balu gak tau tusur nanti ada sungkur lipan anang gak bakal nyawa tua ya ke ba alip gak ah bagah bagah makai mudi tadi aku ngecek saham kedua lumur aja tinggal sebelah titik puang ayan mudi nyau
0: ujap bam desiko anak mai urang nyap kediri ngih aku tutuak kedi daun jabang pasak bandung ubinya makai maku jap nanti bekenyawa adinya jap asik tenyau berdunjuang bakal pulau nyumbuh nanti udah sekali ngawa bedau kedua kali ngawa nyin sultan Singapura nyin adai malah melanja nanti bekenyak di makai jap
1: nama kau sultan Singapura ngap cerita tua-tua maya Singapura si sultan ngenak kiang ngajak sedan mudi aku tutu sati nyau duit simpan tua nyau majam beh nah nemu nambah beh tusur belama kerja tolu nadai senadai
0: nih pejap nadai sultan Singapura pejap tang mai gemunyi ku deh jap ah nemu ku jap mana tua muka sinias jap
1: ah sinias aku nyau nanti muka sinias ngai muka ala alengku pamana 3 juta masuk sari cik ngai aku Senias mesti kak benandang besar sekali anang bermimir.
0: Wah nama Senias kau boleh ngasuh tu kaya ane jap. Kak tuan Senias kapal tasir. Nadai ke kita yang menua tu dito. Nyonya dan dua ketua pakai yang kapal ni lah nah. Kagak low cost housing perumahan kos rendah. Saya oga ke tanah kau dah ngau ramah suah skiam ane jap.
1: Amai kau dinyok. Saya oga sawit udah tanam company di tebang. Bahkan ni tua kagak perumahan. Tua tu ukai bisi piko nak nyungkur ngagak rumah
0: nih nanto nama gede nyong kuam nah namun tadi paju harinya nih namanya pama tidak beli ku tadi nih anto nih ya tu
1: dap mai pama beli di tadi nyong nyong belema asal nyong menyinyak mulut cuma kain dini dimeli pama ku nyong
0: dini dimeli dibeli ku bayi naik sindang namanya aku nurun ke market pagi tadi kalah kemurah sikat baru ke 15 beli aku sama tadi tawar ku 10 ke terubah tadi jap tang meningai naik sindang madah kaku sigat sekumbang pulai ristrelia temu beri ku 20 nih ada keep the chain koko
1: keep the chain tui kini nyau temu pahit isi pamak tu sepe aku ya mada beli udah gak duit tu majak tu suar deh gap sepeneka atai melanja ke Tegal ke Puji orang sigat nyamai nemeri aku ringgitnya ni piampau pamak kedekak deh padah aja tu lagi aku nangkap ya bapak guang tuai rumah peti yang kian aja pamak butuh guang dia maya lepah nyamai bandat kedak ya pak penarik pengawak sedap tu guang dia
0: nih jap kasih ya kiam hukainya selalu kemuji ku sigat nah sit gaya semina muji ku sigat dap. Nanti dah suah ya jadi karena ya 100 cash suak kukia. Tak semua pamaknya aku angkat memegang. Seganya jap. Sikat baru ke 15. Nanti bisa 20 ikatnya. Baru ke 300 jap.
1: Berapa sikat tadi?
0: 15.
1: Kelita.
0: Apa dia nak?
1: Lagi lho aku ngira-ngira lho. 20 ikat, 300 ringgit. Sarinya?
0: Ya meh.
1: Nanti udah seminggu. Cau sau kau cam kau cap si uliu. Abu! Aku bisa akal nyong.
0: Nama ya?
1: Aku bisa akal.
0: Gini kena?
1: Nama dagang ya kepatuh gagak tua. Nemu ku jatuh. Mana tua dia tu? Asaku gagak peguang. Pama, benandang besar. Sari 300. Sebulan 4-5 juta.
0: Apa? Dia jawab apa? Pama benandang besar. Ni nak pemesai jap. Nas payat pama nyilante udah kalau mayuah lah jap.
1: Nyaaah. mesti ada penanggol bangsa kita. Enggak berani ngambil resiko. Satu, nya kesatuan tadi. Second dua, kelalu mayu utai tanya. Ah, tuh ketiga tuh, kelalu ngai rugi. Kak pedagang tuh, kita mesti mudah nyen jauh kemuamu nih nyau. Dek tuh, kelalu takut pamaknya tadi sepayat. Dek kan mu nyau, utai tadi. Tau di gagak ketua, jadi sadian pamak. Nah, daya nemu sepayat. Udah digagaknya deh sadian. Tan, mia nyentuh kedua tiga tahun. Nama terkenangin sepayatnya. Udah nyamu deh. Tua tau ekspor. Sadian pamak tuanya. Ngagai menolak luar. Ah, bakal ngagai. Itali. Cina.
2: Apu?
1: Jentina. Penama. Costa Rica. Ngau kampung Tai.
2: Kampung Tai.
1: Ya, jap. Kampung Tai.
2: Amai, kena jap. Nah, ada keduanya tua cukup, jap. Kena tua ngepuankan senis. Kena beli mesin, jap. Kena agak sadiannya, kai. Kayaknya mudahnya jap. Malnya malmu nih jap. Kak pendanginya ubah biang tuh aja. Nah, tang penanggul biang tuh. Sekali kalam-lama nganti jap.
1: Nyau. Dek, anang nyirau sesekali nih nyau. Anang nyirau sesekali. Saut ngagai penanggul ke disebutnya. Udah ditemu aku bak tiang lampu stesen bas kita dian pagi itu tadi mayat ku ngece saham.
2: Po, nama di mai kuncuri tali karan nepe jap. Deh nam pelita jap. Aku ngai de bae di jap. Aki jaban kelang ngajar tua suba. Biar hidup sena tang anang mekitan curi uco kuno ku ya. Sanggup ku parai makai daun jabang, daun ubi, daun pasa ngo Bandung. Ngena maku bae di kuncuri jap.
1: Unyau. Kadang-kadang unyau. Uji asup pansuat pala unta de nyari pala patuang. Lalu ngkeh baru ngagain dor ya kasalnya ba pala lempau. Tinggal dulu, jaku aku. Empai habis, jaku aku lalu dilampat dek. Tadi, bati yang api, ya. Aku bisa beda advertisement, mude. Advertisement siap ngelumur telepon yang ditampal orang dia. Medah ke uli meri duit jalek tekadanya, mude. Nak ngira berapa juta enam ya kakak dipinjau. Tambah megah, nada yang nak gerintau, nemu gerintau dek.
2: Mata gerintau, nak jawab.
1: Ya, kak bakal geringkatnya, entah gerintau itu mesti ya, geringkat kertas.
2: Tau. Iya, nejap. Bah, ini nomor teleponnya dah. Boleh tuan nanya ngosih liat ke jap. Di telepon ketua.
1: Ini mesti aku nomornya. Udah aku madah bat yang sempastian. Bak dian ya. Nah, patut gak aku nyoba bat yang apinya ketegalkan boleh nomor teleponnya aja.
2: Ih, baik. Menurut musah jaku ngurang ke ngumai diri pandai tambago tu. Bah, kini dia tu dah.
1: Ya, bahkan ini lagi, bah. Kian me tuan ngamain nomor telepon bat yang karanya. Tang, telepon lagi. Dep, ya kau ngosih dah nyawa?
2: Ya, aku pia, ya lepas ini dah ada.
1: Telepon aku, ambil kredit. Nanti boleh aku.
3: Hari Siti, Pak, pasar besar.
1: Nyaw, nyaw, nyaw. Amai tu, 2 rupiah nyaw.
2: Asai ku ya, amat tu jap. Nih ya, tu saya di jap.
1: Nih, meh aku nemu. Ukanya aku ke berandau ngosih dah ya. Ya, nama pada sidang agak dia buat telepon kemarin nyaw.
2: Nih, sidang madah keluar kekat pinjau tua 2 juta. Udah perup, tang. Nike dulu kupis ku sida aja sayen gerimian. Iya mentua saya ku jap hiji peda de nian da de nama kumpeninya syarikat pinjaman uang tidak bayar jari singkong. Nah, kenapa nama ke disebut kemarin jap?
1: Nanti ya pak dulu de Nike ketuanya lagi aku tuli dari belakang
2: aku baru ga dulu udah kemarin aku gekul tu Nike upah ku baru ge nadai guna de tu ada kedunya jap.
1: Nai, dek me dulu. Ya gadinya ketemu surat ketua. Ente aku lagi. Ni nemu teh kurang. Ya ketemu aku. Yes, it isn't. Ya dah ketemu aku. Alaim dek.
2: Aku baru.
3: Datai ba UPS Serikat.
4: Wuih, hello. Anybody home?
5: Wuih, nadi rumah kita.
2: Bisi orang ja.
1: Entah nyau. Dan aku bisi dengar bunyi radio nyau. Red FM dengar aku. Masang Red FM sudah. Dengar dengar bakal nyawa Xiao Yin nya.
2: Kemaya di mangga dengar Red FM jap. Pas apa ke Xiao Yin jap?
1: Nai, DJ ya, DJ gawak bar Red FM dia, Xiao Yin. Aku kala minta lagu bayamu deh. Ba program antara station sidak ya harinya mu deh. Lagu Puyang. Pas Yin nya aku minta.
2: Ini ke lagu Puyang jap.
1: Nai, lagu Puyang ada enggak dengar deh, dengar deh. Ketok bunyi ya. Waman Puyang, Puyang, Puyang, Puyang. Nyak lagu Puyangnya.
2: Parai lah bandit tu jap. Nadai utai kena temu deh antau.
6: Ni kau tingkai ya.
1: Udah makai kami dua. Tapi kita ke menyau duit.
6: Sorry ya Muyang. Aku mumbai sapa tadi. Aku tanya Sapa lu wale ale meh bunyang?
2: Oke, tu aku bunyau. Nya kapan aku mujab? Nama kita berjaku antara pintu tujuh pia. Dah ada sorry tamak kami dua itu pia toke.
6: Soli meh bunyang. Lala ingat. Masuk, masuk. Lulu. Lai. Masuk, lai. Masuk. Lulu. Le seduai kemalai bisa telepon kita pada mau pinjam 2 juta nyampu meh bunyang ya bunyang.
2: Nah, kami dua ini menyatu ke nyak kebjaku nyaku menyak ik boleh lumur nyak ya kemarin lumur tiang karan si sembas kami dento kaban foto bujap.
6: Oh, mansanya meh bunyang. Anang ngilam sudah empulun udah apa lut dia tuh minta dua tuh dua meh bunyang. Seluai deh kasih saya tuh agreement ngambil utai tuh boleh jadi official. Anang takut meh bujang. Kami memang katulung ulang oh bujang. Kami mana tuh company. Deh pada tuh company pun nama salikat pinjam uang tidak bayar jali singkong. Mana kuat tuh company tuh bujang. Tolong orang tuh company.
1: Abu nyau tepal sama agreement tuh kanyau.
2: Main jab tuh sehari semalam dem tuh temu nanti tua macam tuh lagi.
6: Iya anang ilau meni bujang. Anang mayu lunding bujang. Deh seduai sayen tu aja. Lu liat cash aku beli seduai bujang. Nadai cash aku beli cek ngangkai seduai bujang. Nadai cek aku beli cash seduai bujang. Nadai tipu untuk kawan.
1: Bah anang mayu lunding nyau. Sayen aja. Dengar deh. Ya mada cash ya kamu beli tua 2 juta nyau kaya mimit.
2: Anang bekenya deh jab. Iga gedin dah jerak ketua kesain buta maya kenurun ke Australia coba. Nyap dari nama penyadi tua jujuang jadi sepabisa sudah capi. Kak ya lama, kak ya sekejap macam jap dah nama teh grimin tu jap.
1: Bah nanti pia ngendak baca. Baca kanya uliah deh aku ninga kaja.
2: Oke tu dinga ne. Tu grimin tarah serikat pinjam uang tidak bayar jari singkuang.
1: Ah singkuang.
2: Ah ni? Ngau Mr. Bunyau ngau Mr. Mujab.
1: Aku.
2: Company tu setuju jali duit 2 juta ringgit. Nga guys dua ya.
1: Nga ketua.
2: Ngau syarat. Si syarat dap.
1: Ah nama syarat dah.
2: 500 ribu dekat putuang hari duit ke dipijau laban kena mayar processing fee
1: 500 ribu.
2: Hanya tu ribu mana. B 700 ribu dekat putuang hari penyampau duit ke dipijau kena mayar ekon ngawai mineral serta mega pen dikena sayen grimian
1: 700
2: lima iwanya jap.
1: Mana.
2: Habis sejap 300 ribu dekat putuang dari penyampau duit ke dipinjau laban dikena mayar kos kertas serta megak kos potostat grimian. Hei, nama tu nyelahi mai grimian tu jap.
1: Ya menyau, nama tadi temu tuang belama, mu tuang belama. Ya mayar kan nambah.
2: Habis sejap tu berada jap, setidak lagi. Di tu jap, penyampau duit ke diterima bunyau ngemujap ianya 500 ribu aja. Tang sedua ya patut maya 2 juta hari penyampau ke dipinjau. Ndak yang kaum 60% interest. Lulus sedua ya diminta mayar 4 juta dalam tempoh 3 bulan. Ti ndak gak sedua ya mayar, sedua ya setuju kena jam. Lain mah itu ke pinjau 2 juta tan duit kereta 500 ribu ya. Udah nyanya mayar 4 juta ke duit. Tuh baru lambar ke terubah tu jap. Ambil ndak tu ke tu jap.
1: Ya enggak kunyau. Pak bayar 4 jutanya. Ndak gak kuirannya. Tang bas nentang kena jamehnya. Amat kalah lain hati aku. Nama berjamaah Buna kegerimian gap ya.
6: Ha, anang mayo luneng panjai memunyang. Sayin aja memunyang. Tuh luet udah bisi munyang.
1: Kak sayin aja nih. Kak sayin aja
2: nih.
1: Tuh ya unyau. Uruskan wajah. Nyade sini.
2: Kai kak nulung tang minak kengiga untung pinjau meh ba agensi kedik kebenar ke perintah.

jadi terima kasih. Aku cukup berhati, cukup nama tadi. Ada yang kak waktu itu sebenarnya. Aku boleh masuk kategori bak dalam SCSJ ke-9 tahun 2026. Salah titik ya. Boleh nombor 2. Artis popular, lagu popular, no persembahan terbaik. Jadi terima kasih kepada kita semua kau dah nyumbang lagu Daya Bintang tu. Jadi harap ke Peranak Menua Sarawak, artis tau ke pegiat seni Peranak Menua Sarawak udah nyingkang laban jam eh. Pedak mata dunia kita boleh mansak walaupun lagi. Hari aku Mawat Daya Bintang.

Kita baru dah mendiang ke lagu Ya Kemaiwah atau Kemenang Besai Malam Anugerah Carta Sapa Juara Musim Ya Kesembilan kena hari 6 tu tadi betul ianya tadi lagu Dayang Bintang po kan Cik Wai boleh nombor 2 ya persembahan terbaik ya artis paling popular ya lagu paling popular ya 4 trupi sapu takut peribiat ke mawat habis malamnya merip ngagati ngagai mawat lebih lagi bak pemujur lagu Dayang Bintang ke malamnya lalu anak-anak tinggal megak ngagai orang ya kebang ke lagu tau ianya ayak yang pu Maxwell Franklin Sarana jauh anak ingat cak tuau Mayumah Wati bala kami tu tadi lagi tertinggal bak betuang dian ukai nama cukup gagal cukup megah ngau sambut ya ke diterima kami hari semua penyokong industri muzik Sarawak ya ke besi datai ngemenuah ke Dewan Dato' Amal Steven kalau ningkan malamnya nyau berdedat wai bisik ke nyau duduk bak luar bala sekedarnya anu ngak TV cok skrin ya kudah dilekat ke bala bak luar di nada yang ketu tak kenjari nak ngisi tajak pensinci sidak ya ke di luarnya nya mencanda tri suku yang kita ngagai industri ya music kita dibantu nang ya agi tebal terima kasih ya ngagai suku yang kita semua jadi nyak meh siti kebuah lapa ACSJ tu kan udah catat siapa juara tu tau data itu kebertan bak edisi ya ke 9 ngarap ke nangkan ketu bisik meh edisi ya ke 10 yang lalu kepentingan semua bahawa rentak ngali hari YFM kita hari yang kelima kita dalam bulan Oktober kujah ke orang putih lalu dikalih ngegai jakriban bulan 10 sarito kena hari 1 tentu ya segala sejalan ngau aku Uncle Stone bak awak 3 jam ya ke dekat data itu lalu dalam kandang 3 jam sebedau tu tadi au dia kita udah ngelayang ngegai batang raja mulai ngau bala pengeluar program kita hari YFM Sibu berkongsi ke berita hari tengah menua Sarawak nyengkau menua Kapiet ya, yang tadi bisa enggak DJ Menti bisa enggak sidak ya bawa ngelah tengah tadi lalu dia tahu ada cukup agreement undur baru mai kita ke Sungai Sarawak Pasar Kuching di tahu tentu ya boleh ngaku Uncle Stone okey jadi mayuah berita dekat dilansak kelebih lagi lagi berkenang ke bak ACSJ itu lapan akhirnya jumpa tu ati tu tadi deh tubuh dari teh kucing tentang ati tu agi tertinggal bak dia okey jadi tadi kita udah mendiang ke lagu Ari penyanyi ya ke udah menang bak 4 iti kategori yang kawan boleh nombor 2 lalu ke sekali tu terus merindang kita bawa rentak ngali hari YFM ngau lagu ke udah menang bak kategori lekal lagu tipe madu mana lagu live malamnya terima meh Jonas Johnny Amanah Nuan BC Intan di kembuan barentak ngali hari YFM.

Mari pesan. Terima kasih yang hargai RTM Kuching Sarawak. Dan sudah lanjut ke program SSK ke-9. Jadi, Pakat Kemalang tu

siyang nakay RTM, maga mga SSJ sa Belanto ulang mujur. Maga siyang nakay palo peminat, yang penyukung, kami bini Albert Anis Suba sa Tagliato, nak dulu-dulu, nak mulbau. Thank you so much, nakay juri-juri malam tu, ya. Juri-juri profesional, laban udah terima aku sebagai vokal terbaik buat SPSJ ke Semilanto. Terima kasih. Anang leju, anang lembau, anang putus asa, bertemu kita tahun ini lah. Thank you.

Aku Ukai Luluang. Lagu ia kemenang ba kategori vokal terbaik malam anugerah carta sapejora ia ke-9. Lalu ngau apa mujur tu dia ngujung ke Winnie Albert mega udah muka Siti Lambar tokoh sejarah baru dalam industri muzik kita iban itu. Ke alayan nanti bila kita akan nemu Winnie Albert anak kedatunya siku ikut ya penyanyi ya ke kala menang bak 3 pekit belagu ya ke cukup berprestis bak menua kita Sarawak kelebih lagi lagu iban ke alayan tadi ya kala menang bak kategori vokal terbaik lebuh maya ngau anugerah lagu terbilang iban Miri FM bak kategori itu. Lalu pihak mega kelimpah hari anugerah lagu terbilang iban Miri FM Winnie Albert mega ya kala menang bak kategori vokal terbaik lebuh maya engau pekit anugerah juara rentak ruai ajar. Lalu bari nam tu tadi bakal ditemu kita ianya tadi bak anugerah carta sapa juara 3 itu pekit 3-3 udah kala disapu ya. Wow manah mai resume tu kia Ancik dia nyap tadi erti ya Winnie Albert siko area penyanyi ya ke empu patah nyawa ya ke cukup dia dekat di laban bak kategori ya hanya kita nemu saja pan ari segi umur tu tadi ya tu nyau kira udah sini ha ko kita itu tadi tang tajak pia nyawa ya agi semampai relevan merip kagati ngagai Winnie Albert ya ku dah menang bak kategori vokal terbaik malamnya. Lalu pia mega show yang malamnya gak dia terima tokennya tadi dipuji bala netizen ti meda live ke ditabur ke bak Facebook ngau pia mega YouTube mayo sida netizen tu tadi madah ke sida yang nyau dah taiba dimensi bukai tau ke nyau feeling habis meda gaya showmanship ti di pantai ke Winnie Albert ngau kru ya kalaya ba gubahan lagu Aku Ukai Luluang malamnya nang datai ba level ya ke Siti Da Agi. Terima kasih moga ngagai orang kuat ba Wave Big Production ya ke saya ku jadi tulang belakang ba show ke digaga Winnie Albert malamnya. Lalu udah tahu agi terus mai kita berperindang lagu-lagu ya ke udah dipekit ke bak malam anugerah carta sapa juara ke sekali tu kita ingui yang ngagai penyanyi ya ke bulia nombor 3 tajak bantu ACSJ ya ke terubah. Lalu malamnya Siti Mega tahu dipadah ke kita yang tadi underdog ini tadi orang ya ke ko kita tajak pan baru tentang baru-baru pan tahu ngasuh pentas finalnya tadi berguncang lalu uliah narit ati juri lalu milih ya ba penuduk ti nombor 3 siapa nyangka baru nguji yang agak lagu ngau baru orang nguji neng kebang lagu ngujung ke pemujur ngagai penyanyi ti bernama Phoebe Chloe tu uliah enselir boleh ke nombor penuduk ti ketiga ngau lagu ya ke tahu daripada kita lagu generasi ya ke fresh ke dia tu lalu pemegak nanda ke ba lagu iban tu uliah dibaik ba nama-nama aja genre ke sekali tu aram kita mendiang ke lagu ba penuduk nombor 3 anugerah carta sapa juara musim ya ke 6 terima meh di empu nuan siku sapagi anti ukai Phoebe Chloe.

saya suka rasa dengan support kita semua. Jadi memang untuk Ramnes boleh artis pada supporting. Okay, thank you very much. Okay, my FN, RTN, semua aku terlibat pada SSJ 9. Thank you semua.

YFM Rock boleh didengarkan kita pukul 3.30 untuk ngagai pukul 5 lemai. Agi itu, Agi Rock. Yeah.

dipuji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus renggan final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisi Intan di Kembuan, Jonas Johnny Aman. Finalis pemadu popular Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular Dayang Bintang, Mawat, Lekang Otiun, Maxwell, Franklin Sarat. Nombor 3, Dimpu

0: ke bisima.live ba media sosial ngau ninga ba radio. Lalu terima kasih ngaga semua sponsors serta semua kita ke bisi nyukung final SSJ ke 9.
1: Ayo sila jabu hari bentana pernyang kemai lagu Lisa aku dah juara ke malam tu tadi apa ACSJ ke 9 aku beri saya terima kasih yang agak RTM tu dan agak paket begitu cukup mana aman kena kita ini mengangkat ke industri musik ketiban dan yang agak penyukung agak semua ke pengundi-pengundi yang lama tu bercata sepanjang juara aku beri saya terima kasih yang agak semua sida aku dah nyukung aku boleh nyebut nama kita sesiko semua kita di pembasar kaku megang laban udah nyukung tanah bernyang nyentuk kaya udah nyadi juara baka ke tahun tu. Okey, semangat Arisa tanah bernyang.

Arisa, lagu ya ke udah masuk ngagai Wall of Fame, lagu ti mujurnya dia juara antara juara bacata sama juara edisi ya ke 9 tahun tu. Lalu ngujuang ke bak statistik liga. Tengok saya ke ngagak kompetitor main bual ni. Kalai dia tu solo 4 ikut udah menang. Lalu pihak mega band 4 itu udah menang. Dia solo 4, band 4. Tang bak solo terik ke 4-4 ya. Ianya Indu Emaga. Lalu berdua nyangkut boleh kita ikut lagi wai. Lalu bak dalam sejarah ACSC terkadulah catat siapa juara aja nak kira itu Semina Rabana Tajuk Remawang aja nya City Iti ya antara semua champion ya ke kalah menang dua kali dalam semanjai catat siapa juara tu. Lalu juara kita di pemadu baru Raban Tanah Bernyanggau lagu sidak ya Arisha nang mulai ke kita ngagai vibe zaman glam rock abaka zaman sida wing sida awi ngau pia mega sida awi wing nak sama tadi sida sesa band melisa ngau macam-macam lagi band glam rock ya ke bisi mayanya sebantang image ya ke dibai sida ya lain ari ora lain baru ya kemudah image lemambang iban rock tang tajap ya merip magati ngagai band Tanah Bernyang yang kawum ianya tadi komposer lagu ya tumpu ianya tadi Jesli Jabu kejadi bassis dah ngau piam enggak menjadi ya pengajar Matthews Mambang oh nareng main yang agak lagu aja ba project ke City tu. Lalu pagilah ba duo pagi wayah dia band Tanah Bernyang tu dekat begulai ngau kami ba duo pagi ngagai kita yang kanya kak nemu sili agi ngau Raban ya tinggelar deripu Tanah Bernyang tu anang nak ingat mudah berita jam 7:30 pagi ya pagilah dia kita dekat live kita ketik kita nyebut tu kiranya tadi ngeruyak meh. Kita kiranya ngeruyak kita mantai ke siapa orang ya ke bak belakang band ya tenggelar di rimpu Tanah Bernyang tu. Hari 5 ikut semua line up sidak ya ti udah mujur bergelar champion edisi ke-9 lalu pihak mega kena nutup tahun 2026 tu sebelum kita gerbak baru lagu bak edisi ya ke 10 tahun yang ilah. Okey, lengkap ke cerita berkawal ngau juara atau ke champion kita ke sekali tu mai kita mendiang ke baru Siti Dagi band ya ke bisik masuk dalam final ACSJ ke-9 ke sekali tu nama band tu Ukai Lalang Ukai Calang-Calang tajapan malamnya sidak nak nyangkut tang vibe ya ke dia baik sidak ya mujuang ke Dewan Tan Sri Amar Steven Kalung Ningkan malamnya nyau asai ke ba Siti konsert raksasa konsert mega nyau ka Siti dewanya sing along nitiah ke lagu ke dibai sidak malamnya ha nyuka histeria balas kedaknya. Okey, jadi haram kita yang mendiang ke lagu Ari finalis ya ke kalah mega nyadi ya champion lalu pem enggak mayo kategori udah diulis sidak ba pekit ya ke sebenar tu bah haram kita mulai enggak Raban masterpiece lagu sidak ya menyanyi.

Bayangan Awan, lagu kedibai Siku Ari, ikon rock menua Malaysia. Siapa nak ngelala nanti disebut awi. Ya, lagu Bayangan Awan tu tadinya dikeluar ke bah album ya sama. Nah, title tu ianya Bayangan Awan dalam tahun 1994. Lalu lagu tu tadi dia tengkebang Sifu M. Nasir, lalu orang ke nulis lirik ianya tadi Kion. Okey, jadi berkenang ke bah lagu Bayangan Awan Ari Awi tu tadi, lagu tu genre tahu daripada kita lagu pop or rock. Lalu kalau megah main nama Awi tu datai ba final anugerah juara lagu dalam tahun 1995. Lalu main tu ketemu Awi udah jalan ngau cara solo ninggal ke diri Ari Raban Wings mayanya Roya Blemarume. Nang katanya ada tu nyau nan musapa bagi Wings apa bagi Awi. Okey, jadi ngelansa berita ya ke Bukai kena 12 hari bulan 9 tu tadi ya. Dia Awi ya baru aja udah ngagak city concert ya ke Pondok Pesai Bayam Puing tadi. Awi Rocking Last Man Standing 2026 ba Stadium Merdeka. Kalau ya berkenang ke ba konsert ya ke Pemadu baru digaga Awi di Stadium Merdeka tu, ya kemesti datai ngulu bedak konsert tu inya penyampau ya datai ba 20,000 itu. Okey, jadi kelipah hari Awi pu ya kejadi main star ba dalam konsert ya tu bisi bega datai ngau ngaga special tribute tapi tadi ngaga persembahan ba konsert Awi tu ianya tadi era Fazira Piam Gabisti Hannah Delisha Amir Mahdi ngau Piam Mega Raban Wing Mega bisi tang Wing kereta tu ianya tadi Wing Arya set tidak Awi yang kerja tu mehau lalu kita nemu sekedar orang saru berkawal ngau line up Raban Wing ngau Piam Mega Raban Babari jam yang kerja tu. Lalu lagu yang kebisi di bayi Awi bak konsen kami tu di ngangkat ke vibe malamnya ianya lagu Sayap Ilusi Cemburu Sejati ngopi mega opera hidup. Lalu pihak mega tu engkaunya edisi ke terubah. Lalu Awi madah ke ia mega dekat ngaga konsert ingkat tu kadek-kadek dicampuang ngagai menua Johor udah tau hilang. Jadi lagi berkenang ke konsert tu tadi dia konsert tu penglama ya diaturnya 4 jam aku nanti aku 4 jam kamu sih luput aku gagak konsert tu tangnya meh ukainya tadi penanggul ba Awibu saja ketemu umur ya tu tadi kiranya udah lunggar tang suara tak kepatah nyawa Awi tu agi maintain agi baka Awi ia ke Subah 35 itik lagu-lagu ti kalak dibaik ya di pantai dia ba konsert ia ke ngayan ke lebih 4 dekad Awi tu pejalan seni ya. Lalu pihak mega hari lagu ti dibaik boleh ngau Raban Wing Subah solo ngau pihak mega Awi tu mungkin mesti matai ke sekedar lagu ke bisik di ayan ke bak soundtrack film di kalak di lakun dia dalam tanggung wayang. Okey, jadi momen dia ke pemadu yang mulai ya ke pengingat ianya tadi anak yang pu ianya tadi merah lalu apia mega merah bisik katai nyada ke Siti lagu Ari Awi mu lalu lebih maya merah tu tadi lagu nang ya tak bakal copycat apa ya bu maya lupa. Ya tadi Mimi review apa kau ngau konsep Awi ke baru aja udah diatur kena 12 hari bulan tu tadi. Okay, jadi lengkap ke cerita Awi kita terus headbanging ke sekali tu ngau Siti lagu Asaiku ba dini-dini karaoke di menua kita ba Sarawak di tahun nato nda bala kita berbaik ke lagu tu kena madah diri nemu lagu Cina pun tajak pun yang punan mu nama utai ke disebutnya. Terima meh lagu hari Musme featuring Vitali Hatiku Kekal.

Ago Abi Old School Band Cool Band sa pagi nanti ukai Raban Aerosmith. Raban ia ke fenomena dalam ruang 70-an, 80-an lalu pihak mega terbilang mega engkau siti lagu ke jadi soundtrack bak film Armageddon. Okey, jadi anda merasai kita sudah datang bak awak ia ke penudi bak YFM Rock yang ditutup awak kita ke sekali tu kita headbagging engkau lagu ia ke sentimental mimin sebab my life house everything. Okey, jadi bertemu baru kita bawa ia kebukai ingat Agi Hidup Agi Rock pukul 5 atau lagi kita mendiang ke berita hari Kota Media Angsapuri Kuala Lumpur.

0: dan 14,000 hektar untuk dijadikan kawasan sawah dan sebahagiannya akan diwartakan dengan Premier mengumumkan peruntukan 1 bilion ringgit dengan juga Premier mengumumkan bahawa peruntukan daripada kerajaan federal hendaklah setimpal.
1: Dato' Sri Muhammad Sabu.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
3: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan 1,000,000 individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
1: Berita seterusnya. Seramai 54 rakyat Malaysia masih dikategorikan sebagai belum dapat dikesan atau hilang susulan tragedi banjir di Nepal 26 Ogos lalu. Menteri Luar Dato' Seri Muhammad Hassan berkata, Wisma Putra dan pelbagai agensi lain sedang memudah cara urusan waris terutama membabitkan permohonan pelepasan sijil kematian dengan kementerian berkaitan di Nepal.
4: Tetapi beberapa hari yang lalu, kerajaan Nepal telah memberhentikan apa yang dipanggil sebagai search and rescue itu. Jadi kita tidak terus berputus asa, masih lagi berhubung dengan pasukan polis kerana mereka tracking. Mereka yang pergi tracking untuk betul, dia mesti buat laporan di setiap pos yang mereka sampai. Jadi kita minta polis tempatan untuk cek buku-buku kerana mereka boleh tulis nama. Kerjasama yang kita dapat daripada pihak keselamatan Nepal amat baik dan kita berharap supaya sesuatu yang miracle yang boleh berlaku.
1: Dalam pada itu, Dato' Seri Muhammad berkata kerajaan belum bercadang mewajibkan pendaftaran sistem e-konsular kepada rakyat Malaysia di luar negara buat masa ini. Pendaftaran menerusi platform digital kelolaan Kementerian Luar itu masih bersifat sukarela, namun rakyat Malaysia yang menetap, melancong atau belajar di luar negara disaran mendaftar bagi memudahkan urusan mereka. Luar negara, menjelang musim kemarau, Myanmar sedang melaksanakan pengagihan elektrik secara bergilir bagi mengimbangi penggunaan tenaga dengan kapasiti penjanaan sedia ada susulan peningkatan permintaan. Menurut Kementerian Elektrik dan Tenaga, pelan pengurusan tersebut bermula hari ini dan akan dilaksanakan pada tahap minimum. Peningkatan suhu dan permintaan elektrik boleh menyebabkan ketidakseimbangan antara penjanaan dengan penggunaan tenaga yang boleh mengakibatkan gangguan pada keseluruhan sistem bekalan elektrik di seluruh negara. Sri Lanka bakal menerima pembiayaan kira-kira $345 juta daripada Tabung Kewangan Antarabangsa IMF menerusi pakej bantuan bernilai $2.9 bilion. IMF bagaimanapun memberi amaran kenaikan harga tenaga, fenomena El Nino dan konflik di Timur Tengah boleh menjejaskan pemulihan ekonomi negara itu. Sri Lanka sebelum ini gagal membayar hutang luar negara berjumlah $46 bilion pada 2022 sebelum menerima pakej bantuan IMF pada 2023. Beralih ke sukan, Kem Olahraga Para Negara yakin mampu melangkaui sasaran 2 pingat emas pada Sukan Para Asia Aichi Nagoya 2026 di Jepun. Ketua Kontingen Malaysia Tan Chi Kiong berkata, sasaran rasmi ditetapkan pada 2 emas, 4 perak dan 6 gangsa. Namun katanya pencapaian itu masih boleh dipertingkat berdasarkan prestasi atlet dengan sasaran berkenaan dipersetujui bersama Majlis Paralimpik Malaysia, Majlis Sukan Negara dan Institut Sukan Negara. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perkasa ASEAN tangani cabaran serantau. Transformasi tabi urus kukuhkan prestasi pelaburan TH. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum.

Sepengudah Walter Chambers, nyiri ke Reverend William Crossland, nyadi padri di Banting. Ia megah di Kelala ngau gelar Tuan Manang, laban kengembuan pelajar dalam bidang perubat. Belabuh arinya, Reverend William Crossland, cakah ngerembai ke pengarap Kristian Anglika, bak kandang menua undut ngau dau, bak sita batang lupar, berengkari tahun 1862. Kesekali itu, YFM mai kita nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke di Semanggang. Menua bagi kedua, ia kemegak di Kelala ngau nama Sri Aman. Sejarah penumbuh gereja St. Luke berpun hari pengawak niri ke sebuah gereja ngau rumah mission kedigagak dak jauh hari penam Iban ngau memaluh dalam tahun 1863. Lalu dalam tahun yang megah, Reverend William Crossland niri ke sebuah chapel ngau sebuah rumah Duria Diau. Bak baruh rumah yang megah, ia ngajar 15 ekonomia tika terubah bersekolah bak dia. Rumah gereja kebesayaki ngangkat ke nama St. Luke the Evangelist tembuk digagak lalu diberkat dalam tahun 1873. Pengeransian yang remai ke pengharap lebuh mayanya nyentuk ke pelilih udup ngau dau, lalu sebuah chapel megak didiri ke baan tebar kediberi nama Chapel St. Aidan di diberkat ke Bishop Logie Denson kena 8 hari bulan 5 1925. Bak tahun 1876, Reverend William Crossland mulai kediri ke England, laban dak tentu berpengerai, lalu nadai padri bukai ke nganti penduduk ia. Dua tahun udahnya, kena tahun 1878, Reverend William Howell dipadu nampung pengawak mission di Sabu, tidak tinggal ke Reverend William Crossland. Reverend William Howell belajarnya di padri Bob Ministry St. Augustine College Canterbury, England. Lalu tanpa agi dikumai Tuan Awal, lebuh ti berjalai ke pengawak mission. Lebuh ti mangkuk pengawak ya, Reverend William Howell neresak nyau ke habis menua Semanggang yang kaum ngabas sidak ti diau di pesisir adap ke pelilih betul ngau seratua. Sekedar hari sidak ke mantuk Tuan Awal bak mission Sabu lebuh mayanya, ianya ayai anak reja, tini anak inci, jubin anak empulan, pengulu Charles Intai, Robert Eddy anak libuh, selamau anak katekis ayai, ngau bentai anak lagan. Katekis Martin Nanang anak dungau, di sebedaunya bersekolah bak St. Thomas Kuching, mantuk bak pengawak mission, sebedaunya nyadi pengajar bak menua adat ke suatu ngau betul. Tuan Awal jadi kaindo Iban ke bernama Dur, ari menua dau, lalu beranak ke Edwin, Edward, engkau Dora. Sepengudah 50 tahun nyadi padri, Tuan Awal pincin gawa kena ujung tahun 1928, lalu kena 22 hari bulan 11 tahun nyak megah. Arthur William Staunton, tau ke Tuan Staunton, datai ari England, lalu mangkuk pengawak nyadi ketuai padri, megai St. Luke's Mission di Sabu. Tajak bantuan awal udah ngetu gawa, tang yang dah angkat hari Sabu, serta diau mendam bak rumah vicarage di Sabu, nyentuk KLC, bak tahun 1938.

Dunia Tik Kedua. Nyadi berengkahri tahun 1939, lalu kena 30 hari bulan 1 tahun 1942. Sung Dadu Jipun sangkai di Semanggang urung pukul 5.30 lemai. Nampung cerita hari tubuh sidak ketuai, penghidup leboh jeman Jipun dan seruran dibalut penangi. Buah, tanah ngau hasil padi di penyati, lalu orang ke Bempu Nadai Daya ngetan ke Rengka Diri. Ketegal Jipun ti balat ngasuh menua kudi. Berindia arinya megah, Tuan Staunton, Bishop Hollis ngau Peter House ditangkap. Sidak nyerah kediri di Kuching, kena 30 hari bulan 2 tahun 1942, lalu dikurung Soldadu Jipun bab Prisoners of War Camp Batu Lintang di Kuching. Sebedau penatai Soldadu Jipun, Tuan Staunton dulu numbak ke semua lucing gereja dampih rumah alai yang diau, serta ngeruang tiang rumah nur yang lalai ke not duit Raja Brook didikena lebuh mayanya. Duit not daun pisang ia ketebahi Jipun lalu dikena berjual ngau bebeli ke barang. Lebuh maya pegai Jipun megah, sekolah St. Luke ditutup, laban semua nemia tiba malam bak boarding house nyau habis pulai ke benua. Mr. Alfred Linggang anak gani ngau Mr. Kasa ia kagi tinggal di Munggu Sabun, udahnya dianjur berlatih jadi pengajar jaku Jipun bak sekolah madrasah di Kuching. Sebedau tidia suh ngerembai ke pelajar Jipun ngagai bala nemia di Semanggang. Perang Dunia Kedua tembuk kena 14 hari bulan 8 tahun 1945. Tuan Staunton dahnya pulai baru ke Semanggang kena 19 hari bulan 11 tahun ia kesama, lalu nampung pengawak ia nyadi ketuai padri ngau nyadi principal bak St. Luke's Mission School. 2 tahun udahnya Robert E.D. diambil gawa nulung ngajar nebiak sekolah. Ia ke Majah Mayuh begulai ngau Mr. Juntang. Katekis George Langkan hari Munggu ubah pantu ngau katekis Ugin hari Banting. Datai dudi agi nambah ke tubuh mantu katekis Tini, lalu dahnya katekis George Langkan diangkatnya di padri mantu Tuan Staunton ngau Father Nanang bak pengawak gereja. Genap tahun 1953 upis tanah ngau survei Semanggang nyukat tanah compound mission. Berindi hari peminta tidik kenatai ke komiti gereja serta mansut ke surat palak tanah kena 23 hari bulan 11 tahun 1956. Tuan Staunton budahnya maik katekis Tini ngau bala pengajar ia kebukai bak mission Sabu bersawup meniri ke gereja baru bak Munggu Sabun. Kepala pengajar mayanya bentai anak lagan ngau bala bukai Robert Eddy Maurice Lubuh menyadi Robert Eddy. Martin Nanang kaudah tembuk ngambil pelajar nyadi padri lalu ngajar bak sekolah St. Peter Seratua megak belak mantu Reverend Father Staunton di St. Luke. Reverend Father Staunton diri ke sebuah rumah kebesai kedegagak bak punjung Bukit Munggu Sabun. Sebuah rumah sekolah ngau rumah boarding dintak kebak tengan pelurun bukit muak ari kibak jalai. Ia kesamaan dur dining hall sekolah St. Luke Secondary Kediato kedigaga ari ramuk kedibai ari sabu menya. Sebuah parish hall udahnya digaga nur bala raban Christian Anglican besmiang lebuh mayanya. Pemayuh tubuh udahnya majak nambah senambah ngujung ke Father Staunton mutus hati ngagak sebuah gereja kebesayagi. Father Martin Danang ngau bantu ari bala pengajar kebukai bersawup nyalin bub pantun ngau Injil ari jakuk ribai. Nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke, rumah sembiang tu berpun ari pengawak tidi gagak Reverend Father William Crossland dalam tahun 1863 di Sabu ke muka sebuah chapel kengangkat ke St. Luke the Evangelist. Sebedau Reverend Father Arthur William Staunton nampung pengawak ia mindah ke Mission Headquarters ari Sabu ke Munggu Sabun di Semanggang. Tajapan kalak kena pelusah angus
kena 15 hari bulan 12 tahun 2002. Gereja tu digagak baru, lalu dia tu mengkang depeda kitai, nyentuk ke sarito. Nyak meh sekedari lansak kenang, penumbuh gereja St. Luke di Suri Aman. Sayau meh ke jurita asal, nyau sejarah menua kitai.

0: Triaman 89.5.
1: Tabi puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting Romles Walter, leka pemadu mana Nuan Bisi Intan di Kembuan Jonas Joni Aman, finalis pemadu popular Mawat, persembahan pemadu mana Mawat, vokal pemadu mana Winnie Albert, lagu SCSJ pemadu popular Dayang Bintang Mawat, leka ngetiun Maxwell Franklin Sarat. Nomor 3, Dimpu Nuan Siku.

Lagu Pro Mietik di sana kedara Helena. Lagu ya ke Mungkal. Malam anugerah cata sapa juara hari nama tu tadi. Tajapan lagu tu nadai mujur menang ba nama-nama kategori ya ke besi di Pekit ke Tang. Lagu tu ninggal ke benchmark ya ke tinggi ngagai lagu ti nangkan ke alaman pembuka aja udah wow udah boom performan ya ke digagak ya malamnya. Ngau prop ya siap bebaik ke perahu agi ngau piam enggak bela kru ya ke cukup tidaknya buat ade ngagak preparation ya ke satu peratus nur mantai ke show ya ke madu mana malamnya tabik puji diberi ngagai darah Helena. Jadi ya kita ya lengkap cerita CC dulu kita terus berkongsi ke info gaya hari tadi kiro Matt Malaysia. Terima kasih ngagai Muhammad Iskandar Syam bin Amzan ke info ti udah dikunci ke muak ke lemai tau kalau lemai tu lagi ribut aku di sadang jadi ba kandang 2 3 tidur di Kucing Serian Seremahan Seman Betuang Sekai Sibu Muka Bintulu Kapit Miri Ngau Piak Megah Limbang Lalu Muak Kemalam Hujan Di Sadang Nyadi Ba Bintulu Kapit Miri Ngau Limbang Pilih Menua Kebukai Muak Kemalam Tu Lagi Di Pelabak Ke Nadai Hujan Lalu Kenang Ke Peneras Angin Di Tasik Ba Barat Sarawak Saritau Angin Ari Utara Barat Laut Berpuput Ngau Peneras 10 km sejam Lalu Ngujuang Ke Peninggi Umbak Jadi Kurang Ari Kusung 0.5 meter Lalu Piak Megak berhadap ke pantai utara Menua Sarawak. Angin hari barat laut berpupuat ngau peneras ya lebih hari ya 10 km sejam. Lalu ngada ke gelombang ya lebih hari kusung 0.5 meter peninggi. Ya, pengangat gaya hari kita muak kelemai ngau malam tu lagi di pelabak kari 24 nyentuk ke ngagai 34 degree Celsius. Sekali lagi terima kasih ngagai Muhammad Iskandar Hisham bin Amzam ke info ti udah diperkunci kia. Okey, bakal sama kena ngujung ke awak rentak ngali hari kita ke Saritau Aram kita mendiang ke program Panggau Cerita Tuai Cerita Rampai Patusuan ya ke 11 begulai ngau Mr. Thomas Teguang Laka.

Tapi pendengar mayu ah. Kau semua bala kita ya ke udah jenuh semak radio kita mendiang ke PCT tau ke panggau cerita tu ai kita ke sekali itu. Jadi ke sekali itu kita lagi ngenang cerita rampai. Ya kejadian ngau bunsu antu induk kuat lir. Bak menua kedekumbai sungai Senanga. Jadi ke pengundi benar kita dengar ke cerita tu. Dia lengkap ke lebuh rampai seruai bini ya ke nganyuan tua tu. Pulai ke menua laban dia yang tadi. Nyau nak tahan lagi dia. Di menua antu kuat liar. Ya kita udah dengar ke penusah dah. Pemudia sia tu dah tua tu. Mati udah ya tempat ino antunya tadi. Ya lah harinya tu dah tuanya. Nasihat nak boleh hidup baru ya nya. Semangat ya boleh tangkap rampas bini rampai itu. Lebuah bala sebayan nyokat naban ke ngagai menua macam mana ikian ke. Tangga nyak meh laban nasihat lagi ke hidup. Nyalai sebedau ku nampuan cerita tu kujung lagi dah. Aku dekat ngelansak mimiat pasal menua mana hidup ngau mana mati. Di menua Indonesia ke Dalawak kami sampai lama ke udah. Ianya hari 20 hari bulan 9 tu tadi yang tu ngagai 24 hari bulan 9. Au penemuai kami kekian kadekumai kami berjalan nujah menua ke betuai ke Tajim Sinua serta ada bantu kaunselor ya Matthew Iguah anak Lingkuang Ariah Geranang Jiri Linggir ngau bala bukai yang tadi mayuah bala lalu sama bisik ngau kian beka ianya lemambang padiang anak nyayum hari nanga mutuak di layar ya ketebal lagi ianya ngemeran kadat adat kita iban lebih lagi baka pengawak miring ya kena kami minah kin kin kia ke maya kami ke di manai dien subak. Jadi pemayuan tubuh kami ke kian kebisi 54 iku inu ngau lelaki kedatai hari serata menua kita itu nya di Sarawak tu. Lalu ngkus pejalai kami kian dokumai on sharing basis. Artinya sama berkunci. Berkunci ke semua belanja akan kena kian. Lalu ia kena tahu nak dibayar. Ianya 500 ringgit duit kita siku-siku. Lalu bayar bukai kesama di pesawat kayaknya nuluang orang kempu kereta di depan kita ni tadi beli minyak nitiah kene ko ya mada. Ti ya kak bayar, bayar ti ngai. Nak ke bisik dia berkenyaknya tadi dah. Nyalai di pukulai ke sekali me kurang hari 1000 ringgit duit kita Malaysia tau ke kira lebih 2 juta rupiah. Tak ya tau tadi. Desua ngagai siapa orang ya ke batang atur pejalai kita kian. Jadi duit belanja ke desadang dikena kita iba beli kutai dian tadi. Ya ke macam butai dian ketau de beli kita dah. De baik kita pulai kita ke tanda pengingat tadi. Tau ke dikena lebuah kita ke bisi. Makai ngirup kini de menua urut dian. Nya kena tahu nak ada tukar gagai duit rupiah. Jadi 1 juta rupiah kurang lebih ya 300 ringgit lebih ya. Ha? Duit kita ini tiah ke rate tahu ke bunga ya lebih maya kami ketuk tadi. Menua nya nak nerima duit kita lagi sila ya. Tiya ngai-ngai kita tadi mesti kena duit rupiah kita berbelanja ada dian. Oh, kengan katanya tadi. Semina ada badau. Bala sidak ke berjual tadi. Agi nerima duit ringgit.
Engkanya laban siraknya semai agai lewat. Antau makanya kini. Sidak yang lalu kaya. Kaya nak duit kita. Lalu nama kaya mega. Yang kesama nak tahu nak di kemuan kita. Yangnya pasport. Antara bangsa kita. Jadi utai bukainya. Aku naik busi liat lah madah kita. Laban utai tau bisi dipadah ke siapa orang. Kena dituai tau kengatur. Pejalai kita kian. Peringat mai wah. Ya kenyala dekat aku tu si ngagai kita. Ke sekali itu ba tampung cerita rampai itu dah. Ngenang pasal menua ke bisik depan sak kita lebuh kita kian. Ianya batang mandai. Nyalai tu mana-mana menua kecukup terbilang ba kenang cerita lama. Ba lekas sabak. Lalu pihak mereka leka sampai biau tau kemain nasar bukai ketiban. Bisi mansa menua batang bandai. Ketiban asal pihakku berengkah hari umur 40 tahun ke atas. Tau ke biak lagi harinya. Sikit nemu sungai tersebut uranya batang bandai. Semina yang kau tak nemu aja asal speko, aw oh, dini alai menua mana itu lalu nama kebuah ya banget terbilang, ba cerita ketiban, ba senantang tu yang kau mayuah kita di pelabak kaku ya, nak entuh nemu, tak mayuah kau kita nemu KRT aku tadi ngumai kita nak nemu sekali, aw oh, sikit mayuah asal sebut batang mandai, sikit nemu. Batang mana itu mati, bak batang kepuas. Menua kadiwan, mensia bak palak menua batang mana itu dukumai nangarawan. Lalu, bangsa ti ngibuan ngerengkuan ke menua nangarawan tu, nyak dukumai orang daan. Atau bangsa salur dia tu, ambil kebandingan bakal kita di menua Sarawak tu dah. Bangsa Penan, bangsa Beketan, utak ke kenyam ya. Apa kenyam ke orang daan tu tadi hanya sebangsa di bangsa asal ke diau. Ba nangarawan di batang mana itu. Sida tu nak nemu jakuk kita lalu kita pun nak mengen nemu jakuk sida ya. Tang bisi kita di menua tu nya tadi ampiat na ampiar. Orang asal bangsa orang daan tu tadi. Oh. Lalu sidanya kan nemu jakuk ngok kita yang nak jakuk iban. Lepas tu tadi bisa dua tiga ikut kita iban berbini dia. Bak nak ngarawan nak. Terkejian lah. Dengar si dakyanya tadi. Berjakuk dengan kita. Lepasnya nak sikit iban amat si dakyanya lah. Udahnya sebarang kena nemu yang tadi. Kita sikit beranau dengan si dakyanya dengan nak jakuk bahasa Indonesia. Tahu ke bahasa Indon. Kau kita tadi. Nyalai peningah. Aku nak ngenang pejalai kami ke Selia dulu leban ngai kenyau lama ke nak nampung cerita rampai itu. Kebuah aku ke Mansud ke berita penemuai kami ke bak tusun cerita PC itu ke sekali itu inya dia tu. Leban cerita tu bisa ngenang pun surai runyiang. Tau kan surai runyiang. Kau sekedar kita nyebut. Ke depan sak cerita rampai itu bak dua itik tusun ke dulu agi hari itu. Ianya lebuh bini rampai ke ngerampas lalu naban ke semangat tua hari sidak sebayan kudah nganti bak pun surai ranjiang tu dekat mai yang ngagai menua sebayan ngagai batang mandai kian tang laban bini rampai kenemu bala sebayan tu sikit nganti bak pun surainya dia dia bini rampai tu lalu belalai ya dia bak babas nak jauh pun surainya tadi. Nganti balas sebayan ke dekat datai hari lek berkayuah, lalu dekat sangkai bat luarnya. Ya. Pun surai ranjiang tu medak balas kami. Datai bat pun dia. Ukai tiba pula medak. Taman surainya tadi, ya ke dia tu, nyo anak ya. Ukai ya ke tuai keliak. Lepas ni ke tuai keliaknya tadi, nyo dah tumbang, dah mati. Maka ya, tak nasihat anak yang lagi bisa hidup. Nampuang tadi. Jalai ku cerita tuai ketaiban, bak puan surainya mah, penyangkai balas bayan,
kanganti semangat kita mensia keparai. Sebedau semangatnya tadi lalu udah baik sida ya ngagai menua sebayan ba bukit mandai dian. Jadi ba penjalai kami itu tadi bala kami sebuat sempat genatai ke diri ba pun surai runyian tadi munyi kaku tadi dah. Tang mayuah kepala kami yang tadi nak ngelayang ke seberai medak gayaan surainya. Bala kebisik kiannya sida ke ngayong piring aja. Jadi batang mandai bak senantang surai runjian tu. Umasnya pemesai lalu berkerangan dia. Nyalai bala kenganti nak ke seberai ngakai pun surai tu. Dia medu-dua berkerugau berdiri berkerugi bak kerangan bak kerangan yang tadi. Bentara ke air mandai. Jadi ya ke daripada kita dia tahu tadi munyi kaku dayanya anak tahu ketelesak surai ketuai menyak. Nyalai lebuah ke nganti bak kerangannya tadi. Lebuah ke berniang ke seberai kian ke. Dia deh aku nyak lalu. Burun dia ngenang dalam hati diri. Tu mem menua surai runjiang ya ketbilang benar. Kena pansak cerita tuai. Leka sabak ngau cerita bukai tersebut sidak ketuai. Pihak kuati aku dian. Jadi batu me balas bayan kenganti semangat orang keparai. Sebedau sidaknya de baik balas bayan tu tadi ngagai menua bukit batang mandai kerku mai orang diannya bukit tiluang ko sidak ya ko kitanya bukit mandai. Nyalai bini rampai ke belalai bak babaspan. Sama bak pun surai kersebut ketau ya. Nganti balas bayan ke kayu hari li mai semangat tua tu tadi. Jadi bak pansa kenang cerita ke banti orang ke bernama. Orang ke berita tahu ke besai pangkat bisi mati. Dia daun surai tu bisi layuk ya. Jadi aku nanya orang pun menua sekali ke sidak bisik cerita tu tau ke nadai. Sidak yang madah ceritanya aman. Daun dia sikit bisik layo tu orang bisik parai. Tapi aku sidak yang madah ke aku. Nanti kita yang dekat ngelawak surai runjian tu. Kita yang ngena perahu. Hari menua ke kumai nangaruang. Harinya kita yang mudik kulu ke kira 10 minit lebih ke. Ngena perahu injian 15 kuda. Ada jematan dawai ke meraka sungai mandai ba nanga ruang tu. Bukit mandai tau ke bukit di luang tu nampak benar ya. Dia pedak. Ti kita berdiri ba jematan ke meraka batak mandainya tadi. Serta ngga bukit tunggal. Tak. Ya, metu si pula. Bakal kau lihat ikau. Tak ada ni, hanya oleh tiga, jauh. Tak mau, sudah nampak nar, laban bukitnya besar dah. Yang lain, nak kama, nak lama kami sebuat. Ban surai runjian tadi, kira ya bisa setengah jam kami dia. Nganti, bak kerangan, duduk diri minyak. Yang lain, udahnya kami lalu mulai ke diri baru, ngagai nangaruang, serta lu terus, ngagai putus ibau, udahnya kami tadi. Hari putus hibau kami terus ngagai sumpak sengkuang. Lalu bermalam bak rumah ketiban ke dia ke betuai ke bajiang. Jadi ditu aku ampiat nyangkiang gawai kelingkang munya dalam tahun 2018. Lebuah sedap pegawai besai sebab bisik geraban kami datai kia. Jadi pagi sitik 24 bulan 9 2023 kami sebuat lalu mulai ke dari kelebuan tu. Jalai tu nak aku nusi ngagai kita ngau ngelansanya pasal menua batang mandai lebih lagi menua kalai kita tahu medak pun surai runjiang bak batang mandai. Jadi nanti nyemak YFM beri aku awak udah tu ilak aku yang kau lihat nusi ke kita ngau silik lagi pasal pejalai kami ke kumai
nujah menua Batang Mandai hari 20 hari bulan ngagai 24 hari bulan 9 ya ketu tadi. Dia ilah kita tahu ningah ka utai kerpeda depan sa ngau de kerja kami sebuat lebuah ke dia de menua nyen sekumbang dalam 4 hari 3 malam. Jelai kita yang lengkap ke menua Batang Mandai nak lama kira ke sesempak Rampang Pinang tinggal ke kita ngambil segigi tangga kelambaan singkang kita dia tahu nyepulai baru ngagai cerita rampai seruai bini ya ke nganjuan tua tu tadi pulai ke menua ya di Mandai Taman dini ya lai sedak tinggal lebuah kita yang lengkap ke cerita tu. Bak senantang sedak ke ngetu. Bak tengan tintiang belingau. Bini rampai tadi ya. Nunjuk. Ngakain tua. Serai rampai semua menua kuliah pada hari tintiang belingau nya tadi. Ku cerita amat mana menua. Ya kuliah tinjau hari tintiang belingau nya tadi. Semua antu kemansak menuanya dia. Sidak yang ngetu. Bak nuarnya magang. Arinya sidak bini rampai tu tadi engau balai ame. Lama diri sidak ya dia bayam menua kuliah pada hari tintiang belingaunya tadi. Bini rampai lu nunjuk ke semua menua ngagain tua seruai rampai. Ya madah ke menuanya sige udah di tengah tau ke tujah ya magang. Ya layak nemu tadi dia semua menuanya dia temu ya magang. Nada nak temu ya ku ya madah. Ya ke indu antu ke tenda dah. Udahnya ya lalu nunjuk ke menua siti-siti. Ngagai sedua ya. Ya madah ke dia mesidak ya lalu. Mai bunga kerkumai. Bunga kerakap. Nah, namun begini kita gaya medak gaya bunga kerakap tu. Begini ku gambar ya. Sepiak sidak ke dirinya. Mayuah bansa bunga ini pada harinya. Ia mega nunjuk ke jalai ke tengah serak mansang subak. Udahnya ia nunjuk ke simpang tujuh. Ya bukan besi subak dah. Ingat kita. Udah buah. Sidak ke. Mulai ke diri. Hari menua. Bagai sungai senanga. Sidak yang mansak menua ke kumai simpang tujuh. Udahnya menua ulu geluang. Ulu mandai. Menua sempulang kanang. Lalu kekibak nyin kuya nyak menua Mandai Mati. Ya aku yang nunjuk ke tadi. Bisa kami masuk ke Mandai Mati itu. Semak dar bukit Mandai harinya. Jadi nyin kuya ya ke bisa air. Lalu bisa kayu di tengah-tengah airnya. Nyak ke kumbai orang tadi. Pun pawah laba. Ya kalai burung geruna ngain tada ngeluang ngelingkang. Burung geruna ya. Besar ya dek. Kau ya madah ngagai rampai seruai tua. Tubuah ya mesai capi. Lalu. Anak ya hidup. Makai buah pawahnya. Tengah buah pawahnya kena berbuah. Dia ada buruannya tadi. Ngika anak mensia ke tempat anak ya. Burung geruna tu bisa 6 ikut anak. Lalu yang kau mampu sirainya 7 ikut. Anak mensia ke selalu di giga ya. Ianya anak miat. Lebih lagi ya kebaru ada. Nyak nak kebuah anak mensia. Mayu amat mati. Lebuah sidak ya gi biak. Tau kemaya sidak ya baru ada. Bini rampai madah ke. Buah pawah labanya. Mesai buah karak tungkul. Ku ya. Mesai ni buah karak tungkul ni. Aku mali pula nak kalah medak. Bekeni ku kaya. Utai kerkumai ranya tadi. Buah karak tungkul tau kepuan dia ampu. Kurang buahnya bisa masam mimin. Buah pawah laba tu. Nanti burung gerunanya nak makai buahnya. Dia ya lalu ngigak anak mensia ke tempat ya. Munyi aku tadi dah. Penyelai ya. Pawah labanya. Ya, nemu cunduang. Nemu dia berdiri, tegi-tegi. Nanti maya air pasang, dia air yang tadi, tahu datai bak dan dia.
tau ke terus ngelamuan dia nara di pedak ya ke kadang. Lalu pihak mega maya ai suruan urat ya tau ayan. Nih. Penyelai pauh laba tonya. Jadi batang pauh labanya mesai batang tapang. Ya. Nyalai. Dan kata dulu aku wau begulai dengan kita ba cerita rampai itu ba tusuan ka sekali itu ianya tusuan teka 17. Okey? Jalai. Anak-anak ni kan ketampuang ya ba tusuan teka 18 ni lah ngai kita nya bisi tinggal ba cerita tu. Laban cerita tu nya bisi naria mansa utai kerkenang utai kersebut moyi aku tadi dah orang ketuai ba cerita lama kita ye. Okey. Nangka tu dulu au. Selamat tinggal. Bye-bye.

0: jaku perangsang kesar itu. Belajar mengampun pengandiri, anang nyimpan peringat ngagai pengandiri, anang bedengki ngau pengandiri. Pengeringat tidak peram tak ngujung ke kita berdendam. Perindu tindak desagi tak ngasuh kita berdengki. Utai tidak nyadi awak kia anyut. Awak kia rarat pekerau ti anyut di baik pasang pagi hari. Ketawa meh bermayang ti patut. Ampun meh pengandiri bermayang ti patut. Peringat tu tak ngujung ke kita berdosa. Anang ringat apu sari atau layak kita melaki bini sepedau matahari turun lemai hari. Tindak bertengok belakang endak kemaik pelantang ke ruang bilik kita. Pengeringat tidak peram terlalu lama tahu ngujung ke kita terberunsak ruang bilik kita terbensara. Pengeringat kita yang berkehukum terletak kita berderimpu nama kebuah kak merinsak ke derimpu. Nama kebuah ngukum derimpu ketika penyalah derimpu tahu ke penyalah orang bukai. Ampun meh pengandiri, ampun meh orang bukai. Pengeringat ngau dendam tidak disimpan kita, tahu ngerusak tubuh ngau semangat kita. Ia bakal duri bacari kita, semampai tengut-tengut berhari. Nalunti ia ndak disungkit kita, ia tahu ngasuh isi kita buruk. Bebaik meh ngau pengandiri, ada nyimpan pengeringat, tahu kedendam ngau orang bukai. Yang mencuri pengerindu hari kita, ngasuh kita berkenyap maya tinduk malam hari. Penghidup kita buat dunia tu pandak, berkudus madah, umur kita jampat habis. Seminak 70 tahun aja, 80 tahun nanti kita regas. Nama guna kita masau penghidup kita, tiagi tinggal bernyanyi-nyau tu. Nama guna kita nerus ke penghidup kita ngawati ti berdengki ngaw pengandiri. Yasmina mai merinsak ngawati ti tusah. Tiap iku kita nang bisik pengurang tau ke penyuntuk. Bisik maya jaku ti salah tibar. Bisik maya jaku ti kelalu kasar ngaw pengandiri. Anang sampai datai jari datai kaki. Kita nang endak jauh hari ngerja penyalah. Tangalah talang ngajar kita penmuti dalam julu ati ti mulia agi hanya belajar ngampun pengandiri. Beri peluang mengagai pengandiri. Beri peluang awak kenya di orang ti mana. Beri peluang awak kuliah pulai ngagai jalai ti betul. Beri peluang mengagai pengandiri. Labanalah talau dan beri peluang ngagai kita. Laban maya kita nadai daya tinggang dosa yang beri kita peluang angkat baru menuju jalai penghidup timruan. Tuhan merkat ke kita selalu.
1: Sada lemai. YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam. Tabi puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus renggak final SCSJ ke-9. Ianya finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisi Intan di Kembuan, Jonas Joni Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular, Dayang Bintang, Mawat. Leka Ngetiun, Maxwell Franklin Sarai. Dimpu Nuan Siku,

0: lagunya DC Laguna.
1: Aku dilengkah kenuan pia aja.
0: Tidak cukup rancak, haram dengan lagu dangdut.

0: собирай.
1: WAI
0: YFM. Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

Terima kasih atas pengalaman program YFM di Kuching. Selamat lemai, serta tapi basah dari semua bala peninggal. Hello, Wai Limbang sekali tu. Enggak aku hana menelamat, tidak kak baik bala peninggal semua berkongsi ke sekedar perkara atau ke berita tunggak ke Mena Utara, Sarawak. Hari Bukit Mas 2026, data baru reka diatur, pengalaman 5 hari, berengkah 7 hingga 11 Oktober bak tebing Sungai Limbang, Waterfront Limbang. Program kediatur konsep lilih melalui bank MDL bersukung dari utus menceritakan semua industri kreatif dengan seni pemerintah Sarawak MTCP dengan sebegah pengawal ke ngumpuru ke bermacam aktiviti komuniti main asal lumba enggak main serta pemerintah. Sepemanjai programnya aktiviti sudah ditetapkan dengan kawan pesta ria, forum perdana, paket Mr. Wonderful enggak bodybuilder atau disebut kita paket gumpal isi, limpah hari malam budaya di mandang ke penyelai pupu bangsa. Bangga, bisa diatur sekedar aktiviti bakal International Fun Run Bukit Mas, Bukit Mentik, Rau Dias, Batak Tali, Bukit Nura, hingga Bukit Nyumai. Bapak pengerami pemerindang, antara asistik di Perambu dekat Merindang ianya Hakim Rusli, Shidi Data, hingga Raban Hustel. Kalau pengatur, Najib Kenatai, lebih 30,000 ikut temuai pemenjai 5 hari pengawaknya diatur. Hari Bukit Mas 2026, 7 hingga 11 Oktober berkedung Sungai Limbang. Peminat budaya enggau main asal komuniti Lun Bawang, anda mai peluang ngericah ke Pesta Nubalaya 2026 Dok Rurum. Pesta Nubalaya kediatur gerempuang Lun Bawang Limbang nengah sukuang Hari Upis Menteri Dagang Pemuai Industri Kreatif dengan Seni Pemerindang Sarawak MTCP adakah diatur kena 30 ngagai 31 Oktober 2026 kebupalan abad Dewan Sebagunan Majlis Daerah Limbang Batu Biah Limbang.

empar campur, badminton nembia, sumpit enggal batak tali, kelimpah hari peket nyurak nembia mit enggal peket karaoke PNL Idol 2026 Lun Bawang. Nanda benda peket nyumai ngomongkus nubalaya, yang megak peket makai nubalaya ditentu dekatnya diantara mematak besai pengerami tuilak. Kelimpah pengawak berjadi ke pengerami, senam robik, cabut tiket menasib, malam dok ria, irau nubalaya, pemerindang berdaya enggak pemerindang ari artistik di kagau. Sampal datai 30 enggak 31 Oktober 2006, Bak Dewan Sebaguna MDL Batu Biah Limbang. Aram semua kita ngintu Pesta Nubalaya 2026, seraya berkelala, angkun ke serta ngerami penyelai budaya enggak pesaka asal, komuniti Lun Bawang. Menanti silik tahu bertanya ngagai Chairman Serakup Lun Bawang Limbang, Encik Frederick Lalongilo, Bok Lumur 019-815-0387 tau ke Sapit Chairman Encik Joy Palong Bak Lumur 012-845-5035. Berindik arin penambah berguna ke darah serta dikenaknya dia ke stok darah, unit tabung darah Sepital Limbang ngelalu ke semua pemerik darah reguler ngau baru datai kemua. Merik darah buat tabung darah Sepital Limbang dikena mantu nyaga stok darah buat tikas di optimum diguna pesakit. Pengawak merik darah ti diatur kena 11/10/2026 kena hari Minggu jam 8.30 pagi nyentuh ke pukul 11.30 pagi dekat diatur buat balai tabung darah hospital ti diatur VBDL. Lalu 17/10/2026 kena hari 6 dekat merengkah jam 8.30 pagi nyentuh ke pukul 11.30 pagi dekat diatur buat Dewan Suara Limbang ke diatur upis pasuang ke penjara Limbang. Lalu 18/10/2026 hanya hari Minggu dekat perengkah jam 8.30 pagi untuk ke pukul 11.30 pagi dekat diatur buat Grand Pacific Department Store yang ke diatur Zongho Association. Lalu 25/10/2026 hari Minggu dekat diatur jam 8.30 pagi nyentuh ke pukul 11.30 pagi buat balai MRC Limbang ia kediatur MRC Limbang. Jadi sebut daun ngau merik darah anda nak ingat tinduk paling kurang 5 jam mesti kak makai dulu lalu baik tinggi tak kekat pengelola kita. Jadi pengawak ngau register ke penudi ianya 30 minit sebut daun kimpin merik darah tembuk. Maka kedik mendar ke Palan Darah Nasional PDN timpuh merik darah pemadu baru ianya 3 bulan hari timpuh merik darah. Jadi penerang tisilia boleh bertelepon ngagai upis ubat transfusion enggak tabung darah Hospital Limbang berlumur 011-6559-8386.

0: Nia Sarawak, lagu pemintaan antara stesen tiap-tiap minggu, jam-jam selesai hari ini, ketika lemai, minanani, YFMM, Lilim.
1: Ya, nak tu dulu perkara tadi dikongsikan di Limbang. Berita tak ke perkara kebukai tahun ini bawa sadar di Limbang. Ninti yang hari 4 jam 6 lemai, nyentuk ke pukul 9 malam, serta ninjau Sarawak tiap hari Minggu jam 12 tengah hari. Terus rindu ke pangandiri, baga kita rindu ke dirimpu pihak maga terus ngemaruh ke diri dalam tiap perkara, serta ngerja pengawal engau pengelurus hati. Pula baru ngagai pengelar program YFM di Kuching. Terima kasih.
2: Segulai, sejalai, YFM.
3: Saya juga nasi yang support kita semua. Jadi malam tu ramai sebuleh artis dari supporting. Okay, thank you very much. Okay, my fan, yang semua aku bisa terlibat pada SSJ ke sini lah.

0: saya kenalah di hari saya itu kelebagi rumah itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Isi, oh isi.
3: Nama Indi.
2: Bekeni kaku kan nulis pesan berat tu ne.
3: Pesan namanya?
2: Pesan pemati. Kak suah ku baca ber radio.
3: Oh, nemu ku. Laban ku sanya bisi nganjung.
2: Bang, madah kaku meh.
3: Au, beketuk. Pesan nanya patut bisi padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Nemunan?
2: Oh, bekenya. Bang, bekeni ku kan nganjung ya udah nyak dah. Lagi ngena fake ya kah?
3: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemunan? yfmiban@gmail.com.
4: Ya, jadi data bawa Nur kami nanti ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ya ke bisik diterima kami bawa FM lemai itu lemai hari 1 hari itu 5 hari bulan 10 tahun 2026 jadi pesan ke terubah itu menuju ke Mempelayan ke dia buat mendas 2 buah rumah Mempelai 2 buah rumah ke Mempelayan biluk 2 buah rumah Kemblayan berumah Simon Tabau, Bajau dua buah rumah, Sabar dua buah rumah, Kemblayan ber Sungai Kelampai tiga buah rumah, rumah Jimbat Dit, rumah Jemeni, Sungai Rumput, Kemblayan berumah Tama, Nangga Melupa, rumah Tinggi Kerangan, rumah Minggu Simpang Keluak, rumah Richard Sungai Mudiang, Kemblayan berumah Majid Tengalat Baru, rumah Muluk Keluak Kawit, rumah Albert Kadir Mungga Umpawang, gau semua kaban nak belayan bukai ia kena ulih dirintai ke Ditok Magang. Jadi pesan madah ke panggai anak gurang, madah ke panggai anak gurang tau ke Paijut udah nadai ke 4 dari bulan 10 2026 jadi niang tu dekat diintu Bala Mayuah kena malam hari 2 6 dari bulan 10 2026 baru rumah bakar mendas baru seratuk lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 7 hari bulan 10 2026 bak pendam Kristian mendas seratuk jadinya tadi pesan nuju semua kawan belayan ke ngelala panggai anak gurang panggai anak gurang tau ke Paijut jadi pesan tu madah ke panggai anak gurang tau ke Paijut udah nadai ke 4 hari bulan 10 2026 jadi ni yang tu dekadin tu Bala Mayuh kena malam hari 2 6 hari bulan 10 2026 berumah bakar mendas baru seratuk lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 7 hari bulan 10 2026 bak pendam Kristian mendas seratuk jadi penerang ke siliak berkawul ngau pesan tu kita tahu telefon ngagai Ijut balumur 019-469-4545 019-469-4545. Ya, jadinya pesan ke terubah ya ke bisik diterima kami lalu kedua tu pesan nuju ngakai kawan belayan ke ngelalan yang pandung anak kartum kawan belayan ke ngelalan yang pandung anak kartum jadi pesan tu ngasuh kita datai ngakai pengawak ngintu 100 hari tau ke sembiang 100 hari ke niang pandung anak kartum ya ke dekat diatur bak rumah bak jalan matang taman Surya Jaya kena hari 5 9 dari bulan 10 2026 pukul 7 lemai. Jadi itu tadi pesan nuju kawan belayan ke ngelala niang pandung anak katum niang pandung anak katum jadi pesan tu ngasuh kita datai ngau pengawak ngintu 100 hari tau ke sembiang 100 hari ke niang pandung anak katum ke dekat diatur barumah jalai matang Taman Surya Jaya kena hari 5 9 dari bulan 10 2026 pukul 7 lemai. Ya, pesan kedua. Ya, lalu pesan ketiga atau peninggal nuju kawan belayan ke diau bak Setuan Mit, Setuan Besai, Kawan Melayan Bak Serupai, Kawan Melayan Bak Balingian, Kawan Melayan Bak Arif, Rumah Janting, Kawan Melayan Bak Batu 88, Kawan Melayan Bak Sungai Ridan, Bak Sengkabang, Rumah Benang, Kawan Melayan Bak Sungai Sengan Sibu, Kawan Melayan Bak Jalai Bintulu, Kuala Tatau, Gau semua Kawan Melayan Bukai ia kena ulih di rintai ke di Tok Magang. Jadi ia pesan tu madah ke Rabai anak ada, madah ke Rabai anak ada, tau ke Bada, tau ke Indai Alan. Udah nadai ke 4/10/2026 pukul 7:30 lemai. Jadi mayangan juang yang tu apin ditetap ke lalu Kawan Melayan ke dipesan kita dipinta datai ngai ke rumah mai ke Bilung anak Lampuah, tau ke X rumah Lampuah anak Dana, Sungai Mas Ulu Jalai Bintulu Tatau. Jadi penerang ke Silia kita tau telefon ngai ke Fabian ba 013-703-8932 nya. Pesan madah ke Rabai anak ada, Rabai anak ada tau ke Bada, tau ke Indai Alan. Udah nadai kena 4/10/2026 pukul 7:30 lemai. Jadi mayangan juang yang tu apin ditetap ke lalu Kawan Melayan kiri pesan kita dipinta datai ngagai rumah mai ke Biluan anak Lampuah, tau ke rumah X rumah Lampuah anak Dana, Sungai Mas Ulu Jalai Bintulu Tatau. Jadi penerang ke Siliak tau bertelepon ngagai lumur 013-703-8932. Ya, jadi pesan nangkan ke Tok Peningan menuju Kawan Melayan ke Diau Benangga Baluah, Sungai Baluah, Nangga Selawut, Nangga Ngungun, Nangga Niruak, Kawan Melayan Benangga Bat, Nangga Jagau, Ngemah Kenawit, Kawan Melayan di Sibu, Bintulu, di Miri, di Kuching, Gau Kawan Melayan Bukai. Ia kena ulih di rintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu madah ke Sandang anak Uncat, madah ke Sandang anak Uncat, tau ke Indai Sebit, tau ke Indai Mako, dah nadai kena 5/10/2026. Jadi ni yang tu dekat dintu Balamayuh bak rumah lot 2501 Tudan Desa Ras Pes 6 Miri, lalu dekat di Senggai Balamayuh malam hari 2/6/2026 lalu mayang anjung ni yang tu ianya hari 3/7/10/2026 ya. Tadi pesan menuju Kawan Melayan ke Diau Bak Nangga Baluah, Sungai Baluah, Nangga Selawut, Nangga Ngungun, Nangga Niruak, Nangga Bat, Nangga Jagau, Ngemah Kenawit, Kawan Melayan di Sibu, di Bintulu, di Miri, di Kuching, Gau Kawan Melayan Bukai ia kena ulih di rintai ke di Tok Magang. Jadi ia pesan madah ke Sandang anak Uncat, madah ke Sanan anak Uncat, tau ke Indai Sebit, udah nadai kena 5/10/2026. Jadi ni yang tu dekat di itu Balamayuh, bak rumah lot 2501 Tudan Desa Ras Pes 6 Miri, lalu niang dekat di Senggai Balamayuh ianya malam hari 2/6/10/2026 lalu maya nganjung niang tu ianya pagi hari 3/7/10/2026 lalu penerang ke Silik Agi berkawal ngau pesan tu kita dipinta telefon ngagi Dayin anak Magat 019-868-1291 tau ke 019-486-3329 019-486-3329. Nyalainya ko sekedar pesan ya ke bisik diterima kami ba YFM kelemai tu.
5: Sada lemai YFM.

Ya, lagu baru di Baik Rudy Peter lemai tu peningat 7 bulan 7 malam merindang bala kita ke agi terus sebulan engkau kami bawa sadar lemai tu. Jadi aku agi ngatai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ya ke bisik diterima kami bawa FM lemai tu. Jadi pesan nangkan ketuk peningat uju kamar melayan ya ke dia bawa Grand Stumbin Tawang kamar melayan bawa Sutung kamar melayan Distrik Aman Kuching Sibu Bin Tulu ngau kawan melayan di Miri serta ia ke Bukai ia kena ulih di rintai ke di tu magang. Jadi pesan tu madah ke ama anak tek madah ke ama anak tek udah nadai kena 4 hari bulan 10 2026. Jadi ni yang tu dekat di intu balamayuh barumah anak ya nya barumah dis anak jilan balorong 7 quarter flex tudan Permai Jaya blok 6309. Jadi ni yang tu dekat dikubur ke bab pendam Dayak Lambir kena 6 hari bulan 10 2026. Jadi pesan tu tadi nuju kapal melayan ke diau bak Grand Stumbin Tawang Sutung Sri Aman kapal melayan di Kuching Sibu Bin Tulu kapal melayan di Miri engkau semua kapal melayan Bukai ia kena ulih di rintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu madah ke ama anak tek madah ke ama anak tek udah nadai kena 4 hari bulan 10 2026. Jadi ni yang tu dekat di intu Balamayuh barumah anak ya inya rumah dis anak jilan barumah lorong 7 quarter flex tudan Permai Jaya blok 6309. Jadi ni yang dekat dikubur ke bak pendam Dayak Lambir kena 6 hari bulan 10 2026. Jadinya pesan ke bisik diterima kami lalu pesan ke Siti tu nuju kapal melayan ke diau bak rumah Roland Bangau Sungai Tisak Sekayu Ayung kapal melayan Bengemah Nangadap Batarajang kapal melayan bak Merirai Kapit kapal melayan bak Nanga atau ke Ulu Lajan Sung Nanga Balanggat Belawai Kapit Musa Sung ngau semua kapal melayan Bukai ia kena ulih dirintai ke Ditok Magang. Jadi pesan madah ke pengawak ngetah sulit yang gangiang anak anduak madah ke pengawak ngetah sulit yang gangiang anak anduak tahu ke ini dia ke dekat diatur kena 10 hari bulan 10 2026 pukul 8 pagi lalunya di lumbung malamnya jadi nguan nulit dekat diatur kena malam 9 hari bulan 10 2026 baru masih dah tumpu bak genturong pelajau 2C Jalai Bukit Goram Kapit. Jadi penerang ke siliak atau bertelepon ngagai kiti bak 010-828-0074 tahu ke 013-300-6124. Nyalanya sekedar pesan ia ke sempat dikenatai ke aku bak sadar lemai kita lemai hari 1 5 hari bulan 10 2026. Jadi aku harap ke pesan pesan ia ke bisik dikenatai ke terang didinga lebih lagi ngagai pala kita ke bisik dituju ke pesan lemai tu harap ke sama bisik gulai engkau kami bak sadar lemai. Sadar lemai.

0: YYYFM Batserian 106.9 FM.
1: Terima kasih yang nakai RTM Pemaga Pengawal SSJ 9.2. Terima kasih yang nakai para peminat yang penyumbang kami beri Albert Ali Subak serta kerja tu nak dulu nak mulai bau. Thank you so much nakai juri-juri malam tu ya, juri-juri profesional lawan sudah terima aku sebagai vokal terbaik bagi SSJ 9 tu. Terima kasih Anang Leju, Anang Lembau, Anang Putus Asa, bertemu kita tahun ini lah. Thank you.

0: seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

Selamat lemai bala peningah ku datai baru begulai ngau kita bak senentang awal program barancau tikai. Baka kelemai tu, aku dekat berkunci ngau kita undang-undang kebesangkut pawet ngau pasal dagang temuai. Undang-undang tu bala peningah bisi bak akta ke disebut Tourism Industry Act 1992 in bracket Act 482 tau ke Akta Industri Pelancongan 1992 Akta 482. Akta tu bala peningah ini nyebut pasal lesen dagang temuai serta maga Regulation of Tourism Enterprises, undang-undang kenyebut pasal tourist guide ngau nur orang kediau baka seda turis. Nyalai undang-undang tu berengkah dikena bak menua kita di Malaysia kena 1 hari bulan 5 1992. Bahagian 2 Akta Industri Pelancongan 1992 tu bola peningah. Ianya Seksyen 5 sampai Seksyen 13 ia nyebut pasal lesen. Kek terubah ya Seksyen 5 tu bola peningah. Ianya orang ke berjalai ke pengawal dagang temuai mesti bisik lesen. Jadi Seksyen 5 Subseksyen 1 ia nyebut nada orang tahu berjalai tahu ke ngagak Tourism Training Institution semadi maya bisik diberi lesen nitiah ke bagian 2 tu. Lalu nanti ya lesen diberi kena nyendia ke Tourism Training Institution. Undang-undang ke Akta Pendidikan 1961 in bracket Akta 43 1961 tidak dikena, tidak sudah diperjalai kena undang-undang dalamnya bak Tourism Training Institution ke kak ditumbuh ke atau ke dikagak nitiah ke bak Akta Industri Pelancongan 1992. Jadi Seksyen 5 Subseksyen 1 nya tadi nyebut mesti kak bisi lesen orang ke berjalai ke dagang temuai. Jadi pihak mega Seksyen 5 Subseksyen 2 madah ke orang ke berjalai ke pengawal dagang temuai tau ke perniagaan agensi pengembaraan ianya tour operator bisnes ya ngaga tour operator. Jadi ia mesti ke bisi syarikat. Jadi syarikatnya diberi lesen nitiah ke bagian 2 akta itu. Bekini nanti lesen nak nadai. Tapi orangnya berjalai ke pengawal dagang temuai. Nyalai Seksyen 5 Subseksyen 3. Seksyen tu nyebut siapa ke nak nitiah ke undang-undang buat Seksyen 5 Subseksyen 1 ngal Subseksyen 2 kau dah disebut akunya tadi. Nanti ia ditemu salah, ia tahu dihukum kena mata duit tidak lebih hari RM500,000 tahu ke dihukum jail tidak lebih hari 10 tahun tahu ke dihukum kena mata duit lalu mega dihukum jail. Nanti orang yang tadi ia sudah ditemu salah tanggagi ngerja penyalah ke bak Seksyen 5 Subseksyen 1 tau ke Subseksyen 2 nya. Jadi ia tau dihukum kena mata duit tidak lebih hari RM5,000 sehari. Nya munyi Seksyen 5 Subseksyen 1 Subseksyen 2 ngal Subseksyen 3. Jadi buat senentang pasal unlicensed tourism operators tu orang kebelai ke pengawal dagang temuai itu. Tini tiah kerebak siti berita kena 19 hari bulan 7 2025. Tini tiah keberitanya Ministry of Tourism, Arts and Culture bisi berjalai ke enforcement operation penguatkuasaan bak seluruh mono Malaysia. Jadi nitiah keberita tu ia bisi 13 siti notis pasal berapa iti penyalah various offenses ianya termasuk
orang ke berjalai ke dagang temuai nada lisin, operating tourism businesses without valid license. Ianya termasuk kes 180 itik perengkau pengangkut kena diregister dikena sedia berjalai ke dagang temuai. Lalu

hukum RM30,000 buat session court, buat Pulau Pinang laban dia. Berjalan ke pengawal dagang temuai, nadai nitih ke sepatutnya bisik valid license under the Tourism Industry Act 1992. Jadi company itu bala peningai yang ngaku salah maya ke dia tuduh buat mahkamah. Nyalai yang nyak tadi kena hukum kena mata duit RM30,000. Lalu nanti nyak dah dibayar kod meri pemutus di RM30,000 nyak dah dibayar ya tau kena hukum jail 12 bulan. Udah section 5 ya bisi section 6. Jadi section 6 tu nyebut tak kemadah ke cara orang minta lesen ngagai pesuruh jaya pelancongan. Jadi siapa komisioner kendur orang tahu minta lesen inya ketua setiausaha kementerian pelancongan. Jadi entika minta lesen dia mesti kena cara bertulis ngagai pesuruh jaya. Jadi tu disebut section 6 subsection 1. Section 6 subsection 2 pemintanya tadi mesti kanggau dokumen atau ke information ke ditetap ke ba requirement ke minta lesennya. Lalu pesuruh jaya atau ke komisionernya tadi uliah ngau sebarang maya sepengudah ya ken terima pemintanya ya tau minta dokumen tau ke additional information, maklumat tambahan ke patut ke kak digunaya ke kena nentu ke lesen yang tau diberi tau ke peminta lesen yang tau dikemenar ke ngagai orang keminta lesen. Jadi dokumen tau ke information ke diguna dikena ngemenar ke lesen yang diberi tau kena dokumen ngau information tu tau ndak sebakar bagi setiap ikut orang ke minta lesen. Jadi tu buat section 6 subsection 2. Contoh yang bala peningan nanti A minta lesen. Dokumen tau ke information ke perlu diberi agai pesuruh jaya pelancongan nya komisioner semina dokumen jenis atau information jenis A. Tangti B minta lesen dokumen atau information ke dipinta hari B tidak semestinya sebakar dengan dokumen ke dipinta hari A. Retia pesuruh jaya pelancongan atau ke komisionernya tadi tahu minta hari B dokumen ke jenis E. Jadi nyak antara gaya yang dokumen ngau information ke dipinta pesuruh jayanya tadi tahu ndak sama ba siti-siti orang ke minta lesen. Jadi ba section 6 section 4 bala peninga. Jadi itu nyebut nanti dokumen tahu ke additional information ke dipinta nitiah ke subsection 2 ndak diberi ngagai pesuruh jayanya tadi nitiah ketimpuh ke depadah ke ngagai orang ke minta lesen. Jadi peminta lesen tu tau dikira ianya tadi ndak nerus ke peminta ya tang titai begitu bisi nyadi tu ndak meri penanggul ngagai orangnya tadi ke minta lesen ya ke baru. Contoh ya bala peninga yang pakai A minta lesen. Lalu ia dipinta merik dokumen tambahan, additional dokumen dalam tempoh 7 hari. Tang A nak merik additional documentsnya atau ke dokumen tambahannya dalam tempoh 7 hari. Jadi nanti perkara begitunya di A itu dikira narit peminta ya atau kena nerus ke peminta ya pasal lesennya. Tang udahnya A tau minta lesen sekali lagi ngena prosedur ya ke sama. Dia tu bala peninga aku datai ba section 7. Jadi section tu bala peninga ianya buat pasal lesen yang tadi

0: dikemenar tau ke dak dikemenar ke peminta ianya. Jadi itu mega berkuasa Pesuruh Jaya Komisioner. Jadi section 7 subsection 1 Pesuruh Jaya udah ya medak semua dokumen serta information ke diberi ngage ya. Jadi inti ya puas hati ngal semua dokumen serta informationnya. Ya tau ngemendar ke lisiennya diberi ngage orang keminta lisiennya. Lalu ya megak tau nak ngemendar ke peminta lisiennya diberi ngagai orang keminta lisien dagang temuai. Lisien tu bala peninga bakal ke disebut buat section 7 subsection 2. Nanti ia udah dikemenar diberi lisiennya, lisien tu ia bisi timpuah ya. Lalu mega buat lisiennya ke diberi ya lumur. Ianya lumur lisiennya. Jadi inti orangnya tadi udah diberi lisin dagang temuai. Nitiah ke buat section 7 subsection 1. Jadi udahnya ia bisi mega upis ke dikena ia berjalai ke dagang temuai buat ndur bukai. Ia tadi tau minta additional license tau ke lisin tambahan. Jadi bersenentang inti lisin peminta hendak dikemenar ke Pesuruh Jaya. Lalu Pesuruh Jaya tu tadi nanti peminta lisien yang tadi hendak dikemenar ke. Ia mesti madah ngagi orang ke minta lisiennya ngau lengkas. Madah ke kebuah pemintanya hendak dikemenar ke. Jadi itu disebut section 7 subsection 4. Dulu tadi bila pening aku bercerita berkunci dengan kita pasal kes ke dikeluar ke disebut ke Ministry of Tourism, Arts and Culture yang disebut Siti Surat Kabar tang dalam makta tu bisa kes kenyo sampai ngagai High Court. Jadi buat kesnya ke disebut PP versus LKI Holidays Leisure Sdn Bhd 1997 volume 3 MLRH bak muka surat 65. Company tu bala peninga didawa laban bak kertas tuduhan yang nyebut inya kena 22/8/1993 lebih kurang pukul 12:05 tengah hari tempat bak nomor 7 Jalan Pandak Maya 4 Bandar Baru Kuah bak Lengkawi, Kedah. Ianya dituduh berkod pasal ia keberjalai ke dagang temuai ianya tadi nadai lisien. Ianya nak nitiah ke section 7 subsection 1 Akta Industri Pelancongan 1992. Jadi nanti ya kesalahan ianya tadi buat section 5 subsection 2. Lalu nanti ianya tadi ditemu salah. Ia tahu dihukum nitiah ke buat section 5 subsection 3 Akta Industri Pelancongan tu. Jadi nyak munyi tuduhan ke dibaca buat kuat ngagai company tu bala peninga. Ia nyak orang ke berjalai ke pengawal dagang temuai nadai lisin. Tang sepengudah bicara buat bahawa kuat tu tadi company tu nak ditemu salah. Tang ukai ke Tegal ianya tadi ditemu bisi lisien berjalai ke pengawal dagang temuainya. Tang buat kes tu kertas tuduhan ianya tadi bisi nak ditulis ngau cukup particulars kenyebut pasal penyalah company tu. Nyalai maya ke dituduh buat lower court company tu tadi nak ngaku salah lalu sedak ia bicara. Jadi maya ke bicaranya ada tadi tuduhan yang tadi charge yang tadi tidak cukup material particulars yang lain orang kempu company itu tadi tidak ditemu salah lalu tidak dihukum nitiah ke section 5 subsection 3 Akta Industri Pelancongan pengudahnya tadi yang lain tidak ke pihak pendawa persecution ngapil ngagai High Court udah apilnya ke didinga bak High Court High Court pun setuju dengan pemutus Lower Court. Ianya material particulesnya tak cukup ditulis bak kertas tuduhan. Nya laki ngasuh company itu menang bak kes tu. Tangguh kai ke Tegal. Ya uleh meribukti sida ia bisi lisian kena berjalai ke pengawal dagang temuai. Jadi nyak munyi undang-undang kita sebut bak akta industri pelancongan tu bala peninga. Kau uleh dikunci kaku kau kita bakal ke lemai tu. Jadi undang-undang tu ke disambung aku bak minggu kebukai. Bak section kebukai tang yagi bak akta industri pelancongan tu. Terima kasih ngagai semua bala kita kau dah bergulai dengan aku bak ke lemai tu. Bak senentang awak program berancau tikai. Mumpua dulu aku bertemu baru kita buat minggu kebukai.
1: Ya, jadi ianya nak kat kami mai kita mendi yang ke tando program berancau tikai ke lemai tu setiap program ke di Tusun Mesta Terabang Mandi. Jadi 7:30 lemai kita dengar ke berita lemai ke di Tabur Keterus Sari YFM. Jadi sebelum nyatu lagu ke dipilih aku merindang ke bola peninggal kita. Sebelum kita dengar ke berita pukul 7:30 lemai tu lagi lagu ke di by Igu Anthony Melikai Pengridu.

0: Kuching 101.3 FM Segulai Sejalai YFM.
1: Aku Ayu Sili Jabu dari Bintana Pernyang. Kemai lagu Risa, aku dah juara ke malam tu tadi ACSJ ke-9. Aku beri saya terima kasih yang agak RTM tu dan agak paket begitu yang cukup manahmat kena kita ini mengangkat ke industri musik ketiban dan yang agak penyukung-penyukung agak semua ke pengundi-pengundi yang lama tu bercata sepanjang juara. Aku beri saya terima kasih yang agak semua sudah aku dah nyukung. Aku boleh nyebut nama kita Sisiko semua kita di pembesar kaku megang laban udah nyukung tanah bernyang nyentuk ke yang udah nyadi juara baka ke tahun tu. Okey, semangat Arisa tanah bernyang.

Selamat lemai begulai ngau aku melati badi ba berita lemai YFM lemai hari 1 hari tu 5/10/2026 lalu ke terubah tu batang berita. Sarawak ngemansang ke satelit nano nyukung pemansang menua. Jematan sejingkat dibuka sarito ngemudah ke pemindah orang nyungkak pemansang kandang menua. Sarawak Agrofest Bintulu meruan nyadi palan nur ngatur pengeram minyak ke tahun 2027. Jabatan berita lalu tu isi berita. Sarawak dengan kemansang ke satelit nano ke terubah lebuh datai bat tahun 2030 nyenila ngenak teknologi CubeSat. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Juari Tun Openg madah ke Pekaratuk dekat meri penguntung ngagai mayuh bengkah sektor lalu leh nyukung pemansang menua. Tok nyengkaum sektor bertanam bertupik pengatur pengereja asal pengawak mata ke rampak menua ngau jalai ngatur penusah bencana. Pengawak ting mansang ke satelit nano mega oleh nyawup negap ke ekosistem teknologi tinyerangkum semiconductor, communication, software, analitik, data ngau peminta tiru AI. Premier Mansud ke Jakut Tok lebuh yang kebejadi AUM Ekonomi Digital Antarabangsa Sarawak EDEX 2026 di Kuching. AUM tik ke 6 yang diatur nyentuk ke pegilak bak palan Convention Borneo Kuching. Jematan sejingkat di Kuching sudah dibuka ngagai Mensia Mayuh Sarito serta nyedia ke jalai alternatif kena ngemudah ke pemindah orang antara Kuching ngau Semarahan. Sapit Premier Dato' Amal Douglas Ugamba semadah ke jematan yang megak disadang oleh orang ke penanggul orang ke Beskut bak jalai alun antara Kuching ngau Semarahan. Yang maksud ke Jakut Tok ngagai pengarang berita bak pengawak nung lancar ke jematannya di Kuching. Jembatannya kebulih 1.28 km pemanjai berungkus 365.7 juta ringgit. 10 pakej kerja dalam projek Jalan Besar Pemboneo LPB Sarawak sudah temu. Siti Agik pakej kerja ianya WP11 diriput kuda manggai 99.9% nakak 31 bulan tahun tu. Dalam penerang ke berkawan gau report Auditor Jeneral Malaysia PKAN 2026, Opis Audit Menua Malaysia madah ke pemujur objektif projek Jalan Besar Pemboneo Sarawak lalu bedau ulia diserdih laban projeknya bedau temu nar. Pengawal audit megak bisa tertemu ke penglemik bak perkara pengurusan kelimpah ditabik urus kontrak tenda efisien. Tok Jengkaum klaim ke boleh 1.78 bilion ringgit ke pengawak ngalih ngau masang baru utiliti terlalu bedau diberi kelimpah dibayar 32.07 juta ringgit terudah diberi ke sistem penerang projek. Tajak pihak sistem nak boleh dilawak pengudah timpuh sempekat kambis. Bintulu mengkang jadi palandu ngatur pengerami Agrofest Sarawak dalam tahun baru tuila. Sapit Menteri Industri Pemakai Komoditi Ngau Pemansang Wilayah, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail, madah ke perkara tu diputus ke berduduk hari pemanah sambut ke diterima. Sebedau tu Bintulu dah dipilih jadi palan tetap ngatur Expo Bertanam Bertupik ke Pemaduk Besai di Sarawak. Yang maksud ke perkara tu bak pengawak kediatur nun nutup Sarawak Agrofest 2026 bak padang bilion lama Bintulu. Ia madah ke Expo ke sekali tu ngerikut ke penatai 126,333 ikut temuai tik baru ke terubah kali datai ngagai programnya engau 2.5 juta ikut temuai tik kalau dah datai sebedau tu. Tajak pihak hasil jual buat pengeram minyak bisik kusut ngagai 3.6 juta ringgit nanti dibanding kenggau 6.5 juta ringgit dalam tahun sitik tu kemarik kebepun dari sekedak kebuah kenyengkau mayu macam program kebenar diatur di Sarawak. Berbak ngunyak residen bagi menua Bintulu, Datuk Nyurat Keti berterima kasih ngagai perintah Sarawak tu dah milih Bintulu nyadi palan nur ngatur Sarawak Agrofest ketiga kali. Pengeraminya megak sudah mujur ngangkat ke penatai pemisik sektor hotel, pemakai ngau pengawak dagang, orang bak kandang menuanya. Sarawak Agrofest megak mujur narit bala temuai datai, nyengkau temuai dari menua sepiak bakal Brunei, engau Indonesia.
Yang garap ke edisi Sarawak Agrofest dekat Datai Tuila dekat meruan yang di plaza rendung laku kemai macam produk hari kandang menuanya. Sarawak Agrofest 2026 ke diatur 10 hari kenyau hari 25 bulan 9 tu kemari tembuk diatur kemari. Exponya megak bisa nu mandang serta ngelaku kasil bertanam tupik asil berikan gau hasil industri pemakai. Kita dia tu belum mendiang ke berita lemai hari YFM. Pemansang ti sama bela antara kandang negeri gau menua pesisir nyap kara ke patut diperundiang ke bak Sita Telian. Kaban Kaunsel Negeri Sita Telian, Royston Blatine, madah ke sekedar hari perkara ke dekat dikemeran ke, ianya ngangkat ke pemanah infrastruktur. Ia madah kari program Transformation Menua Pesisir, RTP, agi belanja RM5 juta ke diberi nintian tahun, udah dikena nambah ke perengka guna bak genturong pendiau enggau rumah panjai. Pemansang menua pesisir megak sama bisa nerima agih belanja dari projek rakyat serta projek dari baru langgur Malaysia. Pemansang Malaysia lumpar ke 12, enggau ke 13. Kelimparinya pemansang bandar muka megak sama bisa diperundiang ke kalai RM98 juta udah diagih dari baru agensi pemansang lubak rancang dikenap jalai ke pemansang bak kandang negeri. Upis Ekonomi Digital Sarawak SDEC udah numbuh ke Hub Innovation Digital Ngau DIH bak 11 palan di Selapur Sarawak. Tuai Pemesai Eksekutif SDEC Datuk Sudar Noto Osman madah ke DIH tu ianya palan innovation ngau penguat dagang terdikena ngelati ke ekonomi digital bak menua tu. Banyak macam program bisa diatur bawa palannya yang kau melatih digital ungkup orang dagang ngau pengawak tengah mansang ke company terbaru ngepun ke pengawak. Pengawak tenyedia ke palan bakatau megak setipa ngau niat perintah Sarawak terdekang mansang ke ekonomi digital ke limpah hari terdekena nyukung mayu bengkah infrastruktur digital ke udah di kemansang ke. Seko ikan lumba-lumba induk dari bangsa Fall Killer World ditemu mati bak pantai Puih Sematan kena hari 6 tu tadi. Warden Jelu Sigak Sarawak, Abang Arabi Abang Aimran, madah ke Sarawak Forestry Corporation SFC sebedau tu bisa nerima penerang pasal ikannya ke ditemu bak tebian tasik. Ikannya mujur diselamatkan lalu dilepas ke Raban Penyaga Penglikun Orang Periman Pulai ke Tasik nak sawup dari polis enggau orang mayu. Tajak pia ikan lumba-lumbinya ditemu orang baru bak tebian tasik Kembelia Puih orang pukul 9 pagi hari 6. Ikan lumba-lumbi ke panjai 3.85 meternya dipadah kemati orang pukul 2 ngali hari. Polis Kuching Diatuk Benung mansiak kes dua ikut lelaki kena sebuah motosikal ke diriput ke ngelantak polis lebuah operasi ngempang jalai ke diatur buat jalai padungan di Kuching kemari. Video 39 second pemanjainya ke direkod ke orang periman udah balat dikerembai ke buat media ramah. Penerang dari Kepala Polis Peliling Menua Kuching, ACP Lexon Naga Cabuk, madah kesidak bisa nerima siti report ke berkawul ngau kesnya. Mensia Mayuh Megak udah dilalau ngau jakuk, tidak ngasuh sidak ngerbai ke berita-berita ke selebu bunga apa. Kesnya dipansiak ngenak Seksyen 307, Seksyen 186, ngau Seksyen 323 Penekon. Dikenang ujung ke berita lemai tu batang berita di Baca Baru. Sarawak ngemansang ke satelit nano nyukung pemansang menua. Jematan sejingkat dibuka sarito ngemudah ke pemindah orang nyungkak pemansang kandang menua. Sarawak Agrofest Bintulu meruan jadi palan nungatur pengeraminya ke tahun 2027. Dan agak berita kita ke lemai top ninga, beritanya tadi ditusun Rosita Ampung lalu disalin Jonathan Giri dari bilik berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo ko tulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akek ca kenya.
3: Kok lok menanam.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orek latte.
4: Wo si huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumuk. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar ido berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tau kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah nelebak ke diri ido bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayu mega bisi penanggul tau ke pengurang yampu ke ngujung ke orang belayak bemunsuh serta benci ke pangan diri kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayu dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantu Ari YFM.
6: Kesekali tu YFM mai kita rawat ngagai bandar yang miri di utara menua Sarawak. Terbilang laban hasil minyak ditemu dalam jaman ke-18. Miri diberi julur bandar yang minyak di menua Malaysia. Diwan bermacam pupuraban bangsa hari genap gaya pendia ngojalai pengarap. Miri megak jadi menua kedua pemaduk besai pengudah induk negeri Sarawak ianya Bandar Raya Kuching. Kedayaan Iban, Melayu, Cina, Berawan, Melanau, Lun Bawang, Kayan, Kenyah, Kelabit serta megamayuh agi raban bangsa tibukai nya antara pupuraban bangsa tinguan menua Miri. Dalam tahun 1989, penemu tidak beri gelar bandar raya ngagai menua Miri dipansut ke. Penemu tu narit ati perintah menua Sarawak. Lalu berduduk harinya, perintah menua Sarawak megaudah ngatur semengkah forum ngau kimpin dikenang ngulih ke buah runding rakyat menua Mirimpu pasal langur penemu tu. Berkat gempung serta megak sukung hari pemesai ngau bala rakyat, Miri diberi status bandar raya kena 20 hari bulan 5 tahun 2005. Tiatu pengerami dikenal ngelai Miri ternyadi bandar raya di intu nintiang tahun. Lalu mayu macam pengerami diatur baka pekit ngintik batasi, pekit main futsal, pekit lagu, pangau pemerindang serta mayu lagi pengerami tibukai. Hari sukut dagang temuai, menua Miri siti arindur di mana ungu bala temuai. Mayu macam dur tindak ngelebuati bala tidatai sekali ke dekat bebeli barang tau ke semina dekat nemuai. Gaya penghidup di bandar raya tu di casual, sempulang palan komersial di modern, serta narit artis tidak tidak beli tanda pengingat penemuai, bisik mengkap jual ke barang hasil pengadik jari kedibai pulai. Ungkup temuai ti rindu kerampak menua asal, serta megak jauh hari pemansang negeri, Taman Negara Gunung Mulu, Taman Negara Nia, Lugan Bunun, serta megak Taman Negara Lambir, nya antara palan ti tau ditapat ke. Kelimpah hari tai tumbuh serta megak jilusiga, Taman Negara di Miri tu, pegak gembuan antara gua asal tiga terubah di dunia kenusui cerita lama pasal penatai mensia bak kandang menua ada ke Asia Tenggara. Grand Oil Lady tau ke telaga minyak tiga terubah ya digagak menyak di menua Miri dalam pun tahun 1900. Bepalan bandur tidi kumai Canada Hill, telaga minyak tu di pelabak udah ngeluar ke lebih hari 660 ribu tong minyak sebedau ya di padu dikenal dalam tahun 1972. Dia tu, palan tu dikuasa UPS Museum Menua Sarawak lalu dikarap ke terus nampuang cerita lama penumbuh menua Miri agai Icit Wit kita ilah. Mayuh palan bukai ketau ditapat ke di menua Miri. Pesan tu, Ari Radio Malaysia Sarawak, YFM.
2: Y Arena.
3: Y Arena.
2: Ninting hari Sabtu pukul 7:45 lemai. Y FM 24 jam sari.
3: Gulai sejalai.
2: Gulai sejalai. Terima kasih lagi berkelan dengan kami bak YFM. Ok, berita Y Arena berkawal dengan Asia Games. Dato' Azizul Hasni Awang sudah boleh Siti Middle Mas dengan Siti Middle Kerajuk bak Asia Games Aichi Nagoya 2026. Berbangunnya ia mandah ke Temenggah Ati Megak dengan penyulut Perlomba Bukai yang kawan Perlomba Induk. Perlomba Induk Malaysia ke sekali itu boleh middle pira acara pecut Braban Lomba Basikal Trek. Sudah ke Alah ngelaban Perlomba China ba rengat final. Asia Games Aichi Nagoya baru tembuk diatur kemari kalau Malaysia sudah boleh nombor 11 dari semua 37 kontijen ke berpekit. Ba lomba ngau main tu Malaysia boleh 11 medal emas ianya 4 medal emas dari squash ke alai emasnya ianya dari Eng Yan Yao kategori single lelaki Esiva Sanggari kategori single induk kategori lelaki Braban ngau induk Braban. Dua medal emas dari karate ianya dari Si Sahmalarani ba acara induk komite baru 50 kilogram adalah Faye Robert ba acara induk komite 55 kilogram. Siti Middle Mas hari basikal track Azizul Hasni Awang acara kirin lelaki Siti Middle Mas hari e-sport ianya hari atlet Malaysia Taj Izrin Aiman Taj Madira di menang ba acara Grand Turismo 7 Auto Racing serta Siti Agi Middle Mas ianya hari sepak takraw acara tim regu lelaki. Berita ke sekelito kita nguyang agak berita main bol. Lionel Messi dekat bermain ke penudi ngari ke Argentina bak friendly match ngelaban Benin pergila. Main ke penudinya diatur bak Stadium Monumental Buenos Aires, Argentina. Di pelabak kekira 85,000 ikut penyokong datai meda Messi serta Argentina bermain pergila. Ke diatur Lionel Messi udah bermain 207 caps ngari ke Argentina. Udah skor 125 gol serta 68 assist. Ke Datuk Messi lagi bisa kontrak bermain dengan Inter Miami di Amerika nyentuk ngagai 2028. Lalu nyangka dekat mandat ke kontrak ya, udah apa ya ke nadai empai lama. Sekumbang ngari ke Argentina, Messi udah mantuk timnya boleh World Cup 2022, Copa America 2021 ngau 2024 ngau boleh medal emas Olimpik 2008. Agi berkawan dengan main bol FIFA ASEAN Challenge Cup. Final ASEAN FIFA Challenge Cup Division 1 diatur sarito antara Thailand dengan Indonesia bak Stadium Gelora Bung Karno, Jakarta, Indonesia pukul 9 malam tu lagi. Pemegang Malaysia sudah bersatu dengan Vietnam lemai tadi bak main ti berebut ke nombor 3 bak Stadium Kesama pukul 5 lemai tadi. Berbangunnya bak ASEAN FIFA Challenge Cup Division 2, Hong Kong sudah boleh champion. Sudah tinggalah ke Cambodia 2-0 bak renggak final. Mainnya diatur bak Kai Tak Stadium di Hong Kong. Tu berita main bol berkau dengan friendly match. Dia tu penuh musim friendly match kalai berketuk ke sekadar tim tidak berlaban bak friendly match dalam 2 hari tu. Jadi seri tu Jepun dekat ngelaban New Zealand, Mauritius bersatu dengan Sri Lanka, Panama dekat ngelaban Ecuador. Pergilah sekadar tim ke dekat berlaban bak friendly match. Ianya South Korea dekat ngelaban Uzbekistan, China dekat ngelaban Tajikistan, India ngelaban Uruguay, Rusia dekat ngelaban Nigeria serta Jordan dekat berlaban dengan Venezuela. Ok, berita ke penudi kita ngelansak berita berkawan dengan GP Bahrain Sepang. Grand Prix Gulf Air Bahrain ke Datuk Bak Lita Sepang nampak sejarah baru. Kalai ngerikut pemadu mayuh orang datang dengan litarnya. 261,000 ikut orang datang dalam tempoh 3 hari. Lombanya diatur. Lalu lebih 100,000 datai maya hari ke penudi lubangnya diatur kemari. Chief Executive Officer CEO Formula 1 Stefano Domenicali gagal hati mendak suku Mansia Mayuh kedatai mendak lubangnya serta muji komitmen Raja Bahrain Raja Hamad Isa Al Khalifa dalam memuju ke Grand Prix itu. Berbangunnya Max Verstappen dari Red Bull Racing udah boleh champion bak Grand Prix tu, lalu Kimi Antonelli ari Mercedes boleh nombor 2. Ditangkan dengan pelumba Ferrari, Lewis Hamilton boleh nombor 3. Nakak ke dia tu penuduk pelumba udah ke 16 kali berlumba. Ianya Kimi Antonelli ari Mercedes bak tangga ke 1 boleh 320 poin. George Russell ari Mercedes megak bak tangga ke 2 236 poin. Lalu Lewis Hamilton ari Ferrari boleh nombor 3 ngumpul 214 poin. Nya penuduk top 3 nakak ke dia tu udah ke 16 kali berlumba bak Formula 1. Beritanya ngujung ke Y Arena kita ke Sarito.
7: Y Arena.
2: Ninting hari 1 pukul 7.45 lemai. Y FM 24 jam sari.
3: Segulai sejalai.
8: Tahbih puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9. Ianya finalis Sporting Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisi Intan di Kemuan, Jonas Johnny Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular, Dayang Bintang. Mawat. Leka Ngotiun, Maxwell Franklin Sarat. Nomor 3, Dimpu Nuan Siku.

0: Bak media sosial Ngau di Ngabar Radio. Lalu, terima kasih ngagai semua sponsors serta semua kita kebisi nyukung final SSJ ke-9.
1: Jadi terima kasih, aku cukup gagati, cukup nama yang tadi. Ada yang nyangka waktu itu sebenarnya aku boleh masuk kategori dalam SCSJ ke-9 tahun 2026. Salah titik ya, boleh nombor 2. Artis popular, lagu popular, no persembahan terbaik. Jadi terima kasih kepada kita semua aku dah nyukung lagu Daya Bintang tu. Jadi ngarap ke Peranak Menua Sarawak, artis tau ke pegiat seni Peranak Menua Sarawak udah nyingkang laban nyame Peranak Mata Dunia kita boleh mansang walaupun lagi. Hari aku Mawat Daya Bintang.

0: Ya, jadi yang beri selamat malam kepada semua bala peninggal kita ke malam tu gagak terus sebegulai engkau kami bak sada lemai kita ke sari tu. Jadi bukan selama kita dekat begulai dalam program Leman Budaya Iban kita hanya ditemui ke di kangau ke kita bak program Leman Budaya Iban kita ke malam tu nada orang bukai ianya pengajar Jimun Tawai. Nyalai selamat bertemu baru ngan pengajar nama berita malam tu.
1: Selamat bertemu baru. Lalu berita dari pu tu kur semangat gerai menya ke bawah oleh nate ke diri itu.
2: Au. Jadi bayar menya pengajar. Jadi dulu tu selama berkelalang ngono pengajar atau baru ya tu bertemu ne ya.
0: Ya. Iya, jadi ya buat program Leman Budaya Iban kita ikut sekali tu nak pengajar aku nak ke diri lah bahan dah bisi baki aku rajis booking ya begulai ngau kita. Namanya tadi sama berandau buat program Leman Budaya Iban kita malam tu.
1: Pada sama. Ngame ke ramai agak mak kita itu dulu ke deh.
2: Jadi pengajar menyikunan tadi lah buat ditanya ketiga berita mana menyikunan tadi nih. Bayar minyak. Jadi pengerai itu nang segi jerki ke dikerka hati semua kita itu nih pengajar. Nanti tubuh kita itu berpengerai. Hati kita yang pantentu mekat-dekat lantang nih pengajar ngomel. Jadi itu ngenang pasal Leman Budaya program kita ke lemah itu. Kedekat dikenang kita tiga itu. Dikenang ngisi program kita ke lemah itu. Nama kini perkara. Ketika di kunci kenuan, jauh balap dinya kita bawa ke sekali itu untuk mengajar.
1: Okay, terima kasih Gad ADJ Rajesh, tua atau baru bertemu lain ya. Jadi balap dinya semua dalam program kedulu agi hari itu kita sudah berkenan ke pasal namanya petara, hantu, semangat. Dalam budaya ibadah banyak terkait kenang mayanya kemarin. Lalu lebih maya berkenang kenyak kemarin. Kenang segini tak tentu boleh sila benar lawan namanya nama petara hantu tokoh kunya si warna putihnya madahnya dewa namanya spirit ku sidak ya. Lalu bahasa Melayu besi yang madahnya dewa ku sidak jadi besi kemadahnya semangat. Jadi hantu jadi petara tu tadi ni tak kekenang mainnya kemarin ianya semua namanya ya ke petara ke nemu nolong kita lebar petara tu semampai nanah ke utek lurus, utek kebetul, lalu merik penyamai, merik penghidup lantas senang aja mesti ya. Nyedia ke hantu tu kemarin dikenang kami doanya bisi hantu jahe, hantu badas, nyedia hantu badas semaknya tadi. Ya ni pak pengawak kita entip pengawak kita badas, ya nimbang kita ngop madas, entip pengawak kita salah, yang hukum kita ngop nyalah. Tang mayo hagi hantu jahe tadi tak kang anok kita, kang asok kita sakit kena sakit parai jadi nyak kira kenang mari jadi pasal semangat ngau bunsu tai dalam penghidup iban dalam budaya iban nyelai semua utai drop dalam semua utai ke pegai semua utai ke dibun semua utai ke karap kita busi bunsu ke diri contohlah kami dulu hari itu mari kenang ke menua sebayan din. Nah, di sebayan din, orang kenyaga pintu tanahnya busuk beluat, ya. Orang kenyaga nau titirawannya, bunsu burung bubut. Jadi bunsu itu tadi orang kebisik kuasa lebih dari kita mensianya, kumai iban kumainya petara. Jadi bekas kelemah itu tadi kita reka lagi kita reka berkenang ke pasal perkara yang lebih dalam lagi lah. Kelebih lagi nama cara aku menang ya lemai tau enya di tiap ke kenang tiap-tiap petara kerkarap kita ini tiap ke sidak sekaban tusut ni tiap ke tusut sidak sekaban ngau dekat kealah lah dia kan ni tiap ketemu di tiap ke depan sia hanya ke kenang kita lemai tau kau ke penderan tebekenya nyata dia engka namanya tau gi ngerindu kati bala peninggal
0: iya Ahuna sigi amat mengajar. Jadi kita sama ngarap ke balap dengar kita ke bisip gulai ngau kita baik kenya mendiang ke kita radio pengajar lalu medak kita tiga mega ba Facebook nyemak bisip utai ke dekat ditanya kita bekas lama mega kena tai ke tanya kita nya tadi ba Facebook bisip tanya ne lagi pengajar nyawut ke kita ne pengajar. Lalu kami mega ngarap ke topik kita malam tu atau ngrinduk kati kita lalu atau narik hati kita nya ke bisip utai ke sili agi kak ditemu kita senentang tu. Tanya terus nak pengajar.
1: Ya.
0: Oh, jadi ngambil ke nak masuk jam kita tiga malam tu lalu terus ngagai nuan tu pengajar.
1: Jadi tu dituju ngagai bala peningan tu ada wadir nah. Jadi kenang tu diatur kita inyo datai bawah bulan 4 nak lama dah nyokap gawai. Jadi dalam kandang bulan 5 tu tadi macam-macam utai diatur kita bergaul dengan gawai. Bisi minyak bergawai, bisi minyak miring, bisi orang bersampi. Jadi bisi sekedaknya ngatur pekit

0: one itu kalau ada seorang jadi DJ maya
1: pergi kumang
0: dah. Kadang-kadang nanti nuan landi. Lepas maya niki ke kumang yang agak pangau. Nama penyalah nuan gerintai ke sub pemadas ngepan di kena ya. Pemadas mua ya, pemadas gama, pemadas pejalaya. Ya. Lalu mandi yang kaya ngau indu-indu ke berapa orang di panggul bau ke ini gunsu-gunsu bantu ke hanya di mandi yang main di dengar aku karanya aku mendak bisa dikerja kami di betuang harinya dari itu aku dengar jadi hari pentarang kita break kita tahu yang kita tahu guna lagi
1: iya nasi kiamat
0: jadi karena kenerus ke pentarang aku tahu maka dah nyadip kara tekad kenang kita kemaduk dulu inya aku ka mai bala peningan tadi berarti kota kenyadi ba cikup petara iban ti di kumai sengalang burung laban mayu amat penulis kenulis pasal adat pasal pengarap iban tadi madah ke mayu macam budaya mayu macam utai ti kerja iban sampai ke saritau sampai ke pengawak berumah panjai bumai bertahun begiga semua pun dari ajar petara dari kumai sengala burung
1: tidak
0: tang tentulah nama kebuah petara tu banget besai mai pangka besai mai empas besai merti dalam pengarap iban atau ke dalam budaya jadi aku dia tak lebat lagi nyebut lagi aku budaya lah seminak sekali dua agak nyebut tu teka nama ngarap lah bapala nak bala ucu ambuk kita dia tahu nyo bisa pengarap baru nengko dah nyo ke artinya kenang teh kenang kita dia tahu tadi daripada aku hari hari tinjau akademik tu aja artinya akademik ke penemu rama ke penemu kita hidup lepas kita anak iban baru kita mesti nemu siapa diri empu lah hari semua sukuat lah nanti uliah lebih kenang ketau aku balat bersandiang ke penemu tidak pansi penulis bekas tidak pendiri sandian bekas tidak AJN Richard bekas tidak Eric Jensen sikuk raputih ke ngambil PhD pelajar pasal budaya ibananya Clayton Chu jadi lebih maya mansa penemu sedak ya jadi aku perhatikan ni dini kesebaka dini kena sama lalu kenyak mega lebuah aku nulis ngau nusun dekat dimang lekat pengap mayuh mendal mambang ngau aku buat pemberanau nya tadi aku meda ni bagi ke sebaka dini anda sebaka dah jadi tu suat ti nurun ke sengala burung terbepun dari petara tuai cikuk nitiah ke penemu budi sandian tau ianya hari durung tuai kuya berumah di tatai belakang dintiang jadi durung tuai tau nyup tusur ke tau durung tuai tau leban nitiah ke kenang orang tak disebut berkata ja beranak ke Raja Jembu jadi Raja Jembu nur ya dia duduk di batu tinggi di dingai mata Raja Pengibai nitih ke pengarap lama iban Raja Jembu tu petara ke nyaga tekang batu pengaruh tu nyak kebuah nanti iban niri ke gawai batu kelebih lagi beka nanti beka orang baru ke diri lalu bedau bisik batu pengansah batu pemanggul ke diri dia sidak yang ngasuh lemambang ke mengapnya tadi ningkuh ke sidak batu jadi lebuah maya batu pengansah lah batu pemanggul lebih maya lemah-lemah ningkau batunya ya ningkau batu ke disimpan di bun Raja Jembu tau dah jadi Raja Jembu tau bala peningah babi ni jadi nginduk ke bernama darah talun pelangka mata ke kota dinding hari cermang cermin bintang tukuh lawang pingai kaki seduaya bisik beranak ke tujuh ikut petara tik berkuasa nyaga mayu bidang penghidup manusia banyak kenyak ada dunia kita di tau ke ada dunia petarambu di langit dia ya
2: jadi nyak betul dia mengajar tu percaya bala peningnya kemudian ingat kita tiga ke lemai tu mega tentu kan mu siapa nama bala petaranya lalu nama bidang

0: penghidup Iban ke dijaga sidak tu Hajar.
1: Tu bakal kita berarti ke penghidup kita ke kemayari tu nama kerja. Bakal kita minta upis menteri tu nyaga tu upis menteri ketua punya ne.
2: Kira bakal kita ne bisa menteri jaga setiap tempat. Naik segi bisa ya orang kemansi yang nyebut mengenak caranya.
0: Mm-mm.
2: Jadi dikenak ramai ke penerang kita. Kita dulu dekat ngenang pasal petara tidak nama ya kebenama sengala burung lah.
0: Mm-mm.
2: Jadi nak nitiah ke penulis-penulis bas tentang tu mayuh penulis tu bersetuju ke penemu ketau sengala burung tu anak raja jembu tu tadi. Lalu ya bisik mayo nama. Kadang-kadang nitih ke juluk ya nitih ke. Jadi juluk tadi selalu ya disebut nitih ke enteli leka main. Lagi ke madaku teker kumai entelinya tadi. Tiba ke lebu ngadang. Ang lebu nangi i.
1: Au muli
2: ujuang. Au lebu nakai ai. Hanya kena kumai enteli leka main. Jadi siti hari juluk raja nama yang sengal buruan tu tadi dikumai biduk lingar natar disengal gumbang sabung tuntung kerawai merata punggung. Aki juga menaul mukung jadi tu ni tiap penemuan yang beri sandian lah. Jadi dalam leka main nah, suah mak disebut sengal buruan tu ukai sengala burung kan selalu sebut sidak sengalai ko sidak sengalai lang rima sengalai lang lansi sepawang lang bengap lebih geno bataraja sidak ngenak laki jeku sepawang lang menari sepawang lang bengap hanya di bak menua batang ai sidak nyebut sengalai sengalai lang anu ko sidak yang ditekatnya sengalai lang mukiang kemudian bisik mega aku ninga orang nyebut sengalang lang muki yang pun bisik ke salah jalan sudah nyebut mukinya ente enteli ya munyi ya ing jadi kebuah petara atau besar arti besar ga besar rita besar nama dalam budaya Iban laban lebih maya sidap menjadi berbagi ke barang berbagi ke pesaka jadi sengala burung tu diberi apa ya jemu tu pengaruh jadi pengaruh tu tadi nyaga pengelikuan namanya bala laki ke ngayau ngasuh tidak kering ngasuh tidak mudah ngalah ke musuh jadi nyaga pengelikuan ini namanya dia ke keliak kak orang bapak kayau ke pengendiri jadi lelaki mesti kering mesti berani mesti landia nyaga pengendiri nyaga rumah nyaga ini namanya nyak kebahaya sangala buruan tu selalu de kangkun ke balai ban balai laki laban yang membuat pengaruh di uliah ya nentu ke laki ke ngayaunya pulai ngau likun ya mega bisi bapai ke nama pesaka siti kumai antu pala jadi antu pala tu bengkung antu pala ngau antu pala nya ya ke Iban kelia bujang berani itu tadi angkun mereka itu pala leban itu pala nyadi ke lambang sidak ti udah beringah lalu berani ngetan ke menua nanti ba ya gak keliat nanti rumah panjainya besi nyimpan mayu hantu pala temui kena kelala niki ke rumah kita lalu ngelengak medap mayu hantu pala ba kesalai orang dia nangis rengalah ke rumah panjainya leban yang nemu tentu besi bujang berani di menuanya nyak kebuah ya tidak nyimpan itu pala nambah kenyang itu pala dulu keliak bersimpan orang kena kujaku laban ya Allah laban kita yang mau berperang semangat ya lu nyadi ulun nyadi ulun kita nyaga pengelikun ini biar di rumah panjai hari serang penyakit hari segak serang musuh hari segak serang antu jelu nyak penemu ulih aku maca lah hal pasal antu pala
1: iya
2: terus ke kita ini kedai.
1: Terus.
2: Jadi bini sengala buruang tu tadi, sengala buruang jadi nginduk siku kepada nama indai kecendai pantak jirak darah antaba malun kupak. Jadi nama indai kecendai pantak jirak darah antaba malun kupak tu semua lemambang baik ke batang baik ke batang air batang rajang seratus sebas segi nyukas sebakar tentang tu nama tu. Seminat sitik kebisi nak kena sebut enya Sudan Berenjan Bungkung no diu tiung menyeluang jadi tau nama bini sengala buruangnya udah dipindah ke mana menyaya medak ya nak nak pengerai nak nyamai depian ke Manang lalu pindah ke nama ngagai Sudan Berinjat Bungkuang. Jadi Sudan Berinjat Bungkuang tu ukai ke orang sengapa lebih yang puriah orang ke berita tampak nama asal ya ki ya nyanya pada nya antu ribut. Laban ku ngumai antu ribut. Laban dalam tu suat disebut lesak asal ya la, bini sengala buruan tu tadi. Asal ya hari petara ti nama bernama lesak lesu ribut nyepu bulang galu bupula sucung. Lalu ya beranak ke lesak lesu tu tadi beranak ke Kemuntiang Patu Pengulu Bala Nyerang. Kemuntiang Patu beranak ke Sumo Umbal berjuluk Sengal Gombang Sabuang. Lalu Sumo Umbal beranak ke Serumbit berjuluk Bukit Mariangkung. Serumbit beranak ke Seremuji berjuluk Kaki Sandung Durung. Semuji beranak ke Berenggang berjuluk Kalang Renggok Bemetung. Berenggang beranak ke Sukan Buban berjuluk Danan Keringkak Gantung. Sukan Buban beranak ke Mukiang berjuluk Seliang Bintang Bernatung. Lalu Mukiang jadi ngau induk bernama Antuk Nyinuk Langguang Tebalung nyak ke beranak ke induk namanya Indai Kecendai Pantai Jerak Daran Tabah Balun Kupa Mukiang apa ya Mukiang ngau induk tiba nama Antuk Nino Langgong Tebalungnya Indai Indai induk Kecendai Pantai Jerak tadi. Jadi sedua ya lebuah maya dah jadi melaki bini sengala buruang tu tadi ngau Indai Kecendai Pantai Jerak lalu beranak tang semua anak ya bisa lapan ikau tujuh ikau ino siku aja lelaki ha? Jadi nakak ketua bisa utai kak tanya sedua ada
1: au bedau tu pun aja
2: bedau jadi anti bedau terus terus kak kita itu ada terus sengal buruang tau jadi anak ya keterubah yang darah ke ino nya bernama Dara Tincin Temaga Nuk Cerbuak Mangkok Cina. Jadi tu ni tak ketua suat lah. Jadi lebih maya Nuk Cerbuak Mangkok Cina tu belaki. Ya lu jadi ngau ketupung. Jadi ketupung tu bangsa sit sebengkah dari bangsa buruan tidak percaya kaiban nemung madah ke titik nyadi leban ya nemung maik pesan dari petara. Jadi nyak lalu dalam kenang aku ngelalama tu, aku selalu ngomai burung pengarap lah. Burung pengarap dalam iban. Burung pengarap iban lah. Ketupuan tu. Siko. Lalu ya ketupuan tu miat gamal. Tang ya nyadi ke tuai kayau. Menua sengala burung. Jadi ketuai sidak ya. Dalam ti sidak ngayang ngalak munsuh. Sidak ya bertuai ke ketupuan. Lalu ngimai lalu kelimpari ketupuang tu tadi ianya bini ketupuang tu tadi nduk darah tinjit maga anak ke nombor dua bernama nduk mua pucung pengapas pingai besai nadai mertas jadi nduk mua pucung pengapas tu tadi jadi kelaki dia bernama Beragai berjuluk tetai bintang terdani ngelembong ke paduang indodara. Jadi Beragai itu mega siku hari burung kedekarap ke iban. Artinya bak ripiah orang ke tau serang bedi menua bak menua sengala burung din. Beragai itu nomor dua sengala burung. Nomor dua tupuang. Ya. Jadi anak sengala burung ke nomor tiga bernama bentuk tincin pengapas nduk letan mepulas emas. Jadi ia atau jadi ngomuas ke bejuluk banggung deras penglimpas mua bala. Jadi muas tu megak burung pengarap iban dah. Jadi anak ke nombor empat bernama nduk langguk ketunsung ngemai dayang ketupang bungain tekai. Jadi ia tu bini papau bejuluk sintau kemarau hari rendang-rendang mandang dagang negeri Cina. Jadi tau namanya lak nama laki nduk ketun langgok ketusung mai tu tadi lah. Papa mega buruan terkarap ke iban. Anak ke nombor lima bernama Nduk Kecapang Dulang Mas Ya Ketupang Bunga Libas. Yang dia tu belaki jadi kepangkas berjuluk Paras Putin Seligi. Ngacuk keruntuk selangka dada. Jadi pangkas mega burung terkarap ke iban. Denya ke nombor enam anak yang bernama Nduk Kecapah Dulang Midung Kumang Ketupang Bungai Ketunzung. Jadi ia tu jadi belaki jadi kebjampung berjuluk Pandok Retuang Empat Api ngamuk diri ngertuang ke Prabuang Rumah Raya. Jadi ya, ya. Lalu anak yang ketujuh tu bernama Dara Cempaka Tempurung Alang Petri Langit Dayang Kumang. Jadi ia tu jadi kelaki bernama Kuning Burung Malam ke berjuluk Ipuh Kinyang Ngelabuh Kenyumbuh Siti Menua. Jadi basentan tu nembiak kerbak baru selalu nar aku medak urup putih mega suah nyalin ke medak madah kenyak burung malam kumai sedak ya nyak bansa burung tik bunyi malam. Tang ya kebenar leka jakuk burung malam ditu inya bunyi nyak ke kumai burung. Tang ya mpu okay burung tak bansa bunta. Ya kada kumai asal ya kada kumai bak menua batang air kada kumai bebujang. Nya ya. Nanti ya utenya bisa bunyi bar rumah kita takut berlebar.
1: Nama kau orang nyumai.
2: Namanya
1: Udu Antau.
2: Udu Antau. Udu Antau rasai. Udenya baru kita baru anak kena mau lapan baru laki. Jadi ya kelaki itu bernama Haji keberani ngilah bulan Menteri Suka Raja Rengayan. Jadi Aji itu tadi lebuh ya berbini yang ngambil petunggal yang pu yangnya anak sembelah kana kebernama Nuk Liliah Sintung Benih Pulut Belengian kindang-kindang ngamuk derek bambai kaptakang bintang tiga Nuk Liliah Sintung Benih Tengah Tegalan rengai-rengai ngamuk derek bambai ketangkai bunga sesangga. Artinya orang tiba-tiba besar mekuasa tentu ke kita boleh pada itu kena lah banyak ke bini Aji itu tadi dah.
1: Iya, jadi nanti kita minta tahu keningat ke penerang hari Nuan hari pun tadi dia pengajar siku petara kadang-kadang yang bisik nama engkau pejuluk atau ke jejuluk sedak ya ke nak sebakar tapi ya. Jadi bukannya juga nama menua sedak tu jadi nanti nitiah ke pansi ke udah dipercayai ke Nuan tu pengajar ini dua menua sengalam burung tu deh.
2: Jadi memang bisa pengamat punya kesebut tadi lapan dibantu ke nilai dalam lekam mayan sidak ya selalu ngagak nyebut nama orang tu nitih kenteli lekam mayan punya kerana kita ada pun tanda ya. Jadi nitih kapan siap pada aku lah hari leka pengap leka sampi ngau leka tusut madah ke menua asal sengala burung lebih agak bergulai ngau iban kelia kita pelab tara tapi kalau kita nyak kebuah kita yang lala nyak kebuah kita yang nemu kan mesti surat kita kelihat ngaikon kan. Kita yang semua berpanggai ngau ute orang ke ngau gulai nanti orangnya kalau balat namanya nanti kering ngesan kering pandai ngerja pawa selalu semampai dikingat kurang ya makanya mungkin tidak segala burung leban dia tidaknya bergulai kelihat sebedau ya bapak pamar pendiau ngau balai ban serarak pendiau ngau kita bulai sudah ya ke tempat tidak kumai nangan uyan kita nanamu dini ndak menua tidak kumai nangan uyan tau. Lalu hari nitih ke cerita lekat imang tadi hari nangan uyan tadi lebu sidak ya serarak pendiau segala burung untuk pindah ke menua langit ke menua ke langit kian nyade lebu maya bekaul ngau teh kepindah ke langit kin tu tadi lalu ya ngentap di langit din di langit din ya lalu ngentap ke diri ba siti tempat teri kumai tatai redai sang munggu gulu tiang kelekuyang nya nunjuk ke ya tu orang berani orang selalu nyambut antu pala lawan tiang kelekuyang tu tiang buluh tergaga orang do orang ngait ke arimka antu pala lebo mayar pole ngayau sebedau sidak yang nikik antu palanya ke rumah ngantek orang kengatur pengawa do mencabu haruang nikik ke antu pala ke uliah orang pole ngayau
3: jadi kumbai tiang kelekuyang
2: tiang kelekuyang tang bisik ga ba kan alamambang nya nyebut pendiau sangala burung tau menua tendo sangala burung tau nemunya timbal ari tiang kuyang kini. Sedai madah ke dia datai ari dia sangala burung tau dia betintiang sangkiang padi. Ngau ba munggu beru ari. Jadi nya ya benda tau. Ngana ke bekau lu teh ke bekau kadang-kadang lebuh benda baik kena amat tau kena tang lebuh maya barang ngepuas gambar teh kena di ba namanya ba mar ba mar sedia nah kena ko bala temawai temawai kala dah teh tu tidak segala burung kena kena di teh kenang boleh banar artinya ukai siti bumi tu aja meh ke bisik ngundan penghidup. Saya tak sengala buruan. Laban yang nyonya di petara. Ya, lu dia bawa. Dia nyasi tikin kan.
1: Ya, penghidup sedap ya.
2: Laban aku selalu kenang berarti kau tanya. Cukup nyalai dalam budaya Iban. Nya, aku masih lekat imang. Hari dunia sitik, ngaga dunia sitik, ngaga dunia sitik, ngaga dunia sitik dalam langit dia sampai. Sedap ya, nyonurun ngaga dunia kita-kita. Artinya, sedap tu lah labannya. Dia bawa, bisi dunia kediri. Sedap ya. Lalu dunia kediri bisi air, bisi menua apakah kita
1: ditau. Apakah kita bawa menua tau punya naik.
2: Kita boleh pekangong abang. Laban itu kepesan orang hari keliliak ya nya tadi. Di kita kangong kami ngabang. Tau lekat timang, kita sebut kita. Ninga kami dia ningan tak timang kita. Ninga kita nyada, ninga kita ngangau. Kita nyampi, ninga kami kangong kita. Lebab tara aku tadi. Segi ningah kita ya gap guleng kita ya tajak ya dia ya, kita kemadah kayak jauh ada jadi nyak pasal hal pasal sengla burung jadi ingat ke bak pun tadi ya Raja Jemu tu bisa beranak manyua sida ya adanya bakal kenang tua minggu dulunya kemarin sengla burung menyaya biku unsur tara jadi tang mayanya kemarin tu ada nulis nerangka
1: siko-siko sida ya
2: ngau lena ngau silia bak tiap-tiap iko. Tadi dia kenang rumah ya benar penyelia kenang pasal segala buruannya. Sampai ke balam nantu bala
1: semua sudah sebilia punya.
2: Sudah sebilia mesti kena sebut.
1: Tu nyo ngage balam nyadek ya tu ngajar.
2: Jadi siko menyadek segala buruan siko bernama menyaya jadi menyaya tu tadi menyadek segala buruannya anak Raja Jembu. Kadang-kadang nama penuh ya laban tudah ke manang dia sebut matai tuai raja menyaya manang lambung buan pucuang penyangga nyawa jadi ya kebenar menyaya atau suba kelia ukai manang ya tang lebu maya sengala buru untuk bini sengala buru untuk kesakit tadi nadai manang belian nadai lutur mayanya jadi sidap nyadek lalu bawum kita ingin jadi ada manang ngibun kita ngarap ke ini rabu hari ini indah rabu menua jadi ini rabu hari ini indah rabu menua tu bisi ngemuan pengaruh penampu sepuat jadi ya tu petara manang tip ngabih tinggi tang hari baru ya nadai nyalai segala burung lalu ngaso menyaya atau ngambil menyaya lalu ngaso yang mangun menyadik kadang bernama menyaya nyadi manang lepas menyaya udah nyadi manang nyak baru ya mindah ke nama bini sengala burung hari naik cendai pantai jerak ngatai nuk diu tiung menyeluang tau aku tau nyebut utai ke nyadi ni tiap tu suat di depan siap
1: ngenak manang tu tadi nyanai
2: dia sandiak ngenang ke manang nyalai manang tipa maduk ngasih dalam pengarap asal liban segi ini rabu hari ini nak rabu menuanya meh. Tak lupa maya kita iban pegawai ke orang sakit tau ke maya manang belian ke orang sakit lekap belian ya ngamik manang menyaya ngagai dunia kita tau ngagai rumah penyaiban awak kenulung ya nyak merubat belian. Orang sakit banyak kaya teh kenyadi pasal hal pasal tudah manang menyaya tu tadi deh. Jadi nada orang madah ke nama menua nada menyuan abu dia tunjuk ke dia ni menua. Tak ada padah ke dia di langit dia
1: ni. Aw dia makan. Aw.
2: Nada. Aku nyak kenang pasal menyaya lalu nada yang mega nada nyebut apa menyadi nama nada yang nyebut itu lagi nanti Arab ke bisik kena sebut lepas bisik kena pansak gitu lagi din baru okay kita berarti kalau tak menyadi si sebengkah si kok gi ada anak menyadi anak raja jemu tu bernama raja Biku Imam Bunsu Raja Ptara. Mm-hmm. Jadi Biku Imam Bunsu Raja Ptara tu berkuasa badunya langit. Menguasa Pak Pendiau bekas kedekenan tuannya minggu kemarin. Lalu penderan tidak terkenan tuan minggu kemarin dia kalah ditulis ke siku penulis bernama Ling Rus berikut dari dalam tahun 1889 keliak. Lama ni kau dah
3: tahu.
2: Entah berapa ratus tahun dah. Jadi Raja Biku temegak menyadik sengla burung anak Raja Jembu. Nama penuah ya dikumai pantaninan Raja Jedia. Ya tu ino lalu nanti orang abang ya nak ngau orang abang lepas ni ino deh. Lalu ya lepas ni Biku Musuk Tara tu tadi. Jadi ngau laki ti bernama Bujang Setunggak Rirang tahu nyerang nombor ke benua Dato' Au Raja Beginda. Jadi Bujang Setunggak Rirang tu tadi suah nyertai bala sengala burung lebih maya tidak ngabang tahu ke nyerta bala sengala gungguan lebih maya nanti sengala gungguan damai orang ngabang agak gawai ngigak tahu ya. Suah ngau Raja namanya Bujang Setunggak Rirang tu tadi maya nyerta bala sengala gungguan ngabang maya niki rumah orang ti pegawai kengak gunggu ngasuh Bujang Setunggak Rirang dulu niki. Laban dia membuat menyuh pengaruh.
1: Pengaruh.
2: Niki rumah orang terpegawai. Nyak kebuah lebuh maya sida bala pengabang niki rumah orang terpegawai itu tadi. Macam-macam utai kenyadi. Utai kenyalai nyadi bak rumah orang terpegawai. Rumah dia saya ke nyok kanya tangga. Guya lalau guta orang ke ngandung ngebeh berana orang ke buta nyu tau ncela orang ke tukut tau berjalai berkejengka sida ketuai nemu berbalik biar nyakap untuk nanti kita ngangau ke Bujang Setunggak Rirang nolong ngabang lagi menua kita ya
1: temalik makanya semua
2: menyuk teh badah ini ada yang baik sida jadi nyak ngenang pasal Biku Gunsuk Tara jadi sikut lagi anak Raja Jembu ke menyadik sengala burung ianya sempetuh jadi aku tu nyebut dulu nyebut sempetuh sempetuh megak sepandai megak sempetak nikah ke gaya entah leka main deh jadi sempetuh sempetak kena ke cerita lebih menyadik sidak ia berbagi ke pesaka tu dah sempandai tu tadi sempetuah dia bagi ke bala menyadai ya peputan tok kerepun tang repun tu nyelai ukai dia kena mengambuh besi tang dia kena mengambuh kita mensia mengambuh anak mensia jadi lebih mengambuh anak mensia tu tadi jadi sempetah nampak sempetuah ngambuh sempetah selempandai mulai udah dikambuh sidak lalu dia sepuh jadi lepas maya petara sempetuh tu ngambuh kita mensia. Ya nadai ngena cuan. Nyak kebuah tiap-tiap ikut kita ke dikagak sempetuh. Nak sebakar gamal tajak ya data dikagak ada petara. Siko. Atau nak nemu kerja aku tunik. Nemu kena. Lepas orang ke nulis ke baca aku tu tadi. Lepas medak tu berkenyak. Sida elo mantai ke penemu diri ke nyangkanya amat nyangkanya berkenyak tajak kita diri menyadai hari kandung indah itu siku tak mas bakal
3: sama
2: semadi me anak ke besapit dia
3: sapit,
2: tahu aku nemu kena kerja lain
3: kena sapit tapi si kena sama
2: si kena sama
1: jadi nanti ya dekat kecuannya sama magangnya tak ada di kelalanya
3: dia sudah belak dia
2: magang mas bakal magang sama jadi nama menua tidak sempetuh tau nitih kelekemain ke Jadi ini tiap kalau dalam mereka pengap ke depan si aku tu sebetul datai dari tengkujuh panjeruang sepanai datai dari tatai balai balai nyabuang. Jadi bini ya kebenama darah bunyi bertanggi ngayung remang darah sunta penglala bunga besi ditencang. Jadi itu sepanai orang ke berani jadi nyak kebuah ya nama itu adik bekaul ngos nyata bekaul ngos besi deh. Jadi nyak kenang pasal sepanai jadi besi besi besi timbal besi tapi apa
1: bisa si Diamond yang tu pengacara tang pin bisa tanya tu bisa orang ke WhatsApp ngagai nomor aku tu lain tanya ya lagi pengacara saya ku pelabak aku nyuka ujung lagi aku natai ketanya nya
2: nanti ya kita terus ke penerang tu siku Ariana Raja Jemu ke balad dari dikerinduk ke balai ban tu dari leban dia berkuasa ke tuah limpah pengayah pengajar lalu nama ya segangga gunggung jadi segangga gunggung pas kedak buat kedak pansi orang ke dulu manzi pasal pengamat tu nyak nyak meh ke anda marah kok tidak aku ngai ndak nadai pemutus penemu ku nyak ndak merik pemutus penemu tang ketemu aku dalam leka pengap tu tadi tetara tinggi pun tuah mensiai nyak bernama segangga gunggung. Jadi penganggak gunggung tu tadi penyadung antu tua seganggak kangai penatai antu limpah tu. Jadi petara tu bisik ngemuan pengaruh mata pengeraja. Jadi tu mah kebuah ya selalu diambil lebih maya iban pegawai ya ngegak tua. Jadi ya jadi ke Indo dia bernama temelat tambuk lensat. Indo temeli kematan padi diambil mimpi atau ngasuh terdiri nyadi raja. Nuk temelat tempat lensat, nanti damik mimpi pansak kenyap. Tau ngasuh kita terangkat nyadi kaya. Nyadi tau diambil aku dari leka timang ngegak tua di diberik hal mamang di maduk di basa aku yang mamang berdendang hari menua tintiang tentang korap malam tu tidak FC Ninga atau kembalah nak FC Ninga deh. Lalu aku cukup rindu cukup berbahasa ke penemu ya lah. Jadi segaga gungguang tu dia berstik menua tiada kumai tanjuang nyuruang mesai benua tak jauh bujang tanah tatal tak tatar tarah sarang tua malilangkang. Hanya semua berkawal ngau penghidup menya ngasuh kita kaya raja. Udahnya kita berkenang kasih ko lagi ya kejar nak diambil orang abang dalam lekat timang laban dia selalu kiru ianya ini andan jadi ini andan tu anak mak dia jemu menjadi sengla buruang jadi ya dia di langit din jadi kadang-kadang buak ya burak kenyar ya lagi pihak jadi gelar nama ya dikumai andan bebok buban ngemunga jira kulit rapit bertubuh biak. Jadi petara tu bisa ngemuan ubat jadian. Jadi ubat jadian tu ubat tik ngasal jerki ke terima kita nak lenyau lubah habis duit ringgit tadi kemuan kita lubah habis padi tadi uliah kita lubah habis nyak kebuah ini andan tu tadi nyak mai pengaruh tipe sama ngemuan ini andan laban dia uliah ngasal utai disimpan kita nak jampat habis padi beras kita pada simpan kita tidak jempat habis. Jadi pengawal ia tu tadi ia bisa bertupi ke balas sedek jalur tupi. Jadi jalur tupi ia cukup nyelai. Ianya balas sedek ciat, pipit, buntek, pasak, pengawal. Alaunya ke ada jaga ya. Nyalai dia pun buat namanya orang ambil yang abang baik kenyak nengah sampai tau ke lekat imang. Yang selalu madah rimbungan jadi ninggal ke pengawal ya. Ngai ke balas jalur tupi ia temul pas. Lalu kacau. Kacau utai tanah mana mensia. Lalu ya ngang mata ke pengelurus ulah pengelurus perangai iban. Dia ada dunia tau. Jadi yang ngai meda orang ngode ari ngodek menua. Ambil ke mana bakal jadi mali butang tumbang teh bukinya nyak. Ngaduk ngai ada pedak ya. Jadi orang menyate orang yang tahu ngaso menua kode. Babaliknya ngai ada pedak ente ya besi ente ketiban besi ngerejap nyalah bukinya. Dia yang lepah ke jelu tupik ya, lalu jelu tupik ya tadi ngerusak untuk tanam kita bakal ngaso kita tidak boleh padi kita suntuk pemakai nyak maka buah bepun dari pengarap siti tau iban kepercaya kata kita ngonakan nangka ulia ngonakan nangka penyimat lebo pengawak ngatur pengawak belaki bini ngai ke salah serak ngai ke jadi mali ngai ke salah atur pengawak kita di dunia tau deh
3: menyukai tuan tadi ngodik menua
2: ngodik menua ngai ke ngodik menua nyak meh nyak meh ke tajak ya nak dia udah nak ngong abang tang ya selalu nyengok kita ajak nilik kita ajak cukup ya tahu masa kita boleh harta kira dia udah dunia di tau nyak pengawak ini anda dah lalu bak kenang ke anak segala burung ke penudi atau kita berkenang ke pasal siku anak segala burung ke bernama anak jemu ke bernama Sembrakana. Jadi kalau ada minga selalu Sembrakana, Sembrakana kada.
3: Betul, betul pengajar Kelimpari ini Antan tadi. Siko muga raja Sembrakana tu selalu didinya aku cerita ya. Jadi kelemah itu katanya kadang mau ngasih lagi memang kau enggak raja Sembrakana tu. Menyikat itu sih
2: dalam lagi. Semua bu semua mansiak ke mansiak tau ya madah kayak mandiang ke Sembrakana tu bekas menteri tanam tupek kita di dunia tau. Yang mata ke kita iban tu mesti bisa cukup makai. Nyak merti ya. Jadi raja Sembrakana tu anak raja Jembu menjadi segala burung. Nama penuh ya suwa disebut rangkang kirai raja suwa, pepat budak raja Sembrakana. Lalu dalam lekat timang nama ya suwa disebut belalau ke namanya ayak tugak lama tunggul pempan, ayak setugak lama tunggul pensai. Macam-macam nitih kenteli lekat main deh. Jadi sepulah megana tau nitih ke pengarap asal iban dari kliaknya petara ting mata ke cara iban berguna ke tanah lebih lagi tanah tindor bumai tindor berumah hanya le nyak meh kebuah nyak meh kuah kebuah yang berkuasa ke tanah laban lebih maya sidap menjadi berbagi ke reta tenggira pesaka tua ya raja jembu mayanya sebelah kanan tu nadai di menua nadai di rumah nyadai habis lah pesaka ada baik ada bagi balam nyadai ya lebih maya pula kanan pulai ke menua ngagai sidak edin nemu sidak nyadai udah berpecah udah bagi barang jadi nadai tu sudah tuain tadi tak lengok-lengok ngapa nanya nama engkau apa aku gak kita bangun nadai merek aku pesaka ke tanah aku kita sebilik kita diri menyadai. Jadi kok sengala burung lebih maya bagi kebarang semina setiap jam mau teh kaget tinggal nadai orang ngempu ku ya nyak tanah dapur anak namanya dapur kita nya dia tanah dapur kita dapur lah saya gak guna dapur lah
1: penting nadai dapur
2: nadai nak kita nyomai nadai dapur nadai semina dapur ya ngodil tila ngota tanahnya meh ke nadai orang ngempu leban bab pengidak iban dapur tu pak maduk guna nyak lay badat berumah sampai ke dapur pun tak tahu dah celap mesti ditungkun ke belama laban tik celap dapur tahu ngasa sakit tahu ngasa nak gerai nak nyamai deh nanti di kampu nyak mempu deh pihak ke palam nyadek Sembrakana tu tadi nganuk tu dah Sembrakana jadi mula-mula lemah tu dah Sembrakana terima tangan dia terbukai nyak pen pama meh engka nyak be berenung ngopi ni ya meh
1: ni te kembe urang nyak meh
2: nyak ni te kembe urang nyak meh kiruh ka kita belaya engka pia meh kini kalau bini yang asal kan tadi di na nemu guna ti tuang pu tanah tabur ke tua tanah semua tanah tu lah pu tua magang lah
1: iya
2: nyare pansut seduain tadi sasai keringan, sasai kendaknya, tabur ke sebelah maki bini tanah kayu dunia, tu tadi atas bumi deh, tanah tanah dapurnya, tabur juga. Jadi tanah tempuaku ke sebelah siapa orang nak minta nak nanya ngena tanahku tau, ya salah, ya, ngang namanya salah tau dah salahku. Namo teri kerja nge jadi bata tanahnya nya ke bumai nge ta nge tumbuh padi tindo rumah rumah ka sakit ka angat no dia ya nya lah ke buah kenu ku cerita tuai tanah ta tadi bisi tempatnya ami bisi nda
1: ya
2: jadi kenu ku cerita tune orang ke de tulis aku penemu tadi sekedar dia nora dap tanah dapur sepuluh kanannya terengkah. Dia tanah ke ame. Lalu nanti kita bumai dia. Mudah kita boleh padi. Kita nanam lada dia. Kak, lada tumbuh dia.
3: Betul.
2: Itu tanahnya ada. Nur tanah tabur sepuluh kanannya ada terengkah dia. Batu. Ya, pasir. Ya, aku
1: rengka. Iya.
2: Munyi ke betul naik. Kena dia. Nah. Kelimpari tanah. Bisa ke kaki tinggal saka mit kaki tinggal dia lekas kenyang lekas kenyang depre nyade sangla buruan sobre ungkup berkana ga tidak nemu guna lekas kenyang kita tadau nah dai orang punya ya ka sedua yang punya jadi sekenyang tu tadi dalam pengalap iban ya jadi tanam kita bumai jadi ke ayam semangat padi nanti sekenyang ka bungai bumai kita, dia padi kita dekat tumbuh ngau galak, lalu kita dekat boleh padi. Jadi sebelah kanan jadi hidup kebenaman dun serentum tanah tumbuh reguh tengah menua dayang sergang tanggi bulu layang di dandang danggu rumah. Jadi nitya kecerita menua sebelah kanan tau ya dia barantau rarau temiang mungguk gulu lempung tibang. Sebulan gak gana bisik tiga itu ikut anak lalu anak laki ya siku bernama Sukung Durung lambat jengau nyagu kemua timpang tibang berpunca siku bernama Sigai Raja Besai Nadek Singang lalu ya kinduk bernama Nduk Liliah Sintung Benih Bulut Belengian Bindang-kindang ngamuk diri bamai ke takang bintang tiga Nduk Liliah Sintung Benih tengah tegalan rengai-rengai ngamuk diri bambai ke tangkai bunga sanga jadi tau kejadi ngaji tadi no lirih sentuh benih tu tadi nyak ke belakang jadi kaji anak segala burung tunggal lempo mah nyak tadi jadi seruai bisi anak dueku siku bernama Meta Raja Raja Rengayan keliang nadiang kerangan siku bernama Nduk selaku kumuk muau beria mandang muau Nduk tegi balik Bali beranau ke tanda anak raja. Jadi tau tau daripada nanti kita bisik terpegai ke bub timang gawai ni kat tua tau daripada bak bub bak daun 310 nanti kita bisik megai bub sangla burung tulis pendek sandian pada bak daun 6 penerang tak ada baca aku tahu lah.
1: Kati kita mengajar lagi terus ke tanya kita itu mengajar lagi bisa 10 minit tahu ke aku ngetai ke tanya hari peninggalnya.
2: Ajang ke aku kata aja leban udah tahu lagi penerang kita ini besar menara nau panjang menara nau kau ngau tusuk tiba kau ngau orang dia udah panggil bau.
1: Panjang sepanjangnya kena.
2: Jadi nanti kita mana kita berarti ke
1: tanya
2: nama nak rundiang bala peninga ngai kesidak bisi penemu nambah ke penemu kita jadi tahu ke nama tanya sidak
1: jadi
2: ya udah temu sawat meh
1: jadi ya ketuknya tadi pengajar siko peninga kita ke mendiang ke kita ngena radio ko kita okay, nak ngau kita live ba Facebook deh jadi tanya ya tu bergaul ngau piring tu nyukai ba topik kita ke lemai tu dia pengajar laban ti kita mendak ringkat piring kita lebuh kita ke namanya tadi berdarah kita ke miriangnya tadi deh bisiknya 3 bisa 3 ne 3 5 tujuh, sembilan. Jadi ia kan nemu ringkat piringnya tadi deh, tiga, nama lima, nama tujuh, nama ke pemaduk tingginya sembilan, tapi apa ngajar? Tidak salah aku nih. Jadi tahu nuan terang ngelansa. Bekau engkau ringkat piring
2: ini. Jadi aku bahas tentang pengok miring tu tadi. Di itu aku merik tentang ngelansa. Lepas bisa mengerti aku ke merik city slot bahas tentang randau ke pasal betul-betul pekaul ngau pengawal miring. Lepas nak pengawal tu nanti orang ke kak nemu ngau terak nama dalam lagi pasal pengawal miring tu tadi. Pengawalnya udah gagak aku nyadi poster bahas UPS ku sebut dulu di tok mana ada ke salah. UPS kalau anak ku gawa sebab UPS majlis adat-adat lagi dia postanya. Jadi menerang kepenuhannya bisa dia apa namanya tujuh semua piringnya. Semina seti jalah tekap pada ada sebut ku di tok. Piring ke semua piring kita dikena kita minta nya tadi. Ya segi belama namanya mekang. Ya nak nak ya okay, laki bini mesti setiap uang lebih-lebih lebih mengayap tara meda piring kita turun tiga ya nama kebuah tiga ni ni laki sikut tau. Artinya kita minta nanti nanti kita miring kita nya selamat. Nyak kita piring genap memang kemana lapan selalu ya maka selamat. Orang anak piring 8. Nanti kita mira 8. Semua utai udah bisik makanya di kita seminat nekat utai ke bisik nyawa kaya besarang bertanjang ba rumah kita. Jadi penerang tu uliah ku hari mambang da menua petarajang. Lumamanya kami berkenang ka pasal atur pasal miring. Lalu penemu ya bersukur bala mambang da batangai ga. Nyanyak makebuah wae ku ya. Nanti lebah kita miring. Piring kita selalu ya tiga, lima, tujuh, sembilan. Nanti akan ringkat. Nanti seminak kita berdarah sekejap aja. Tur tiga ke kita. Nanti kita mansau lagi. Bisa kita dibunuh. Bisa bunuh mana? Tau tur lima. Nanti kita nyamunah babi. Hanya tau turun tujuh. Tau ke sembilan. Jadi nitiah kenyak gerak ya. Lepas nanti kita nyutur tujuh. Lepas kangau sampai nyungangau ke balap tara temakai mata. Ambil kemudian dia. Datai kia. Kita seminang ngayan ke manua. Ngayan telo. Ujung-ujung kita ke boleh penusah lepas.
1: Iya. Nyalai.
2: Syarat. Nyak kebuah pirian tu tadi. Lepas kita ngatur ngayadi sepeneka. Lepas ni bisik. Bisik reti dah. Tinggi lagi pengawal, besar lagi pengawal ada kerja kita. Petara ada kengau dalam sampai pun.
1: Urah ketinggi lagi.
2: Tinggi lagi, jauh lagi. Nyungangau urah penguli bau, ngangau ke bunsur mau, ngangau ke sidak segala burung. Jadi, ya, tentu teorinya datai. Yang ngai miat, utai dempak ya. Mesti ke babi itu mau tarik yang utai ke kenyak lah.
1: Ya, main pengajarannya lah. Ya, patut diperhatikan lebih lagi. Leban, kadang-kadang kita berhati ke kemayari itu dia pengajar. Leban, bala tuai-tuai rumah kita yang tadi ya ke baru dia tu. Jadi, bala ukai ke kita mana sedap ya. Tadi nak nemu deh. Leban ke baru deh. Bala nemiak ke baru dia padu ke. Jadi, tuai rumah ke bekerja deh. Tuai rabat bangsa buat menua kita. Jadi, kadang-kadang sedap ya. Nak tu nemu buat perkara atau nyalai sidaknya tadi siko mendasuh sedak nanya sidak ke bertanya ke pasal tetoknya nyalai berarti kita ini pengajar nama tuanya tadi tak semina namanya berdarah diri aja nadai nadai pengawal ketuanya ngadu ke piring rintai tujuh rintai sembilan ya bisa lepas ya kan pengajar
2: ya jadi laban kita berkenang kenyak ngerapah dulu mimit tentu apa sentanya dah jadi aku sampai tanya tajapan aku dia tahu dia di rumah dia tapi bawa sahabnya tadi bala tu Arab Bansa di seluruh Sarawak suah mai anak bertanya ke aku lah tanya ke bulan maya patut no ngentai
1: lu pindah rumah
2: bertanya ke tusun piring tapi berkenyak macam-macam utai lah buat sentanya tadi segi aku rindu dia tanya orang lah. Leban hari orang nanti nanya, aku mesti maca. Leban nganya dia aku alah penemu lebih orang.
1: Iya, macanya baru.
2: Aku segenap pandai, tak aku nemu dini, aku boleh menerang. Nyaja, tak ketemu aku. Siti aja pesan aku lah. Nanti kita data dia lah. Lebih kita miring. Jaga budaya kita. Ime namanya hari peda, hari tinjau, bangsa bukai. Jadi lebih maya kita miring. nanti ada tanah tahu mana daun anang kak ngidang ke piring enak suara kabar
1: sebarang utai
2: daun tahu buluh tahu tahu tang anang minta kasih anang suara kabar jadi lebong maya naruh piring kuda tembok kakak anang nantuang yang enak temu jagan plasti kakak tersang meh
1: aduh kemana mana minyak naik
2: bila bila tersang 10 leban ya tersang tu pakai jari kita kanan kita tunjuk jari kita nyambut
1: nyambut piring pemerai hari pertama bukannya agak-agak apa namanya tersang
3: 10
2: 10 jadi label tau kosmologi ban 7 kosmologi ban 7 ringkat langit 7 ringkat 7 serak langit 7 serak tanah
1: kira 7 maka yang banyak nih
2: ente ya tujuh tiga tahu lima tahu
1: nyaw
2: kena pasang lansak lah depan jam tenyo ndak tentu banget boleh anda kita nya kita terus ke nyambung ngenang pasal orang pangau lagi
1: jadi nangkan ke toilah pelabak aku kita nyambung berkau engkau tusut bau orang pangau tadi pengajian
2: ni orang geluang
1: lah banyak
2: nama bunsu utai bedon tu right
1: betul sempat dikenang kita nyalai ia ke ringkat piringnya tadi pandai yang kabisik Siti awak tu kita yang tadi berkenang aku tanya udahnya Siti tu pengajar deh bisik ke orang ke bertanya bisik orang ke merik sedang penemu berkawal kau lebuah kita ke milih bulan tu kita yang tadi mindah ngagi rumah baru banyak pan Siti topik ke mana mega ada baik kita ialah anda pengajar jadi pelabak aku yang ujung ke awak kita ke malam tu bergulai buat program Lumayan Budaya Ban terima kasih pengajar terima kasih Ajis
2: ramai-ramai kita Ajis terima kasih
1: jadi bertemu baru kita buat program Lumayan Budaya Ban tangkan ke toilet.

Berimeh, terima kasih ya ngagai orang ke udah mantu kita tadiapan nyak semena leka jaku tak retia cukup say ngagai sida dan terima kasih ngagai kita labar terus menang ke kami.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akek cakenya.
5: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
4: Wo si Huaren.
6: Nangira sapa ngau arini penatai kitai? Siti ari utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekak hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu nakak ulih, ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kenda, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih nelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah mega, bisa penanggul, tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangan diri, kengujung ke perang Daud Nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat Nyadi antara menua ajak dan menggak Nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, Daud ke perang tu, Nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundian sida alih laban penyumbung, ningi ke diri, serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nam ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu ari YFM.

0: lagunya DC Laguna.
1: Aku dilengkah kenuan pia aja.
0: Tidak cukup rancang, haram minat lagu dangdut.
1: Kasih

0: Rindang, Malam YFM.
1: Ya, yes, selamat malam semua. Lama kita hendak bertemu lubang ribu nung kepeyan malam tu pemerintah malam 5 hari bulan 10 3 jam di Kontinggau Tudah Pangan malam tu ya. Okey, DJMA tau ke tiu nampung penduduk Melati Badi tadi ya. Sada lemai 6 pukul 9 malam ungkep ya. Sari tu malam hari satu. Nama berita semua ngarap ke semua gerai magang. Okey, sekarang kita ke agi berperundang untuk ngagi pukul tengah malam tu lagi ya di Bandar Kuching. Okey, agi bersebun di menua kita mimit sama kita nyaga pengerai. Okey, anang kurang ngirup air ya. Okey, kita ke benar-benar jam ke dia tu dengan kami bak rumah tau ke bak palan kita gawak wai. Terima kasih memanyuh ngarap ke program teram ke didinga secara online ngena RTM Click tau ke channel Astro 871 ngau lagu keterubah yang tadi LX1 ngau lagu yang merampau. Okey, bakal selama pukul 9 setengah tu lagi mending ke main asal kita ke malam tu mending ke pengap sudah mending ke berita pukul 10 malam hari kami di YFM. Tu lagu kedisan dan Linda ngau lagu yang repak pantik jalai. Terus mendengar kami di Kota Semarahan di Bandar Kuching 101.3 FM.

0: Tuh, pagi rewind.
1: Kadang-kadang kada betul nek kita. Kak ke sida ya.
2: Nanti kita bakal bergagak ke baju ambil ke bandiang tadi mail ni. Ergau tai ke beratur-atur tadi. Bisi ke kadang kita minta kurang mimit sano ke. Nanti kita nyunyu beratur tadi ni. Kita ngagak baju bayar. Ergau bajunya tadi 500 sampai ke bandiang. Minta kurang mimit kita 480. Kini kak ke sida yang merik. Kadang sida yang pu nyebut di mail. Atau bau rabukai nak ku nyual berketuk sano. Ku ya semadi nuang kaban aku ku ya harga tu ngenuan ku ya nama dah kurang ku ya
1: ya kemadah gede kita ni pun minta berkaban kita tu kaban kita tu ya segi nemu ya mari kita diskaun nak kubuah kadang-kadang anda kau nyebut deh gede ke nak kempeng kadang-kadang deh nama kita minta tolong ya deh yaudah mandah ngatu
2: sama
3: anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
4: Dalam program Kendor Kemeng Luar Karipiah Pengap Gawai Umai kita keluar ke kami dulu agar itu kita peningo udah ada baik kami mendiang ke gentran timah lemambang lebuh sidok kenenjang induk daro pesentang gentran ucuk sempulang gano keninggal kubat padi. Jadi kelama itu kami mai kita mendiang ke gentran Tima lemambang lebo sidak nenjang induk daro bo sentang gentran ucuk sempulang gano keninggal kubat pandai.

nyalagi jawang ba kenang nusi barito gi ngumbuak kamu muak duduk samuka nya alai laban jawang kita kagi banjang kajaku kenang anak bujang lamambang rari gontang kata di aku kaningal papatat ubat simpuli padi puyontang kedia tau laban ngajawang kita kagi debanjang nunuk kumang saduai daro juara nya alai katu mandai urang kapun gawai numbu kerja nyalai risapia tu kaeno no kirun tuam bunga kananga

Wong amantara nyalai ga ucu aki bujang rangkang kirai aki bujang sampulang gana nya

Nokai, nok dia tu abis jawang cukup kenang kita ek nyaringang dudu aror mo nyalayaku. Kaninggal papatat ubat panai panyungai jari duang leban rano kita ik sama belo benuang rarmo nyala jaya kita dinengana sama barba dia benuang taro kaino samilu batu buah pinang salko datinggal aku kanuan ngau similu batu surung parit ngoda ga tinggal ka ku kanuan dwini yang mandi yang megit kaya kena pasingan patangan jari cawit ngitnuan gawo muntang mangkebang empang basungkit ngambi kanuan natakin siat begalimit lambar ubuang satra.

nyalanya batu jam 4 bisi udah tinggal kaku kanuan dina lupae balalae nyangku ngamat awak kepasingan potangan jari 4 nginuan mo nyampat-nyampat ngadu kalidi api yang pensap rejat-rejat nyalikap dia padat benang jero nyalae samilu batu pukat ngapukat ule ajamat aku nyamah direngat pilawo ajawo au nyala batu nak layu udah tinggal aku kanuan ule lambu aku ngambi di pugu batang tam yang bando. Oh kaina sa milu milu batu garam dunia so tirundo nyangkuang kelabawan. Oh dah gada tinggal aku kanuan bak posingan potangan jari kanan ginuan tau nganya gam ay garam di dalam medang karapo nyalai siamilu batu lio dah udah tinggal aku kanuan dini yang mandi yang aso mukai nak kena kena gitaran siang gawo kemangku tango ridan karapo nyalai udah nyok gawo ngembuan nau kita nyumbak kebun nambun kebaruan labu nyanya nyalai ada sikat benang kebat nginuan ilak din yang mampati nyangku ngambat radai kita dingkalat bulu balo nyalai malam merikup kaplam baru kilman bulan pranamo ukaino au similo batu buah pinang mekang dini ngaso taruno nyangkuang adang nyok awak posingan potangan jari ngengkang gituan tenok kaju kekang mantang kebalio banir tapang terentang-entang mantang di punggang ampang mansuga ukai nasi milu batu jan udah geda tinggal kenuan tadi duini yang mandi yang idan kena posingan potangan jari kanan ginuan gawok sehari-hari nyentuh kimalan nancam ngocayam dit ngau ngkilman bulan pranamo nyalai itemu puak kumu silaku mansau jero nyalai terdai si mangai alang dado nyalai lebuh lamu kita janawa ja taruna dara tuyu gampuru duduk samukanya alai ukaino

tang balo cidak meni manggi nuan ngapa pulang leko mato nyalai tak tujuan kau tawo cidak manganai tangkai minguo nilngo karaso dabuang asa leko ndak lebu kita kena aku panai panyungai jari dua au kalani muntang mangkebang ampang monsugo pedok kita enako pamanah ya babuah manyuh banso nyale punggang ampang bali min sugo ngi nganuan bagaimana jina bakal ngambi naraja dua nanenteng entang tu agi kekuningal papatat ubat panai panyungai jari dua batu buah pinang segala kau dini yang mampating nyangkuang badaja kena au manai kita ngambil popi manai main sakulo nyalai nang danai kita mengenai karung barado nyelerendo kita semua

Ukae nyepanae pio, panae ngapo, kenami pa manae ngagae baru nae Singapura. Datae dadien lagi, gak jawang kita nampuang. Au palajar ngagepang mangriai rupo. Nyalae datae dadien kwenok kita ngabis di diniet. Pum tiga nyalai pemulai nyok. Nuanilak dineng aso, tarundak nyangkuang badaja leban kita. Kenapas panai parso nyalai pulai ngekisila awak bilak dua. Au. Agi gagos namangwa tangkai baradongi nuan. Ngukai na datai ditu. Cukup sebulan kananan kemuang pranama. Nyalai kita nang dapat nah keperintah Raja Malaysia. Ngukai na kita megai sila awak cirawak. Bila dua bulok kodini labo megai manua cukup bansa bagulai iban ngau Cina. Naka sama

Nyale jawang kita desok ngadang kagi bodinyang botentang dudu botipan nyale lambu kita kagi botiu anak bujang lamambang tepung bulu sudah anak bujang lamambang puan nyale jaya anak bujang lamambang lenak tanyau lelak ngentok kau batang tungkat timi yang redam nyalai rano kita ek ye kagi sama kau tawo no lengo kau raso lancam geman nyemok petang to gayang sabung malam au nya alai ari sopia tu agi gak dulu kenu bunso puyo saduai kumang kau tiga daro juara saduai bunso puyo birujan nyalai ke tengah tu dinyaman yang mempat yang nyangkuang bejah nyalai rano urang kampu pangawa gawa bigawai gawa samilu batu wabagam ukai nari sapia tu nu tamatu telu buruang aduan nu kuntuam bunga marjan nu kumang katupang bunga ngamenyan nu selelai tangkai padi nduan kalili bunga sisangai lanyi-lanyi niti mantali umai ngalan nya alai e jawang sama si dateng abang ni nuang nyanganan ukai na dia tu lambu cukup tiu au ngadagu lancam ngageman nyalai aku kaningal kanuan papatat ubat papanai panyungai jari kanan tang tadi aku meri nupa patat ubat simpuli padi jampayan nyalai samilu milu batu buah pinang lalanyi nyak gak papatat ubat karawang hati udah gak tinggal aku kanuan tadi dini nangi ukaino wa kuno panai panyungai ujung jari kanuan

Ibulan ng kalman. Nyalay sa milo batu, ngajampat udagati ngalaku kanuan. Winiang mampat yang nyangkuang ngamat, ukayen ule jamat, aku nyamah dipukat polawo malam nyalay sa milo batu surung parit. Au duwe lupae balalae nyangkuang megit, ukuman panai panyungai jari cawit. Kabak le batu surung parit, ngambik kanuan natakin siat ari limit. Ubuang ardam kaya nasa milu batu liyo, dada tinggal kanuan duin yang mandi yang aso. Laban jaya kita sama biya, daro lilingo nyo alai ukae no. Kanuan panai panyungai jari kibo, tau nakarai liyo balabo di palo tulang dulang tekam. Au oh nyale ubat na layu udaga tinggal aku kanuan ule lambu aku nyamah di pugu tamiang tanam nyele batu buah pinang balubang. Oh daga tinggal aku kanuan diaso tiru no nyangku ngadang. Awak kanuan tau gawak muntang mangkebang ampang abalantan nya alai kaeno. Dabai namanguo tangkai mangibuan nginuan kagawak ngembuan baru sebuan nambuan kebaruruan labu anarusan. Au ukae no gawa nyikat pitae taruna dara delan nelat daran siang sidak manguo tangkae manyimat ngit nuan nya alae redai kita dari gai bulu mingkalat batang bulu hayam ukae no danyo terlalu dah. Aso ko kito duwe lupai botagay nyang kung aso. Renam kita ngay liyo dingko nga tanam nyo alayit nga udan nyo tatmu puwa kumu karadu mansaur dam nyo alayit na lamo truntang-truntang nyaso ngadang botanuan. Mantang kabolio banir tapang rentang-rentang mantang di punggang ampang abos ampang basulam nukaino. Au kelama hari berpagari bulan kalman nya alaye tedar dai nuan pesawa mangai alang abosuran kaino lebuh lambu kita mengampuru dudu bot tipan kepartang penyerang rumah hanya ruran nyalai pagi nyuruh hari tarungi sabum ngamalam kaino tentang balamani mangi nuan ngapa pulang mata kanan nyale puji sedobara di tangkai manginan nak lebu kita kagawa panai panyungai jari kibo kau tahu ngebat ngikat palok lembok mse palok ikan nan sariban nyale punggang ngampang borinyan ngi kita ketolesa anak jangkuan apa buah jarkah mayo macam ngambil tandan ridan apa ngerang koi hoye no aku katu agi nampuang sarung wang jaku au
baraman nguan dua rulai batagai yang kungangi dan aku yakau aki bujang rengkang kempan. Tadi nyak gubat panai panyungai jari kanan entang kedia tau aku agi ninggal papatat ubat kena si kita si kula dasuah barada karuang ama nyimpan.

karawang kandang limpuang tangkai dalam koti kita kobelat morti kempang tajam nyalai sekulo kita dia nak daro duai lupai botagai nyangkuang bodajo maca pun tiga kemanua mengri Singapura tanah ai ngelan alai agi go uliah nampuang sarnguang jaku ngotekan ngitiah koti setebara di karuang menyimpan ngagai manua nua ai rupa tanah marikan ngabis ko baca pun nam

kita serta hari manua datai hari tanah kita iban pulai ngagesila awak sirawak melan manlan nyalai ninga kita kebarita jibura jauh jelan nyalai dapana panah keparintah dapat duka tuan madak panah mandai kita panai penyungai pasingan potangan jari apa makan kita gak tahu mencuri ngagak kiri panai ngagak sam ada tuduh tuduh katuan siletan komendan nyaga sorangan

0: Udah ucuk sempulang gano, ninggal ku buat padi. Agi dikenal yang nasih pemping piring letup pulut puyong. Serta dikenal yang mampas penglelak ngepungrugi induk darong direncit ringgit bunga. Ti sama engkau sudah serumah ke bukai niri ke gawai batu. Ya ninggal ke batu pengayin. Dikenal induknya nyungkit ngagak puak msuga. Ucuk sempulang gano muka ninggal ke batu garam awak ke jari ya. Tau dikenal yang nyaga maik lio. Dipalok dulang medang kerapo. Lalu piok mgok yo ninggal kubat pandai kebukai kinduk daronyo ngambik kinduknyo landik rentang-rentang mantang ke beliok tapang ngagok puok balim sugo. Ucuk sempulang gano mgok ninggal ke yo semua ubat kiri kena yo ngulih ke pelajar sekolah ngambik ke tau landik lalu pas perso lalu piok mgok nuguang ke gaji ngulih ke wang.
1: Pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
2: Dani tua tumu, tinduak tua laun. Labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
1: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
2: Ingat, penghidup tu nak mudah. Ana yang tua seminak goyang kaki aja. Biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
1: YFM segulai sejalai.
3: Kembali kita ke Baru Muka Radio. Dengan kami ke malam tu, pemerintah malam. Terima kasih. Okey, pukul 10 untuk kita sama mending ke berita malam. Mending ke lagu Rinaj pada syurga di wajahmu. Kami tentunya YFM segulai sejalai.

Jam kita ini dipukul 10 malam. Selamat malam, terima kasih ke Berita Malam Mari Wai FM Iban Kuching. Kena ke Malam Mari 1, sehari itu 5 hari bulan 10 tahun 2026.

Sarawak dekat Ngeman Sangke, kampus datang AI Kuching di Tanjung Embang, Semarahan jadi penyuka renggat baru ekosistem pemutus pemintar tiru tau ke AI menua. Premier Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah kampusnya dekat disikap ngga bekal kuasa karan ngau air pengkomputeran AI ngau arus penyambung digital. Pemansang dengan sau perintah ngau luar terbegak jadi pugu ngagai pengawal ngemansang ke grid AI Sarawak. Tu megak dekat muka awak dekena mata orang meranak ke pukuk negap ke ekosistem palan data serta nyukung pemansang dagang berkaul engau AI. Ia mansa ke jangka tu mai menjadi ke AUM Ekonomi Digital Antarabangsa Sarawak IDEX 2026 di Kuching. Berjaku berpengurami sebagai Menteri Utility Ngau Telecommunication, Datuk Seri Julahi Narawi madaka kerjasama tirat agi antara perintah, industri ngau palan pemansiap berguna benar kena nentu ke pemansang teknologi meri penguntung ngagai ekonomi Sarawak. Kaul tu berguna mat dikena ngempung hasil pansi ngau industri serta guna market. Jalan itu tegak pagi diguna Ari Mansi Application Innovation ngagai komersial serta pemulih ngagai pemansang industri. Yang madah Sarawak Datuk Megak ngangkat ke pemulih bab bidang bakal pemintar tiru AI, semiconductor, penyambung maju infrastruktur pintar, kuasa tahu dikena baru ngau ekonomi angkasa. Komiti khas di Perambu ditumbuh dikenang igat cara keengkeman kena berjalan ke pengawal nambah ke sitak Parlimen Sabah Engau Sarawak. Menteri Baupis, Menteri Besar ke Sabah Engau Sarawak, Datuk Mustafa Sa'mud Madah, komitinya di Perambu bercermin ke Iampu, bergulai ngau Menteri Baupis, Menteri Besar ke bagi undang-undang ngau reformasi institusi Datuk Seri Azalina Osman Said. Tajak pihak perambunya agi diperunding ke. Yang madah AUM berkaul ngau nambah ke sitaknya udah dibaik ngagai AUM Council Pengatur Berjalan ke Sempekat Malaysia 1963 MTPMA 63 yang kaum Komiti Teknikal yang. Yang megak udah ngatur AUM tumung ngau upis sepengawak berpilih SPR nur ngulih ke penerang pasar atur nangkan kenyak. Datuk Mustafa Mansur ke Jakutu lebih nyau tanya bak Dewan Rakyat. Dua kes bom badi nyawa berpenusah jalan alun nyadi bak jalan Seri Aman Kuching ianya siku indung gau siku anambiak POM 4. Berpenusah ke terubah di nyadi bak kilometer 45 demalam siku induk ke berumur 62 tahun. Bapadi nyawa pengudah di pelabak ke dilantak sebuah kereta lebuh ngelayang jalai. Kereta ngak orang ke mai keretanya bedau ditemu. Penisah kedua ternyadi bak kilometer 52 lemai kemari sikuan biak POM 4 berbadi nyawa pengudah motosikal ke dibaik yang berlantak ngak sebuah kereta SUV. Kepala Polis Peliliah Seri Aman Superintendent Dennis Bunyam Madah pansik itu mengayang ke motosikal mangsa tu terpawah lalu makan jalan sepiak sebedau ke dilantak kereta SUV-nya. Dua kes tu dipansik nitih ke Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Mari hujung ke berita malam kita ke ya, malam tu malam hari 1 kena ke 5 hari bulan 10 tahun 2026. Berita malam ditusun Syarifah Ajauyah, Wan Abdul Rahman Disalin, Ailinda Sewil, Ari Bilik Berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani Tambun Baru. Ninga kami dalam awak pemerintah malam. Nangkan ketulangi lagi.

0: Nikabanaku.
1: Sunyi. Seilu-ilu kediri. Adang irau. Kami isi berita kita.
2: Bergerak pagi.
1: Y 912.
2: Ngelah tengah hari.
1: Rentak ngale hari.
2: Sada lemai.
1: Pemerindang malam.
2: Timang kerbak tawas.
0: Terima kasih ya. Lawan udah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
1: YFM. Segulai sejalai.
3: No.

0: waktunya kita susah juga, karena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Keuangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalanya memberikan budget 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola, semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
3: YFM Segulai Sejalai.

0: kita dia tu menemendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Sebun nyam ajak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau upis berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamar. Upis berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamar, uliah ngasuh mua kita gatal. Nyama ngasai ke batuak nyawa ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

Ke-9, pemutus renggan final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting Romlis Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisi Intan di Kembuan, Jonas Joni Aman. Finalis pemadu popular Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular Dayang Bintang, Mawat. Lekang Otiun, Maxwell, Franklin

Kang Otiun, Maxwell Franklin Sarai. Juara Arisa Tanah Berenyang, Lekang Otiun, Jesri Jabu.

Dermaga Pengawal SESJ 9 Pemuda Mujur. Terima kasih kepada para peminat yang penyokong kami bini Albert Ali Subak serta kalian tu nak dulu untuk nak mula bau. Thank you so much sebagai curi-curi malam tu ya. Curi-curi profesional. Laban sudah terima aku sebagai vokal terbaik buat SESJ 9 tu. Terima kasih. Anang leju, anang lembau, anang putus asa, bertemu kita tahun ini lah. Thank you.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Yang di dalam kandang seminggu itu kita pergi berandau ke Selentang Anugerah Carta Sapa Juara ke-9 ke baru dah diatur kita. Okey. Hujung minggu tu tadi, terima kasih kita ke sama nyukung ACSJ ke-9. Enggak lagu ke baru dah didengar, lagu live mayanya ya, lagu Aku Ukai Lulung Winnie Albert ku dah tulis ke Anugerah Patah Nyawa atau ke Vokal Pemadu Mana Ungkup ya malamnya ya. Okey, berjam kedua tentunya pemerintah malam kita ungkap ya malam tu bila kita ke baru muka radio. Terima kasih manyu-manyu anggar ke sama belak lantang kita ngerja pengawal ungkap ya sehari tu bila kita engkainya benung belajar. Okey, atau ke ulang kaji ke kita ngagak homework assignment kini wai anggar ke mujur magang pengawal ke di kerja kita ungkap ya malam tu anang tu suati akan miyagi merindang kita berjam jam kedua pemerindang malam kita. Kita nyingkang gau lagu baru. Okey, lagu kedisada berangka jarup gau lagu ya bisi ungkup diri kena merindang bala kita ke benung gawam ke jam ke dia tu ya kunun terebanya anang ngantuk sama kita jimat bang jalan alun ngambil ke sama liku negai palan ke dituju ungkup ya malam tu ya abang jalan besai pen baru kita ingat pesan kami ya anang ngagak piten haram.

Ya, ngarap ke anang gue tindok meh. Okey, malah kita akan gini dengan kami. Terima kasih, manyuh-manyuh ya. Okey, nguyen ngagai. Gayori kita untuk pihak malam tenggau tu mu pagi lagi ya. Okey, sehari tu 5 hari bulan 10 dikeluar ke UPIS Meteorologi Malaysia. Malam tenggau tu mu pagi lagi di pelabak ke besi hujan bak sekedandur di bagi menua Bintulu, Kapit, Miringau, Limbang. Gaya angin di belakang kita di barat Sarawak, angin berpuput dari utara barat laut ngau penglaju ya 10 km sejam. Pihak megak di utara Sarawak, angin berpuput dari barat laut ngau penglaju ya 10 kilometer sejam. Peninggi tasik kita bergelombang kurang dari 0.5 meter ya. Okey, gesuh pengangat ngau penyelap di menua kita 24 nyentuk ke 34 degree Celsius. Okey, terima kasih ngagai kaban kita ke Gawat Bau UPIS Meteorologi Malaysia. Kalau pilihan ke sila megak tahu di pedak kita bak portal rasmi Met Malaysia ya. Okey, terima kasih semua. Kita terus rancang lagi malam tu ya. Adik kena kita ngergas ke mata kita ke malam tu. Tepat lagi bila kita ke Benung Gawak, tahu ke baru pulang Gawak wai. Terus muka radio. Terima kasih lagu dari Jenarino Jeraki, Joget Gedu Paku Kubu Ebah ke kita. Kena lagi Zamri Amera, Bubu Pisit, Bubu Jarang. Gau kami pemerindang malam.

Ya, bila kita ke benar lengau-ngau pangan diri yang ada salah, kita ingin nganjung berita laban itu, kita ingin hidup bajaman teknologi digital nyamai. Andur kita ingin berantau ngau pangan diri, ya. Ngai berantau ngena nyawa, kita boleh ngena video call, ya, ya. Di Melaka, dua ikut sekabang diletak ke hukum jil 8 tahun 6 bulan, 10 kali sifat. Udah ke ditemu salah, ya, ditetapkan salah. Nguan dadah bangsa metamfetamin 482 gram 6 tahun ke udah, ya, kalai hukumnya. Diletak ke, udah ke dibicara ke, sorry itu tadi, ya, kalai sedua itu inya P. Tinesh ngau R. Diva Garan. Sedua itu sama berumur 29 tahun, ya. Sedua itu ditemu ngerja penyalahnya Bandar Biung Jalai TAKH 1 Taman Air Keroh Height. Orang pukul 12.15 minit tengah malam 6 tahun keudah kalai kes sedua itu dipecara kena Seksyen 12 Rekat 2 Akta Dadah Berbahaya 1952 ngau Seksyen 39A Berkat 2 Akta Kesebakar, ya. Kita temu penyalah dadah segi, ya, penyalah ke cukup yang berat di benua kita, ya. Anang tekuing ngagai pengawak ti tau mai kita nya terpejuh ngagai, okey, utai kebakannya lah hau sasa menjaga dirimpu kita mendik lagu Clement Joyce hingga lagu yang nuan ngajar aku reti rindu engkau benci.

singgau balang pengajar kita hari PPD di Betung singgau Cikgu Samuel Mega ya kawan kita kesama nyukung program ke diatur mendalam tu tadi ACSJ ke 9 juara kita nemunya lagu ke di Sada Raban Tanah Berenyang Arisa okey pagi lah Mega sida ya dekat di Kangau ngagai konti kita ungkup ya program penggerak pagi-pagi lah ya berandau ngau Uncle Stone kita ingau melati badi pagi lah ya. Ingat ke janji temu kita mending ke berandau Tanah Berenyang Ben ingau melati badi Uncle Stone kita pagi lah ya. Okay, kita ingau datang bang kira ke penghujung program udah tu lagi beri awang ngai Ken Michael ingatai ke program ya Retro 15 mulai ke pengingat mai kita pulai baru ngagai pengawak ke diatur kita bang Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaluningkan Anugerah Carta Sapa Juara ke-9 meningkat lagu live hari Tanah Berenyang dan lagu Sidaya Arisa. Okey, malam tu kita bila langgau hati kecukupan lantang tinduk jenak boleh mimpi ke mana sudah kita nyah dan diungkap ya pagi 6 hari bulan 10 tahun 2026 kita bertemu baru lemai pagi laksa dan lemai ya bagai selama pesan DJ May jangan lupa untuk bahagia.

0: Y F M Segulai Sejalai.
1: Aku Ayu Sili Jabu dari Bintana Pernyang. Kemarin lagu Lisa, aku dah juara ke malam tu tadi ACSJ ke 9. Aku beri saya terima kasih yang agak RTM tu dan agak paket begitu cukup manahmat kena kita ini mengangkat ke industri musik ketiban dan yang agak penyukung-penyukung agak semua ke pengundi-pengundi yang lama tu bercata sepanjang juara. Aku beri saya terima kasih yang agak semua sudah aku dah nyukung. Aku boleh nyebut nama kita Sisiko semua kita di pepasar kaku megang laban udah nyukung tanah bernyang nyentuk kaya udah nyadi juara baka ke tahun tu. Okey, semangat Arisa tanah bernyang.

Selamat malam, selamat bertemu baru Ba Retro 15. Bahkan selama bulan kita Ba Retro 15 malam hari Sabtu tu peninga. Terima kasih ya. Ya kita ke bulan dengan kami malam tu kita bisi mayu lagu-lagu yang ke ngerindu kati bala kita malam tu apin ngelap ke mata. Agar kita ke benung mendiang ke radio dan ngira dinidur kita dia tu sekali ke nyabar rumah tau ke nyangka sekedar kita keninga dalam kereta maka ngarap ke sangkai ngau selamat bandur ya ke dekat lawak kita malam tu. Ken Michael mulai ngau kita abang Retro 15 BC 15 titik lagu-lagu malam tu kena merindang kita dalam program tu. Lalu lagu kebaru didingal kita tadi mungkal Retro 15 kita malam tu lagu Ari Anderson ngalai lagu kedemrek nama Linda. Baru sitik lagu didingal kita habis 14 sitik lagu lagi Bar Retro 15 malam tu. Mari kita nikal surut ke belakang agak tahun 1989. Lagu Ari duo Marie Fredrickson dengan Pearl Gessel Rosette. Ari album Look Sharp lagu ia kemegah dikumbai Raban tu The Big Bad Ballad lemuh mayanya subah. Tang sebenarnya kita ninga ke lagu Ari Slam Ari album Kembali Merindu tahun 1996 Zuma komposer lagu tu Sari Amri lalu lekaya ditulis Azam Dungun lagu ia kemegah diambil nyadi nama album tu ia ke dikeluar ke dalam tahun 1996 Zuma Kembali Merindu Bar Retro 15.

Listen to your heart, Ari Rosette. Terima kasih kepada kita yang baru mulai dengan kami Retro 15 malam tu. Yang ke bisnis sekedar lagu-lagu tu yang kemulai ke pengingat kita ngagai maya kita ke terubah dengan ya subah laban lagu-lagu retro tu, lagu-lagu lama 10 ngagai 15 tahun sebedau tu baru bak tusun yati ketiga Retro 15. Kita terus mendengarkan lagu Ari Margaret Mike.

Legendary album I've Been Expecting You. Abad tahun 1998 dari Robbie Williams. Double A side mulai dengan lagu It's Only Us. She's the One kebenarnya lagu asal dari Raban World Party. Abad tahun 1997 dari album Egyptology. Tang terbilang lagi dibai Robbie Williams jadi single lumur satu ya. Nyentuh ke lagu tu kalau boleh anugerah. Berkategori single now video of the year about Brit Awards about tahun 2000 subak. Retro 15 kita terus berenang kita malam tu udah lepas tu kita bisi lagu dari Edward Pusah nama kebuah tua ndak jadi dan sebenarnya tu lagu kedigaga Daddy Dores rilis about tahun 1990 lalu kalau dikalih kengagai Jaku Urang Putih kalai lagu tu diberi nama Star of Life. Nikki Ardila, Bintang Kehidupan, Bak Retro 15.

0: Yo.
1: Woi, nak mau tanya.
0: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, nada ini banget tersalah nada. Bah, kita mak meh.
0: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk mereka?
1: Tiga, mas meh. Mendok aku ngasuhin depan. Tepen kok, pintu malam.
0: Bah, yo, amat tergenung. Aram, numpuk tu.
1: Ada eh, terbrun yang kini kau minta sponsor deh.
2: Ingat you.

0: Ditutup. YFM, segulai sejalan.
1: Lagu-lagu bangsa kita, dini bisi nur bukai. Tentu ya, Pak YFM, segulai sejalan.

Keith Brooks ngau Ronnie Dunn. Brooks and Dunn, How Long Gone. Dari album If You See Her, buat tahun 1998. Cuba. Kamar ya, 24 hari bulan 6, 1998. Lagu untuk dikeluarkan. Berapa nak umur kita mayanya? Lagu ditulis Sean Kemp ngau John Scott Sherrill tu. Debaik duo Brooks and Dunn. Terus mulai ngau kami ba Retro 15 balam tu beninga. Kita bisi lagu Ari Lisa Albert ngau Shania Twain. Udah lepas tu. Tentang keterubah tu dulu merina kita ngau lagu yang dikeluarkan pada tahun 95 tu. Ari Sweet Charity. Jangan tunggu lama-lama. Ba Retro 15.

Shania Twain dari album The Woman In Me pada tahun 95. Sebab lagu ke diberi nama Whose Bed Have Your Boots Been Under. Lagu kedigagak Shania Twain mulai dengan Robert John Mudlange. Hari genre country itu berinang kita malam tu. Lalu sebenarnya maga kita dah mendiang ke lagu hari Liza Albert Belaki Nguai. Okey, mengkang berinang kita malam tu dengan lagu yang kita pilih bah Retro 15. Kita bisa lagu hari Josephine Jalian Sebana Nadai Nai. Udah lepas tu lagi tang sebenarnya tu Wah Idris. Okey, bah Retro 15.

Habis bersuara malam tu retro 15 itu lagu-lagu retro kena berenang kita malam hari satu tu kita mendiang ke duit dari lagu malam tu. Kita bisa lagu Rebat Midler From a Distance udah lepas tu. Dan sebenarnya tu lagu hari album Mariah Carey Daydream hari tahun 95 sebab Always Be My Baby. Lengkau tu hujung ke Retro 15 kita malam tu. Selamat bersuara semua malam guys semua kita. Bertemu baru kita minggu barunya ni lah.

0: pengantar kami subak yang spraynya kerja subak muda harga RM5 na ambil 2 hari na ambil nangkap apa iku dek ngok to pakai sanggol subak mau kami subak darah kami subak ngena baju ku dek pakai baju serumahnya baik sedek naik bujangnya tidak ketuai dek kan uang ni kebas anak ngainya di kayen to pengantar kami subak nya kami tu subak nah daya no semua ke darah-darah pakainya magang nya kurang udah deluak udah lubang numpu semua udah kan ngau kami tu pindah nah lebih hari ino udah silia bajiak magang kurang ya geburak ya gebajiak laki sigat magang kurang urang kan nganya dini yang ambil April yang kurang
1: Nadai ia kebaru, dinadai sidaya kelama. YFM, segulai sejalai.

gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus renggan final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisi Intan di Kembuan, Jonas Johnny Aman. Finalis pemadu popular Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular Dayang Bintang, Mawat, Lekang Otiun, Maxwell, Franklin Sarat. Nomor 3, Dimpu Nuan Siku.

Matiun, Maxwell Franklin Sarat. Juara Arisa Tanah Berenyang, Lekang Matiun, Jesri Jabu,

0: dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Halai mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Nintim malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi masak belakang pulang nomor dua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memang yang keterlibat kamu yang apa tuai yang udah putus pala habis berdau ke dua-dua dia.
0: Bat ngenggam semangat dan tuya bak YFM.

0: ngagai kita ke ngemuan garik kelalu mayu barumah.
1: Tau beri garik kita ngagai gereja, tau ke ngagai orang bukai tik berguna.
0: Limpah hari jemari garik kita puang.
1: Kita mega uliah ngagak pemanah ngagai sidak ti kurang penatai pengisi.
0: Tang tentu ke garik diberinya.
1: Agaimana setahun tak lu ya.
0: Engai ke kita disebut orang merik bakas madi nadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari, segulai sejak.

anda kena tali kleda atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi Bajalai Alun ke tahunnya di Bak Semarang Maya. Ukai semina uling ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta, tali kleda temeka uling melerang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anda lemau ngebat ke tali kleda tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak nepan ngenuan dilalau ngena tali kleda ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

culik tau kenen biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah. Bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti nak dikelala. Tengum pansi dak nak prayes, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

Malaysia. Sintem penyakit influenza, jengkaum, tabin, rengak, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu ari berampit. Anang ngagendur mayuh orang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjung diri berubat, nyema sintem, nyau majabalat. Arameh sama nagang penyakit tu ari ngekai.

Aku Cikgu Emet, aku ingin berpesan dengan apa indai. Bahkan ni kita nak mintu anak kita supaya anak kita jadi lebih rajin. Okay, bisik tiga cara. Yang pertama, apa indai mesti tetapkan objektif. Objektif nama kebuah anak kita datang ke sekolah. Dia mesti ada objektif. Yang pertama, mesti anak kita mesti tahu dia datang ke sekolah untuk belajar. Okay, jadi yang kedua, kita mesti reward anak kita, beri hadiah hingga anak kita. Nanti anak kita bisik kemajuan, walaupun mimit, berinya hadiah. Berinya sedikit reward. Mainnya makai ke, berinya kerupuk ke, alat tulis ke. Jadi setidaknya akan rasa diri setidaknya dihargai. Okay? Yang ketiga, doa bersamping untuk anak kita. Ia paling penting. Laban kita apa indai, kita mesti nak boleh putus dengan Tuhan. Jadi sampai engkau petara supaya anak kitanya boleh diberikan kemudahan untuk ianya belajar dengan baik dan boleh dapat markah yang cemerlang.

Penyeri aku yang berhormat YB Wilson Dugak Kumbong, ahli Parlimen Kuasan Ulu Rejang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peringa YFM kita di seluruh Melawam Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar. Dunia digital, dunia diatuknya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita, ngena social media. Okey kita aja, okey orang kena pandai. Orang kepandai, dia akal orang diatuk. Jadi orangnya pandai. Orang tu okey orang bukai, orang pandai, orang bisa intelijen pun. Anang terperdaya, ngau jaku social.

0: Eh, peda nuan. Penuh uras batis si jalai.
1: Akai, malu meda. Palan piten ti manehnya nyadi palan domoy uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ke nyimpan uras dalam cerita dulu. Udahnya buai ba R&R tau ke bak tuang uras.
3: Nyak meh kakau, engkau terlebak muai uras ngapak berbilik derimpau.
4: Muai uras bak sebarang alai, nyak siti penyamah. Nuan ulih diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur ti betul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tanggung pegawak kitai begulai. Pesan penyiru tu, hari YFM Miri.

0: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

Maya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki Maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan berdua berlubang, nangi ke kita terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kita. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM.

Segulai Senyalai Ngawa FM, Pak Program 34 Suranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, jagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati landia ba industri music. Pengelandia jari, nyarang buup, ngukir, fashion, movie, adat ngau main asal.

dipuji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus ringkas final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisi Intan di Kembuan, Jonas Johnny Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular, Dayang Bintang, Mawat, Lekang Otiun, Maxwell, Franklin Sarat. Nombor 3, Dimpu Nuan Siku.

ke bisima.live buat media sosial ngau Ninga Beradio. Lalu, terima kasih ngagai semua sponsors serta semua kita ke bisi nyukung Final SSJ ke-9.

0: Pagi Rewind.
1: Mayo kada dari ngelapar utai kemana-mana. Pun suah di tapat korang gak bakal ke beli ke gelah pingai mangkuk mana ya. Nanti bakal reda tadi dini dengan udah kor dini bisa udah. Tanya ke benda mama kedai do ringgit kenyak me ya.
2: Nanti bakal di empu mana nanti di tambah kedai ku bakal kenyak. Kenapa mama tak beli di salu ya?
1: Sikinya me bakal pingai mangkuknya. Sikinya utai suah ke tapat kaku utai ke perengka berumah. Gitu tanya mudah kualiti ya pun mana mega. Ya standard quality ya.
2: Nanti bakal aku dia nanya aku deh. Nanti bakal tambah kedai. Ya, aku pun muda pingin mangkuk. Pingin mangkuk ketiga aku yang lain orang lain saya jarang orang ingat bangsa aku tahu. Tiba ke mangkuk tadi aku ingat ya kemasa jaluang. Ya utak narian hati aku. Audanya tadi sini lagi nanti beli mak semua. Aku pun ingat mak ya ke besar itu lihat lebih hari satu liternya. Nama aku bawa kemilahnya lapan aku tahu. Siti nanti aku bawa banyak tu ngisi perut diri. Aku ingat dua tiga kali. Nanti bakal ada nasihat mie pingainya cukup kena sebungkus mie aja. Adanya dia gila pun nasihat baru aku ingat. Aku tadi mesti ke sekali megang kerja utai. Makai pas sekali ngirup pas sekali.
1: Nah patut ke mana umi lo tak siap ke Milo ke dia?
2: Kalah dia muda. Cuma umi campur Milo.
1: Engkau meh, engkau dah ngagak utai kenyelai gara orang bukai. Tepuk umi berjaluang lo tak siap ke Milo sekali aku deh.
2: Sekali pakai, sekali ngirup. Bukannya dia sekali digulai ke dia.
3: Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Maya hari ke Bala Angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Pedak dia memang petuainya. Patut nak mu mampu mulut. Ya menanti air liurnya macam orang. Jadi batuak mampu mulut ne. Lagi kita yang nampak ya. Ya mang tok pemampu mulut ngoidung. Break angka petuainya lai.
1: Nanti kita batuk, pampun, mulut kena tisu tau ke percak. Udahnya, basuk jari kita kena sabun dengan air kebersih. Ketik dengan saya diri nak tu berpengerai, jam 4 Mei ngajon diri berpersah ke hospital. Pesan tu, Ariwan.

Kemayari tu, mayu hamat kes buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak, serta didinga sida nintiang ari. Nya alai, apa indai, pengajar, mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anak ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tip muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Golera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai engkau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, Ari YFM Miri.

0: Nama gagah. Penuh online? Tu aku dekat madah ke kita. Follow Instagram kami, YFM Iban Official. Ingat ah,
1: YFM Iban Official.

0: Wangi mai ya senaram sarita. Kedah dipisin buah anyo piak ke kibak. Sigat mai ya senaram sarita. Ngena baju kemeja warna pink. Ngena tali pinggang warna putih. Tanco warna selum. Sigat mai bakariki and rusak.
1: Siti pi.
0: Ya sigat, ayah senera, kangen teh indop ya.
2: Nemu mai di interon. Nama teka di kebendar ya. Mesti bisik terpinta nonton eh. Nak kala-kala nemu jaya nonton sigat.
0: Aku kebendar ya kameli bilun kontrol. Bilun kabang keterbaik-terbaiknya.
2: Nak anci-anci terpinta di nanti ruang. Tuknya 10 ringgit cukup kena beli roti kulom. Nanti kau beli belum kabang diri dekat lindiang lagi.
3: Sejam udahnya.
2: Ini nanti ruang terne. Nanti ruang. Oh nanti ruang. Nolong ayak nyuci motor dulu lah. Kamu nak nyuci ayaknya.
0: Anang gue dulu. Aku kan nyuci nak dulu. Kan nyuci baju. Kena aku malam bersekolah. Bapak pemerintah satu bas sekolah tembawai kanyo.
2: Nanti ruang. Ujian dulu ngayak pasar dulu alai. Ibu sangau ngagak ikupi. Nadai gula aku ya. Alai, beli ke kita tiga.
0: Lagi ya, ke tindu pedah di kaki ku tu terlihat baik ku tu terap. Tadi ibu main bengkalan. Tadi pedah di pala ku tu nyumbi di sengar ini utai tu. Lagi ku beli.
2: Nanti ruang. Lagi kak minta utai ngagak ayak di tu. Berbungai jaku. Manis jaku nanti ruang. Lagi ayak ngasuh. Heh, mayuah kedali ya.
4: Ingat bala peningkat semua, enti orang dekat minta tolong, anak enggak. Anak mayu kedaliah bakal enti rung. Jakob manis saja.

0: badunya. Nanti sikut-sikut lelakinya ngemuan pakej tu di pasar. Pangkat bisik, kuasa bisik, penyigat bisik, pengeraja pun bisik. Jadi cukup perfect kok kita ini. Hanya abah standard dunia nih.
1: Ya, hanya abah standard dunia.
0: Lalu nanti nitih ke standard Tuhan. Bahkan ni lelaki di kumai kita, ianya lelaki ti kering.
1: Bekeni ke lelaki di kumai kita kering. Kering hari segini itu. Kita sudah medak pengering hari segi spiritual. Laban tak cukup kita lelaki itu tadi kering hari segi physical, mental, atau ke kering hari segi gaya kepada kita. Tang kita atau nak kering ba Tuhan. Kedewasaan nyak nak disukat dari penebal sumit kita lelaki. Lepas selalu ramadah berkata, tebal lagi sumit, mayuh lagi penemu kita.
0: Oh, ne.
1: Oh, artinya, mayuh lagi garam tempat kita ini tadi. Mayuh lagi penemu kita. Lepas sekolah selalu ninga, kami ke dulu pakai garam. Kita akan meyaknya. Mpai nemu tai kita nya, ko. Jadi, bak ajar kita, orang Kristian kita nak merniang betapa tebal sumit ya, berapa mayuah garam ke dempak ya. Tang kita meda pemayuah tanggungjawab di tangkup serta di pejalai kia setiap hari. Ya, laban kita sebagai lelaki tau ke induk tu kita nang bertempuh ngau cabaran, bertempuh ngau penguji, bak dunia luar bin. Nya kebuah kita perlu Tuhan dalam kita hidup nyingkang dalam setiap hari penghidup kita.
2: Plasa Jurai 635. Plasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Segulai sejalai seminat bawai FM.

0: penyalai. Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuk nuan dulu au. Datai benua dituju, nuan tahu boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang, anang nyawat telefonnya. Nemu nuan, nanti nyuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke penyalai kupis penglikun penyalai lun JKJR. Betelepon maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second. Tambah mega, nuan dekat mudah terpawah hari jalai. Terkeranjur simpang, ngelantak orang ke penjalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngau mayuh lagi penusah ke bukai.
1: Sawat ajak meh. Hello bro, dinain wan.
0: Nasadudi nadai reti, ingat meh orang kena kesayau. Pesan tu, dibaik ngagi kita, dari YFM Iban, RTM Kuching.

0: atau kelebagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, halai mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi masak belakang keluar nomor dua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memai keterlibat kami apa tuai yang udah putus pala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bat ngenggam semangat dan tuya bawai FM.

0: Kita rindu dengarkan telah
1: bertemu baru dengan kita
0: Begulai dengan kami buat bagi ke entelah
1: dengar keseluruhan begulai dengan kami buat program bagi ke entelah harus telefon kita yang menggang maka selama 082-258-633 atau 082-258-634 yang nyerin telah ke terubah pandak munyitu ya dengar mana-mana ucik nah au
2: au au
1: ngelalai kenapa tu cik
2: au kan ngelalai korang picak mata ni
1: nya baru betul ngelalai ke orang okay. Picak mata.
3: Picak gila kena riga kah?
1: Okay.
2: Angka sampuak batang.
1: Okay. Okay ya.
2: Assalamualaikum.
1: Lagi ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam ninting hari Minggu.
1: Nya ya betul nah.
0: Semina ba YFM.

0: Takat tu bak tabung darah yang memang cukup lah bak paras ke mana. Darah tu dia sigi nang diguna tiap-tiap harinya pun anggar ke bisi kadang 500 beg untuk sehari. Nya pun ukai kena ke hospital aja. Labannya bisi anjung ngagai berkemiri, kadang orang mirip sih ngambi. Laban kami hospital perintah ko kita. Nak semestinya darahnya arista perintah, hospital perintah aja tau ngena. Ta bukai pun bisi. Hospital luar bebayarnya pun bisi ngambi. Inti sidak ya perlu. Bisi servisnya lah. Darah tu ya minat bertahan 3 bulan. Labannya lah kami selalu nesau madan. Jangka penderma kita nya memang 3 bulan. So dalam masa 3 bulan darah expirednya ya dekat dibuai lah kira reti ya. Jadi orang yang derma sebedau 3 bulannya deh cukup kena menampung darah kami ke expired. Kenyak ya. So ya memang berganti sebabnya kami perlu memang merlu ke darahnya datai orang ke dermanya datai berlama-lama. Awak ke bisik ganti deh. Nanti nuan udah derma sebulan nak. Contoh nak derma bulan yen sarinya. Ya keguna bulan tu. Darah non bedau expired so ya agi boleh ngena. Ya nak semesti ya darah nuan lah. Asal ya bisik grouping kok kami si A, B, A, B, O. Kecuali plasma. Plasma ya bisi nak semesti ya ambil kami dari beg darah. Ya bisi proses disebut kami apheresis. Bisi set mesin semua ya ke diri. Nya oleh 2 minggu sekali.
1: SN Destri Endaya anak Kennedy dari tabung darah AJS.

Pak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, pemakai tiba lalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah nitiah kati. Udah memimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai ke tempat kita. Tuka, nyin ka, tang ujung-ujung, nyonampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

Anang dak kena tali kleda atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ke taunya di bak sebarang maya. Ukai semina ulin ngadang maya terpangkak bak mua nunga cermin kereta tali kleda temeka ulin mulerang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anang lemau ngebat ke tali kleda tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau menak tali kleda ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

dengan lagu Bak Earphone Sigi Rindu. Asai ke dunia tu kita ajak ngempu. Tang anang meh ninga kelalu besai. Laban enti ninga kelalu besai. Earphone tu boleh ngerusak pening kita. Volume earphone patut ndak lebih hari setengah. Lalu anang ndak lebih hari 90 minit. Nya baru ngam. Pesan tu hari aku, Reza Reho, ngau YFM, segulai sejalai.

0: Jadi kita nang lupa ngan madah ke kita. Jadi lebuah kita ngena saluran tu, lebuah kita ninga jaku bak radio. Siti pengawak kena tahu nak kerembai kita bak radio RTM itu nya orang selalu nipu kita. Jadi orang nipu kita dia tu ngena scammer. Jadi orang nipu nyalai radio tu kena kita madah ngagi orang. Kadang-kadang orang nipu madahnya polis ari Kuantan. Kadang-kadang orang nipunya kumai orang tadi nama tu Inland Revenue kita. Kadang-kadang orang nipu tadi, oh nuan kena boleh tiket tan nuan ngereput ngagi upis polis. Jadi RTM sarito nya nerang ke kita. Anang Allah tipu ngena social media ke dia tu. Jadi nanti kita, nanti orang ngena telefon, nipu kita, ngangau kita, boleh tiket, ngangau kita, kita tu tadi, nama tu disaman orangnya, cerita pula megang. Artinya, nanti orang ngena telefon, nadai surat bukti dari lembaga hasil dalam negeri, nadai surat bukti dari Tuan Lawyer, nadai surat bukti dari upis perintah mahkamah. Artinya, nanti ngena telefon orangnya, kumai orang skamer. Kumai orang skema kita dia tu. Jadi skema tu kejahit dia tu. Mayuh dah kena tipu orang, labang kena skema.
1: Yang Berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen, Sitak P216, Ulu Rajang.

Dalam setiap pis, tentu meyuh buah rundiang siko-siko tindak sama nanti ngerujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut dengar ke buah rundiang pangandiri. Yang kak rundiang orang bukai mana hagi arungi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ingat pangandiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

0: Yo.
1: Ui, nak mau tanya.
0: Udah nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Lagi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang banget tersalah anda ada. Bah, kita mak meh.
0: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada, Kak?
1: Tiga, mas meh. Medok aku ngasuhi depan. Tepen kok, untuk pintu malannya.
0: Bah, yo. Amat genung. Haram, lupa tu.
1: Ada eh. Terberundi yang kedini kau minta sponsor deh.
2: Ingat you, main

0: Pi pedak dia mah petuainya. Patu nak mau mampu mulut. Ya menanti air liurnya macam orang. Uji batu mampu mulut ne. Lagi kita yang sampai ya. Ya mang tok pemampu mulut ngoi dong. Break angka petuainya lai.
1: Nanti kita batuk, pampun, mulut kena tisu tau ke percak. Udahnya, basuk jari kita kena sabun dengan air kebersih. Ketik dengan saya diri nak tu berpengerai, jam 4 Mei ngajuan diri berpersah ke hospital. Pesan tu, Ari Y.

0: Project tu, project khas sebenarnya, ia merupakan inisiatif Kerajaan Sarawak. Hadiah Kerajaan Sarawak ngagai kita Sarawak ke umur 60 tahun ke atas.
1: Iya, nama.
0: Jadi dalam kenyalang golkat tu pedak tu bakal kad biasa aja. Jadi dalamnya bisa duitik program bagi ke dalamnya. Memang kita bantuan ihsan kematian. BIK. Jadi bantuan ihsan kematian tu untuk meringankan beban bala family ke udah ditinggal sida maya sida nadai lah. Kadang-kadang ukai-ukai kanduk nak kadang-kadang bisa bala kita nadai kadang-kadang nadai duit lah. Tapi dalam subak bantuan tu 3,000. Jadi dia tu diturun ke 1,800. Ketegal kita bisa inisiatif Siti dak kemana ke umai kita senior citizen health benefit nanti dalam juga iban pedih nak peni nak ngaliah
1: nanti tu engkau nak bantu perubat
0: bantu perubat punya lah. Jadi pelabak aku bantu tu mana ke hari BIK pada aku laban kita itu panjai dua pama tu dah berumur 6 aku muda orang tua baru rumah panjai sampai 80 tahun sampai 90 lah. Paling-paling pun 70 lebih lah. Nanti tuan minta nyari umur 60 lah. Kira lah 500 tahun. 10 tahun 5,000 nya. Duitnya tadi diberi perintah ngagai tua. Banding tu ngagai BAK kat 3,000 ya tadi. Jadi BAK tu agi tapi 1,800 tetapi ditambah baik ngau nya tadi lah. Kuma kita bakal skim pengerai orang tua lah lebih kurang kena mesti mohon tanya. Bila nak mohon nak layak namanya tadi dianjur ngagai klinik ke bisik ngau program tu. Kuma sida panel tu. So bila nuan kian nanti nuan sakit rengak batuk apa semua nak. Nanti nuan kagai opis kagai klinik perintah kadang mayuh dia beratul apa semua nak. Artinya tu ngagai klinik ke jadi panel tu datai dia tu berubat bakal free nyam tu ah. Jadi mam 500 tadi ditulis sida panel hospital tadi lah. Nantinya contoh 100.
1: Ya.
0: Kuasa nuan berubat tadi. Artinya dalam tahun 2024 tu nuan lagi dah 400 dah. Sakit baru nak gila rusak kiat baru tu lah 100 baru dah 300 sampai 500 nyak biasa. Lama sikoknya layak untuk 500.
2: Encik Harry, anak Silasti Rao, Ketua Penolong Pengarah, Cawangan Penguat Kuasaan dan Perintah Khidmat Masyarakat, Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak.

0: Si.
1: Timang Krabatawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: gemuruhnya.
1: Eh, sarinya ini habis beli gelang.
2: Kadang nak gelang palsu, gelang Korea kini.
1: Bukan yang bisa duit. Mana ulah kita berkenyak ke berjaku ke orang. Semua orang bisa pengurang diri empuk. Nyeng kaum kita empuk. Tang Anang menyebut pengurang-urang tak ke berandau ke orang. Semua orang bisa pengurang ngau penglebih. Tang ukai reti kita ke bisa penglebih. Oleh berjaku ke orang tak kurang. Pesan tu hari kami YFM.

Mayari ke bala angan, ngau besebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: pemujur keulih tua, sigik daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai keya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Ambil puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus renggan final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan BC Intan di Kembuan, Jonas Johnny Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular, Dayang Bintang, Mawat, Lekang Otiun, Maxwell, Franklin Sarat. Nomor 3, Dimpu Nuan Siku.

media sosial ngau di Ngabar Radio. Lalu, terima kasih ngagai semua sponsors serta semua kita kebisi nyukung Final SSJ ke-9.

0: Aduh, pagi riwayat.
1: Menong ringat, menong perhatiin ti di rumah. Tamak pangking, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama kini. Ni boh mayo teh sebut. Nah, lu ngali ke diri medak handphone. Ya nemu, ya nurun, celap ke diri. Empu lagi. Aman ke nyari kita ke besawut. Kadangnya meh, mayo hati ke benua hangat. Macam-macam teh pansori mulut tadi. Kadang di nak sedar.
2: Ngenang ke gimit sebuah desem. Nanti naik ngasuh, ngain kerja pengonya ringat. Kita yang keringat ke diri. Ringat, tamak ke diri. Tambit pangking na. Dah lemah harinya lapau perut kebaruah nemu
1: ke nunduak.

Kolera atau ke penyakit muang ai atau naban kenyawa enti nak ditagang ngau jampat. Kolera oleh berampir ari ai atau ke pemakai terkena bakteria Vibrio cholerae dengan ujung ke tampun pesu atau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam ke terubah nyentuk ngakai 5 hari udah bekau terkena rampir. Kolera boleh diseliah hari semampai meresi jari lebih hakik maya sebeda makai ngumaya udah pulai hari agu. Makai-pemakai ke udah dipandu anang hirup air hidup atau ke nak bersih. Maya makai pilih kedai ke bersih semampai nangi ke pengamah nur nyam ke buah mana hakik bercaga hari di berubah. Pesan saya untuk hari kami, Pak Arpin.

Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anda nyawut meses tau ke kangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di anda dikemenang ke nuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, bawa ke sidak ti berkuasa, terengkah berjalan ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara berkening nguliah ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

0: Informasi.
1: Timang Krabatawas, peruntuk hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagal pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

Pengerap pagi, pukul 6.

Selamat pagi Sarawak Tanah Kejalang. Tentu ya, kita segulai sejalai baru bawa penggerak pagi YFM kita bawa pagi hari 2 kita kisah itu hari ke 6 kaki kita sudah nyingkang ngagai bulan 10 tahun 2026 10 11 12 ndak berasa wai tinggal 3 bulan lagi ndak kita ngapus ke tahun 2026 tu. Ngarap ke semakin nyadi ya nyata me julu ati ya ke udah dipasang ditanam kita bapun tahun tu tadi. Okey, jadi dalam kandang 6 jam sebedau tu tadi pelabuh hari pukul 12 tengah malam dia tinduk malam kita udah ditimang di pelandai kami enggak timang kerbak tawa seleksi lagu-lagu tingasuh mata kita bertambah lelanu agi lalu pian mega lagunya mega dikenal ngulu bala kita ya ke gawa syip malam dalam kadang sejam lebih lagi pulai kita nepia ya baki lalu pian mega bala ya ke benung nyiap ke diri nurun gawa ke pagi tu meri terima kasih ngagi kita semua laban ti udah milih YFM jadi ke station alai nur kita ngergas ke mata pagi ke sari tu jadi bakal selama mega ya sebedau kita nyingkang ke mua agi berkursi ke berita ya ke bukai bawa penggerak pagi YFM ungkup ya ke pagi tu mana dulu kita itu tadi bersampi dalam hati ya diri ya dulu kalai meri terima kasih ya ngagai Allah Ta'ala ti udah nampuang seput kita ya sari dagi ba'adunya injau tu lalu kelimpah harinya mega kita minta berkat minta iriang minta embiang ya ba tiap pengawal ya kereka di kerja kita ya muak ke pagi tu ngambil kerja mujur di pejalai ke jadi pagi tu haram kita sama dia jenuh dalam mak belak kita bersampi dalam hati diri di ulu ke Raban Christian Area Gereja Seventh Day Adventist ba awak sampi pagi YFM

Selamat pagi, Bala Peninga. Selamat kita bertemu baru dalam program Sampai Pagi. Ke di ulu ke kami dari Gereja Seventh Adventist. Lalu kita mulai ngwaku pagi itu, Pastor Lawrence Banyi. Tidakkah berkongsi ke jaku Tuhan. Haram kita bersampi dulu. Oh Tuhan Allah, hapai kami di surga. Meri mulia puji genuan, dah meri kami tinduk mana, lalu dah ngerak kami dani pagi bari kebaru tu. Kami deka ngepun kari kebaru tu, belalau ke jakut nuan, nyalai lebuah kami muka jakut nuan, teguk hati rundiang kami, beri roh kudus nerang kia, ngami kia tau jadi kebekal, ngolalau, ngotengau kami. Dalam penghidup kami sehari itu, kami minta dalam nama Yesus, ti Tuhan kami. Amin. Jadi pelajar pagi itu, kumbaya aku lapar ke Allah Ta'ala. Lalu ayatnya, ribut peluk bagi 6-12. Lebuah mayanya ia niki ngagai bukit sigi dekat bersampi. Lalu ia bersampi semalam-malamnya ngagai Allah Ta'ala. Luk 6-12. Ditu kita mendak Jesus bersampi semalam-malam. Kita maca dalam buku kudus pasal Jesus kesuah bersampi apa semalam. Aku mpo nak kalak lah sampai apa semalam baka Jesusnya. Tajak pen aku kalak, ngau bala mayuah, begintir-gintir bersampai apa semalam. Aku kalak bersampai berbenar ke diri lebuh malam, tang nak nakal semiang tau ka bersampai sepanjai malam baka Jesus leban mata nyau kat tinduak. Kati, kalau nuan bersampi semalam-malam beka Jesus, engka jarang kita boleh bersampi apa semalam bekanya pelabak aku. Aku kain umai kita nak tahu nak bersampi beka Jesus apa semalam, nyak baru kita amat-amat bersampi. Tajak pin bisi sekedar mensia ngasai ke bekanya. Bisi sekedar mensia nakal nak tinduk semalam-malam. Ketegal bisi niat tau kejulo hati diri. Ti dekat diuliahkah. Sidanya tahu dikenang dalam program Leman Berita. Bekasiko mensia bernama Adolus. Ketinua seminat 3 jam aja apin dini hari. Tahu ke baka Sisois. Kediau mingi ngil batisi tebiang bukit lebuah malam. Ngemik kia nak tinua. Leban nanti ya tinua ya tentu dekat labuah lalu mati hari tebiangnya. Tau kebaka Pachomius. Kenadai kalak tinduak gali. Tang tinduak berdiri dalam bilik sel ya. Bisi siku mangk kebenama konon. Hidup 30 tahun. Semina makai sekali seminggu aja. Lalu siku kebenama Makarius. Sekumbang 7 tahun. Nadai makai pemakai kudah dipanduak. Ngawapi. Datai kia nyau pegari tulang. Tu contoh balam sia kesanggup nyangkal diri tau kang merinsak ke diri ketegal dekat nguliah kotai ti di niat ati sedaya. Uji inti bekanya kita ingat Tuhan eh. Mudah tentu muka kita dekat tertemu ke yang. Lalu nak lebu ngemerinsak ke diri baka balau ngal kita ke datas tadi. Kita patut bersampi munyi Mazmur 63 ayat 1. Oh Allah Ta'ala, nuan dang Allah Ta'ala aku, lalu aku lelengau ke nuan. Aku aus ke nuan. Semangat aku aus ke nuan. Baka menua ti rangkai kusi. Ransi nadayai. Naka meh pengelengau hati aku ke rumah Tuhan, lalu ngau penghabis semangat roh ngau tubuh aku. Aku belagu muji Allah Ta'ala tidur. Ko penulis Mazmur. Dalam Mazmur 84 ayat 2. Nyak gaya hati kepatut amat dikemuan semua kita. Hati kelapar serta aus. Serta lelengau dekat nemu Allah Ta'ala. Dekat beranau serta bergulai ngoya. Baka kengau pangan ti pemadu badas. Ukai ngigak Tuhan ngamik kaya ngisi semua peminta kita tau ke berjadi serta ngemujur ke semua plan ti diperamu ke kita. Nama kebuah Jesus boleh bersampai apa semalam makanya.
labannya lapar, tau ka ingin namat deka bugulai ngapai ya. Ya ngasai kediri berguna amat kapai ya, datai kia nak peduli kediri nak tinduk, asal me ya uliah beranau ngapai ya. Tu pelajar kediberi Jesus ke kita. Kita yang megak tau nemu Allah Ta'ala, jadi kepangan kita, ti pemodo mana, nanti kita cukup lelengau dekat nemu ya. Kita tau nemu Allah Ta'ala dengan Jesus, ya kudah jadi mensia, ti udah hidup begulai ngau mensia, lalu mati, jadi keganti mensia. Udahnya yang kat hidup baru, dia tu yang meruan hidup, lalu ia ingin namat dekat bukulai ngau kita, berandau ngau kita, lalu mandang ke diri ngaga kita. Bala peningau. Yesus meh teladan kita dalam penghidup Kristian kita. Ukai mina ia udah ngajar kita bersampi, ia mega udah meri kita teladan, bekeni kita patut bersampi. Nanti Yesus ngasai ke diri berguna amat dekat selalu bersampi ngaga apa hati di surga. Lebih lagi kita berguna dekat bersampi selalu ngagai apa kita itu di surga. Dalam sampi semiang kita neguh ke tali kaul kita ngagai Tuhan. Lalu berenau kaya, madah kaya semua utai dalam hati kita. Lalu mendiang ke jaku yang ngagai kita. Tu meh nur Jesus boleh kuasa dalam penghidup ya. Lalu tu megak nur kita tau boleh kuasa dalam penghidup Kristian kita. Nyalai aku ngansak kita ngerja bakal tiudah diteladan ke Jesus bersampi ngagai Tuhan tiap-tiap hari. Aram kita bersampi. Oh Tuhan, apa kami ti di surga. Terima kasih kanuan Tuhan. Laban kami udah belajar dari penghidup Jesus pagi itu pasal pemesai guna bersampi. Tolong kami ngamik ke kami nyadi bakal Jesus lelengau, haus, lapar selalu ke Tuhan dalam penghidup kami. Ngami ke kami selalu ngiga ya tiap hari. Awak ke kami ngiga Tuhan dulu, lalu selalu berkawal ngoya. Ajar kami nitiah keteladan Jesus, beri kami hati bekangi Jesus ke selalu ngiga Tuhan. Awak ke semua orang ke ngiga nuan tetemu ke nuan Tuhan. Terima kasih Tuhan, bisi ninga sampai kami, yang dipinta kami dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin.

0: Pengerak Pagi YFM.
1: Pukul 6, Ngagai. Pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak.
2: YFM.
3: Yep. Bulan Oktober orang putih, nyak bulan 5 kita dayak. Bak bulan tu, kita yang ngelabuh ke benih.
4: Jadi pantun dikena kita yang ngelabuh ke benih, ya nyak munyi tu.
5: Aku dekat balagu, munyi lemai hari tu ke bulan 5, gawak nanam padi. Ngulap ke jari cepat, padam daun napi, nyak gak ada daya atar ubah dunia nyadi. Yau ke udah lama, 2-3 hari, langkau lalu gagak. Pasang kajang kudi, kita gak gawa umai, anang pulai hari. Ugal ke tubuh sampal, induk ngawala laki, ugal ke dulu nugal, kini ya dudi nugal, ugal ke aneng jarang, gagak sebulang kaki, benih ke aneng besai, padi kita rugi, rangkang ke buai magang, gunung ngau api, kita ke nyamai nugal, gawak lantang hati. Darah ke hati gagal, nadai ngacau kaki, batang ke udah buai. Umai kita cuci, nugal ke udah baduk. Tau nanam mubi, umai tanam habis. Laka ngau padi, ubi udah bebuah. Nak nupi babi, kita gak tahu makai sama asai padi. Tanak gak ngau minyak, simpan dalam kali. Tuk benaka jaku, nanyi nanam padi. Pagilok gak kita gawak. Induk ngawala laki, nurun sama serta, berjalai batu na udi.
6: Lepas nuan dani pagi hari, kati asa hati nuan. Namau tay lam runding nuan. Bis kendak kita ngasai hati ti lantang, me kita dani kesaritu. Tau kerendeng kita lagi bebok, ngenang utai tibisi nuntung penghidup kita. Kita irau ke penanggul dalam ruang bilik kita. Kita irau kena ada cukup belanja tapi ujung bulan. Irau ke bala anak, belucu, tina ada tentu meruan pendiau. Belum nyadi, kita tidak boleh nagang pengirau masa rendeng kita. Bak kita tidak boleh nagang, tidak boleh ngempang burung terbaik masa atas palak kita. Tang kita ulen nagang.

natiptan sang batas palo kitay. Skurang tiba nama kori tenbun bisa nyebut munyitu. Worry does not empty tomorrow of its sorrows, it empties today of its strength. Pengiraw na diulih muay penusah kitay, tayang mencuri masa tiberga, tepatu dikenak kitay kesarito. Ia sudah diungkup ke kitay kesarito. Putar ke penanggul tibisir tapi kitay kesarito. Anang kaluirau kepegilo, anang kelutusah bekenang kutai sudah nyadi, laban yaudah bekejang ke belakang. Anam getusah kutai terdekat nyadi pegilo lusa, laban ia bedau datai manso. Siapa tu yang ingin suruh umur diri penyegi ngenak pengirau kita? Nyalai, anang irau pasal pegilo, laban pegilo cukup pengirau ke diri empu. Penusah kesar itu cukup kesar itu. Anang keluirau kutai tau nyadi, tau kedekat nyadi pegilo lusa. Penanggul tinuntung kitai kesar itu cukup diputar ke kitai kesar itu. Ukariti kita ndak kiruh ndak ibuh ndak ngemerat ke pengawal kita, tang kita patut nemu tikas utai tiulah ditangkup kita, ungkup pengawal tiulah dikerja kita dalam kandang sarinya. Kita mensian ndak uleh ngerunding utai tiklalu mayu. Naka utai tiulah diputar kita dalam kandang sarinya, kerja meya. Ia tibukai awak kedagih ke kita karibukai. Tulis kia batas kertas, awak kita nemu nama ripih pengawak tepatu kerja kita itu di hari ilo. Ni bagi terpenting lagi, kerja meh dulu. Ia tibukai tau datai dudi. Untak kita tau nyadi bingung, nanti kita ngerunding utai di kelalu mayu. Namun runding tersemapai berebak, mikir pengawak kita tau ngerampas masa kita. Yang ngerampas masa kita, ngau laki, ngau bini, masa kita bergulai ngau bala anak di rumah. Maya kita ngau anak, laki ngau bini, hanya utai ti berga. Maya anak gibiak, apa indai main dor sila bertanya, dor sila minta. Nda berasai nya besai ke sida? Angkat ninggal kita, baka anak burung ti terbai ninggal ke tansang. Anang kita nesal dudi, lebih kita nyau ngasai ke hidup kita, ndak nyamai diau ke diri. Nyau silu-ilu, nada lagi ningau ketawa sedak nembia, betundi ngau pengandiri, nada lagi dikeligi kita. Laban semuanya mansak sekali aja. Kena meh hari kita kesar itu, awak kia mai penguntung, ngai tubuh ngau semangat kita, awak kia jadi buah kenang kita ke dunia hari. Reta tengkira oleh lenyau pegilak lusak, tang pengingat tim manis dekat meruan dikenang kita belama ya. Bersampi me kita awak kapai kita itu diserga, ngagih ke kita naka utai tiulah ditapi kita kesar itu. Niteh kelekal lagu tibisi nyebut, one day at a time, Lord Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Seminak Siti pinta aku Tuhan Jesus, berik aku ungkup kesar itu, nakak tiulah ditapi aku. Berik aku pengering, kena ngerja utai tepatu dikerja aku, kena pari. Bala peninga, awak kelekal lagu tu, nyadi kelekal sampi kitai tiap hari. Tuhan merkat ke kitai semua.

0: Pagi Rewind.
1: Dalam tiap itu utai ke
2: dikerja
1: ke itu mesti ya bisi tang ya megang.
2: Segi amat yang tadi. Ti itu ada lebas, ada limit muni ke jaku ke hari itu. Utai yang tadi yang kanya dekat mulai baru kemudian setua lagi.
1: Betul. Nya kebuah anang kak lalu nak bertang-tang muni ke kita.
2: Cara muntang tu setua kemudian setua tu.
1: Betul. Nya kebuah orang pada baru dia yang panjai. Sebenarnya penusa data lagunya.
2: Ya lagu kemudian cak. Berunding panjang sebedau penusa datai. Kemudian nak.
3: Anak nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
4: Dengar ke pengelak pagi 6 pagi nyentuk 9 pagi. Segulai sejalai.

Harap ke mata kita udah terang, mendiang ke lagu Ti Adi by Stanley Puahnya tadi. Oh, sempat gak bertemu gak Stanley Puah kesama ngau ngerami ke malam anugerah cata sapa juara ujung minggu tu tadi ba betuang dia hu majak sigat tedah itu ai. Okey, jadi ya geng lalu gak peringati mendiang ke awak penggerak pagi YFM kita ya ba pagi hari dua ke sari tu lalu apa kongsi ke berita ya ti abisi ya di peda aku ba Facebook berita RTM Sarawak tu ngenang ke cerita penusah babadi ke bisi ya di report ke kemari ke alainya tadi kemari siku Indo ia ke umur 62 tahun mati lebuah ke di lantak ba Sri Aman lalu kes tu ianya tadi kes langgar lari lalu Indo ia ke bermasa Iban umur 62 tahun tu dia temu udah kena lantak ba kilometer 45 Jalaya Sri Aman Kuching demalam lalu ketua polis ba bagi menua Sri Aman Superintendent Dennis Bunyam madah ke mansa di pelabak ke benuang Meraka Jalai lalu ngujung kia tadi dilanggar atau ke dilantak sebuah perengkap pengangkut ti bedau ditemu nama nak kini bangsa perengkap pengangkutnya lalu ia tu tadi disah ke nadai bandur perusah tu nyadi lalu polis tu benuang berjalai ke pansiak kelebegi nama nak kini kereta ia ke bangsa kereta ia ke ngelantak ngapai mega siapa nak kini orang ia ke benuang berbaik ke perengkap pengangkut tu lalu ngatut mega polis minta barang siapa ia ke nyadi saksi bak penusah ti nyadi tu datai ngagai upis polis pagi pelilih menua Sleman Nur Mantu pansiak bak sementang kes tu lalu kes tu dari dipansiak ni ke Seksyen 41 Kurungan 1 Akta Pengangkutan Jalan tahun 1987 nya tadi berkenang ke bak kes hit and run atau ke langgar lari lalu siti lagi kes babadi bak jalai alun gadi report ke di Sri Aman kalai siku Nembia Puam 4 mati lebuh tik berbadi bak kilometer 54 Jalai Sri Aman Kuching ke alai ya ke berbadi tau inya Nembia ti agi bersekolah Puam 4 lebuh ya nepan motosikal lalu berlantak ngau sebuah kereta bangsa SUV bak kilometer 52 Jalai Sri Aman Kuching kena hari Minggu tu tadi jadi ya ditiah ke tuai polis bagi pelilih menua Sri Aman sepertinya Dennis Bunyam madah ke bak kes berbadi tu nyadi lebuh maya kereta SUV tu bak pejalai hari Sibu nuju ke Kuching lalu ditiah ke pansiak temu madah ke ia ke depan motosikal tu tadi berjalai bak lorong kiba lalu nak mukai-mukai motosikal ke dibai iaitu tadi temu nak boleh dikontrol kaki lalu tamak ngagai lorong kanan ngujung ke iaitu dilantak SUV lalu disah ke nadai tekalanya jadi iaitu tadi ianya siku nembiak di benuang bersekolah perempat bersekolah menengah kebangsaan SMK Batang Ili di Kuching lalu kes tadi di pansiak di cek ke Seksyen 41 Kurungan 1 Akta Pengangkutan Jalan tahun 1987. Okey, jadi dua kes berbadi jalan alun direkod ke kemari ngau pihak mega kena area minggu atau tadi berjimat-jimat meh berubah meh kita lebuah maya berbaik ke perengkap pengangkut pak jalai alun amat jalai dia tu majak lama nyau majak maneh jadi majak maneh tu okey gak ngasuh kita itu tadi nyau nak ingat ke cara nur nyaga penglikun diri ukanya diungkup gak maneh nyau berapa inat gak nekan minyaknya tadi ingat ke kita ingat ke aku bukannya baki okey jadi udah tu lagi bakal sama dia kami ada kang natai ke pesan berat ya kami sini kiruam peningang ngagai email kami ba YFM Iban ngau kelimpah arinya mega tak mega nganjung ngagai nombor WhatsApp akunti kami tentang sebelumnya agi terus mai kita berperinang ba awak penggerak pagi YFM pagi ar

0: Isi? Oh, Isi.
1: Nama Indi.
0: Bekeni kaku kau nulis pesan berat tu ne.
1: Pesan namanya?
0: Pesan pemati. Kau suah aku baca ber radio.
1: Oh, nama ku. Laban ku sebenarnya bising anjung.
0: Bah, madah kaku meh.
1: Oh, beketuk. Pesan nanya patut bisik padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndul nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Namunan?
0: Oh, bekenya. Bah, bekeni ku kan nganjung ya udah nyok dah. Lagi ngena fake ya kah?
1: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
2: Ngatai ke pesan beratif si dikirum peninggal kita pagi hari dua sehari tu, lalu keterubah tu pesan pemati ke dikirum empan anak candung tau ke apai anjuat yang dipesan tu nuju balai kedia bas manjai jalai KJD batu 3 nyentuk ngagai batu 12 piamga balai kedia bermalawai rumah jebelin, rumah spester, rumah misa ba Sungai Sian, Rumah Untin, Sungai Madur, Rumah Robert, Sungai Meluruan Julau, Baloba, Rumah Setia Meskimbi, Rumah Mawang Tatau, Rumah Meri, Nanga Ijit Julau, Baloba Rumah Indian, Nanga Luau Julau, Sungai Pasien, Sungai Gemuan Bintangur, Sungai Jantiang Bintangur, Rumah Jantiang Stapang, Rumah Takang, Rumah Janggau, Sungai Keletuang, Rumah Dangat, Rumah Kana, Sungai Kawi, Balaba, Rumah Kampiat, Ulu Sangkuang Julau, Sungai Libas Kijang, Gau Kemelayan, yaknalah di rintang ke ditu tik ngelala munai anak pasang, tau ke ini laut, tau ke inai embuwa. Jadi pesan tu, madah ke munai anak pasang, munai anak pasang, tau ke ini laut, tau ke inai embuwa. Udah nadai kemari hari 1-5 hari bulan 10 lalu niang munai anak pasang, niang munai anak pasang tau ke ini laut tau ke inai embua tau dekat di senggai balam mayuah malam tu lagi malam hari 2-6 hari bulan 10 sebedau ke di anjuang pegilak pagi hari 3-7 hari bulan 10 kabar belayan ia ke ngelala dipinta sampalah datai ngesah penusah rabatu lalu kak nemu sili lagi kita tahu bertanya ngagai empan anak canduang menumbur kusuang 111-6-7425 tahu ke ngagai Mira Idora menumbur kusuang 16-5698-76 nanda baru isi pesan ya ke dikirim empan anak canduang tau ke apa anjuat ke pagi tau nyari ya pesan mada ke munai anak pasang tau ke ini lawat tau ke ini mbuak udah nadai kemari hari 1-5 hari bulan 10 lalu niang munai anak pasang niang munai anak pasang tau ke ini lawat tau ke ini mbuak tau deka dia senggai balam mayuah malam tu lagi malam hari 2-6 hari bulan 10 sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 3-7 hari bulan 10 kita akan nemu sili lagi kawal ngap nusara batu tahu bertanya ngagai empan anak canduang menumbur kusuang 111-6-7425 tahu ke ngagai Mira Idora menumbur kusuang 16-5698-76 pesan kita ia kedua pagi tu pesan pemati ke dikirim Melayu atau ke Ijuat yang dipesan tu tadi nuju rumah ia ke sama semakai Maya Pusat Rabat bakal bawa mendasa dua buah rumah mempelai dua buah rumah belasau beluak dua buah rumah ulu babu babu tengah rumah seli tunggal ngau piak megak kaban belayan ia ke diau ba rumah Simon Tabau Bajau dua buah rumah Sabara dua buah rumah Sungai Kelampai tiga buah rumah rumah Jimbai Dit rumah Jelani Sungai Rumput rumah tama nangga melupa, rumah tinggi kerangan, kebelayan ia ke diau basurgap, rumah minggu simpang keluar, rumah Richard Sungai Mudeng, rumah masjid Tenglat Baru, kebelayan ke diau barumah muluk keluar, kawit rumah Albert Kadir Munggum Bawang, rumah Bawi Rapuang, rumah Dua Nanga Asam, kebelayan ke diau Batai Serian, rumah Baloi Liko Sungai Asap, ngopi muka balai ya kenalah dia rintai ke nama ditu. Isi pesan, madah ke panggai anak gurang. Panggai anak gurang, tau kapa ijut. Udah nadai kena 4 hari bulan 10, hanya hari minggu atau tadi. Lalu niang panggai anak gurang. Niang panggai anak gurang, tau kapa ijut tu. Deka di senggai, balam ayuh malam tu lagi, malam hari 2. 6 hari bulan 10, baru mah bakar mendas baru 100. Sebedau ke di Anjuang Pagila pagi hari 3, 7 hari bulan 10 ke pendam Christian mendas. Okey, jadi yang minta kabar belayan, ya kenglala, sampal datai ngesah penusah rabatau, lalu nanti kita akan musih lagi, kita tahu bertanya ngegai iju tempu, bahan nombor 019-469-45-45 nanu baru pesan pemati ya ke dikirim Melayu tau ke do balik nama tadi ijut jadi pesan tu madah kapai ya yangnya panggai anak gurang tau ke apa ijut udah nadai kena hari minggu tu tadi 4 hari bulan 10 lalu niang panggai anak gurang yang panggai anak gurang tau ke apa ijut tu deka di senggai balam ayuah malam tu lagi malam hari 2 6 hari bulan 10 baru rumah bakar mendas baru 100 sebedau ke di Anjuang pagi ya pagila pagi hari 3 7 hari bulan 10 ke pendam Christian mendas 100 kita akan nemu sila lagi kawal ngawa penusah rabatu tau bertanya ngagai ijua tempu bahan nombor kusung 19-4694-545. Pesan kita ya ke 3 pagi tu nya pesan pemati ke dikirim Dayan anak magat tau ke inai idi yang dipesan tu nuju bala ke diau bananga baluah sungai baluah nanga selawet nanga ngungun nanga niru nanga bat nanga jagau ngemah kenawit ngau piamga bala ya ke diau di sibu bintulu miri kucing ngau ya kenalah di harintai ke ditu ti ngelala sandang anak uncat tau ke indai sebiat tau ke indai mako jadi pesan tu tadi madah ke sandang anak uncat tau ke indai sebiat tau ke indai mako tau ke bini yang magat anak magai udah nadai kemari hari 15 hari bulan 10 lalu niang sandang anak uncat yang sandang anak uncat tau ke indai sebiat tau ke indai mako tu deka diintu balam maimah balot 2501 tudanah desa ras pes 6 miri malam tu lagi malam hari 2 6 hari bulan 10 sebelau ke di Anjuang pagilah pagi hari 3 7 hari bulan 10 jadi kabelayan ke di pesan tak ngelala dipinta sampal datai ngesah penusah rabatu lalu kan nemu sili lagi kita tahu bertanya ngagai Dayan anak magat tau ke inai idi bernombor 019-868-1291 tau ke ngagai apai idi bernombor 019-486-3329 nandu baru isi pesan pemati ke dikirim Dayan anak magat tau ke indai idi ke pagi tu nyari pesan madah ke sandang anak uncat tau ke inai sebiat tau ke inai mako tau ke bini yang magat anak magai udah nadai kemari hari 1 5 hari bulan 10 lalu niang sandang anak uncat niang sandang anak uncat tau ke inai sebiat tau ke inai mako tau deka diintu balam ayuah balot 2501 tudan desa ras pes 6 miri kena malam tu lagi malam hari 2 6 hari bulan 10 sebedau ke di Anjuang pagila pagi hari 3 7 hari bulan 10 kebelayan ya keng lala tau ke dipesan dipinta datai sampal ngesah penusara batuk lalu nanti jemak kita akan musili lagi tau bertanya ngagai dayan anak maga tempu tau kini di bernombor 019-868-1291 tau ke ngagai apa ini bernombor 019-486-3329 lalu nangkan kenya tu setiap lagi pesan pemati ke datai ari areas anak tanahnya dipesan tu nuju kaban belayan kelebih lagi nuju Puan Roslin Mapuang balas staf ya ke gawak ba SK St. John ngapai mega staf klinik kesihatan nangga tiga kaban belayan ya ke dia ba Semanjaya Batang Layar Semanjaya Batang Spa Batang Tabai Batang Julau ngau ya kenalah dia rintai ke ditu ti ngelola tanah anak cuat jadi pesan tau madah ke tanah anak cuat tanah anak cuat tau ke apa ya wang udah nada hari minggu tu tadi 4 hari bulan 10 ah lalu niang tanah anak cuat niang tanah anak cuat tau ke apa ya wang tau deka di itu bala mayuah bermah layang nangga tiga ulu layar betuang kena malam tu lagi malam hari 2 6 hari bulan 10 sebdau ke di Anjuang Pegila pagi hari 3 7 hari bulan 10 ke Pendam Nanga 3 kawalayan ya ke ngelala atau ke pesan kita datai ngesah penusah rabatu lalu nanti kita akan nemu sila lagi tau bertanya ngage areas anak tanah bernombor 0133629618 nando baru isi pesan memati ke dikirim areas anak tanah ke pagi tu jadi pesan mereka paya yang tanah anak cuat tau ke apa ya awang dan ada kena hari minggu tu tadi 4 hari bulan 10 lalu niang tanah anak cuat niang tanah anak cuat tau ke apa ya awang tu dekat di Senggai balam mayuah barumah layang nangga tiga ulu layar betuang malam tu lagi malam hari 2 6 hari bulan 10 sebelah ke di Anjuang Pegila pagi hari 3 7 hari bulan 10 ke Pendam Kristian Nengah 3 kabelayan ke dipesan diminta datai ngesah penusah rabatu lalu kanemu sila lagi tau bertanya ngagai areas anak tanah tempu bernombor 0133629618 nangkan kenyap pesan kita ke 5 pagi tau enyak pesan ngelumbuang ya ke dikirum layah anak sibat ngau piak mega uyuang anak sibat yang dipesan tu nuju bala kabang belayan ya ke diau ba rumah Roland bangau sungai Tisa sekayu ai uyuang bala ke diau bangemah nangedap batang rajang merirai kapit piak mega bala dia nanga ngau ulu lajan suang nanga balanggat belawai kapit musah suang ngau yaknalah dia rintai ke ditu ti ngelala niang gagi yang anak andua tau ke ini dia jadi pesan madah ke pengawal ngetas ulit serta ngelumbung ke niang gagi yang anak andua niang gagi yang anak andua tau ke ini dia dekat diatur kalai 9 hari bulan 10 hanya pengawal nguan ulit lalu ulit adakah diketas pagi hari siti jam 8 pagi 10 hari bulan 10 lalu muak ke malamnya hanya pengawak berjadi ke Lumbuang kabelayan ia ke dipesan dipinta datai nguluk pengawak tu ia kereka diatur ba gentur ruang pelajau 2 sia taman Bukit Guram sila lagi kita boleh bertanya ngagai kiti bernombor 0182800074 tau ke ngagai imbuang bernombor 0133006124 nanduk baru pesan ngetas oleh setang lumbuang ya ke dia kirum layah anasibat ngau uyuang anasibat ke pagi tu nyari pesan madah ke pengawa atas ulit lalu ngelumbuang niang indai seduai yanya niang ganggi yang anak andua niang ganggi yang anak andua deka diatur kalau kena malam 9 dan 10 itulah pengawal nguan ulit lalu ulit adeka di kertas pagi resiti 10 hari bulan 10 jam 8 pagi lalu muak ke malam 10 hari bulan 10 dia pengawal menjadi kelumbung deka diatur balaya ke pesan dipercara tai ngulu pengawal tu ke deka diatur bagentur ruang pelajau 2C Jalai Bukit Guram Kapit sila lagi tau bertanya ngagai kiti bernombor 0108280074 tau ke ngagai imbuang bernombor 0133006124 24. Jadi ya ke Siti itu, ini Siti gerah kedatai Ari UPS SEDC Pibu Kapit, lalu gerah tu nuju Kiah Anak Tumbam ke diau baru mah nulai nanga geluang kiba Sungai Sekeruah Kapit. Jadi minta nuan tu tadi Kiah Anak Tumbam, Kiah Anak Tumbam undur ke Pasar Kapit kena 7 hari bulan 10 ianya tadi pergila hari 3 lalu nuju UPS SEDC Pibu Kapit, lalu barang siapa kita ia ke Semak Pendiau Ngau Kiah Anak Tumbam minta kita ngatai ke pesan tu ngagaya anti nyemak ia nanai mendiang ke radio pagi tu, lalu minta Kiah Anak Tumbam tu tadi lebuah nuan tu kedatai nuan tahu bergiga ke Ince Bonik Belulu Ana Tulu yangnya pemesai ti megai tanggung pengawak, lalu atau mega bertelepon ngagai dulu nombor 02 8799698. Anu baru gerah ya ke dikirum UPS SEDC Pibu Kapit tu ti anuju Kiah Ana Tumbam ya ke dia baru mah nulai nanga geluang kiba Sungai Sekeruah Kapit. Jadi minta nuan tu tadi Kiah Ana Tumbam undur ke Pasar Kapit kena 7 hari bulan 10 lah ianya tadi pergila, lalu terus ngagai UPS SEDC Pibu Kapit, lalu barang siapa kita ya ke Semak Pendiau Ngau Kiah Ana Tumbam tu tau ngatai ke gerah tu ngagai nanti nyemak ya nak mendiang ke radio ke pagi tu, lalu Kiah Ana Tumbam nanti nuan udah datai bawa UPS nuan dia pinta Iga Mr. Bonik Belulu Ana Tulu ianya tadi pemesai ti megai tanggung pengawak bak tetu, lalu tau mega nuan bertelepon ngagaya dulu ban nombor 02 8799698. Pesan kita ia ke 7 pagi tu pesan ngin sembiang 100 hari, lalu pesan tu nuju ngagai bala kabang belayanti ngelala niang paduang anak Kartum. Jadi santuk madah ke pengawal sembiang satu sari ke niang paduang anak Kartum deka diatur ianya tadi ba jalai matang Taman Surya Jaya hari 5 tulah 9 hari bulan 10 jam 7 lemai. Okey, jadi ngarap ke bala kebelayan lebih lagi ke dia bablah kucing Seman Sibu Miri Bintulu tau ke hadirin aja untuk ti ngelala niang panduang anak Kartum tu sama boleh datai ngulu pengawak tu ilak nandu baru. Pesan sembiang 100 hari kerikirum peninga madah ke pengawak sembiang ke niang panduang anak Kartum. Niang panduang anak Kartum deka diatur ba jalai matang Taman Surya Jaya kena hari 5 tu ilak 9 hari bulan 10 jam 7 lemai. Minta bala ya ke dipesan tak ngulala oleh sama datai sampal ngulu pengawak tu. Jadi pesan ya ke Siti tu nya pesan ngetas uliat ke dikirim Edward Anak Langgap tau ke Edward ya ke dia ba Taman Bumiko Miri yang dipesan tu nuju bala kabablayan ke dia ba rumah Nyalang Lubu Empiat Seratu nangatoi Lubu Ijo Awi pian mengabala ya ke dia ba Sungai Keruang Awi nang risau Cigu Benes Bilia ngau pia mega Cigu Duris Bilia ke dia ba Mega Park Mr. Laja Anak Guna Mr. Garan Anak Guna Madam Dindu Anak Guna ngau pia mega Mr. Sabat Anak Guna nuju kabelayan ya ke dia ba semua nangga ajau ba bangai kiba Madam Ayang Kadam ya ke dia ba Sungai Selepian Bakuang Mr. Robin Chambai semenyadi pia mega kabelayan ya ke dia ba Bakas Buti Frank Sayen Lita Adam Pemga nuju pengulu Abau Nawing ngau kabelayan ia ke dia ba kucing betuang seratu sibu bintulu miri Brunei Darussalam setaya kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala niang lancap anak guna. Okey, jadi pesan tu tadi madah ke pengawak ngetas uliat ke niang lancap anak guna. Niang lancap anak guna deka diatur kena hari 6 tu lah 10 hari bulan 10 jam 7.30 lemai balut 352 Jalai Bunga Raya 7 Taman Bumiko Miri. Hingga kita akan nemu sila lagi tahu bertanya ngagai Edward Lancap tahu kedua tahu ke Bujang Sawit menombor 012 8892997 tahu ke ngagai Gilbert beji 12 nama mau ban nombor 0138074325. Nanu baru pesan ngetas uliat ia ke dikiro Edward anak lancap tau kedua ke pagi tu. Jadi pesan madah ke mama ngetas uliat ke niang apa ya. Jadi niang lancap anak guna. Niang lancap anak guna dikadi atur kena 10 hari bulan 10 tu ila nyari 6 jam 7.30 lemai ba lot 352 Jalan Bunga Raya 7 Taman Bumiko Miri. Sila lagi berkawal dengan pengamak tu. Tahu pertanyaan dengan Edward. Lancap tahu ke double nama 2 atau ke Bujan Sawit. Menombor 0128892997. Tahu ke dengan Gilbert Beji. Dia balik nama mau. Menombor 0138074325. Pesan ya ke 9 tu, pesan ngintu satu hari ke dikirum durian anak lamat. Jadi pesan tu nuju semua kabar belayan ti ngelala niang Christina anak bawang. Jadi pesan madah ke pengawang ngintu satu hari ke niang Christina anak bawang. Deka diatur kena 17 hari bulan 10 akhirnya hari 6 minggu baru nyela jam 10 pagi. Bak rumah Gangga Santabut kebelayan ia ke ngelala di pecah sampal datai ngulu pengawak tu. Nando baru isi pesan ia ke datai hari hadurian anak lamat pagi tu nyari pesan madah ke pengawak ngintu satu sari ke niang bini ya yang jadi niang Christina anak bawang dekat diatur kena hari 6 minggu baru nyala 17 hari bulan 10 jam 10 pagi baru magaga sana tabuat minta semua kebelayan ya ke ngelala niang tu tadi datai ngulu pengawak tu. Lalu ya ke 10 hanya pesan ke dikirim jalani anak jampung hari ya kola belayar Brunei Darussalam nyari pesan tu nuju semua kabam belayan ya ke naklah dia rintai ke dituk ti ngelala niang nawai anak banyi tau ke Indai Lia. Jadi pesan tadi madah ke pengawal ngetas uliat ke niang nawai anak banyi. Niang nawai anak banyi tau ke Indai Lia. Deka diatur kalai kena malam hari 6 tu ila 10 hari bulan 10 pengawal nguan uliat lalu uliat. Deka diketas pagi hari Minggu 11 hari bulan 10. Jadi kabar belayan ia keri pesan di mencari datai nguluk pengawak tu ke diatur rumah nombor 1 Simpang 24 Jalai Kalajiau Perumahan Penaga Seria Brunei Darussalam. Nanu baru pesan ngetas uliat ke datai area jalani anak jampuang ke pagi tu nyari pesan madah ke pengawak ngetas uliat ke niang nawai anak banyi. Niang nawai anak banyi tau ke Indalia. Deka diatur kalau kena malam hari 6 tu lah 10 hari bulan 10 pengawak-ngawan uliat lalu uliat deka diketas pagi hari Minggu 11 hari bulan 10 jam 5.30 pagi. Okey, jadi kembalian ke dipesan tak ngelala di belakang datai ngulu pengawak tu kena diatur nombor 1 Simpang 24 Jalan Kalajiau Perumahan Penaga Seria Brunei Darussalam. Agi ngetai ke pesan berat ia ke dikirum peninggal kita bawa penggerak pagi lalu pesan ia ke 11 tu ianya pesan pemati ke dikirum Patrick Sultan Ana Nyibuang yang dipesan tu nuju balak kabar belayan ti adiau ba rumah layang dan ibu serumah luang pawang rumah uncu melintang bala ba rumah luna nyiar rumah muda mekerubuang rumah abue panjang rumah spesial biju lubuak sengalang ulu sepetan rumah kerandang supu asal rumah beti supu rumah kenawang supu pemega kabelayan kediau ba rumah mawat beratung atas rumah selaka beratung baru rumah jilan sungai gerunggang sebatu ngopi pemega kabelayan ya kenalah di rintai ke ditu ti ngelala bari do boleh nama ulat anak langgu tau ke Indai Ani. Jadi ya pesan tu tadi madah ke bari tau ke do boleh nama tadi ulat anak langgu tau ke Indai Ani tau ke entua Alfred gede yang anak Ansun udah nadai kemari hari 1 5 hari bulan 10 lalu niang bari dobelin nama ulat anak lagu niang bari dobelin nama ulat anak lagu tau ke Inai Ani tau ke entua Alfred gali yang anak Asun tu deka di intu bala mayuah baru mah lumpuah beratuang baru ruban malam apa gila, malam bertiga 7 hari belas 10 sebelah ke di anjuang ke pendam supuk bagi hari 4 8 hari bulan 10 tu ila angge kita angkanya kademu silih agib kawal ngap nusara batu kita tetap tanya angge Alfred gele yang anak asun menomor 0138474978 tau ke ngage mesela bangi anak nyegang banumbur 0138781382 nanu baru isi pesan pemati ke datai Ari Patrick Sultan anak nyibuang ke pagi tu nyari pesan madah ke bini ya yanya bari tau ke dobel nama ulat anak langgu tau ke inai ani tau ke entua Alfred geliang anak asun udah nadai kemari 5 hari bulan 10 laluan niang bari dobel nama ulat anak langgu niang bari dobel nama ulat anak langgu tau ke inai ani tau ke entua Alfred geliang anak asun tau adakah di intau bala mayuah ba rumah lumpuh beratuang baru ruban kena malam pegila malam hari 3 7 hari bulan 10 sebelah ke di anjung pagi hari 4 tu ila 8 hari bulan 10 ah jadi kebelayan kripsan terdatang sah nusara batu lalu kena musi lagi tahu bertanya ngagai Alfred gelu yang anak asun ba nombor kusung 1384749978 tahu ke ngagai mesila bangi anak nyegang ba nombor kusung 1387813082 pesan ke-12 pagi tu ngatai ke pesan mati ke dikirim unat anak isau ngari sedaya sebilia nyari ya pesan tu nuju ke pembelayan ya ke dia ba semanjai batang sekerang batang spa batang tu apa ngopi muka kebelayan ya ke dia ba semanjai batang mana ngawi ya kenal lah dia rintai ke nama itu ti ngelala trinjum anak bang jadi pesan tu madah ke trinjun anak bang trinjun anak bang tau ke ini dide udah nadai kemari ada 1 5 bulan 10 lalu niang trijun anak bang niang trijun anak bang tu deka disenggai bala mayuh ba rumah iju ulu buat tabau ulu sekerang kena malam pegila malam bertiga 7 hari bulan 10 sebelah ke dianjung pagi hari 4 tu ila ianya kena 8 hari bulan 10 kabar belayan ia ke dipesan tau ke ngelala dipinta sampal data yang ngesah penusah rabat tu nanda baru pesan pemati ke dikirim unat anak isau ngari hidas bilik jadi pesan tu madah ke trijun anak bang trijun anak bang tau ke ini ya dide udah nadai kemari hari 1 5 hari bulan 10 lalu niang trijun anak bang niang trijun anak bang tau deka disenggai bala mayuh berumah iju lubuk tabau ulu sekerang malam pegila malam hari 3 7 hari bulan 10 sebelah ke dianjung pagi hari 4 tu ila 8 hari bulan 10 kabar belayan ya keng lalat aku

marau anak tatau binjulu miri lima kucing gau di pasar kapi setayak nala di rintai kritu ti ngelalan yang janduan anak abiat nyari pesan madah kepengawa ngetas ulit ke yang janduan anak abiat nah janduan anak abiat tau ke indai uco tau ke bini yang angau anak ngang deka di atur ba country height jalai ulu sungai kapit kena lemai hari 5-9 hari bulan 10 yang pengawal nguan ulit lalu ulit adeka di kertas pagi hari 6-10 hari bulan 10 jadi muak ke malam deka di atur pengawal jadi ke Lumbuang. Okey, jadi kita kak nemu asli agib kawal ngau pengawal tu tahu bertanya ngagai unca apa nombor 011-255-3039 bujar nombor 011-1568-0904 tahu ke ngagai sudia nombor 017-801-0829 nanduk baru pesan ngetas uliat ngau ngelumbuang ti di kiruam bujar anak angau tau ke apa ya luncai ya ngari ke sidak senyadi nyadi pesan tu madah ke pengawal ngetas uliat ke niang indaya yang tadi niang janduan anak abiat niang janduan anak abiat tau ke indai uco tau ke bini niang angau anak enyang deka di atur ba country hat jalai ulu sungai kapit kena lemai hari 5-9 hari 10 ianya pengawak nguan ulit lalu ulit adeka di kertas pagi hari 6-10 hari bulan 10 muak ke malam pengawak ngelumbuang deka di atur sila lagi kawal ngau pengawak tu ialah kita tahu terus bertanya ngegai ucap nombor kusung 011-255-03-039 tahu ngagai bujar nombor 011-1568-0904 tahu ke ngagai sudiah nombor 017-801-0829 yang akan kami ngelatai ke pesan berat bawa pengerat pagi YFM ungkup ya ke pagi tu.

0: di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Kita suah ninga jako sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa bega atau dikumbai kita jako tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar hari jako ti kalak di dinga kita indah bisa ditengkebang nyadi ke sekedar leka lagu to deh. Di semua jakut tu tadi mai erti jakut ti nak mana, jakut ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana. Banyak kebuah kita ditangkan nyaga dila, nyaga mulut lebuh ti mansut ke jakut. Jadi bab perkara tu nama jakut aja ke ulih nyadi ke lalau, ulih dipegai kita maya mansut ke jakut.
2: Okay, sebentar aku nyawut tanya nuanya puan Pini. Enti kita pada kapal ya, bak tasiak dien. Besar kapalnya ya.
1: Ya.
2: Tangia bisi uliang ko kitanya uliang kemit. Ti uliah nentu ke arah kapalnya kini penungak ya. Nemu uliang kaku dek bakal kita bisi perahunya bisi te kena tenguit kianya tadi. Oh. Ti ba biluan ba iko. Jadi ti kita berarti ke ya uliah mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Mm-hmm. Oh, ti kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku ulih nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita ulih mansut ke jaku berkat tau ke kutua munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jaku ti ulih ngering tau ke ngelemi ke orang serta jaku ke ngasuh hidup tau ke mati. Semuanya berpangai ba diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita. Laba jaku kita itu bisi kuasa. Jaku kita itu ianya nama tekad disebut kita ya tau nyadi.

0: bak ke tempo tak akan jadi bak orangnya. Lalu dalam Injil mereka mayu jakut ajar atau jakut tangkan berkahwa ngau jakut deleh serta mulut tu tadi au. Kesatu bak Kolose bagi keempat ayat keenam, awak ke jakut kita suruhan badas serta nyamai kati orang ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyaut semua orang. Oh. Kedua mega lebak jakut dalam bisi nyebut bab 18:21. Utai ti disebut nuan tau ngitu tau ka ngurusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ka utai ti dekat nyadi bab nuan ketega jakut nuan pu. Artinya hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah kenuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ke utai ti jai ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke atia.
1: Plasa jurai 6:35. Belasar endur berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapik kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
3: 24 jam Wifan segulai sejalai ngau kita merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita, linga ke kami, YFM, segulai sejalai.

0: Duh, pagi rewind. Pamai lama berkenan ke bah sistem sekolah kita ke dia tahu Daniel. Nganjung agak pemberi satu. Dia perhati kena dia mayu. Yes, histerian dia jadi. Lepas sekedar tu tadi dah terlepas bersekolah. Tambah mega. Sudah bah tadi ke yang kesama album yang masuk agak pemberi ketebal lagi nyaw sama base sama geng. Arti sudah tu tadi nyaw nada hati rawan datai bandur baru bah sudah ya.
1: Ya, gamalnya gamal familiar mageng mas. Lepas di pedak sudah mageng. Asmina kelasnya tadi. Engkau kan ngasuh histeria mimiat nanti histeria
0: mimiat aja nama iu mah. Nyapan nanti kaban di siku mai. Tapi tu tadi kadang bisi artis kadang nembak tu yang nanya ba. Tentang di baik kaban nanya ba. Lepas tidak tu dah kamceng. Lepas siku nanya ba. Mesti kan brother hood mesti bisi leh.
1: Jadi nyaba aku nyaba.
0: Kita brother hood siku nyaba mesti nyaba mega. Tanya pada nemu nama kebuah nyaba.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
3: dengar ke Y FM regular sejarah.

0: Selamat pagi, begulai hingga waku melati badi bak berita pagi YFM pagi hari 2, hari itu 6/10/2026 lalu ke Terubah Tu, Batang Berita. Sarawak melancar ke strategi ngau pelintungak kuing pengelikun cyber 2030 negap ke ekonomi digital menua. Sarawak negap ke industri semikonduktor dengan roadmap 2030 naga aktiviti ke berega tinggi. Suntuk dutur di menua ulu Sarawak patut diperhatikan. Jabatan berita lalu tu isi berita. Sarawak melancar ke strategi ngau pelin tunggak kuing pengelikun cyber Sarawak SCSR 2030 dikenal negap ke pengulih ngau penegap pengelikun cyber menua. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg melancar ke pelin 5 tahunnya berserimai ngau awam ekonomi digital antarabangsa Sarawak IDEX 2026 di Kuching kemarin. SCSR 2030 ngerintai ke 18 inisiatif strategik dengan 5 tunjang besar. Tok nyengkau menyaga aset penerang strategik Sarawak, nyaga rakyat, dagang gau komuniti, kelimpah hari pemansam bakat gau ngangkat ke pengulih. Strategi itu megak ngeberat ke kerjasama antara perintah, industri, akademia, gau komuniti tidak kena nentu ke ekonomi digital Sarawak ngerembai gau likun serta tegap. Berjakut maya IDEX 2026, Premier Madah ke Sarawak majak negap ke industri semikonduktor dengan Sarawak Semikonduktor Roadmap 2030. Ia madah menua tu bisa puguk dalam industri nyampu serta uling mansang ke penyerta ngagai aktiviti ti berga tinggi. Tok nyeng kaum reka bentuk ke jurutera nahas, pemansiak serta pemansam bakat. Ia madah ke semikonduktor berguna benar nyadi pun pemansang teknologi peminta tiru, telekomunikasi, sistem tenaga ngau aero angkasa. Pemansang teknologi semikonduktor tiba plasa ke gallium nitrida atau ke GaN di menua tu megak muka peluang ngagai Sarawak ngemansang ke chip ngagai aplikasi praktikal. Berbangunnya Sarawak dekat ngemansang ke kampus data AI Kuching di Tanjung Bang, Semarahan nyadi penyungkak renggat baru ekosistem peminta tiru tau ke AI menua. Premier madah ke kampusnya dekat disikap ngau bekal kuasa karan serta AI, komputer AI ngau arus penyambung digital. Pemansang dengan saut perintah ngau luar tu megak nyadi pun pengawal ngemansang ke grid AI Sarawak. Tu megak dekat muka awak dikena mata orang meranak ke pokok, negap ke ekosistem paran data serta nyukung pemansang dagang berkawal ngau AI. Suntuk dutur gau pengerja pengawak pengerai bak kandang menua ulu Sarawak patut diperhatikan bak perambu nganjung gawak pengerja pengawak pengerai menua. Kaban Parlimen Betung Datuk Dr. Richard Apu madah ke nganjung gawak pengerja pengawak pengerai nak patut seminat belalau ke penyampa orang tang berunding ke gaya geografi gau peminta bak sitik-sitik menua. Suntuk pengerja pengawak pengerai agaknya di Pemar bak kandang menua bakal di Ulu Rancang, Ulu Baram, Betung, Sri Aman, ngau Lubuk Antu. Di Betung hari 15 ikut dutur tinggal ke kandang menuanya, seminat 3 ikut dutur ke baru diterima nyadi penganti. Ia masuk ke Jakut tu lubuh bercurai ke penyata jawatan kuasa pilihan kesihatan di Dewan Rakyat kemarin. Kita dia tu benar-benar ke berita pagi hari YFM. Berjalai ke sistem e-lasis kenyawari tahun 2009 udang ujung ke Sarawak mutar ke transaksi ngempu tanah oleh diadu dalam kandang Sariaja. Sapi Premier Datuk Armawan Tengah Ali Hassan madah ke sistemnya megak mungkur kirat 67 bansa transaksi bukai yang kaum caveat jamin gau suwa baru. Ia madah ke sistemnya nerima perhati maya awam Majlis Tanah Negara ke 83 di Kuala Lumpur lalu Sarawak bersedia berkongsi ke penelebak serta pengelandi gau perintah besar. Ia madah ke kira 62% kandang Sarawak agak dikelilingi kampung. Sarawak dan nanam kira 67 juta pun kayu dengan program penghijauan Malaysia serta akan terus ke pengawaknya nyentuk ke 2030 hilak ngau tagak baru nanam 50 juta pun kayu. Majlis Daerah Bau MDB nikik ngagai tempat kelima hari 92 Majlis Daerah di Serata Malaysia dengan sistem penarafan bintang pihak berkuasa tempatan SPBPBT Malaysia 2026. Sapi Menteri Pengangkut Datuk Henry Harry Jineb madah ke pemujurnya ngayan ke penyulut MDB buat perkara pengurusan gaung natai ke servis ngagai Mensia Mayu. MDB ngerikut ke 91.61% markah keseluruhan ianya nikik dari 86.17% buat tahun 2024 mayanya buat tempat ke 63. Tung ujung ke sidaknya di Majlis Daerah dengan pemujur di Pemaduk Tinggi di Sarawak. Penilaian untuk mengukur perkara pengurusan, servis trust, pengurusan pelanggan serta penyerta komuniti. Ia masuk kerja aku untuk pengudah jadi ke Majlis Penganugerahan SPBPBT Malaysia 2026 di Bau. Dato' Awi nyat sekedar artis terbilang tidakkan merindang Mensia Mayuh buat konsert rakyat berserimbai dengan pengerami hari pengada ke 80 tahun Tuai Pemegai Menua Sarawak Tuan Pahen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar di Padang Merdeka Kuching kena hari 6 tu. Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Gau Seni Pemerintahan Sarawak Datuk Sebastian Ting Chiu Yu madah ke kelimpah hari Datuk Awi sama bisa dikanggau merindang ianya Flo 88 Gau Aina Abdul serta bala artis hari Sarawak. Konsert yang diatur Majlis Seni Sarawak berlabuh hari pukul 8 malamnya nagak ke penatai 10,000 ikut orang. Sekedar pengerami besai kebukaan megak dekat diatur berengkah hari hari 4 tu. Tuan yang kawan pengawak baris ngau rapat raksasa buat pada merdeka pengerami nyuak ke dajah kebesaran negeri Sarawak kena hari 6 tu. Pemekuh industri dagang temuai Sarawak ngau Indonesia mansiap pakej dagang temuai bergulai ngelaku serta kawul di mana dikenal ngangkat ke dagang temuai antara dua bengkah menua tu. Upis dagang temuai Sarawak STB buat sebengkah penerang madah ke pengawaknya di Randau maya sesi kawal dagang gerbang ke Borneo B2B Indonesia 2026 di Surabaya Enggau, Jakarta. Direktur Pemasaran ASEAN Enggau Domestik STB Gostino Baswan madah ke Indonesia mengkang nyari market dagang temuai ke berguna serta nyari bakih serantau Sarawak. Tuan megang nyukung penduduk Sarawak nyari gerbang ke Borneo serta beri mayu hakik peluang ngakai bala temuai mansiak palan baru bak menuanya. Sama bisa diatur ianya matching dagang antara pemekuah industri dagang temuai Sarawak ngau kaban dagang Indonesia. Dikenal ujung ke berita ke pagi tu untuk batang berita dibaca baru. Sarawak ngelancar ke strategi ngau pelin tu ngaku yang pengelikun cyber 2030 negap ke ekonomi digital menua. Sarawak negap ke industri semikonduktor dengan roadmap 2030 naga aktiviti ke berga tinggi. Suntuk dutur di menua hulu Sarawak patut diperhatikan. Yang dekat berita kita ke pagi tu peningat beritanya tadi ditusun Syarifah Joyah Wan Abdul Rahman lalu disalin Elinda Suil hari bilik berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.
1: Sarito, 6 Oktober dalam tahun 2007, Kaban Kunsel Negeri Sitak Simunjan, Muhammad Narodin Haji Majais, nyuak ke kunci ngakai pengarah upis agama Islam Sarawak, Datuk Misnu Taha, ketanda berjadi masjid baru pelilih Simunjan. Belak besit datai, Presiden bagi menua semerahan, Datuk Haji Sulaiman Husaini, Ngaudi O. Simunjan, Adli Kiprawi. Meski itu, dikagak mena ungkus 11.5 juta ringgit keulih mendor lebih kurang 500 ikut orang semayang. Meski itu, merik penguntung agai Mensia Mayuh kenguan menuanya lebih lagi sida ulih semayang bebala mayuh ngolantang lebuh maya semayang Aidilfitri. Muhammad Narudin Megak madah ke meski itu ke semina mendor semayang aja tang ulih mendor ngatur aktiviti sosial no program pelajar seraya tiulih dikena negap ke agi kemanah kaul raban muslim di Semunjan. Jerana cerita lama Sarawak itu disedia ke Upis Arkim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun ini penerbitan rancangan radio RTM Kuching.
2: Jakut dalam sarito ianya bergantung hati. Bergantung hati. Reti jaku dalam begantung ati ianya ndak mutus ati. Contoh ayat, enti nuan udah nyanggup nerima ikat ke laki, anang nuan begantung ati no. Anang mi nuan ingat kambai lama nuan. Nalah nuan pu titusah ila. Nya nakak jaku dalam sarito ianya begantung ati.
3: Jaku dalam sarito tau di pendiang ke kita nintiang ari 2 ari 4 gau ari 6.
4: Keskalito YFM mai kita nyerukai sejarah Siti Ari Rumah. Ia ke pemadu lama didiri ke di Pasar Kucing. Ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing. Belamuri tahun 1868, maya jeman perintah Raja Charles Brooke, lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh benua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa keduluk terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu punya digagak nyadi upis perintah, lalu kalak nyadi palan ndur ngatur aum kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower dimandang kejam, ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak, kena tahun 1924. Charles Brooke Memorial, ia ketinggi 6 meter, didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu, bisi mandang ke panel engkeraju, dikngayan ke bangsa ke bisi di menua Sarawak. Kedia tu, ndur tu agi oleh dilawak mensia mayuh, bak tengah-tengah Pasar Kucing, tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah, berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Saya Umeh ke sejarah, ngau cerita asal menua kita. YFM New Kuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
5: Sarawak, Borneo, more to discover.

0: Prime Time. Terima kasih ya kalian, RTM Kuching Sarawak, yang udah lanjut ke pemberian SCSC ke-9. Jadi pangkat kemalam tuh aku cukup betuan, nama aku mah pangkat kemalam tuh aku kuliah lirik terbaik, lirik terbaik lagu Iman ya. Terima kasih ya.
1: Puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting Romles Walter, leka pemadu mana Nuan Bisintan di Kembuan Jonas Joni Aman, finalis pemadu popular Mawat, persembahan pemadu mana Mawat, vokal pemadu mana Winnie Albert, lagu SCSJ pemadu popular Dayang Bintang, Mawan, Lekang Otiun, Maxwell, Franklin Sarat. Nomor 3, Dimpu Nuan Siku, Phoebe Chloe, Leka, Phoebe Chloe, Tiun, Phoebe Chloe, Gauden Aladdin. Dayang Bintang, Mawan, Lekang Otiun, Maxwell, Franklin Sarai. Juara, Arisa, Tanah Berenyang, Lekang Otiun, Jisri Jabu.

0: Boleh ngaga kita ke bisima.live buat media sosial ngau ni ngabar radio. Lalu, terima kasih ngaga semua sponsors serta semua kita ke bisi nyukung final SCSJ ke-9.
1: Juara SCSJ ke-9 dekan rimat duit RM10,000 serta trofi. Juara SJ ke-9 tu mega. Dekat lekat ke sejarah baru ba SCSJ. Retia bisi 9 ikut dah jadi juara. Juara SCSJ ke-9, drum roll.

0: Tahniah.
1: Ya melatihnya tadi aku bunyi announcement ke diatur kena malam hari 6 atau tadi final SJJ ke 9 pemutus ya udah ditemu kenapa tuh dah ditemu nah
2: iya sekiamat jadi ya sama pagi ngagai semua balap ninggal lebih lagi ngagai balap ninggal kendang ya kat nemu berkawal ngau Arisa juara SJJ ke 9 lama pagi tu tuan yeah. Ukai tu ajak kunti pagi tu ne
1: ya lama ke udah di semaya kita ya kemarin mega pagi tu betulah benar kita di Studio YFM tu lawan champion kita hebat edisi ke 9 anugerah carta siapa juara Raban Tanah Bernyang bisik bergulai dengan kita ikuti selamat pagi
3: selamat pagi
2: dia bunyi ke namanya sekolah ni
1: bukan namanya saya ku bisik sekedar tanyakannya semangatnya Agil ya Agil percaya atau kena percaya dari pemenang ketika ya udah 2 hari jadi champion tu
4: Nah, nama motor kata kantor tindak dah cukup lah. Tindak dah cukup.
1: Okey, nama nanya ni melati. Nyakanya tadi, saya kena lagi bus test belum masuk. Lalu saya ke kaki tu, lagi berdua terengkah buat tanah. Saya ke lagi bermain dia.
2: Iya, dah sekiamat. Oh, jadi nanti kita berarti ketun deh. Seminggu kita di Betung. Sebelum kita ke malam final 3 hari bulannya deh. Kita berarti ke megak sedak ya. Namanya tadi, practice kau kita deh. Sedak ya, sound check semuanya sampai dini hari.
1: Ya, jadi.
2: Aku kata kau saya sudah mulai ke diri kita sudah terpulai kini pengelelaknya tahu ke malamnya sudah terpulai pengelelak sudah ke boleh gelar juara
1: aku kata-kata jabu dulu yang main ini jabu dulu yang
4: main okey ya Pak aku nyoka seminggu kita dia Pak betuang harinya cukup lelak amat-amat lelak cukup anak mata buntau banyak semua tahu itu nadanya di penanggul Pak kami lah saya aku tak jatuh pelelak menyuruh aku tadi bila kita sudah boleh juara Ute itu sudah jadi nyun ada lagi saya nyun ada lagi nyun ada lagi lah tang tajak yang boleh ada kucing tu nyok baru ada tay madai ya
1: okay jambul ketika saya lebih maya ketika betul pengalama 4 hari ya saya ku tanya pan lama tu nuan terbang outstation terbang ngok kerja recording terbang ngok jadi on field entah angkat menjaya ke city city konsert berkata bisik bizar kini ngau nuan yang kena gig berluar din
5: oh setakat tu memang bisa jauh beza lah lapan ke bakal ke pengalaman di Betung banyak pengawal macam setting lighting LED apa semua sound check pun ke terimpu makanya kira agak lelak dah bakal biasa bakal ke lainnya orang magang ngadu dah udah habis cuto apa tu drimpu ngadu ngau dia drimpu lelak sekolah lelak tang oke okay, udah boleh begala juara sangat-sangat nyak lah lenyau terus malamnya lost terus lelaknya
1: jadi ya ini tadi enggak jambul jadi ya saat itu kita nanya nge Crispo tu asaya jadi wan di kaman ya jadi ya frontman ngagai Raban Tanah Bernyang lepan orang aman untuk city band tang orang kena peda orang dulu penyanyi ya
2: iya sekiamat
1: oh ketika saya cecegit keterubahnya tu cecegit bawa pentas asaya kumalam berapa ribu sekarang di melatih orang kemudian
2: mayuah tu ne kadang tak datai lebih 10 ribu ne
1: ayo kebanyakan badan
2: luarnya badan luar lepan badan luarnya sikit dah penuh pada aku tu jadi kita ke dalamnya nak berarti kurang di luar terlebih kita ke kak temuk nyukak pulai nyenyak berarti apa mama mayo orang baluar
1: ya tem siap magang ke baluar nya berarti deh au jadi ya tua tu tadi nyukak nanya agak Chris ketia saya beribu berjuta enam bukannya juta enam gigi mata ya ke benda berpentas keterubah ya ba ketia buat stes menjadi highlight bekerja Chris
3: saya aku tolah pentas paling besar bagi aku lama tu aku muda orang aja
1: selalu ya sebelah lah ni sebelah tu habis besai dini
3: paling besai tu lah pentas tu
1: kayak sebelah-sebelah tu kan ku
3: sebelah tu kami selalu buat persembahan ke kayak apa MSS ke selalu
4: pakai pentas gawai ya
3: pentas gawai selalu
4: bansar gawai
3: ya bansar gawai
2: iya kira lain gaya saya lah banyak
3: gaya saya lain
1: gaya saya presionya datang pada pukul ketia saya.
3: Nak nemu ko. saya malamnya. Laban aku ada ada target apa-apa. Saya sudah nikik pentas ngau orang finalnya udah. Saya terbegati ya saya udah. Ya, tapi aku bisa target ke masanya bukan terbaik.
2: Sikit lagi bukan terbaik.
3: Tapi Tuhan mereka lebih lagi akhirnya.
1: Iya.
3: Kami bentuk juara.
1: Iya, sama puji Tuhan melawan manusia di sangkum utara berzeki sentanya tang amlati. Antang ri lawan sida ya ke belima tu deh. Orang ya ke pemadu cool mamat. Tenang pada kuari sida belima ya. Jenya Steve drama ni pemuka keyboardis. Sedua ya sempat mudah udah buka res. Oke, akhirnya ya, Pak, dia pun Steve punya di pressure di tepi di lawan pada aku. Setiap kali orang berlagu kelebih lagi kemudian VBD sikit dia muap dah aku dua-dua. Oh, ketika saya dimana semuanya 4 hari preparation sebelum show malam ya.
0: Okey, saya ku semua kami memang bisik ngasai yang apa bila tetuk lepas tetuk berpaket bah. Memang saya jantung sikit bila mendak preparation orang tadi memang ketika mana berdebar lah. Mendak preparation orang semua besai-besai apa semua just kami malamnya buat yang terbaik. Apa yang aku fikir memang semua pun fikir kak buat yang terbaik, make it clean, jalan terus.
1: Bukan dia jadi spy kamu nak?
0: Bukan ada jekunya.
2: Kalau macam berarti ke orang buka dia tuan kira ya kini dan jong orang ke dewan.
1: Lepas nanti tu melatih tentu tadi strategi kan kawan. Aw jadi yang dia Hendro. Aw bukan dia pun terilek aja pada aku.
5: Very cool itu.
1: Beri. Datang masa alum alum main keyboard, mungkin makan alum main keyboard. Aw ketim 4 harinya spending boom.
5: Bakal selalu berperang banyak nanti ya.
2: Kak mana magar ni 12 finalisnya.
1: Betul. Kita, mesti pun
2: ya, bagi kita mampu siapa saya ke semua amat saingan bagi kita.
4: Nanti bak aku lah. Mai orang nyebut kita selalu nyebut deh. Semua mana mengenang memang apa yang kata kau nak segi amat mana maga-maga, ukai bulat-bulat mana. Thanks kita sama nemu lah, kita sama nemu hari 12 finalisnya, 11 finalisnya, nang orang ke popularnya, orang ke popular amat-amat, ukai tak popular, bisik nama. Jadi tanah bernyang tu, my identity kemit. Tajap pun para ubrakan tabir ya, mungkin orang nak nemu siapa tanah bernyang. Thanks ya. Nyata deh lah uteh tu. Nanti kalau orang ninga, nanti kalau kita tidak bapis buat siapa tengah bernyang. Nak deh kalau ninga, ya nyata kita kenyalai. Jadi kami itu reti ya kami itu tadi sitik band kebaru peda orang nak temu orang. Udah nyak ngelaban 11 siku penulisnya ya kebisik nama.
0: Kebisik nama.
4: Jadi uteh tu nang nak langsung lah orang segini adanya dan kami munyi kuaku tadi laban kami itu orang segi orang pemuzik magan jadi kami itu enjoy kami enjoy, buat enjoy, terbaik aja deh. Bakal kita nak konsert biasa nyanyi style akhirnya kebanyakan lah perancangan kami ni boh kita wudu tenyak lah stres tertekan
1: tanya pressure ke terima
5: karena itu lama bro ya. Stari sampai final, sampai ke final tu. Tidak di bawah 8 orang pun kita itu. Nyaja target kami itu. Bisi-bisi, nadai-nadai. Nyaja. Lapan tu segi dah oleh lapan magang. Bakal final tu tadi memang ada nemu rintai aja. Kemana lagi magang sudah.
1: Okey, jadi ada tu lagi berarti tuan dekat lapan.
2: Ayo tanya kebenar ya tuan deh. Ya.